0: kembali maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
1: Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar minyak. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai. Indonesia mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar fosil atau BBM. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
2: Secara resmi, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas di fasilitas produksi PT Electra Motor Group atau Alfa di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ekosistem tersebut akan menjangkup pengembangan industri dan manufaktur, komponen dan baterai, infrastruktur charging, pembiayaan, distribusi, layanan purnajual hingga penguatan penyerapan pasar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan secara operasional, motor listrik lebih hemat hingga 70% apabila dibandingkan dengan motor yang menggunakan bensin. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong agar masyarakat menggunakan motor listrik. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Cikarang, Jawa Barat kemarin.
2: Nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%. Bahkan bisa sampai 70% di ujungnya. Ya, dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia, jadi ada namanya carbon tax. Di kota-kota besar seperti di Beijing, nggak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning aja yang masih nekat gandrung dengan motor bensin, ya. Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti. Yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kau setor motor yang lama, dapat motor baru, ya tambah dikit lah, ya kan?
3: Menteri Investasi dan Hilirisasi juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani mengatakan, Indonesia merupakan potensi pasar yang besar untuk pengembangan motor listrik. Menurut Rosan, ini menjadi peluang untuk mendorong program konversi, apalagi pemerintah memiliki pengurangan emisi karbon dalam negeri.
4: Kalau kita lihat Bapak Presiden, ingredientnya atau resepinya kita untuk motor listrik nasional ini semuanya ada di kita, Bapak Presiden. Baik, terutama kita lihat baterai untuk listrik nasional ini, kita akan dorong secara penuh untuk menggunakan nikel base. Karena nikel kita ketahui bersama, 46% reserve nikel di dunia itu ada di Indonesia.
3: Pemerintah menegaskan peluncuran motor listrik nasional merupakan tonggak kemandirian teknologi dan industri nasional. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, jika listrik menjadi sumber utama energi, Indonesia akan sejahtera karena tidak perlu impor BBM. Presiden Prabowo mengatakan, Indonesia selama ini harus mengeluarkan uang 28 miliar hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat untuk impor BBM. Dari Cikarang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut informasinya saat datundarain.
0: Kita menggelar press conference atas keberhasilan dalam melakukan serangkaian penangkapan penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor.
5: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai Soekarno-Hatta menggagalkan dua upaya penyelundupan ekspor emas dengan total berat 23,793 kg dengan nilai pasar mencapai 63 miliar rupiah. Dua kasus yang terjadi menggunakan modus yang berbeda dan tidak lazim. Emas dibentuk menyerupai telur atau silinder, disembunyikan dalam tubuh melalui anus dan juga alat kelamin. Sementara modus yang kedua dengan emas batangan memanfaatkan staff ground handling untuk kemudian diserahkan kepada penumpang yang telah berada di area keberangkatan internasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan bea cukai sebagai penjaga border Indonesia harus selalu meningkatkan kapabilitas dan kewaspadaan untuk mengintai modus-modus penyelundupan baru.
0: Penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor melalui jalur penumpang di Terminal 3 keberangkatan internasional pada 11 Agustus 2026. Kita dari Kementerian Keuangan selalu ingin meningkatkan kinerja bea cukai, karena bea cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
5: Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menambahkan dua penindakan menunjukkan cepatnya perkembangan modus baru, di mana penyelundupan emas yang menyerupai pola penyelundupan narkoba.
6: Penindakan ini bermula dari sinergi bea cukai dan APSEC serta kepolisian yang mendeteksi dugaan pembawaan emas oleh warga negara Cina dalam tas bentuk hand carry. Penindakan dilakukan terhadap 7 penumpang WNA tujuan Hong Kong. Ditemukan emas dalam bentuk silinder atau telur.
5: Dirjen Gakum Kementerian ESDM, Rilke Jeffrey Huae, menyatakan pihaknya akan memberikan dukungan penuh karena sudah menjadi kewenangannya yang dalam menegakkan hukum.
7: Kenapa kami hadir di sini? Bahwa Kementerian ESDM lewat Dirjen Gakum ini selain bertugas secara spesifik untuk mendukung penegakan hukum, kami juga diberi kewenangan untuk melakukan penugasan yang namanya kebijakan penegakan hukum. Jadi kehadiran kami di sini ya bukan cuma dalam rangka untuk memberikan dukungan yang optimal terhadap kepolisian dan teman-teman dari bea cukai.
5: Penyelundupan ini berasal dari tambang ilegal dengan tujuan Hong Kong serta Dubai. Diamankan 7 penumpang berkewarganegaraan Tiongkok yang akan bertolak menuju Hong Kong menggunakan penerbangan CX-798 dan GA-860. Kemudian turut pula diamankan satu warga negara Indonesia yang akan terbang menuju Dubai menggunakan penerbangan EK-357 serta staf ground handling Bandara Soekarno-Hatta. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu kesempatan untuk menjabarkan sejumlah langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini turut pula menjadi momentum penting untuk penyesuaian anggaran dalam sejumlah program prioritas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
8: Laporan khusus.
9: Bahwa asumsi makro untuk APBN untuk nota, pendahuluan nota keuangan yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden.
10: Presiden Prabowo Subianto pada hari ini dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Dalam penyampaian pidato kenegaraan yang digelar di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, kepala negara akan menyampaikan sejumlah pokok-pokok kebijakan fiskal, asumsi makro, dan alokasi program prioritas pemerintah pada tahun 2027. Namun sebelum gelaran agenda kenegaraan itu berlangsung, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI melalui Badan Anggaran Banggarnya telah menyepakati akan sejumlah ketentuan dalam target KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Seperti salah satunya diungkapkan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, yakni terkait pertumbuhan ekonomi tahun 2027 yang akan ditargetkan mencapai 5,8 hingga 6,5%.
9: Sudah disepakati di tingkat panja oleh Badan Anggaran DPR DPR, pertumbuhan ekonomi 5.8 sampai 6.5, laju inflasi 1,5 sampai 3,5, nilai tukar 16.800 sampai 17.500, tingkat suku bunga SBN kita tenor 10 tahun 6,57.3, ICP kita per barrel 70 sampai 95, lifting minyak bumi dari 602.615 menjadi 605.620 termasuk lifting gas bumi 934 bawah menjadi 951 bawah dan atasnya 990 dari 977.
10: Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi turut buka suara terkait penyampaian pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN tahun 2027. Salah satunya diungkapkan Mensesnek Prasetyo, yakni terkait anggaran untuk program prioritas makan bergizi gratis MBG yang menjadi sorotan publik belakangan ini. Dalam hal itu, Prasetyo menjelaskan bahwa proses alokasi anggaran MBG telah disusun sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 40 tahun 2026. Kendati demikian, Mensesnek Prasetyo menuturkan bahwa pemerintah akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan review alokasi anggaran pendidikan berdasarkan amanat konstitusi.
8: Tapi bahwa itu menjadi concern tuh ya, yang salah satunya adalah kemudian kita kembali satu persatu kita review. Review yang berkenaan dengan masalah anggaran pendidikan itu untuk memastikan bahwa mandatory 20% sesuai dengan amanat undang-undang itu dapat kita jalani, dan kalau nanti kita buka sebenarnya ya, kalau dihitung itu lebih dari 20% karena ada beberapa program-program yang di awal itu alokasinya belum atau tidak masuk di dalam alokasi dana pendidikan, tetapi itu dilaksanakan oleh pemerintah sebagai program-program tambahan yang itu juga berkaitan dengan masalah pendidikan juga.
10: Sementara itu, ekonom senior sekaligus praktisi perbankan dan asosiat Fakulti Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Rian Kirianto, memperkirakan postur anggaran 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 tidak akan jauh dari besaran yang ditetapkan untuk anggaran tahun 2026. Meski tidak akan jauh dari postur APBN tahun 2026, namun dalam pengalokasiannya dijelaskan Rian akan dilakukan penyesuaian terhadap sejumlah program-program prioritas pemerintah
11: APBN 2026 yang sedang berjalan ini. Kurang lebihnya sama, karena itu adalah desain kebijakan arah ekonomi yang memang sudah didesain sedemikian oleh tim ekonomi Pak Presiden sejak beliau kampanye waktu capres tempo hari. Nah, itu nggak boleh bergeser dari itu, karena itu merupakan janji-janji atau komitmen politik yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden bersama tim kabinetnya. Itu penting, Mas Joshua. Yang kedua, dugaan saya mungkin pos-pos yang sifatnya proyek strategis nasional, mungkin proyek itu masih akan jalan, tetapi mungkin besaran anggarannya, feeling saya mungkin lebih objektif, lebih actual, lebih tidak sebesar sebelumnya. Tapi program itu tetap ada. Contoh gini,
12: tapi lebih tepat sasaran begitu, Pak ya.
11: Itu.
10: Lebih lanjut, pengamat ekonom Rian Kirianto mengungkapkan bahwa dengan berbagai strategi penggunaan dan alokasi anggaran yang tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN tahun 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo pada hari ini akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Memasuki penganggaran APBN untuk tahun ketiga dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, Rian Kirianto meyakini pertumbuhan ekonomi mampu meningkat dengan kisaran 5,3% untuk batas bawah dan 5,6% untuk batas atas. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: 5,3, batas atas 5,6. Okay. Gak bisa, mohon maaf, langsung ujuk-ujuk 6,5%. Alon-alon kalau bahas.
1: Seperti apa tanggapan dan harapan dari masyarakat terkait dengan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027 dalam penyampaian pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari ini?
13: Ya, harapan saya sebagai rakyat tentunya Presiden Prabowo besok dalam pidatonya di sidang tahunan MPR tidak hanya menyodorkan angka-angka, tidak hanya membanggakan hasil capaian kinerjanya, tapi bagaimana Presiden Prabowo besok mampu meyakinkan masyarakat bahwa kondisi ekonomi kita baik-baik saja di tengah tidak stabilan global. Dengan apa? Ya dengan menormalisasi harga-harga. Jangan sampai harga-harga naik. Nah, disinilah Presiden harus memberikan keyakinan kepada rakyat bahwa ekonomi Indonesia ini stabil, tidak akan terpengaruh dengan kondisi apapun. Ya mungkin menurut saya itu yang terpenting adalah Presiden memberikan keyakinan kepada rakyat sehingga rakyat pun akan terus mempercayai Presiden Prabowo Subianto. Seperti itu sih menurut saya.
14: Kalau harapan saya berbicara RAPBN 2027, semoga ini menjadi tepat sasaran gitu. Mengingat proyek strategis nasional pemerintah ini kan sangat banyak gitu. Kalau harapan saya sih RAPBN 2027 adalah, bagi saya ya, opini saya ini, pertaruhan penting bagi konsistensi arah pembangunan nasional. Anggaran yang sehat bukan yang surplus tanpa makna, melainkan anggaran yang defisitnya terkendali secara kredibel namun mampu memantik efek ganda atau multiplier effect yang masif bagi perekonomian rakyat.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti arah RAPBN 2027 antara program prioritas dan disiplin fiskal. Naskah disusun oleh Bobby Osapulete dan Liliana Martadoki, dibacakan Luis Nuwardana.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari ini, Jumat 14 Agustus 26, perhatian nasional tertuju ke gedung Parlemen Senayan. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan, memaparkan capaian serta kesuksesan pemerintahan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun terakhir. Selain menyampaikan evaluasi atas berbagai program yang telah berjalan, momentum krusial ini sekaligus menandai langkah awal pengawalan arah pembangunan bangsa melalui penyampaian nota keuangan RAPBN 27. Dokumen ini tidak sekadar berisi angka pendapatan dan belanja negara, tetapi mencerminkan prioritas serta pilihan kebijakan pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi dan sosial pada tahun mendatang. Jika ditarik garis perbandingan dari tahun ke tahun, evolusi kebijakan anggaran pemerintah terlihat semakin terfokus pada kesinambungan program strategis nasional. Tahun 2025, prioritas utama anggaran berfokus penuh pada dukungan terhadap program hasil terbaik cepat atau ASTACITA. Fokus tersebut meliputi program makan bergizi gratis atau MBG, kesehatan, pendidikan, serta ketahanan pangan dan energi. Selanjutnya pada tahun 2026, arah kebijakan fiskal semakin diperluas melalui 8 agenda prioritas. Agenda tersebut mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis atau MBG, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan. Para pengamat dan ekonom secara tegas mendorong agar belanja produktif menjadi panglima. Anggaran wajib difokuskan sebagai stimulus nyata yang mampu memperkuat daya beli masyarakat serta mendongkrak kapasitas produksi nasional. Di sisi lain, sorotan tajam publik tertuju pada alokasi program prioritas seperti makan bergizi gratis. Penyesuaian fiskal dan target defisit APBN harus dikelola secara cermat, transparan, dan akuntabel agar keberlanjutan program berjalan seiring dengan stabilitas keuangan negara. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar diarahkan untuk program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjaga kesehatan keuangan negara dalam jangka panjang. Kita tentu berharap proyeksi makroekonomi dalam RAPBN 27 tidak hanya sekadar angka di atas kertas. Pertumbuhan ekonomi nasional harus berada pada kisaran yang optimal. Kita berharap pidato kenegaraan bukan sekadar seremoni tahunan. Momentum ini seharusnya menjadi ruang bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat, sekaligus menjelaskan arah kebijakan yang akan ditempuh. Publik pun perlu mencermati bukan hanya apa yang sudah dicapai, tetapi juga target, prioritas, dan langkah konkret pemerintah untuk menjawab berbagai persoalan pada tahun 2027. Pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat,

0: Ya, macam negara Indonesia mengecam keras persoalan Israel yang menolak peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza dan menyebutnya sebagai upaya menggagalkan terlaksananya kesepakatan internasional. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Fat Nabil A. Mulacela, Indonesia menilai peta jalan tersebut merupakan upaya kolektif komunitas dunia dalam menjamin pulihnya kehidupan masyarakat di Gaza. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia terus mendorong penguatan fisik menjelang menghadapi persaingan Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang. Latihan fisik menjadi fokus utama dalam pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Dalam wawancara bersama RRI, pelatih Timnas Voli Putra, Raidel Toiran, menegaskan penguatan fisik menjadi aspek penting dalam pertandingan. Kami mengajak Anda juga untuk mengikuti bagaimana info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Berikut disampaikan selengkapnya oleh rekan dari Korlantas Polri. Silakan.
1: Ya, terima kasih rekan Zaini dan juga selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Bribka Satria akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik yang memang rawan akan terjadinya kepadatan, terutama saat jam berangkat perkantoran. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar di jalan arterinya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang dalam keadaan relatif normal. Sementara untuk arah sebaliknya di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun menuju ke arah Senayan ataupun Slipi juga dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Sedangkan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Slipi juga mengalami peningkatan volume arus kendaraan namun secara umum lalu lintas dapat memacukan kecepatan kendaraan dalam kecepatan normal. Untuk penerapan sistem kontraflow di ruas tol dalam kota masih berlangsung. Kontraflow satu lajur ini dimulai dari kilometer 01.300 gerbang tol Halim sampai dengan kilometer 08.100 Senayan. Jadi bagi Anda para pengguna jalur kontraflow agar dapat tetap berhati-hati serta dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya masih di kawasan Ibu Kota Jakarta. Kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Untuk kendaraan dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung, Tanjung Priuk maupun Jawang nampak mulai cukup ramai, cenderung padat, terdapat antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 4 hingga 6 kendaraan ke belakang. Namun selepasnya kendaraan dapat kembali lancar, sedangkan untuk arah sebaliknya dari arah Pulau Gadung atau Tanjung Priuk maupun Cawang yang akan menuju ke arah Cempaka Putih nampak relatif lancar. Kami apresiasi kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan dan juga untuk penerapan sistem ganjil genap pada sesi pertama di sekitar kawasan tersebut juga masih berlangsung di mana pada pagi hari ini hingga pukul 10 pagi nanti hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta dalam keadaan cukup normal, sementara untuk arah sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal atau Semarang, atau di CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah kanan maupun yang akan berbelok ke kiri, nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat jalanan yang bergelombang dan juga adanya angkutan umum yang sesekali berhenti di sisi jalan. Selain itu juga truk muatan barang dan juga bis antar kota kerap kali melintas kawasan tersebut agar para pengendara juga dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta.

0: Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem, nampak adanya peningkatan volume arus kendaraan dan juga memang cenderung padat dan juga mendominasi di sana. Sementara untuk arah sebaliknya pun juga demikian, terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Untuk lalu lintas dari arah Makuharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor nampak kondusif normal, sementara arah sebaliknya dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuharjo atau Solo, atau dari CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan maupun menuju ke arah atas, nampak adanya perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Kami tetap menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati. Ya baik pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 212 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 11 meninggal dunia, 16 luka berat dan juga 140 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 71%-nya didominasi oleh kendaraan roda 2. Dari data tersebut kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada demi keamanan, keselamatan dan juga kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap lalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat. Jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan, ataupun tindak pidana di jalan, call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1 kali 24 jam. Dan juga sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembalikan dari studio.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Nomor antrian
2: 1.
1: Di loket
2: 1.
3: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
4: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
3: Males, ah. Nanti aja. Lagi bete.
4: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
3: Ya udah, aku sholat dulu ya.
5: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
1: Nomor antrian 2.
4: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Zamrud Katolistiwa dari Vidi Aldiano kami persembahkan untuk Anda. Jelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan pendengar sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI langsung dari Gedung Senayan, Jakarta. Sebelum kita mengintip seperti apa siaran langsung dari sidang tahunan akan berlangsung, kita akan lihat persiapan dari masyarakat di Provinsi Bali. Jelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, wajib untuk kita lakukan adalah memasang bendera merah putih. Kemudian juga dilakukan pemasangan ini tidak sendiri, harus gotong royong ya, gak mungkin sendiri juga. Apalagi di wilayah perkantoran atau di sekolah-sekolah, banyak juga dipasang bendera merah putih di lembaga-lembaga terkait. Pendengar, saya kutip dari nusabali.com, pemerintah desa Danginpuri Kelot, Kecamatan Denpasar Timur, sudah menggelar aksi gotong royong memasang bendera merah putih dan menghias lingkungan desa jelang HUT ke-81 Republik Indonesia yang kita akan sama-sama semarakan di 17 Agustus 2026 hari Senin. Senang banget hari Senin 17 Agustusnya ya. Walaupun tanggal merah pendengar, artinya hari Minggu gak kena 17 Agustus. Kita bisa upacara pas di hari Senin gitu ya, di awal minggu ketiga bulan Agustus 2026. Kenapa sih gotong royong memasang bendera ini sangat penting pendengar? Karena menjadi upaya juga cara-cara kita membangun antusiasme masyarakat untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan memperkuat semangat gotong royong. Nah, selain gotong royong memasang bendera, pendengar, ada juga gotong royong antar tim untuk bisa mempermainkan lomba olahraga tradisional megale-gale atau gobak sodor. Jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ada 8 sekolah dasar di Gugus Pangeran Diponegoro dan Pasar Barat menyelenggarakan perlombaan olahraga tradisional. Jadi masing-masing kelompok ini bekerja sama untuk mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Jadi tidak saja soal kemenangan begitu ya, ketika di 17 Agustusan banyak ada perlombaan kita menang dapat hadiah gitu ya. Tapi ada semangat juang di sana, ada aktivitas fisik juga yang terus terlatih dan kerjasama antar tim supaya bergerak lincah, menyusun strategi, konsentrasi, fokus gimana caranya supaya bisa menang dalam perlombaan. Tapi namanya juga perlombaan pendengar, ada yang menang, ada yang kalah, tidak mengapa gitu ya. Yang penting kita sama-sama merayakan 17 Agustus tahun ini ke-81, hari jadi Republik Indonesia. Pendengar, kami akan hadirkan juga kabar lainnya untuk Anda masih di Denpasar pagi ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
1: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
2: Sebel.
3: Sebel kenapa sih?
2: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
3: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
4: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar unggahan dari akun Facebook Mamat Widodo yang menampilkan Presiden Prabowo beserta klaim wanita hamil wajib bayar pajak setiap bulan. Hingga Kamis 13 Agustus 2026, unggahan tersebut telah memperoleh 46 tanda suka, 89 komentar, dan telah dibagikan ulang sebanyak 11 kali. Benarkah postingan Presiden Prabowo mewajibkan wanita hamil membayar pajak setiap bulannya? Kita cek bersama faktanya pendengar dari Turnback Hoax yang memastikan klaim tersebut dan memasukkan kata kunci Prabowo wajibkan wanita hamil bayar pajak setiap bulan ke laman pencarian Google, dan tidak di satu-satu pun ditemukan pemberitaan yang menyebutkan bahwa Presiden benar mengatakan hal tersebut di wawancara maupun pidatonya. Dan setelah ditelusuri pendengar pada artikel pajak.go.id yang berjudul Biaya Melahirkan Kena Pajak, Jangan Termakan Hoax, simak penjelasannya. Dalam artikel ini membahas tentang biaya melahirkan dan jasa pelayanan kesehatan medis, maksud kami, tidak dikenakan pajak. Dan pada artikel lainnya juga berisikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban perpajakan bagi perempuan di Indonesia, khususnya wanita yang sudah menikah. Berdasarkan penjelasan tersebut, tidak satupun ditemukan informasi yang benar yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo mewajibkan wanita hamil membayar pajak. Karena faktanya tidak ditemukan bukti sama sekali bahwa Presiden Prabowo pernah mengatakan hal tersebut dalam pidato maupun wawancara pers. Sehingga masyarakat harus terus bisa memilah dan memilih informasi, tidak mudah menyebarluaskan informasi yang belum tentu kebenarannya.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Denpasar pagi ini.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Hai tetangga.
6: Bayu, jogging juga?
5: Iya, kamu sendirian?
6: Sama mama, tuh di taman ujung.
5: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
6: Apaan?
5: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
6: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
5: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
6: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
5: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
7: Vina, kita pulang yuk.
5: Tante.
7: Hai, Bayu.
5: Salim dulu, Teh.
7: Itu baru cowok keren.
5: Berdua.
7: Kita pulang dulu.

Pendengar Pro 1 Denpasar, sesaat lagi kami akan menuju ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI dari gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita ikuti siaran langsung sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI tahun 2026.
1: Kita ikuti sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 dengan agenda penyampaian pidato Presiden Republik Indonesia.
0: Rizky Supermana, silakan.
2: Silakan. Silakan. Silakan. Silakan. Silakan.
0: Rizky.
3: Pendengar RI dan juga pemirsa RI Net, saat ini saya berada di gedung DPR Senayan Jakarta, di mana ya pendengar, saat ini saya berada di gedung DPR Senayan Jakarta, di mana pada hari ini akan dilakukan sidang tahunan MPR dan juga sidang bersama DPR dan juga DPD, serta juga akan disampaikan pidato Presiden terkait HUT RI ke-81 dan juga di akhir terkait dengan DPR juga DPD, serta juga akan disampaikan pidato Presiden terkait HUT RI ke-81 dan juga di akhir terkait dengan penyampaian nota keuangan dan juga RAPBN. Dan pendengar, saat ini sudah bersama saya anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan dari fraksi PKB. Selamat pagi Pak Daniel.
4: Ya, selamat pagi Bang.
3: Sehat Pak?
4: Sehat, makasih.
3: Ya Pak, terkait dengan penyampaian nantinya akan disampaikan Ketua MPR tentunya terkait pembukaan masa sidang dan juga terkait nanti akan disampaikan pidato DPR ya Pak. Apa harapannya Pak terkait dari anggota DPR sih terkait dengan jalannya sidang tahunan MPR pada tahun ini Pak?
4: Ya, pertama tentu kita berharap rakyat masyarakat menyambut hari kemerdekaan dengan bahagia,
3: iya.
4: Dengan harapan perekonomian Indonesia dapat semakin bergulir, ya. Dengan harapan ada program-program yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat,
3: iya.
4: Dan meningkatkan daya beli masyarakat, ya. Sehingga kita berharap nanti program-program untuk mendukung sektor real, ekonomi real itu bisa menjadi prioritas dan bisa memberikan antusias dari perekonomian di Indonesia.
3: Iya. Terkait harapan dari Komisi 4 sendiri Pak di sektor mungkin pertanian, peternakan dan lainnya, ini harapan apa dalam sidang tahunan MPR ini Pak?
4: Ya, kita berharap alokasi anggaran untuk para petani, untuk para nelayan di sektor pangan itu iya. Tetap menjadi prioritas utama dari iya. Pemerintahan
3: iya.
4: Pak Prabowo iya. Gibran, dan itu menjadi fokus dari APBN tahun depan yang akan diusulkan ya. Selain jumlah subsidi tidak berkurang ya, program-program peningkatan produktivitas petani dan lain tidak berkurang, dan kita berharap juga ada penguatan di Bulog, termasuk penguatan di Bappenas, sehingga Bulog bisa menjadi kekuatan untuk menjaga tingkat harga di tingkat petani sekaligus menjaga tingkat harga di tingkat konsumen sehingga tidak terlalu tinggi ya. Nah, sehingga tata kelola di Bulog, tata kelola di Bappenas, termasuk tata kelola dalam konteks pendistribusian segala subsidi itu bisa semakin sempurna.
3: Ada satu program yang menarik terkait di sektor perikanan, yaitu program dari Kampung Nelayan Merah Putih. Itu gimana menurut Bapak sendiri?
4: Ya, tentu kita menyebut baik.
3: Ya.
4: Yang penting adalah seluruh program Kampung Nelayan Merah Putih dijalankan dengan baik, dengan tepat waktu,
3: ya,
4: tanpa mengurangi kualitas.
3: Ya.
4: Yang terutama juga titik-titik lokasi yang akan dibangun memang benar-benar sudah melalui kajian yang dalam, sehingga jangan sampai Kampung Nelayan Merah Putih dibangun tapi akhirnya tidak berfungsi. Nah, itu buang-buang biaya yang tidak perlu gitu. Dan jangan Kampung Nelayan Merah Putih juga bukan hanya sekedar dibangun tetapi benar-benar menjadi kebutuhan nelayan dan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan.
3: Oke, siap Pak. Terakhir Pak, terkait dengan komitmen pemerintah Presiden Prabowo Subianto terkait dengan swasembada pangan ini seperti apa Pak? Apakah anggarannya dan juga infrastrukturnya sudah diharapkan dari Komisi 4 sendiri?
4: Ya itu makanya nilai anggaran prioritas kepada pangan, kepada pertanian itu jangan sampai berkurang, tetapi justru meningkat, sehingga swasembada pangan, kedaulatan pangan, kemandirian pangan dapat segera kita wujudkan dan terus kita pertahankan. Karena dengan kedaulatan pangan itu banyak hal yang bisa kita raih. Itu memberikan multiplier efek. Kalau petaninya sejahtera, maka bukan hanya petani yang bahagia, tetapi masyarakat di kota pun bahagia, karena tentu daya beli akan meningkat. Kalau petaninya susah, karena itu mayoritas dari penduduk Indonesia, maka akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
3: Oke, siap. Terima kasih Pak Daniel Johan, anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKB. Dan sesaat lagi itu akan menghadirkan siaran langsung sidang tahunan MPR yang tadi sudah juga Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden
4: sudah
3: Gibran
4: sampai, ya? Kami
3: mereka sudah sampai. Ya. Oke, terima kasih Bapak.
4: Ya, terima kasih.
3: Selamat
4: sukses,
3: terus, Bapak. Sukses terus.
4: Ya, ya.
3: Terima kasih. Dan pendengar RRI dan pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan saksikan bersama sidang tahunan MPR tahun 2026 yang akan dilanjutkan dengan sidang bersama DPR dan juga DPD, dan juga nanti akan mendengarkan pidato Presiden terkait dengan HUT RI ke-81 serta juga ada penyampaian terkait dengan era APBN dan juga beserta nota keuangannya. Dan selanjutnya, Pak Rita.
5: RRI serta pemirsa.

0: yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu nanti akan disampaikan oleh Kepala Negara pada saat sesi kedua, yaitu penyampaian laporan neta keuangan RAPBN tahun 2027. Dan saat ini juga dapat kami informasikan ruang sidang utama ini sudah bersiap, para anggota parlemen sudah hadir di dalam ruangan, dan terpantau dari pantauan kami tadi, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka datang terlebih dahulu, kemudian disusul oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, lalu ada pula Ibu Titik Soeharto yang merupakan Ketua Komisi 4 DPR RI, lalu Ketua DPR RI Puan Maharani yang hari ini datang dengan mengenakan kebaya berwarna hijau, serta para menteri dari Kabinet Merah Putih. Bahkan juga tadi Rizky, dari pantauan kami juga sudah ada para mantan Presiden dan Wakil Presiden. Para mantan Presiden yang datang terlebih dahulu yaitu ada Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Kemudian para mantan wakil presiden yang sudah hadir ada Budiono, kemudian Yusuf Kala dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin. Rizky.
1: Baik, Pradipta. Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini dapat kami gambarkan kondisi terkini di Gedung Nusantara ataupun yang biasa kita sebut Gedung Kura-Kura. Ini sejumlah anggota DPR sudah menempati sejumlah kursi yang memang sudah ada nama mereka di meja dan di meja tersebut, di mana juga saat ini sudah terpantau sejumlah tamu undangan juga sudah tiba yang berada di sisi kiri dan juga sisi kanan, serta juga terlihat ada wartawan yang mengabadikan momentum ini berada di lantai dua daripada balkon di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura ini. Dan pendengar, nanti terkait dengan pembukaan sidang tahunan MPR, ini akan dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ini akan dibuka langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, yang juga nantinya akan juga dilanjutkan pembukaan sidang bersama DPR dan juga DPD. Ini yang akan dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dan pendengar, juga dapat kami laporkan di sekitar kawasan gedung DPR juga sudah terlihat sejumlah hiasan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Adanya sejumlah bendera, dekorasi sejumlah bendera, dan juga ada sejumlah poster, juga terlihat sejumlah bunga yang juga mewarnai di setiap sudut di gedung DPR RI ini.
0: Ya. Dan satu lagi yang juga perlu kita informasikan kepada semuanya, yaitu untuk tahun ini tema yang diangkat yaitu Indonesia Berdaulat, Adil dan juga Makmur. Tapi ada satu hal yang lebih spesial lagi untuk sidang tahunan dan juga sidang bersama tahun 2026 ini, di mana Presiden Prabowo Subianto ini mengundang 8 orang tamu khusus untuk menyaksikan langsung pidato kenegaraan beliau, dan ke-8 orang ini adalah mereka-mereka penerima manfaat daripada program prioritas pemerintah. Akan berada di mana mereka? Mereka akan berada di posisi balkon ruang utama sidang tahunan pada hari ini. Dan selain itu juga nanti akan ada para teladan yang akan turut menyaksikan langsung pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden pada hari ini. Dan untuk peserta yang hadir ini pada hari ini kurang lebih ada 1.200 orang yang terdiri dari 732 anggota DPR dan DPD. Kemudian juga sisanya adalah para mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, kemudian para menteri dari Kabinet Merah Putih dan juga para tamu VIP serta para perwakilan dari Duta Besar Negara-negara sahabat. Dan selain daripada itu juga untuk pidato kenegaraan tahun ini, sejumlah anggota dewan ini sempat menyampaikan harapan. Mereka berharap presiden dapat memberikan pengumuman yang

0: membahagiakan bahwa akan ada kenaikan gaji untuk para guru yang diharapkan itu dapat realisasi di tahun ini. Dan kami informasikan kepada para pemirsa dan juga pendengar bahwa saat ini Presiden Prabowo didampingi Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI Sutana Jamudin ini sudah berjalan menuju posisi untuk foto bersama dengan para kepala lembaga tinggi negara, di mana kepala negara didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini sudah berdiri untuk mengikuti sesi foto bersama dengan para pimpinan lembaga tinggi negara dan tentunya mereka-mereka yang akan berada di dalam ruang sidang utama. Dan setelah sesi foto bersama ini, rencananya kepala negara akan langsung menuju ke ruang sidang utama untuk mengikuti jalannya sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR dan juga DPD RI tahun 2026 yang akan dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, Dipta. Ya, pendengar, saat ini terlihat di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura masih dalam sesi foto bersama. Terlihat Presiden Prabowo Subianto ini sedang sesi foto bersama berada di antara Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dan juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani serta juga ada Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dan juga sejumlah pimpinan lembaga negara yang juga turut hadir dalam kegiatan atau rangkaian sidang tahunan MPR tahun 2026. Dan pendengar juga kami informasikan bahwa sesaat lagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat ini akan dimulai pembukaan sidang tahunan MPR yang akan dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang juga tentunya dinanti-nanti oleh seluruh rakyat Indonesia terkait dengan pidato dari Ketua MPR RI ini yang juga akan disampaikan sejumlah capaian daripada kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam rangkaian sidang tahunan MPR RI ini. Dan pendengar tentu nantinya akan ditunggu-tunggu juga terkait dengan penyampaian dari rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun 2026 di mana sektor mana saja yang akan nantinya diprioritaskan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana saat ini sejumlah program prioritas yang tentunya mendapatkan dukungan anggaran yang besar diantaranya program makan bergizi gratis. Ya. Ya,
0: baik, sedangkan untuk RAPBN tahun 2027 ini nanti rencana kerja pemerintahnya ini akan bertema tentang akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi dan juga industri. Dan untuk RKP tahun 2027 ini ada 8 klaster yang akan diikutsertakan oleh Presiden dan juga Wakil Presiden, di mana klaster pertama yaitu terkait dengan kedaulatan pangan, kemudian klaster kedua yaitu kemandirian energi dan air, lalu klaster pendidikan, kemudian klaster kesehatan, lalu klaster hilirisasi dan juga industrialisasi, lalu klaster infrastruktur, perumahan dan juga ketahanan bencana, kemudian klaster ekonomi kerakyatan dan desa, serta yang tidak kalah pentingnya yaitu klaster penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga untuk target sasaran dan juga indikator pembangunan untuk tahun 2027, yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% hingga 6,5%. Dan untuk penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebanyak 39,57%.
1: Ya, Dita, bisa kita lihat di sini ya, ada beberapa mungkin yang menarik nih dari perempuan dari anggota DPR ini yang mengenakan pakaian kebaya yang nyentrik ya. Bisa kita lihat ada yang menggunakan kebaya berwarna hijau, warna merah muda. Tidak hanya para perempuan dari anggota DPR ini yang kelihatan menarik juga, nyentrik. Ada juga para priayanya ini ya. Tadi ada yang mengenakan peci merah. Dari Komisi 3, anggota Ketua Komisi Human.
0: Nah, bahkan juga saat ini Ibu Puan serta Ibu Titi juga tadi terlihat begitu sangat cantik dengan kebaya-kebaya yang mereka kenakan. Ibu Puan nuansa kebayanya berwarna hijau. Kemudian Ibu Titi mengenakan kebaya bernuansa putih sesuai dengan tema merah putih untuk 17 Agustus nanti. Karena ini kan berkaitan dengan pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo nanti. Dan selain itu juga tentunya para tamu undangan lain ini juga tidak mau kalah untuk tampil lebih apik, tampil lebih cantik, bahkan juga mereka sudah sangat standby dengan pakaian kebesaran mereka. Dan saat ini tampak sudah Presiden Prabowo sudah bergerak menuju ruang sidang utama sambil chit-chat dengan Ketua DPD RI Sutana Jamudin, lalu disimak oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
1: Ya, bisa kita lihat ya, Dita, di sini juga ada yang menarik, setelan jas daripada Presiden Prabowo Subianto yang serba hitam ya. Dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang juga menarik ini, yang mungkin berbeda ya, setelan jasnya berwarna biru.
0: Ini selain biru dan juga hitam, ada juga abu-abu.
1: Abu-abu ya, jadi setelan jas dari para pria, Presiden, Wakil Presiden, dan juga sejumlah anggota DPR juga terlihat beraneka ragam ya. Ada yang menggunakan setelan jas berwarna coklat, dasi merah ya. Tapi di sini ada yang menarik ini, Dita. Ada dasi
0: yang berwarna merah, yang berwarna biru, kemudian ada juga yang menggunakan dasi bernuansa abu-abu.
1: Ini sebenarnya dasi ini kalau kita lihat ini mencerminkan dari warna dari fraksinya.
0: Fraksi masing-masing. Ada fraksi yang berwarna merah, fraksi berwarna biru, dan biru. Juga fraksi berwarna hijau.
1: Ya, betul sekali.
0: Dan ini merupakan gambaran, salah satu gambaran kebinekaan tunggal ika daripada Indonesia.
1: Ya, pendengar, dapat kami gambarkan saat ini sudah terlihat Presiden Prabowo Subianto sudah menginjakan kaki di atas
0: podium utama untuk mengikuti jalannya langsung sidang tahunan MPR RI tahun 2026 yang akan langsung dipimpin oleh Ketua MPR RI, Kedua DPR RI Puan Maharani, dan juga Ketua DPD RI. Kita ikuti lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Handingkan Cipta dipimpin oleh Ketua MPR.
1: Ya, pendengar, baru saja bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya jelang
2: Mengenakan Cipta.
1: Saat ini tengah mengenakan Cipta yang dipimpin oleh Ketua MPR Ahmad Muzani.
3: Kita, para pendiri bangsa kita, dan para pahlawan bangsa serta para pejuang yang telah mengantarkan Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Mengheningkan Cipta mulai.

0: Sipta yang dipimpin oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Dan saat ini Rizky dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sidang tahunan MPR RI tahun 2026 ini akan langsung dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam sidang tahunan ini Ketua MPR RI Ahmad Muzani akan menyampaikan laporan dan juga kinerja dari para lembaga tinggi negara. Dan saat ini kita akan ikuti langsung pidato yang disampaikan ataupun juga pembukaan sidang tahunan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Profesor Dr. Haji Budiono. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Istri Presiden Republik Indonesia ke-4, Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9, Ibu Soraya Hamzahas. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ibu Dr. Honoris Causa Hajah Puan Maharani. Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Sultan Bahtiar Najamuddin. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ibu Dr. Insinyur Isma Yatun. Ketua Mahkamah Agung, Bapak Profesor Dr. Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Dr. Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial, Bapak Dr. Haji Abdul Khair Ramadan. Para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, para pimpinan lembaga negara, para Ketua Umum Partai Politik, izinkan kami menyebut satu persatu. Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Haji Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Haji Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Surya Dharmapaloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Al-Muzammil Yusuf. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Para anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD, para pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD periode sebelumnya, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia, para insan pers, media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri, para perwakilan teladan dari seluruh penjuru tanah air, para tamu undangan, serta teristimewa seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia dimanapun saudara berada. Sidang majelis, hadirin yang kami muliakan. Sesuai daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, sampai hari ini telah hadir 629 anggota dari 732 anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 99 huruf C Tata Tertib MPR dan pasal 281 ayat 1 Tata Tertib DPR serta pasal 256 ayat 5 Tata Tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang tahunan MPR tahun 2026 dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026 dengan agenda laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang majelis, hadirin yang berbahagia, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Agar selalu melimpahkan kesejahteraan dan keberkahan kepada seluruh bangsa Indonesia. Doa akan dipimpin oleh Profesor Dr. Kyai Haji Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Kami persilahkan.

0: Menteri Agama Nazaruddin Umar tengah menaiki podium untuk melakukan sesi pembacaan doa, di mana sebelumnya sudah dilakukan pembukaan sidang tahunan MPR oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzadin. Dengar, kita ikuti sama-sama pembacaan doa oleh Menteri Agama.
1: Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari ini kami kembali melangsungkan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Tiada lain harapan kami kecuali kiranya Engkau memberkahi pertemuan yang amat bersejarah bagi bangsa kami ini. Semoga sidang tahunan kali ini menjadi momentum terbaik untuk menyinergikan segenap potensi bangsa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, yaitu sebuah bangsa yang menjunjung tinggi persatuan, kesatuan dan kebersamaan di dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsanya, terutama untuk mempertahankan martabat bangsa kami di tengah tantangan global saat ini. Ya Allah, lindungilah kami dari fitnah dan pengkhianatan. Selamatkan kami dari berbagai tipu daya dan rekayasa negatif hamba-Mu. Sadarkanlah diri kami untuk mengoreksi diri jika fitnah dan kritikan mereka itu benar. Ampuni mereka jika fitnah dan kritikan mereka itu keliru. Satukanlah hati dan pikiran kami untuk bersama-sama mencintai negerinya. Ya Allah, bantulah siapapun hamba-Mu yang terdolimi, yang lemah di muka bumi ini, baik yang taat beragama maupun yang belum taat, karena sesungguhnya mereka juga adalah hamba ciptaan-Mu yang membutuhkan pertolongan. Ya Allah, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami harus hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban, dan masih beragam hambatan yang harus kami lalui. Berikanlah kekuatan dan keterangan dan ketegaran untuk mengemban amanah dan melewati berbagai tantangan tersebut. Kami yakin, seberat apapun cobaan dan tantangan itu, jika Engkau hadir mendampingi kami, maka semuanya akan menjadi ringan bagi kami. Ya Allah, hamba-Mu sudah berikhtiar sedemikian rupa. Selanjutnya, sepenuhnya kami menyerahkan diri dengan segenap ikhtiar kami. Ampunilah dosa-dosa dan segala kekeliruan kami, para orang tua kami, para pemimpin dan para pahlawan kusuma bangsa kami. Jadikanlah bangsa dan negeri kami sebagai baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang gemah ripaloh jinawi, toto tentrem kertora harjo. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaah, wa arinal batila batila warzuqna jitnabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om.
2: Baik pemirsa RRI Net, itu tadi pembacaan doa yang disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nazaruddin Umar dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2026. Dan untuk selanjutnya, ini Ketua MPR RI akan menyampaikan pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026. Kita ikuti pidato pengantar dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini.
3: Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Hanya karena anugerah-Nya lah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menyelenggarakan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan semua pengikutnya. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Pada hari Senin, tanggal 17 Agustus, seluruh bangsa Indonesia akan memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di forum yang terhormat ini, kita bukan sekedar menghadiri sebuah upacara konstitusional, kita sedang meneguhkan janji kepada Republik kita tercinta. Janji bahwa kemerdekaan yang kita warisi dari para pendiri bangsa akan terus kita jaga. Janji bahwa perbedaan politik tidak akan memecah belah persaudaraan kebangsaan. Bangsa ini dibangun oleh tokoh-tokoh hebat yang berintegritas. Mereka bahkan beberapa kali terlibat dalam perdebatan yang keras mengenai dasar negara, mengenai bentuk pemerintahan, tentang wilayah negara, tentang hubungan yang harmoni antara agama dan negara. Negeri ini bukanlah tanda kemenangan satu golongan atas golongan yang lain. Negeri ini hasil kesediaan semua golongan untuk memperjuangkan cita-cita yang lebih besar. Dari kebesaran jiwa-jiwa yang mulia itulah Republik Indonesia dilahirkan. Republik ini dapat bertahan bukan karena kekayaan yang melimpah, bukan pula karena dukungan internasional yang sejak awal telah tersedia, tapi karena kekuatan rakyat yang menjuangkan. Persatuanlah yang menyebabkan kemajuan terjadi. Bila persatuan melemah, energi bangsa ini akan habis untuk saling curiga dan saling meniadakan. Namun, bila persatuan kita kokoh, perbedaan dapat kita ubah menjadi sumber energi dan kemajuan. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan titik temu terbesar yang pernah dicapai oleh bangsa kita. Pancasila lahir bukan dari ruang hampa. Ia tumbuh dari pengalaman sejarah, kebudayaan, agama, dan kearifan yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Ia dirumuskan melalui perdebatan, perenungan, serta kesediaan untuk menemukan jalan yang dapat diterima oleh semua golongan. Dalam sejarahnya, Pancasila telah berkali-kali mengalami ujian. Bangsa kita pernah menghadapi pergolakan politik, konflik ideologi, ketegangan antar kelompok, krisis ekonomi, kekerasan komunal, ancaman separatisme, terorisme, bahkan pandemi. Namun, setiap kali bangsa ini kembali kepada Pancasila sebagai titik temu, kita mendapatkan energi besar dan jalan untuk bangkit bersama. Pancasila harus terlihat nyata dalam cara negara melindungi rakyatnya, dalam cara hukum ditegakkan, termasuk untuk upaya untuk memberantas korupsi yang kini telah menjadi prioritas, dalam cara kekayaan nasional dikelola, dalam cara kita bersatu di tengah perbedaan, itulah nilai dan semangat dasar dari Pancasila. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kita telah memilih jalan demokrasi dalam mengelola aspirasi dan pandangan yang berbeda. Kita boleh berbeda pandangan, tetapi perbedaan itu hendaknya disampaikan dengan cara budi dan bahasa yang baik. Lebih dari 1,5 abad yang lalu, pujangga besar Melayu dari Pulau Penyengat, Raja Ali Haji namanya, menulis dalam Gurindam 12, jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Demokrasi tidak akan menjadi lebih kuat karena kita semakin keras mencela. Demokrasi akan menjadi kuat jika kebebasan berbicara disertai tanggung jawab. Jika kemerdekaan berbicara disampaikan dengan argumentasi, dan jika perbedaan tidak dijadikan alasan untuk melakukan penghinaan. Kini teknologi digital telah memperluas ruang demokrasi. Setiap warga dapat menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, dan terlibat dalam perdebatan publik. Namun, teknologi yang sama juga dapat menyebarkan kebencian, fitnah, manipulasi, dan kabar bohong dalam kecepatan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kita tidak boleh membiarkan ruang publik dipenuhi dengan bahasa yang merendahkan martabat manusia. Kita tidak selayaknya membiarkan perbedaan politik merusak persahabatan, memecah belah kekeluargaan, dan menanamkan kebencian di antara sesama anak bangsa. Karena itu, marilah kita membangun budaya politik yang lebih beradab, yang berciri keras dalam gagasan, tapi santun dalam penyampaian, teguh dalam pendirian, tapi terbuka dalam musyawarah, berani mengkritik, tapi tidak menghilangkan penghormatan kepada sesama. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, 81 tahun setelah kita merdeka, kita patut bersyukur atas kemajuan yang telah dicapai. Bangsa kita telah membangun infrastruktur, memperluas pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, mengembangkan industri, memperkuat pertanian, memperluas perlindungan sosial, dan mengangkat warga jutaan dari kemiskinan. Namun, masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas. Adalah mimpi kita semua memiliki anak-anak yang unggul dan bersaing secara kompetitif. Pemenuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok yang membutuhkan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa tujuan yang baik itu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, tepat sasaran, dan akuntabel. Demikian pula dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Konstitusi kita menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Amanat ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh semata-mata diserahkan kepada persaingan bebas yang membuat pihak kuat semakin perkasa dan pihak lemah semakin tersisih. Koperasi merupakan salah satu sarana untuk menghadirkan demokrasi dalam kehidupan ekonomi. Melalui koperasi yang dikelola secara sehat dan profesional, petani dapat memperkuat posisi tawarnya, nelayan dapat memperoleh akses pasarnya, pelaku usaha mikro dapat berkembang, distribusi kebutuhan pokok dapat diperpendek, dan nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat. Koperasi bukan sekedar badan usaha, koperasi adalah semangat untuk maju bersama. Karena itu, keberhasilan koperasi diukur dari tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif, meningkatnya pendapatan anggota, kuatnya tata kelola, serta bertambahnya kemandirian masyarakat. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian juga dengan Sekolah Unggul Garuda yang memiliki tugas utama mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Sementara itu, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengamanatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat itulah yang kemudian dijabarkan secara strategis melalui ketetapan MPR nomor 9 garis miring MPR 2021 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam kita harus berlandaskan pada keadilan, keberlanjutan, dan kelestarian ekologi. Kita juga menyaksikan bagaimana pemerintah mengambil kebijakan tentang tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, yang itu jelas memperkuat posisi tawar negara dalam perdagangan global. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa menentukan jalannya sendiri, menjaga wilayahnya, melindungi rakyatnya, mengelola kekayaannya, serta mengambil sikap berdasarkan kepentingan nasional dan prinsip-prinsip yang diyakininya. Konstitusi kita memberi arah yang jelas. Indonesia berkewajiban ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, politik luar negeri bebas aktif berarti bebas menentukan pendirian berdasarkan kepentingan nasional, tidak berpihak kepada salah satu blok manapun. Indonesia harus tetap konsisten menolak perang sebagai cara menyelesaikan perselisihan antar negara. Dalam bahasa yang sederhana, sering disampaikan oleh Presiden Prabowo, 1.000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Perang terhadap negara yang berdaulat tidak dapat dibenarkan. Kedaulatan wilayah dan kemerdekaan politik setiap warga wajib dihormati. Tidak boleh ada negara manapun yang merasa berhak untuk menentukan nasib bangsa lain. Karena itu, melalui mimbar yang terhormat ini, kami menyerukan penghentian perang di kawasan Timur Tengah dan di belahan dunia lainnya. Mengutamakan diplomasi sebagai jalan untuk membicarakan semua perbedaan. Kita tidak boleh kehilangan kata-kata dan kesabaran untuk mencari jalan perdamaian melalui meja perundingan. Perdamaian adalah keberanian untuk menahan diri, kesediaan mendengar, dan kemampuan menempatkan kehidupan manusia di atas ambisi kekuasaan. Dunia tidak membutuhkan perang, dunia membutuhkan keberanian untuk berdamai. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Perang juga telah membawa korban bagi pemimpin Iran. Karena itu, dalam forum yang mulia ini, kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya Rahbar, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Perkenankan pula kami menyampaikan bela sungkawa dan simpati yang setulus-tulusnya atas wafatnya Emir Qatar, Sheikh Hamid bin Khalifah Al Thani. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dalam persoalan Palestina, sikap Indonesia tidak pernah berubah dan tidak pernah bergeser. Dukungan atas perjuangan Palestina bukanlah permusuhan terhadap satu agama atau bangsa. Dukungan terhadap perjuangan Palestina dan kemerdekaan Palestina berakar pada sejarah perjuangan bangsa dan konstitusi. Bangsa Indonesia mengalami sendiri pahitnya penjajahan perang. Karena itulah kita tidak dapat berdiam diri ketika bangsa lain masih hidup di bawah pendudukan dan kekerasan. Kita mendukung hak rakyat Palestina untuk merdeka, berdaulat, dan hidup secara bermartabat di tanah airnya sendiri. Rakyat dan bangsa Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, persatuan harus dirawat dari hari ke hari melalui keadilan, keteladanan, dialog, dan rasa saling percaya. Karena itu menjaga persatuan berarti menjaga keadilan. Kritik tidak boleh digunakan untuk merobek persatuan. Sebaliknya, persatuan juga tidak boleh digunakan untuk meredam perbedaan pendapat. Dalam falsafah Jawa, kita diingatkan untuk selalu ngluruk tanpa bolo, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo, menang tanpa ngasurake. Kemenangan sejati bukanlah kemenangan yang meninggalkan luka pada saudara sebangsa. Kemenangan sejati adalah kemenangan yang tetap menjaga persaudaraan, yang tidak menghina, tidak merundung, dan tidak mempermalukan mereka yang berbeda pandangan. Pesan inilah yang harus kita jaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita hanya duduk menjadi penonton di tengah perubahan zaman. Mereka harus tampil menjadi penggerak zaman. Kita harus mendidik mereka bukan sekedar menjadi pintar, tetapi berintegritas. Bukan sekedar bersaing, tetapi tetap menjunjung tinggi gotong royong. Kita harus menguasai teknologi tanpa kehilangan kemanusiaan. Kita harus menguasai ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan. Dan kita terbuka pada dunia dengan tetap menjaga kedaulatan. Anak-anak kita harus tumbuh dalam karakter beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Inilah makna kemajuan sejati yang berakar kuat pada Pancasila. Kemajuan yang tidak hanya memakmurkan kita hari ini, tetapi juga melestarikan bumi untuk anak cucu kita kelak. Saudara-saudara sekalian, sidang majelis yang berbahagia. Menjelang peringatan kemerdekaan, marilah kita merenungkan kembali makna sang saka merah putih yang berkibar sebagai lambang pemersatu bangsa. Di bawah naungan sang saka merah putih, para pahlawan kita meneriakan kemerdekaan yang gemanya kita rasakan sampai sekarang. Dan hari ini, tetap di bawah sang saka merah putih, kita merajut masa depan. Jangan biarkan sang saka merah putih hanya berkibar di ujung tiang. Hidupkanlah semangat dalam keberanian membela kebenaran. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejarah telah membuktikan bangsa yang besar bukanlah bangsa yang kebal dari kesulitan, melainkan mereka yang tidak pernah kehilangan harapan dan selalu memilih jalan untuk bersatu. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan momentum kemerdekaan ini untuk meneguhkan tekad kebangsaan kita yang luhur. Marilah kita sekuat tenaga menjaga Republik Indonesia sebagai rumah bersama. Marilah kita bersama-sama merawat Pancasila sebagai titik temu kita semua dan menjalankan demokrasi. Demokrasi dengan semangat kekeluargaan. Kita akan tetap Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi seluruh bangsa Indonesia dan menjadikan Indonesia menjadi negeri yang baldatun, toyibatun, warobun khofur. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita dengar bersama pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026 oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam pidatonya Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi sejumlah kinerja dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, dan juga mengapresiasi kepada sejumlah pemimpin bangsa yang juga turut serta membangun Indonesia lebih maju, serta juga mengucapkan apresiasi kepada seluruh rakyat di sejumlah pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan juga pemerataan pembangunan. Ketua MPR Ahmad Muzani juga dalam pidatonya mendorong penguatan daripada nilai-nilai Pancasila agar juga dapat diimplementasikan oleh seluruh elemen bangsa. Ahmad Muzani juga mendukung terkait dengan pemberantasan korupsi yang juga menjadi prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. di mana juga MPR mendukung terwujudnya demokrasi yang kuat, adil, dan juga bertanggung jawab. Dan pendengar, kita saksikan bersama selanjutnya yaitu pidato pengantar sidang bersama DPR dan juga DPD tahun 2026 oleh Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin. Kita ikuti bersama pidatonya.
3: Tinta. Tidak kutulis sebuah puisi kalau bukan karena cinta sama Indonesia. Tidak mungkin kita semua ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming. Beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12. Budiono. Wakil Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, istri Presiden Republik Indonesia ke-4. Ibu Soraya Hamzahas, istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9. Yang kami hormati, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Haji Ahmad Muzani. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ibu Ismayatun. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bapak Abdul Khair Ramadan. Excellencies, Ambassadors, Heads of Diplomatic Mission and International Organization. Para Wakil Ketua MPR RI, DPR RI, dan DPD RI. Seluruh anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, para Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Lembaga dan Kepala Badan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, dan Ketua KPK, yang kami hormati para Ketua Umum Partai Politik, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golongan Karya, Bapak Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto.
4: Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Dharma Paloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Al-Muzamil Yusuf. Para kepala Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Zulkifli Hasan. Para kepala daerah di seluruh Indonesia, gubernur, bupati, dan wali kota. Para insan pers, media cetak dan elektronik, para undangan yang berbahagia, dan seluruh rakyat Indonesia, dari pulau-pulau terluar hingga kota-kota besar, dari pesisir hingga pegunungan, sebagai pemegang kedaulatan yang kami muliakan. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, tengada syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, 18 Agustus 2003 hari lagi, tepatnya Indonesia genap 18 Agustus 2026 merdeka. Bangsa Indonesia genap 81 tahun merdeka. Kemerdekaan yang tidak lahir dari suatu kota atau satu golongan. Kemerdekaan yang lahir dari kesepakatan ratusan daerah, ratusan bahasa, dan ribuan suku bertemu dalam satu tekad. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Dengan tujuan rakyat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dari ruang sidang bersama dan dalam gedung yang syarat sejarah inilah, kita menggenapi tekad itu dengan satu keyakinan yang lebih spesifik. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati, para pendiri bangsa telah mewariskan Pancasila dan memilih bentuk negara kesatuan dengan daerah sebagai pilarnya. Konstitusi kita secara tegas menyatakan bahwa provinsi, kabupaten, dan kota diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Otonomi bukan hadiah, otonomi adalah tanggung jawab kita bersama. Pepatah Minangkabau mengatakan, barek samo dipikua, ringan samo dijinjing. Pusat dan daerah bukan dua pihak yang berdikotomi, apalagi saling menyalahkan. Keduanya adalah satu tubuh, satu nafas, dan satu detak jantung Republik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan kami menundukkan kepala dan hormat kepada para pemimpin bangsa terdahulu. Setiap Presiden Republik Indonesia adalah negarawan dengan capaian nyata pada masanya masing-masing.

Suyono, Bapak Perdamaian. Presiden Joko Widodo, Bapak Infrastruktur. Setiap pemimpin telah menasbikan peran sejarahnya. Satu benang merah selalu hadir. Daerah yang semakin kuat, Indonesia yang semakin berdaulat. Sejarah itu kini pada sampai satu babak baru, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pada kesempatan ini, DPD RI menyampaikan apresiasi yang tulus kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang secara kompak dan saling melengkapi dalam menegakkan martabat bangsa. Apresiasi atas berbagai program yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dinamika geopolitik dunia. Presiden Prabowo telah membuat langkah strategis untuk mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Transformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo ibarat mencabut duri dalam daging. Mencabut duri tentu tidak nyaman. Ada rasa perih, bahkan sedikit pendarahan. Namun, selama duri itu tetap tertancap, luka tidak akan pernah benar-benar sembuh. Duri itu adalah ketergantungan pada impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktek under invoicing, transfer pricing, inefisiensi, dan berbagai hambatan yang menggerus daya saing nasional. Transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak mudah demi memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, maju, dan berdaya saing. Dalam pandangan DPD RI, kebijakan seperti Danantara, kebijakan ekspor satu pintu, swasembada pangan dan energi, sekolah rakyat, makan bergizi gratis, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, serta kampung nelayan Merah Putih merupakan sistem kebijakan yang terintegrasi dan saling terkait. Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari 2 tahun, swasembada pangan yang lama menjadi mimpi kini menjadi kenyataan. Kemandirian energi menampakkan titik terangnya. Hilirisasi menjadi mata kunci. Keberpihakan nyata pada petani, peternak, nelayan, buruh, dan UMKM menjadi motor penggerak. Ekonomi nasional tetap tumbuh konsisten di atas 5%. Inflasi yang terkendali, tax ratio yang meningkat, serta usaha untuk menurunkan kemiskinan dan kesenjangan terus diupayakan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dunia sedang berada di persimpangan sejarah yang menentukan. Fragmentasi geopolitik semakin dalam. Semua negara mendefinisikan ulang prioritas nasionalnya. Disinilah letak relevansinya bagi Indonesia. Dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang terus diupayakan secara independen dan proaktif sesuai dengan perkembangan di era baru ini. DPD RI mendukung penuh diplomasi internasional Presiden Prabowo dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai dan berkeadilan. DPD RI pun turut serta menjalin kerjasama antar parlemen dengan negara sahabat. Saat ini kami menginisiasi pembentukan Forum Senat Asia Tenggara. Because Indonesia believes that the world cannot be sustained only by the strong, but by all nations that respect one another and work together to preserve peace. Lebih dari 2 dekade, DPD RI konsisten menyuarakan aspirasi daerah dengan semangat dari daerah untuk Indonesia.
DP

0: PDRI berkomitmen menjadi lembaga perwakilan yang efektif, inklusif, dan kolaboratif yang kami sebut sebagai Green Parlemen, lembaga perajut kebinekaan daerah dan penguat persatuan nasional. DPDRI adalah rumah bagi 152 wakil daerah dari 38 provinsi, representasi hampir 80 juta suara masyarakat daerah. Dengan legitimasi politik yang kuat, DPDRI memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat daerah dengan pemerintah pusat dan mengawal program pemerintah pusat ke daerah. Oleh karenanya, setiap agenda pembangunan nasional harus terlaksana di provinsi, terasa di kabupaten dan kota, berdampak di kecamatan dan desa, menjangkau pulau-pulau kecil, daerah terluar, tertinggal dan hadir di wilayah perbatasan. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, saat ini Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan, demokrasi yang mahal, bonus demografi yang besar, dan ancaman perubahan iklim. Untuk menjawab tantangan tersebut, DPDRI mengusung gagasan Green Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang menyeimbangkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologi. Paradigma untuk memastikan kemajuan hari ini tidak menjadi utang ekologis bagi generasi mendatang. Green Demokrasi juga harus mendorong agar demokrasi kita dapat lebih efisien, tidak berbiaya mahal, dan melahirkan lebih banyak negarawan. Melalui paradigma Green Demokrasi, kami ingin memastikan bonus demografi kita yang besar tidak menjadi beban atau liability, tapi dia harus menjadi opportunity sekaligus aset dalam membentuk generasi Indonesia Emas 2045. Kami menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada DPR RI atas ditetapkannya program legislasi nasional yang mengakomodasi sejumlah rancangan undang-undang usulan DPD RI. Di antaranya, RU tentang daerah kepulauan, RU tentang perubahan iklim, RU tentang masyarakat adat, RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintah daerah, RU tentang bahasa daerah, RU tentang BUMD, dan RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintahan Aceh. Semua rancangan undang-undang inisiatif DPD tersebut menjadi bagian dari Green Legislation yang kami usung. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, selama hampir 9 tahun, sejak 2017, DPDRI mengusulkan RU daerah kepulauan dalam setiap program legislasi nasional. Tahun demi tahun tanpa lelah, perjuangan panjang itu kini berbuah manis. RUU tersebut telah resmi masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026. Melalui sidang bersama ini, DPDRI bersama jutaan masyarakat di daerah kepulauan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI atas dimulainya pembahasan RUU daerah kepulauan. Kami yakin dan percaya RUU ini akan disahkan sebagai tonggak sejarah sekaligus legasi penting pemerintahan Presiden Prabowo dalam menghadirkan keadilan pembangunan dan memperkokoh Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam fungsi pengawasan, DPDRI turut langsung ke daerah mengawal pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama, termasuk penyelenggaraan ibadah haji. DPDRI berkomitmen mendukung pelaksanaan otonomi khusus Aceh dan Papua. Dana otonomi khusus harus menjadi afirmasi bagi masyarakat adat, percepatan pembangunan wilayah terluar dan tertinggal, serta penguatan kemandirian fiskal daerah. DPDRI juga menaruh perhatian pada pengelolaan sampah serta energi baru dan terbarukan menuju green economy. Penataan ruang, perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan, penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan nasional dan daerah. Transformasi digital perlu dipercepat melalui perluasan infrastruktur internet, literasi digital, smart government, artificial intelligence, dan perlindungan data. Sebagai aset strategis, kedaulatan data harus dijaga oleh negara. DPDRI turut mendukung penuh upaya TNI dan Polri dalam menjaga ketahanan nasional serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh Polri, Kejaksaan, dan KPK. Melalui program Senator Peduli Ketahanan Pangan, DPDRI juga melakukan aksi penanaman jagung serentak di beberapa provinsi sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program swasembada pangan. Keseluruhan langkah tersebut merupakan kontribusi nyata DPDRI dalam mengawal pelaksanaan Asta Cita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, DPDRI mengapresiasi besarnya belanja pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah dan desa melalui berbagai program prioritas. Kebijakan penyesuaian dana transfer ke daerah haruslah tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dana transfer ke daerah bukan sekedar alokasi anggaran, melainkan instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Pemerintah daerah perlu meningkatkan inovasi pendapatan, efektivitas belanja, dan kualitas perencanaan pembangunan. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, 81 tahun Indonesia Merdeka mengajarkan kita pada satu hal, bahwa bangsa ini selalu mampu berdiri tegak di tengah badai. Bangsa ini pernah menghadapi konflik, krisis ekonomi, bencana alam, pandemi, gejolak politik, dan berbagai ujian sejarah. Namun, Indonesia tetap berdiri karena rakyatnya tidak pernah berhenti mencintai negeri ini. Di daerah-daerah, cinta kepada ruang kelas terbatas. Bidan tetap melayani meski jalan yang ditempuh jauh. Petani tetap menanam meski cuaca tidak selalu pasti. Nelayan tetap melaut meski ombak berubah. Aparatur desa tetap melayani di pelosok negeri dan ibu-ibu tetap menjaga masa depan anak-anaknya meski hidup tidak selalu mudah. Bukti kecintaan kepada Republik, bersama kita telah hadir putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Mari kita sapa dan berikan apresiasi kepada mereka atas pengabdian dan perjuangan untuk daerah dan Indonesia. Putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang mari kami muliakan dan berikan hari ini kepada mereka ujian kita semakin menantang dan perjuangan untuknya tetap sama, yakni keberanian, persatuan, kepercayaan, dan keteladanan. Keberanian untuk memperbaiki yang belum sempurna. Sidang Dewan dan untuk menyatukan langkah di tengah perpecahan dan berikan kepercayaan rakyat kepada parlemen darah semakin menantang dan keteladanan pemimpinnya tetap sama seluruh penyelenggara negara kepada rakyat sebagai persatuan kedaulatan kepercayaan dan dari ruang sidang bersama yang terhormat ini keberanian untuk memperbaiki yang mengajak seluruh elemen bangsa
1: menyatukan langkah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan
0: dan rakyat
1: sebagai modal dan peserta
0: kita
1: teladanan
0: dan
1: seluruh
0: penyelenggara. Kita boleh berbeda pandangan politik. Kita boleh berbeda pendekatan kebijakan. Tetapi kita tidak boleh berbeda dalam satu hal. Menjaga dan mencintai Indonesia. Petitur Jawa mengingatkan, rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Kerukunan melahirkan kekuatan, perpecahan membawa kehancuran. Karena itu, berbeda pilihan tidak boleh memutus persaudaraan. Berbeda pandangan tidak boleh melemahkan tujuan kebangsaan. Di Tanah Minahasa, falsafah Mafalus hadir bukan sebatas tradisi gotong royong, melainkan sebuah etika kerja komunal yang menyatukan seluruh daya, waktu, dan pikiran demi kemaslahatan bersama. Nilai kemapalusan ini membuktikan bahwa kemandirian sejati lahir dari kemitraan yang setara dan kesetiakawanan yang melampaui sekat sosial. Dari Sabang sampai Merauke, denyut kearifan seperti inilah yang menghidupi keutuhan Republik Indonesia. Di atas semua perbedaan ada merah putih. Di atas semua kepentingan ada republik. Di atas setiap kekuasaan ada kedaulatan rakyat. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan. Di penghujung pidato ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kepercayaan dan dukungan kepada lembaga DPD RI. Terima kasih kepada MPR RI yang selalu menjaga kepatuhan konstitusi dan menjadi rumah besar kebangsaan. Kepada saudara tua kami, DPR RI. Terima kasih. Kepada saudara tua kami, DPR RI, terima kasih sudah menjadi lembaga yang semakin akomodatif dan kolaboratif dalam memperkuat sinergi legislasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan daerah. Tetaplah menjadi saudara yang saling menguatkan dan saling mengingatkan. Terima kasih kepada pemerintah pusat atas jawaban setiap aspirasi masyarakat dan daerah. Terima kasih kepada pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota atas kerjasamanya selama ini. Terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Teruslah melangkah dengan keberanian dan keyakinan, Pak. Kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat akan selalu mendapat tempat terhormat dalam sejarah bangsa. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Sebagai penutup, izinkan kami kembali membacakan sebuah pantun kebangsaan. Layar terkembang mengarungi Nusantara. Ombak nan pekat bergulung menghempas selat. 81 tahun kita berkaira. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi kekuatan kepada kita semua untuk terus menjaga Republik, memperkuat daerah, dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81. Dirgahayu Republik Indonesia. DPD RI dari daerah untuk Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Ya, baik. Itu tadi pendengar pidato sambutan yang disampaikan oleh Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dalam pidato pembukaan untuk sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI. di mana tadi Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin menyampaikan bahwa kepemimpinan daripada Presiden Prabowo Subianto ini membawa babak baru untuk Indonesia. Karena Presiden juga sudah mengeluarkan langkah-langkah strategis untuk kemajuan dan juga demi kesejahteraan rakyat. Mulai dari kebijakan seperti mengembalikan penguasaan negara untuk kekayaan alam sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian transformasi ekonomi dan juga kebijakan danantara dan ekspor satu pintu, kemudian sekolah rakyat dan juga makan bergizi gratis, ini menjadi kebijakan yang sangat mendukung dan diapresiasi oleh DPD RI. Kita ikuti bersama penayangan video capaian pemerintah Republik Indonesia.
3: Kita ingin anak-anak kita kuat, kita ingin anak-anak kita semangat, kita ingin anak-anak kita pintar, kita ingin anak-anak rajin belajar.
4: Bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah swasta.

hari ini bertani harus menjadi satu pilihan, karena pemerintah juga mengupayakan kita, mendorong kita, bantuan-bantuan digelontorkan supaya apa? Ketahanan pangan ini kalau betul sebuah negara akan menjadi sebuah negara yang kuat.

0: strategis nasional abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
1: Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.

Sekolah di sini saya tidak pernah dibully. Teman-teman saya di sini pada baik semua. Dan gurunya pada baik semua.

Program ini ke depan terus dilanjutkan agar tercipta sarana pendidikan yang memadai sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, karena pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kemajuan suatu bangsa.

bagi kami sebagai penggerak koperasi di tingkatan desa ini sangat termotivasi dengan baik bahwa koperasi kembali. Bangkit sebagai sokong guru nasional.

Seneng sih, seneng karena udah deket, terus nanti KNMP bisa memfasilitasi, bisa mendukung aktivitas nelayan kan. Pada intinya kan itu yang dibutuhkan, yang lebih ke nelayannya.

kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.

yang nilai asetnya bernilai lebih dari 1.000 miliar dolar yang selama ini sering tidak bisa kita pantau.

0: Ya, Kati, kita masih coba ya untuk terhubung kembali dengan tim kami di gedung DPR MPR Senayan Jakarta untuk mengikuti siaran langsung sidang bersama antara MPR, DPD, dan juga DPR RI. Tadi terakhir ada laporan Pradita ya mengenai tayangan video beberapa program yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Kita masih coba untuk hubungi kembali tim kami yang ada di lokasi untuk kembali menyampaikan bagaimana untuk informasi terkini perkembangan.
1: Cita-cita kita lebih besar. Pekerjaan kita masih banyak. Perjalanan perjuangan kita masih jauh. Tapi

0: baru saja kita saksikan bersama penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia 2026. Selanjutnya, marilah kita ikuti agenda utama sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026, yaitu pidato Presiden Republik Indonesia tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan Presiden dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepada Bapak Presiden
1: DPD RI yang dipimpin oleh Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin. Dan saat ini ketua lanjutan daripada sidang bersama ini, dan selain daripada itu juga nanti rencananya akan ada penyampaian pidato daripada Presiden Prabowo Subianto.
2: Ya, Pradita, ini yang sangat kita tunggu-tunggu. Di usai tadi sudah dilakukan penayangan video capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memang cukup luar biasa capaian di masa pemerintahannya selama 2 tahun ke belakang ini. Dan saat lagi kita akan mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita ikuti bersama pidato langsung Presiden Prabowo.
3: Sekalian, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Budiono. Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Profesor Ma'ruf Amin. Istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuria. Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas. Para pimpinan lembaga tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan anggota MPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan para anggota DPR RI yang saya hormati. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Bachtiar Najamuddin, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan para anggota DPD RI yang saya hormati. Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Saudari Isma Yatun, para Menteri Koordinator, para Menteri, para Kepala Badan, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Kepala Staf Angkatan, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya banggakan. Yang terhormat para pimpinan partai politik, Ketua PDI Perjuangan diwakilkan Saudari Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Partai Gerindra, saya sendiri. Tapi juga hadir Ketua Harian Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Ali Muzamil Yusuf. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Saudara Surya Dharma Paloh. Para duta besar negara sahabat yang hadir. Yang saya hormati para kepala daerah, para gubernur, para bupati, wali kota, dimanapun engkau berada, rekan-rekan pers media yang hadir, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT bagi umat Islam atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, atas kesehatan nafas yang masih kita nikmati, atas perdamaian yang diberikan kepada negara dan bangsa kita di tengah dunia yang penuh peperangan, pertikaian, konflik, dan ketidakpastian. Atas rahmat ilahi hari ini, kita dapat hadir pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan dengan penuh semangat cinta tanah air. Pagi ini saya kembali berdiri di aula yang terhormat ini. Di aula yang sama, tempat saya telah ucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada hari itu 20 Oktober 2024 di hadapan Majelis Terhormat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang paling penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, saya telah bersumpah akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur. Mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih saya. Untuk menunaikan janji-janji yang saya telah ucapkan dan menunaikan sumpah saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah pimpin pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 21 bulan dengan 4 pedoman utama. Pertama, kami bekerja untuk menjaga dan melaksanakan perintah-perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, kami bekerja untuk menjaga, menjalankan, dan melindungi kepentingan inti nasional yang vital, the core and vital national interests. Hal ini termasuk menjaga dan mengelola dengan sebaik-baiknya kekayaan bangsa Indonesia agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, kami bekerja untuk mengatasi kesulitan rakyat, kerja kami selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat dan kepentingan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Hari ini, 21 bulan sejak sumpah itu saya ucapkan, saya kembali ke hadapan majelis ini. Saya kembali untuk menyampaikan apa yang telah kita kerjakan, apa yang mulai kita lihat hasil-hasilnya, dan apa yang masih harus kita selesaikan. Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum. Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras didasari oleh hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan dengan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai selesaikan. Saya tidak mengatakan selesai, saya mengatakan kita mulai selesaikan. Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak bisa kita selesaikan. Artinya, kita bisa mengatakan bahwa kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap 5 hari. Demikian kerasnya menteri-menteri saya dan pembantu-pembantu saya telah bekerja. Beberapa di antara mereka terpaksa masuk rumah sakit. Ada yang pingsan, ada yang operasi, banyak yang kecapean. Saya berjanji kepada mereka bahwa dalam sisa masa jabatan saya ini, saya akan memberi lebih banyak waktu istirahat untuk mereka. Dan mereka menjawab, janji tinggal janji. Demikian bukti kesungguhan dari pemerintah yang saya pimpin. Menurut pembantu-pembantu saya, dalam kalender saya tidak ada hari merah. Yang ingin saya sampaikan, kita menerima amanah itu dengan penuh kehormatan. Tugas dari rakyat adalah kehormatan yang mulia bagi kita. Karena itu, kita akan bekerja dengan sekeras-kerasnya. Kita akan habis-habisan bekerja untuk rakyat dan bangsa kita. Dan karena kebijakan-kebijakan kita dan kerja keras kita, swasembada pangan yang dahulu kita targetkan tercapai dalam 4 tahun, ternyata berhasil kita capai dalam waktu 1 tahun. Di tengah dunia sekarang yang sangat khawatir terhadap kelaparan massal akibat kesulitan pangan dan cuaca yang tidak menentu. Kita, alhamdulillah, dapat saya laporkan di majelis ini soal pangan, soal makanan untuk rakyat Indonesia, kita berada dalam keadaan aman dan kita akan mampu menghadapi tantangan-tantangan termasuk tantangan El Nino yang katanya tahun ini El Nino-nya akan berarti El Nino yang paling dahsyat. Kita telah mencapai itu dengan keberanian menghadapi masalah. 145 aturan penyaluran pupuk telah kita hilangkan. Harga pupuk berhasil kita turunkan 20%. Hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama kali harga pupuk dapat kita turunkan kepada rakyat. Tetapi pada saat yang bersamaan harga turun, tapi volume ketersediaan pupuk tambah untuk rakyat kita, saudara-saudara. Sehingga rakyat kita sekarang mudah mendapatkan pupuk. Dan karena itulah produksi meningkat. Dan karena itulah juga kita lebih cepat swasembada pangan. Dan pada saat yang bersamaan, keuntungan PT Pupuk Indonesia, perusahaan negara BUMN, keuntungannya naik 252,8%. Harga pupuk turun, volume tambah, tapi keuntungan bagi PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Ini adalah akibat kerja tim yang membantu saya. Menteri Pertanian dengan seluruh jajarannya, para penyuluh pertanian didukung oleh banyak kementerian lain, didukung oleh Pemda, didukung oleh TNI dan Polri. Semuanya ini dengan semangat gotong royong kita telah mencapai suatu prestasi yang diakui oleh dunia. Karena itu tahun ini kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Kita telah swasembada beras, swasembada jagung, swasembada gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Saudara-saudara kita masih belum swasembada daging, itu akan kita kerjakan yang insya Allah bisa kita capai dalam 5-6 tahun ke depan. Janji swasembada energi sekarang sudah mulai kita wujudkan dengan pertama kali swasembada BBM jenis solar kita berhasil produksi diesel dengan B50 dari kelapa sawit. Sehingga mulai tahun ini, mulai 1 Juli 2026, kita tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri. Dan kita berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah, sekitar 9,5 miliar dolar Amerika tidak lagi harus kita kirim ke luar negeri. Saudara-saudara sekalian, janji makanan bergizi, bantuan sosial, dan hilirisasi tidak lagi menjadi rencana di atas kertas. Semuanya telah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan rakyat. Sekali lagi, ini bukan alasan untuk kita berpuas diri. Ini adalah rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kita sadari kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dapat dirasakan oleh rakyat.

معاف وان اذن. Satu tahun yang lalu, para pendiri bangsa mewariskan kepada kita sebuah negara dan sebuah cita-cita. Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Indonesia yang kekayaannya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Saya tidak menerima mandat dari rakyat untuk menjelaskan mengapa masalah tidak dapat diselesaikan. Saya menerima mandat dari rakyat justru untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Kami memilih mengambil keputusan yang sulit. Pada hari ini, daripada mewariskan masalah yang lebih berat lagi dan lebih rumit lagi kepada generasi-generasi penerus kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan bangsa bukan pekerjaan presiden seorang diri, bukan pekerjaan hanya pemerintah. Republik ini dibangun oleh kerjasama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen dari masyarakat, seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, MPR RI terus menjalankan perannya sebagai rumah kebangsaan, memperkuat literasi konstitusi, merawat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur pemilihan. Demokrasi harus memenuhi hak dasar rakyat dan berpegang kepada semua pasal-pasal di Undang-Undang Dasar kita. DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang sampai bulan Juli 2026. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat dan setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan. DPD RI telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi dan membawanya ke dalam dialog bersama pemerintah, dalam hal ini Bappenas dan kementerian-kementerian lainnya, sebagai masukan bagi rencana kerja pemerintah 2027. DPD juga terus memperjuangkan rancangan undang-undang daerah kepulauan yang kini sudah masuk pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah. Insya Allah akan selesai. Mahkamah Agung pada tahun 2025 menangani 38.148 perkara dan berhasil memutuskan 37.973 perkara. Dengan demikian produktivitasnya adalah 99,54%. Sebanyak 96,74% perkara diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ini adalah capaian ketepatan waktu tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Kita beri
penghargaan kepada Ketua Mahkamah Agung dan jajarannya. Sesungguhnya keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan yang dipanjangkan. Mahkamah Konstitusi sepanjang 2025 telah menangani 701 perkara dan permohonan, termasuk 334 perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Sebanyak 598 perkara dan permohonan telah diputus. Sampai dengan 23 Juli 2026, 84,51% permohonan ke MK diajukan secara daring

sehingga yaitu online, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta. BPK menjaga agar setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan benar dan tepat. Sepanjang 2025, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar 112 triliun rupiah. Kepercayaan dunia kepada auditor Indonesia juga meningkat. Terpilih menjadi ketua internasional Organization of Supreme Audit Institutions.

2026 menerima 1.402 laporan masyarakat. Dan 622 permohonan pemantauan persidangan. Komisi Yudisial telah mengusulkan kita tidak boleh membiarkan kelaparan ada di bumi Indonesia. Republik Indonesia, anggota G20, tidak pantas masih ada rakyat kita yang lapar. Saudara-saudara sekalian, bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Ketika kami menerima mandat, petani masih menghadapi pupuk yang sulit diperoleh, harga gabah yang jatuh setiap saat panen, aturan yang berbelit-belit. Kita harus berani menghadapi kesulitan dan masalah ini. Dan dengan demikian, walaupun kita tidak menyalahkan siapapun, kita melangkah dengan mencari solusi. Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik. Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah masalah birokrasi yang berbelit-belit. Birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien. Para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya. Ini harus kita berantas. Bukan kita tutup-tutupi. Era sekarang, era digital, era informasi. Tidak ada gunanya kita tutup-tutupi. Justru kita harus selesaikan masalah ini. Dan ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup akan menghancurkan suatu bangsa. Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit. Dan kalau saya bicara, saya tidak hanya bicara pemerintah pusat. Justru saya bicara juga kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Tanya rakyat, dengarkan suara rakyat. Mereka yang pertama akan menyampaikan bahwa sering program-program tidak sampai ke rakyat. Saudara-saudara, hari ini hadir di tengah-tengah kita, kita mengundang Saudara Joko Purnomo. Bapak Joko ini ketua kelompok tani dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pak Joko telah 20 tahun bertani dengan air, teknologi, dan pupuk yang telah disediakan oleh pemerintah. Ia sekarang mampu panen 3 kali setahun. Dengan produktivitas sampai 9 ton padi per hektar. Penurunan harga pupuk 20% ikut memangkas biaya produksinya. Mana Pak Joko? Kita tepuk tangan untuk Pak Joko. Sebagai wakil dari para petani Indonesia, para pahlawan bangsa, produsen pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita boleh punya tentara yang

paling hebat boleh punya pesawat terbang yang canggih kalau tidak ada makan. Saya kira bangsa ini berhenti saja sebagai bangsa. Kerja keras petani, penyuluh, pemerintah daerah, saya katakan semua unsur, TNI Polri, terima kasih. Koperasi, BUMN pangan. Terima kasih atas kerjasama dan gotong royong saudara-saudara. Kita telah menghasilkan capaian yang besar. Dan kita kadang-kadang harus menyadari bahwa kita, bangsa kita mampu mencapai hal-hal yang besar. Dan jangan kita selalu rendah diri. Jangan selalu kita kalah sebelum bertarung. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian, kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum. Daging sapi yang belum. Daging kerbau juga belum. Tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein, sebenarnya kita sudah swasembada. Yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam. Saudara-saudara, di hari ini, tadi sudah saya menyampaikan penghargaan khusus kepada mereka-mereka yang telah bekerja keras sehingga kita bisa mencapai swasembada pangan ini. Saudara-saudara, selain itu, kita juga telah berhasil mencapai capaian-capaian berarti di sektor-sektor lain. Kita di bidang perikanan, kita sedang membangun kampung nelayan Merah Putih yang akan dilengkapi pelabuhan dermaga, tempat pelelangan ikan, penyimpanan, ruang dingin, bengkel, pengolahan hasil laut, perumahan, dan fasilitas sosial. Hari ini 100 kampung nelayan telah kita bangun. Target kita 1.386 kampung nelayan akan berdiri dan berfungsi pada akhir Desember 2026. Laut Indonesia harus menjadi sumber kemakmuran nelayan Indonesia. Nilai perikanan kita setiap tahun adalah sekitar 34 miliar dolar. Baru hanya mungkin 5% yang dapat kita nikmati. Sisanya diambil oleh kapal-kapal negara lain tanpa izin kita. Bayangkan berapa nilai yang kita hilang tiap hari, tiap malam. Kita juga harus membangun armada kapal ikan yang modern. Kita butuh belasan ribu kapal. Ini tantangan berat, tapi kita harus mulai. Pada tahun 2027 akan datang, kita targetkan kita akan mulai membangun 1.582 kapal ikan modern. Saudara-saudara sekalian, juga tadi kita sudah singgung, dalam rangka memperkuat ekonomi rakyat dari bawah,
kita juga membangun koperasi-koperasi Desa Merah Putih. Hari ini kita telah berhasil mendirikan dan mengoperasikan 10.000 koperasi Merah Putih. 3.300 diantaranya operasi secara optimal. Dan kita target kita akhir tahun 2026 harus 30.000 koperasi Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dengan koperasi Merah Putih ini, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, dari sejak kita menerima kedaulatan, untuk pertama kali negara akan menguasai rantai pasok sendiri, sehingga tidak bisa kita dipermainkan oleh saudagar-saudagar yang hendak mempermainkan pasar. Kita tidak anti pasar. Tidak bisa kita anti pasar. Ekonomi adalah didasarkan atas bergeraknya pasar. Tapi pasar bisa dimanipulasi. Pasar bisa dirusak. Pasar bisa diatur oleh mereka yang menguasai modal besar. Dan karena itu, rakyat kita harus kita bantu, kita harus organisir, kita harus berdayakan melalui koperasi. Koperasi yang dibantu, koperasi yang diperkuat, koperasi yang diberdayakan. Saudara-saudara sekalian, semua barang-barang subsidi akan disalurkan melalui koperasi Merah Putih. Sehingga barang-barang subsidi tidak boleh dan tidak bisa diperdagangkan. Subsidi adalah uang rakyat. Barang yang disubsidi oleh uang rakyat untuk rakyat dan bukan dagangan. Saudara-saudara, BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi. Bukan milik komisaris. Bukan pula sumber dana bagi penguasa. Maaf, agak terlalu semangat. Ketika kita bentuk Danantara, ya itu adalah dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund. Kita menemukan bahwa ada 1.074 BUMN. Dan BUMN-BUMN itu ada yang punya anak perusahaan dan ada yang punya cucu perusahaan. Bahkan ada yang punya cicit perusahaan. Ini luar biasa. Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400. 1.074. Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya. Tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara. Pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini. Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut. Untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin.
Tapi saya juga akan menghadapi majelis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan. Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semua. Saudara-saudara, terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja itu, untungnya itu. Kita kena masalah. Karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan juga kerjasama dengan BUMN kita. Jadi kita harus menghilangkan ini, permainan-permainan ini. Tapi saya dengan bangga, hari ini saya melaporkan kepada majelis yang terhormat. Hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada Desember 31, 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar 50 triliun rupiah. Hanya dari gaji, direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, bla bla bla bla. Kita sudah menghemat 50 triliun rupiah lebih. Target kita Desember 31, target kita harus menghemat 70 triliun lebih. Kita bisa bayangkan dengan 50 triliun berapa puskesmas bisa kita perbaiki. Berapa sekolah bisa kita renovasi. Berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk itu saya memberi penghargaan khusus kepada pimpinan dari Danantara, ya, dengan seluruh timnya, seluruh jaringannya. Silakan berdiri. Kita tepuk tangan. Juga tim pertanian, tim ekonomi, saya minta berdiri semua. Saya minta majelis memberi penghargaan ke mereka, tim ekonomi juga, yang Menteri Keuangan, Menteri Ekon. Kalau Menteri Keuangan senyum, saya merasa aman. Tapi kalau saya umumkan subsidi tambah, mengkerut beliau. Saudara-saudara, akhir tahun lalu kita telah tutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1.000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut, masa 1.000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu. Kapolri dan Panglima TNI, ya, usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan ke mereka kalau enggak bisa tertipkan ini?
Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini. Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang-kadang kita sedih. Anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikin pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan. Saya sadar, saya disumpah di sini. Saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin 1000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi. Tapi Menteri Keuangan, usut biaya cukai juga. Iya kan? Bakamla, tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ? Saudara-saudara, ya, enggak ada masalah. Kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik, ya. Mereka itu anak-anak kita. Tapi harus kita berani tegakkan kebenaran. Rakyat kita sekarang tidak mau terima ketidakadilan. Tidak mau melihat lagi penyelewengan. Mereka bukan bodoh, mereka pinter. Mereka orang yang paling rendah, paling tidak berdaya, sudah punya gadget-gadget semua. Saudara-saudara, bayangkan dalam 6 bulan tahun 2026 ini PT Timah telah mencapai keuntungan 2,7 triliun rupiah. 9 kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Saudara-saudara sekalian. Artinya naik 900%. Dalam 6 bulan naik keuntungan 900%. Karena PT Timah adalah TBK. PT Timah valuasinya sekarang naik 280% di bulan Agustus 2026 dibanding Agustus 2025 yang lalu. Saudara-saudara, mungkin yang punya saham di PT Timah berarti kekayaannya naik 300%. Sayang kepala BP Danantara tidak memberi proyeksi kepada kita. Kalau enggak kita borong itu saham PT Timah. Pembenahan BUMN kita lakukan secara besar-besaran. Di 6 bulan pertama tahun 2026 ini untung bersih PT Semen Indonesia naik 408,9%. 400%. Untung bersih PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Untung bersih PT Pertamina naik 86%. Untung bersih Pegadaian naik 84,4%. Saudara-saudara, untung bersih Pelindo naik 60,4%. Dan untung bersih PTPN naik 54,4%. Garuda Indonesia yang hampir dipilotkan, yang pesawatnya adalah puluhan pesawat di grounded, tidak bisa mereka perbaiki. Kini kita berhasil reaktivasi pesawat-pesawat yang grounded
per bulan Juni 2026 total pesawat yang berhasil kita reaktivasi bertambah 20 pesawat sehingga menjadi 140 pesawat. Garuda Indonesia yang sudah sekian tahun rugi sekarang sudah ada harapan untuk kembali untung. Kalau kemarin tidak terjadi perang di Timur Tengah, sesungguhnya bulan Juli ini Indonesia sudah untung. Kita sekarang berharap di awal tahun 2027 mereka sudah mulai untung. Saudara-saudara, saya juga ingatkan di sini bahwa kita tidak mau toleransi dengan permainan angka, dengan laporan palsu. Kita harus dapat angka-angka yang benar, angka yang tepat, walaupun kadang-kadang pahit. Kita telah mengoreksi laporan keuntungan dari banyak BUMN. Setelah kita koreksi, hasil BUMN tahun 2024 menjadi 186 triliun rupiah. Dividen BUMN di tahun 2024 adalah 85,5 triliun rupiah. Karena perbaikan-perbaikan kita kerjakan, pada tahun 2025 keuntungan BUMN mencapai 326 triliun rupiah. Naik 75,3% dari 2024. 326 triliun rupiah ini adalah keuntungan tanpa permainan angka. Dividen BUMN yang disetor tahun 2025 mencapai 142,3 triliun. Naik 67% dari tahun 2024. Namun, tentu lebih tepat angka dividen BUMN dilihat secara net dengan penanaman modal negara atau PMN yang diberikan dari APBN ke BUMN. Dividen BUMN dikurangi PMN adalah 53 triliun rupiah. Tahun 2025, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 138 triliun rupiah. Naik 160%. Dividen BUMN di tahun 2026 ini diproyeksikan kembali naik sampai dengan 200 triliun. Tanpa ada PMN. Artinya dari 2024 ke 2026 naik dari 53 triliun rupiah ke 200 triliun rupiah atau bisa dikatakan 4 kali lebih besar. 400% meningkatnya tanpa PMN. Saudara-saudara, ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat. Sekali lagi, saya apresiasi manajemen dan pimpinan Danantara. Saya kira pantas ini pimpinan Danantara nanti mendapat bintang kehormatan yang pantas di suasana Hari Kemerdekaan ini. Apakah majelis menyetujui? Pantas tidak mereka menerima tanda kehormatan? Pantas tidak? Keuntungan BUMN sekarang digunakan untuk mempercepat upaya hilirisasi kita. Dengan Danantara kita sudah groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada tanggal 6 Februari 2026 dan 13 lagi proyek hilirisasi pada tanggal 29 April 2026. Proyek-proyek seperti pengolahan batu bara menjadi DMA menggantikan LPG, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, smelter alumina menjadi aluminium, menghasilkan puluhan ribu lapangan kerja. Belum lagi proyek-proyek waste to energy
yang telah juga kita mulai. Keuntungan BUMN juga sekarang kita gunakan untuk mempercepat upaya downstreaming kita dengan juga upstreaming. Kita juga akan membeli perusahaan-perusahaan terbaik di dunia untuk kita bisa dapat teknologinya.

tekit prati aksa ukir lan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu doh pangan ninum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: ini kita telah menyelesaikan 2.500 jembatan desa yang dibangun oleh TNI dan 874 jembatan desa yang dibangun oleh kepolisian rakyat Republik Indonesia. Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan. Berangkat ke sekolah harus berjalan berjam-jam. Berangkat basah, di kelas basah, pulang basah. Saudara-saudara sekalian, tidak boleh terjadi. Kita berharap para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, semuanya mengecek desa-desanya. Di mana lagi dibutuhkan jembatan desa? Laporkan. Kalau gubernur, bupati, kepala desa tidak bisa mengatasi, pemerintah pusat akan turun dan mengatasi. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita terlantar. Juga ibu-ibu kita, petani-petani kita, tidak boleh berjam-jam menuju pasar mereka. Kita mencari dan membangun juga titik-titik air bersih untuk desa-desa kita. Banyak rakyat kita yang tidak punya akses kepada air bersih. Mereka harus berjalan dengan susah payah, berkilo-kilo, hanya untuk mengambil satu atau dua jerikan air bersih. Untuk minum, untuk mandi, untuk wudu. Belum lagi air untuk ternak mereka. Air untuk tanaman mereka. Tahun ini di 8 bulan pertama tahun 2026, kita sudah membangun 3.000 titik air desa yang dibangun oleh TNI. Terima kasih TNI. Tadi saya sudah singgung, kita membangun koperasi desa dan kelurahan Merah Putih sebagai pusat ekonomi rakyat. Tadi saya singgung, per hari ini sudah 10.000 koperasi telah beroperasi. Dari 10.000, 3.300 koperasi telah beroperasi secara optimal. Sisanya masih menghadapi masa penyesuaian. Operasional optimal artinya semua sarana sudah ada. Listrik, air, dan semua berjalan. Stok bisa dimonitor oleh sistem digital terpusat. Koperasi sudah bisa menjadi off-taker. Koperasi jadi pembeli hasil pertanian dan perikanan setempat. Koperasi sudah punya angkutannya sendiri. Ini juga saya kira pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia. Bahwa koperasi diorganisir, dibantu, dan dilengkapi dengan angkutannya sendiri. Tidak ada lagi nanti panen yang rusak karena tidak ada yang mau beli. Karena tidak ada truk yang bisa mengambil panen tersebut. Mangga yang rusak, rambutan yang rusak, tomat yang rusak, wortel yang rusak. Insya Allah. Ini bisa kita bantu rakyat kita secara optimal. Target kita 30.000 koperasi beroperasi secara optimal pada akhir 2026. Ini target. Kita cantumkan target kita tinggi. Kita ingat kata-kata Bung Karno. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak berhasil, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang, saudara-saudara. Target harus tinggi. Bekerja keras. Insya Allah sampai. Kalau saya taruh target 12.000, nanti sampainya 11.000. Kalau nanti 30.000, sampainya 29.000, ini prestasi. Saudara-saudara, kekuatan ekonomi saya sebut ada di UMKM. Kita juga telah mengatur pembagian hasil yang lebih adil bagi pengemudi-pengemudi ojek online dan aplikator. Tadinya, pengemudi ojol hanya dapat 80% dari upaya kerja mereka. Karena aplikator minta 20%. Tapi dengan rekomendasi pemerintah, saya nggak mau sebut intervensi, saya pakai istilah rekomendasi. Tapi sebetulnya ya agak intervensi juga. Para pengemudi sekarang mendapatkan 92% dari jerih payah mereka. Dan banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan. Ada yang naik 2 kali, bahkan ada yang mengatakan dia naik 3 kali. Saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, kita juga menggerakkan ekonomi hijau. Sistem registrasi unit karbon untuk pertama kali kita berlakukan di Indonesia. Dan bursa nilai ekonomi karbon telah kita dirikan dan telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia. Hutan yang kita jaga, hutan lindung, semua hutan artinya emisi karbon kita kurangi. Dan untuk itu, bangsa-bangsa yang keluarkan emisi yang besar, dia bersedia bayar kita. Inilah saudara-saudara, ekonomi hijau harus memberi manfaat kepada rakyat kita. Kita bangun, tapi harus menciptakan nilai tambah bagi rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita di beberapa tempat setinggi 25% anak-anak kita. 1 dari 4 anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Sel otak tidak berkembang dengan baik. Sel otot tidak berkembang dengan baik. Sel tulang tidak berkembang dengan baik. Saudara-saudara sekalian, untuk jadi buruh pelabuhan saja, ia mungkin tidak akan sanggup. Untuk jadi petani, buruh tani saja, mungkin dia juga tidak akan sanggup. Kita tidak boleh menerima 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG. Tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai, mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini, ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan. Hari ini hadir bersama kita Christina Beno. Siswi kelas 6, sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan. Christina, Terima kasih. Pertama kali kamu hadir di MPR ini. Suatu saat mungkin kamu duduk di atas ini. Sekarang sudah ada Menteri ESDM dari Papua. Kita tidak tahu suatu saat anak Papua akan memimpin negeri ini. Kita tidak tahu. MBG telah membantu Christina menjadi lebih bugar, lebih fokus, dan lebih rajin hadir di sekolah. Bagi sebagai orang satu piring makanan terlihat biasa atau sederhana. Bagi Christina, dan sekarang sudah puluhan juta penerima MBG, setiap hari sekolah satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, sel otot yang sehat. Mereka dapat belajar dan mereka dapat berkembang sebagai anak Indonesia yang sehat dan cerdas. Mereka kini punya masa depan yang lebih baik. Mari kita tepuk tangan untuk Christina dan semua anak Indonesia. Semua ibu-ibu yang sedang hamil dan semua orang tua lanjut usia, negara tidak akan tinggalkan kalian semua. Negara bersamamu. Negara akan hadir bersamamu. Itu janji kita semua di majelis ini. Memberi makan bergizi saja, kita sadar tidak cukup. Anak-anak kita harus memperoleh pendidikan yang baik. Karena itu kita jalankan program perbaikan sekolah terbesar dalam sejarah kita. Sampai tahun ini, kita telah perbaiki lebih dari 71.744 sekolah. Tahun lalu 17.000, tahun ini 71.000 lebih. Tahun depan target kita 100.000. Tahun 2008 100.000. Tahun 2029 semua sekolah di Indonesia, SD, SMP, SMA, SMK, termasuk di pesantren-pesantren, harus kita selesai renovasi. Bahkan di pulau yang paling terluar, yang paling terpencil, Pulau Miangas, kita sudah perbaiki sekolah di Miangas. Dan kita akan perbaiki puskesmas di situ. Dan sekarang sudah ada satgas khusus untuk pulau-pulau terluar dan terpencil. Di Sabang, di pulau paling barat Indonesia, di Merauke, dan di seluruh Indonesia. Kita juga telah membagikan layar pintar interaktif. Interaktif flat panel untuk semua sekolah di Indonesia. Tahun lalu kita berhasil membagikan satu layar setiap sekolah. Desember 31 kita akan membagikan tambahan 3 layar setiap sekolah. Artinya setiap sekolah di Indonesia akan memiliki 4 ruang kelas yang dilengkapi dengan layar pintar interaktif. Artinya, guru-guru kita dimanapun punya akses kepada kurikulum, akses kepada konten di hampir semua bidang yang ada di kurikulum pendidikan sekolah di Indonesia dan di luar Indonesia. Mereka bisa mengulang-ulangi pelajaran. Kalau mereka tidak kuasai, bisa 2 kali, 3 kali. Mereka juga bisa dari rumah mengakses program ini. Dan kita akan membuat studio-studio terpusat dengan guru-guru terbaik yang akan mengadakan siaran jarak jauh yang ribuan sekolah bisa akses. Pelajaran apapun kita akan kumpulkan guru-guru terbaik. Termasuk bahasa asing. Bahasa asing mutlak harus kita kuasai. Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD. Saudara-saudara sekalian. SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing. Bahasa-bahasa yang paling penting. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa-bahasa juga Jepang, Korea, bahasa Spanyol, bahasa Prancis. Dari kecil, di bawah 11 tahun, 12 tahun, mereka lebih cepat belajar. Anak-anak kita harus punya akses kepada pendidikan terbaik agar mereka nanti kalau masuk ke, kalau sudah mencari lapangan kerja, mereka punya kemampuan lebih, mereka bisa diterima di mana-mana, mereka bisa kerja dengan pihak manapun. Dan kita mengerti sekarang Tiongkok ekonomi yang paling dinamis, tapi Jepang juga maju, Korea juga maju, Perancis juga maju. Spanyol, banyak negara bicara Spanyol. Banyak negara bicara Perancis. Banyak negara bicara bahasa Arab. Kita juga harus belajar bahasa Rusia. Mereka kuat di bidang sains dan teknologi. Saudara-saudara, sekarang banyak negara di mancanegara kekurangan tenaga kerja. Setiap pemimpin saya ketemu bertanya, bisa enggak tenaga kerja dari Indonesia? Mereka perlu untuk kerja di bidang pariwisata. Pariwisata ya harus bisa belajar bahasa. Mereka butuh di rumah sakit mereka. Mereka butuh perawat. Mereka butuh caregiver. Harus bisa bahasa. Dan orang Indonesia dikenal ramah, ulet, dan sopan. Karena itu tenaga kerja kita diharapkan nanti bisa menjadi kompetitif di dunia, memperkuat ekonomi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita juga membangun sekolah rakyat, sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak berdaya. Dengan ruang kelas, tempat tinggal, makanan bergizi, komputer, guru, dan lingkungan yang aman. Strateginya adalah kita harus memutuskan lingkaran kemiskinan. Kalau orang tua mereka menghadapi nasib yang kurang baik, mengalami kondisi keterpurukan, kondisi kemiskinan, anak-anak mereka tidak boleh terus miskin. Sesuai pasal 34 Undang-Undang Dasar negara kita, negara harus intervensi. Hari ini 93 sekolah rakyat permanen sudah kita buka. Nantinya sekolah rakyat rintisan sudah 182. Dan nantinya semua kabupaten akan punya satu sekolah rakyat. Salah satu siswanya adalah Muhammad Rizky Pratama. Usia 12 tahun. Rizky. Rizky pernah mengayuh sepeda puluhan kilometer sambil membawa sekitar 30 kilogram ikan untuk dijual. Bayangkan, Rizky berdiri lagi. Rizky berdiri lagi. Bayangkan badan sepeda tiga membawa 30 kilo ikan. Luar biasa kau Rizky. Kau anak yang baik. Ia sempat putus sekolah. Dan
1: waktu masuk sekolah rakyat, ia belum lancar membaca dan belum bisa menghitung dengan baik. Hari ini Rizky kembali ke sekolah. Ia mendapatkan kembali haknya untuk belajar dan menata cita-cita. Tidak ada investasi yang lebih berharga daripada mengembalikan masa depan seorang anak. Saudara-saudara sekalian, saya yakin Rizky, kau akan menjadi pribadi yang kuat. Hadir pula Citra Nur Ramadhani dari Kabupaten Pangkajene, dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ketika kelas 4 sekolah dasar, Citra hampir putus sekolah karena harus membantu ibunya berjualan kacang. Ayahnya telah wafat dan ibunya penyandang disabilitas. Sekolah rakyat memberi Citra kesempatan untuk belajar

10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Citra, kau boleh pacaran setelah sabuk hitam karatemu. Yeah. Jadi enggak ada yang berani nanti main-main sama kau. Yeah. Kemarin saya juga mendapat kabar 7 siswa sekolah rakyat di Makassar berhasil menang Olimpiade Nasional Indonesia ke-15.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hamburg 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 2 siang nanti. Tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan, serta tadi pendengar sudah kita ikuti bersama siaran langsung sidang tahunan MPR RI, serta sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI dari Gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Dan juga pastinya setelah ini pendengar kami akan ajak Anda juga untuk mengikuti siaran langsung khotbah Jumat dari Masjid Al-Ikhlas. Tapi sebelum itu pendengar, Sukma akan temani Anda dengan satu lagu dari The Groove, Ku Takut Kehilangan.

Masih dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI dan Pasar dimanapun Anda berada. Setelah ini pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung khotbah Jumat dari Masjid Al-Ikhlas yang tentunya akan dipandu juga oleh teman saya, Dharma Chandra. Untuk itu pendengar, jangan kemana-mana, stay tune terus tentunya di Pro 1 dan selamat mengikuti siaran langsung khotbah Jumat dari Masjid Al-Ikhlas.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar dimanapun berada. Sekarang bersama saya Dharma Chandra dan juga beserta tim sekarang ini sudah berada di Masjid Al Ikhlas ya. Tepatnya di Jalan Gunung Batu Karu di nomor 92 Tegalkarta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang nanti saat lagi kita akan mendengarkan juga khotbah. Siaran langsung khotbah salat Jumat yang saat lagi akan kita dengarkan. Dan sebelumnya tadi kita sudah mendengarkan kumandang azan pertama dari Bapak Jawali Sajib yang sudah dikumandangkan, yang menandakan bahwa waktu untuk salat Jumat ini sudah mulai memasuki. Khususnya untuk Anda para pendengar yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan dan mungkin masih ada berada di daerah Monang Maning ya, atau di Jalan Gunung Batu Karu, boleh mungkin Anda bisa langsung ke Masjid Al Ikhlas jika Anda mungkin bingung untuk lokasi di mana atau belum mendapatkan tempat untuk melakukan ibadah sholat Jumat nantinya. Bisa langsung dicari di gadget Anda atau gawai atau smartphone Anda di peta online, nanti bisa langsung cek saja. Di sana akan tertera langsung Masjid Al Ikhlas ya, tepatnya di Jalan Gunung Batu Karu nomor 92 Tegalkarta, di Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Dan memang untuk parkirannya sendiri, untuk para pendengar sebagai gambaran, jika nanti Anda ingin mengunjungi Masjid Al Ikhlas, tidak hanya untuk sholat Jumat saja, namun untuk kegiatan apapun itu, di sini memang parkirnya juga cukup banyak. Tapi memang untuk kendaraan roda 2 ini memang disediakan. Cuman untuk roda 4 sendiri ada beberapa titik parkir juga, namun tidak langsung berada di halaman Masjid Al Ikhlas seperti itu. Dan juga ini suasana juga mulai cukup ramai para pendengar. Dari laporan pandangan mata saya, kami di sini terlihat memang sudah mulai dipadati oleh para jemaah sholat Jumat yang sudah mengisi saf-saf yang kosong begitu. Dan sekali lagi, nanti yang juga akan bertugas sebagai khotib atau imam pada hari ini, di hari Jumat di tanggal 14 Agustus 2026, ini ada Bapak Abdul Muhid yang nanti akan membawakan khotbah sholat Jumat. Dan untuk para pendengar juga sebagai informasi bahwa di sini pun juga tempatnya cukup luas, ada 2 lantai, kurang lebih bisa menampung hingga 800 jamaah sholat Jumat gitu ya. Dan selain digunakan untuk ibadah sholat begitu, di sini juga ada berbagai kegiatan juga yang dilakukan oleh yayasan dan Masjid Al Ikhlas sendiri, seperti edukasi atau pendidikan agama Islam dan lain sebagainya yang memang dilaksanakan oleh para anak-anak ya, yang memang dilakukan pendidikan di Masjid Al Ikhlas sendiri begitu. Dan juga sekali lagi untuk Anda yang mungkin masih dalam perjalanan, ingin mencari lokasi untuk menunaikan ibadah sholat Jumat, atau mungkin kedepannya untuk ibadah sholat 5 waktu begitu, bisa langsung Anda cari saja Masjid Al Ikhlas di Jalan Gunung Batu Karu nomor 92 Tegalkarta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Ini akan langsung terlihat dari gawai atau dari smartphone atau peta online Anda, langsung tertera jelas di sana ya. Dan juga di sini juga cukup nyaman para pendengar, karena memang cukup luas ini, udaranya pun tidak terlalu pengap karena memang sirkulasi udara cukup baik. Dan juga ada beberapa tempat yang di beberapa titik maksud saya yang memang dipasang dengan kipas angin. Jadi jika Anda sholat di sini juga tidak terlalu panas. Dan juga beberapa titik pun juga ada air conditioner yang memang membuat udara semakin sejuk para pendengar. Selain itu juga di sini biasanya setelah sholat Jumat ada namanya Jumat Berkah, boleh dibilang. Jadi untuk para jamaah yang melakukan sesudah sholat Jumat, biasanya akan dibagikan makanan atau nasi bungkus yang biasa dibilang Jumat Berkah untuk para jamaah sholat Jumat yang sebelumnya telah menunaikan sholat Jumat seperti itu. Tentu saja persediaan terbatas, jadi tergantung siapa yang mendapatkan nanti. Dan juga bahwa perlu diketahui para pendengar, ini memang untuk Jalan Batu Karu sendiri cukup dibilang luas tidak begitu luas, tapi ini tidak masuk yang jadi memang bisa dilalui oleh kendaraan 4 roda 2, walaupun memang hanya 2 jalur ya, 2 arah tapi masing-masing 1 jalur seperti itu. Jadi memang ketika memang sudah ramai dengan para jamaah sholat Jumat yang mengunjungi Masjid Al-Ikhlas, ini ada beberapa titik memang yang sedikit padat begitu, karena memang banyak yang juga berlalu lalang, ada yang nyebrang juga ya dari tempat lain ke Masjid Al-Ikhlas, dan juga banyak jamaah sholat Jumat juga yang ke Masjid Al-Ikhlas untuk mempersiapkan diri juga di masjid seperti itu para pendengar. Dan sekali lagi, saya Dharma Chandra beserta tim saat ini masih atau sudah berada di Masjid Al-Ikhlas yang sesaat lagi akan menyiarkan siaran langsung khotbah sholat Jumat yang akan dibawakan oleh Bapak Abdul Muhid begitu para pendengar. Dan ini masih ada waktu untuk Anda para pendengar jika memang ingin melakukan ibadah sholat Jumat tapi masih dalam perjalanan ya, begitu bisa langsung saja mempersiapkan diri langsung ke masjid masing-masing, atau mungkin bisa langsung ke Masjid Al-Ikhlas jika memang Anda saat ini berada di daerah Monang Maning atau di Jalan Gunung Batu Garu. Daerah sini pun juga cukup banyak jajanan para pendengar ya, jadi tidak begitu khawatir juga ketika Anda mungkin setelah ibadah terasa lapar atau haus ya. Di sini banyak sekali jajanan seperti jajanan kaki lima seperti ya, seperti gorengan, lalu biasa dibilang ayam penyetan begitu. Dan juga ada minuman es begitu ya, yang menyegarkan sekali ya. Dan tentu saja di tengah terik yang panas sendiri cocok sekali nih untuk Anda yang jika memang habis sholat Jumat nih ya, atau mungkin dilewati dari sini boleh. Di sini banyak sekali kuliner yang memang cocok untuk Anda nih. Jadi sekali habis ibadah dapatkan kesegaran batin ya, seperti itu Anda jajan, minum, dapatkan kesegaran fisik ya, jiwa, seperti itu para pendengar. Oke, dan juga untuk kapasitas sendiri sekali lagi saya infokan kepada Anda, di Masjid Al-Ikhlas ini cukup banyak ya, ada 800 kurang lebih untuk para jamaah yang bisa ditampung, dan juga ini 2 lantai dan tentu saja sangat cukup sekali seperti itu. Oke, kalau gitu para pendengar, kita langsung saja dengarkan siaran langsung khotbah sholat Jumat langsung dari Masjid Al-Ikhlas.
1: Wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وبيائها وقوت الأرواح وجدائها وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
2: Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini khatib berwasiat kepada pribadi khatib dan umumnya kepada para jamaah sekalian untuk selalu berusaha meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara selalu berusaha menjalankan perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Karena dengan menjalankan perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah adalah satu cara, satu media untuk menggapai maghfirah, ampunan dari Allah. Untuk mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah. Agar supaya kita bisa ridha dan diridhai oleh Allah. Dan harapan kita semua kelak ketika kita pada waktu syakaratul maut, kita ditolong oleh Allah, kita bisa mengucapkan kalimatut thayyibah. Kita bisa mengucapkan la ilaha illallah, mati dalam keadaan membawa iman Islam husnul khatimah. Termasuk dalam menjalankan perintah-perintahnya Allah, bahwa perintahnya Allah itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Seperti yang baru saja kita melaksanakan sholat qobliyah Jum'ah, itu ada bentuk perintahnya Allah yang sunnah. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat Jum'at dengan berjamaah, itu adalah bentuk perintahnya Allah yang wajib. Perintahnya Allah yang wajib kita kerjakan, perintahnya Allah yang sunnah juga kita kerjakan. Amal ibadah yang mahdoh, yang murni ibadah, kita laksanakan. Amal ibadah yang ghairu mahdoh, kelihatannya bukan amal ibadah, kelihatannya adalah aktivitas duniawi. Tapi bihusnin niyah, dengan niatan yang baik, semisal ketika kita bekerja, kita niatkan untuk menjalankan perintahnya Allah, bentuknya itu adalah aktivitas duniawi, tapi dengan niatan yang baik menjadi amal ibadah, dan inilah yang dinamakan amal ibadah yang ghairu mahdoh. Itu semua kita kerjakan dalam rangka untuk menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah kepada Allah, baik yang mahdoh ataupun yang ghairu mahdoh. Kita dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah, baik itu yang murni ibadah ataupun yang bukan murni ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam dawuhnya beliau, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa fi adabid dunya wattin, di dalam kitab adabud dunya wattin. Wa nadaballahu ta'ala ila ta'awuni bihi wa qarranahu bit taqwa lahu fa qala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa li anna fit taqwa ridallahi ta'ala wa fil birri ridan nasi wa man jama'a baina ridallahi ta'ala wa ridan nasi faqad tamat sa'adatuhu wa ammat ni'matuhu. Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kita untuk selalu tolong menolong, saling membantu satu dengan yang lainnya, baik itu yang berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala ataupun yang berkaitan dengan manusia. Setiap kali Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita beribadah, kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seringkali dawuh itu tidak pernah berhenti, ada lanjutan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Anishkur li wa li walidayka. Ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur kepada Allah, belum cukup bersyukur, berterima kasih kepada Allah, kalau belum disambung dengan wa li walidayka, dan bersyukur, berterima kasih kepada sesama manusia, yaitu kedua orang tua kita. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjalankan ibadah atau ketakwaan, yang mana ibadah itu dalam rangka untuk menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala, membangun hubungan baik dengan Allah, yang biasa kita kenal dengan hablum minallah. Biasanya dawuh itu selalu digandeng dengan hablum minan nas. Maka dawuhnya Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu, saling tolong menolonglah kalian semua, alal birri, dalam kebaikan, wa taqwa, dan ketakwaan. Lianna fi taqwa ridallahi ta'ala. Ketika ada ketakwaan dijalankan, ketika ada pelaksanaan ketakwaan ibadah dijalankan, maka kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membantu pelaksanaan terlaksananya yang namanya ketakwaan atau amal ibadah. Ketika Anda sholat Jumat dilaksanakan, maka kita semua diperintahkan oleh Allah untuk membantu terlaksananya yang namanya sholat Jumat. Apakah itu mengatur parkir atau membersihkan lantai dan lain sebagainya agar supaya terlaksana dengan baik yang namanya ketakwaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada majelis taklim, ketika ada majelis selawat dan lain sebagainya yang semuanya itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk saling membantu pelaksanaan terlaksananya suksesnya acara tersebut. Ketika orang itu melaksanakan sholat Jumat, ketika membaca Al-Quran, membaca wirid dan lain sebagainya, tujuannya itu adalah ridha Allah, menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada sekelompok orang, ketika ada orang itu ingin menggapai ridhonya Allah, lalu kita bantu untuk menggapai yang namanya ridhonya Allah, otomatis orang yang membantu itu juga akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semua amal ibadah, bentuknya apapun, apakah itu membaca Al-Quran, membaca sholawat, apakah itu sholat berjamaah dan lain sebagainya, itu semuanya dalam rangka untuk membangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, agar supaya hablum minallahnya itu tercapai. Lalu dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa fil birri, kata-kata wa fil birri wa ta'awanu 'alal birri, saling tolong menolonglah kalian semua dalam kebaikan. Yang dimaksud adalah al birru itu apa? Yang dimaksud dengan al birru kebaikan itu adalah ridon nasi, yaitu untuk mendapatkan ridonya manusia. Maka di dalam Al-Qur'an itu ada hukum jual beli, ada hukum piutang, ada hukum zakat dan sebagainya. Itu semua dalam rangka agar supaya semua manusia yang ada di muka bumi ini semuanya itu ridho kepada kita, ikhlas terhadap kita. Maka kalau jual beli dengan cara yang baik agar supaya tidak ada yang dikecewakan, agar semuanya itu senang terhadap kita, agar supaya semuanya itu ridho kepada kita. Yang kita cari adalah ridhonya manusia. Di antaranya ketika ada orang itu ingin mendapatkan ridhonya manusia, ada seseorang itu memiliki orang tua yang sudah meninggal, lalu orang itu ingin ngeholi, ingin mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal, ingin selamatan dan sebagainya, maka kita diundang, maka kita diperintahkan oleh Allah wa ta'awanu 'alal birri, maka kita wajib membantu menolong pelaksanaan yang namanya al birru, agar supaya si anak itu mendapatkan ridhonya orang tuanya. Ketika kita itu ikut andil untuk mendapatkan ridhonya orang tuanya, orang itu otomatis kita juga akan mendapatkan ridhonya manusia, ridhonya orang tua kita. Maka kita diperintahkan untuk saling membantu dalam ketakwaan dan dalam kebaikan. Alal birri wa taqwa. Waman jama'a bainahuma, waman jama'a baina ridallahi ta'ala wa ridan nasi, barang siapa yang bisa mengumpulkan, barang siapa yang bisa mendapatkan ridhonya Allah dan ridhonya manusia, faqad tammat sa'adatuhu, maka orang itu hidup dalam keadaan sempurna, maka orang itu kebahagiaannya itu sempurna, wa ammat ni'matuhu, dan sesungguhnya orang itu mendapatkan kenikmatan yang sempurna. Orang yang bisa mendapatkan ridhonya Allah dan ridhonya manusia, maka sesungguhnya orang itu adalah orang yang sempurna. Hidup dalam keadaan sempurna, meninggal dalam keadaan sempurna, nanti dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan sempurna, dan dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang yang sempurna. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridhonya Allah, ridhonya manusia. Mudah-mudahan seluruh orang-orang yang terkait dengan kita, orang tua kita, guru-guru kita, orang yang pernah membantu kita, semua hanya itu ridho kepada kita. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita, dijadikan oleh Allah orang-orang yang sempurna, diselamatkan dari nerakanya Allah dan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.

Ya, pendengar, baru saja kita sudah dengarkan siaran langsung khotbah sholat Jumat yang langsung dari Masjid Al Ikhlas yang dibawakan oleh Bapak Abdul Muhid sebagai khotib dan juga imam yang saat lagi akan dilaksanakan sholat Jumat. Dan demikian juga untuk siaran langsung khotbah sholat Jumat pada hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Saya Dharma Chandra beserta tim yang bertugas, Yogi Adnyana, I Dewa Gede Nati Evan Bayu pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan sesaat lagi kita juga akan bergabung kembali ke Studio Pro 1 bersama rekan Hadi Sukma untuk informasi lainnya. Untuk itu kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Masih tentunya bersama Hari Sukma yang akan temani ruang dengar Anda sampai di pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Dan juga pendengar, setelah ini kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Lintas Dewata Siang yang pastinya juga akan menghadirkan banyak informasi terupdate untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana pendengar, stay tune terus di Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
4: 105,2 FM, 100,9 FM,
5: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
6: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
7: Khususnya di Bali, hingga saat ini sudah ada 12 anak terpapar radikalisme dan kasus ekstremisme kekerasan, fanatik dengan kekerasan.
8: MBM ini merupakan pendekatan layanan rehabilitasi yang melibatkan masyarakat dalam upaya deteksi dini, penjangkauan bagi masyarakat yang memiliki permasalahan penyalahgunaan narkoba.
1: Selamat siang. Belasan anak di Bali teridentifikasi terpapar radikalisme dan ekstremisme kekerasan. Program intervensi berbasis masyarakat memproteksi generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Jumat 14 Agustus 2026, bersama saya, Hari Sukma.
2: RRI Denpasar.
1: Pendengar Lintas Dewata Siang, kali ini kami awali terkait sebanyak 12 anak di Bali teridentifikasi terpapar radikalisme dan ekstremisme kekerasan. Densus 88 menekankan pentingnya peran orang tua dan sekolah dalam mengenali perubahan perilaku anak sejak dini.
7: Khususnya di Bali, hingga saat ini sudah ada 12 anak terpapar radikalisme dan kasus ekstremisme kekerasan, fanatik dengan kekerasan.
9: Densus 88 Anti Teror mengungkap adanya anak-anak di Bali yang terpapar radikalisme dan ekstremisme kekerasan melalui ruang digital. Paparan tersebut ditemukan bermula dari aktivitas grooming atau manipulasi dalam grup percakapan digital yang menyasar anak dengan persoalan sosial. Katim Idensos dan Pencegahan Densus 88 Anti Teror Satgas Wil Bali, Ibda Hadinata Kusuma mengatakan, anak yang menjadi sasaran umumnya memiliki persoalan sosial seperti perundungan di sekolah atau konflik dalam keluarga. Kondisi tersebut membuat anak mencari ruang dan komunitas yang dianggap mampu menerima serta memvalidasi dirinya.
7: Anak-anak yang bergabung di grup tersebut banyak latar belakang, namun umumnya ini adalah anak-anak yang memang punya masalah sosial, mulai dari mungkin menerima masalah pembulian di sekolah, kemudian melihat mungkin sosok di rumah ya, orang tua yang mungkin mohon maaf sering berkonflik, salah satunya seperti itu, macam-macam, sehingga beberapa faktor itu membuat atau memicu anak-anak ternyata mengalihkan atau mencari figur-figur, kemudian mencari ruang-ruang yang dapat jadi tempat untuk sharing atau mau menerima. Apalagi ada masalah pembulian tadi, anak juga akhirnya mencari komunitas yang mau menghargai dia, mau memvalidasi dia.
9: Ibda Hadi menjelaskan, dari pendalaman yang dilakukan, anak-anak tersebut kemudian terpapar konten kekerasan, ideologi radikal, hingga ajakan untuk bergabung dalam komunitas ekstrim. Secara nasional, Densus 88 telah melakukan intervensi terhadap 468 anak, sementara di Bali tercatat 12 anak yang terpapar radikalisme dan ekstrim kekerasan.
7: Dan hingga saat ini, hingga per bulan ini, kami sudah secara nasional sudah melakukan intervensi terhadap 468 anak. Awalnya kita buka di Bali dan ini membuka 468 anak. Khususnya di Bali, hingga saat ini sudah ada 12 anak terpapar radikalisme dan kasus ekstremisme kekerasan, fanatik dengan kekerasan.
9: Densus 88 bersama KPAD dan PPA melakukan pendekatan berupa asesmen psikologi, rehabilitasi, serta reintegrasi agar anak tetap mendapatkan pendidikan dan dukungan lingkungan. Pencegahan juga diperkuat melalui literasi kepada siswa, orang tua, guru, dan komunitas agar tanda-tanda paparan dapat diketahui sejak dini tanpa memberikan stigma kepada anak. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
1: Desa Sumerta Kelot Denpasar memproteksi generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Salah satunya dengan mengoptimalkan program intervensi berbasis masyarakat bersinergi dengan kearifan lokal dan pola asuh keluarga.
10: Program intervensi berbasis masyarakat menjadi langkah strategis mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan narkotika. Konselor adiksi ahli media BNN Provinsi Bali, Luh Gede Idayanti di Denpasar menjelaskan, program ini melibatkan masyarakat sebagai agen pemulihan untuk menjangkau dan menangani kasus penyalahgunaan narkotika di tingkat desa. Ia menjelaskan dengan agen pemulihan ini, masyarakat diharapkan mendapat akses rehabilitasi yang lebih mudah dan bebas dari stigma negatif.
8: IBM ini merupakan pendekatan layanan rehabilitasi yang melibatkan masyarakat dalam upaya deteksi dini, penjangkauan, pendampingan, pemulihan, dan pencegahan kekambuhan bagi masyarakat yang memiliki permasalahan penyalahgunaan narkoba.
10: Sementara itu, Perbekel Desa Sumerta Kelot, Igusti Ketut Anom Suwardana menegaskan, pemerintah Desa Sumerta Kelot secara mandiri telah membentuk dan memfasilitasi Kaderi Wanakanti untuk keberlanjutan program intervensi berbasis masyarakat. Ia menjelaskan, langkah pencegahan tidak hanya sebatas sosialisasi, namun diwujudkan melalui perbaikan pola asuh keluarga dan pelestarian kearifan lokal. Anom Suwardana mengatakan, pemerintah juga mewadahi generasi muda dalam kegiatan positif, sehingga mereka bisa menyalurkan kreativitas dan tidak terjerumus hal negatif.
11: Sebelum terindikasi, nah ini menarik, kita harus atasi dari sumber. Pendidikan atau pola asuhnya kan mulai dari rumah. Kalau kita sudah betul-betul meyakini anak itu terindikasi, Tuhan harus dijaga dengan baik. Saya lebih banyak sekarang memberikan program ke anak muda untuk mengurangi hal-hal yang negatif.
10: Sinergi multi pihak antara pemerintah desa, BNN, lembaga adat, dan keluarga menjadi kunci memberantas penyalahgunaan narkotika. Hal ini sekaligus akan menciptakan lingkungan dan generasi muda yang bersih dan tangguh menolak narkoba. Reporter RRI Denpasar, Rizky Maula melaporkan.
1: Pendengar, rapat paripurna ke-47 DPRD Provinsi Bali masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 saat ini berlangsung di ruang sidang utama DPRD Provinsi Bali. Rapat paripurna ini digelar dalam rangka memperingati hari jadi ke-68 Provinsi Bali tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan rekan Zanuar Setiaji langsung dari DPRD Provinsi Bali. Rekan Zanuar, silakan laporan Anda. Selamat siang.
12: Siang baik para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di ruang sidang utama DPRD Provinsi Bali. Dan hari ini Jumat 14 Agustus 2026 DPRD Provinsi Bali menggelar rapat paripurna ke-47 masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 dalam rangka memperingati hari jadi ke-68 Provinsi Bali. Rapat paripurna dihadiri jajaran pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Bali, pemerintah Provinsi Bali, serta para undangan lainnya. Khidmat dengan seluruh peserta mengikuti rangkaian acara peringatan hari jadi ke-68 Provinsi Bali. Dan saat ini rapat paripurna ke-47 DPRD Provinsi Bali baru saja selesai di ruang sidang utama DPRD Provinsi Bali. Dan salah satu agenda utama dalam rapat paripurna ini adalah penyampaian pidato Gubernur Bali Wayan Koster. Dan dalam pidatonya, Gubernur Bali menyampaikan sejumlah hal terkait perjalanan pembangunan Bali sekaligus arah pembangunan yang akan terus diperkuat untuk menjawab berbagai tantangan ke depan. Momentum hari jadi ke-68 Provinsi Bali juga menjadi kesempatan untuk melihat kembali berbagai capaian pembangunan yang telah dilakukan. Selain pembangunan ekonomi dan pariwisata, perhatian juga diarahkan pada pelestarian adat dan budaya Bali, perlindungan lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Provinsi Bali bersama DPRD dan seluruh komponen masyarakat juga terus didorong untuk memperkuat kolaborasi agar pembangunan dapat berjalan seimbang antara kemajuan ekonomi, kelestarian budaya, dan keberlanjutan lingkungan. Demikian laporan saya dari ruang sidang utama DPRD Provinsi Bali dalam rangka rapat paripurna ke-47 masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 dari Denpasar, Provinsi Bali, Januar Setiaji, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Zanwar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan juga pendengar informasi lainnya. Gerakan Pramuka berperan membentuk karakter generasi muda dan mengenalkan ketahanan pangan sejak usia sekolah. Upaya tersebut sejalan dengan tema Hari Pramuka ke-65 mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045.
13: Pramuka itu sangat relevan banget ya dengan penguatan tema yang tahun ini ya ke usia ke-65.
14: Pendidikan karakter menjadi salah satu kekuatan dalam gerakan Pramuka untuk membentuk generasi muda yang peduli terhadap lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan tema Hari Pramuka ke-65 memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Pengamat pendidikan sekaligus wakil rektor bidang kemahasiswaan Universitas Pendidikan Nasional, Dr. Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda mengatakan, Pramuka dapat menjadi wadah mengenalkan ketahanan pangan sejak usia sekolah. Kegiatan sederhana seperti memanfaatkan halaman rumah untuk menanam kebutuhan pangan dapat menjadi langkah awal membangun kemandirian sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi keluarga.
13: Dari tingkat siaga, itu sudah bisa bagaimana memanfaatkan halaman rumahnya bernilai ekonomi untuk ketahanan pangan, apa kebutuhan dari internal. Nah, itu tingkat selanjutnya dan sebagainya itu lebih pada kapasitas keluasan dari konsep untuk pendidikan pertanian untuk menjadi kita bisa swasembada pangan.
14: Menurut Tini Gorda, penerapan pendidikan ketahanan pangan dapat dimulai dari lingkungan terdekat kemudian dikembangkan melalui kegiatan di sekolah dan keluarga. Dengan cara tersebut, semangat swasembada pangan tidak hanya menjadi tema tetapi diwujudkan melalui aksi nyata.
13: Pendidikan karakter itu menjadi basic untuk bisa bagaimana orang berpikir untuk bisa mencintai lingkungan, jadi mendukung lingkungan itu tetap lestari dengan harapan bahwa ada hal yang juga dihasilkan feedback balik dari lingkungan tersebut.
14: Tini Gorda berharap gerakan Pramuka diperkuat sebagai bagian dari pembentukan karakter siswa dan tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Keterlibatan sekolah dan orang tua juga diperlukan agar kebiasaan memanfaatkan lingkungan untuk kebutuhan pangan dapat diterapkan secara berkelanjutan hingga mendukung terwujudnya generasi muda yang mandiri menuju Indonesia Emas 2045. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
1: Koperasi Desa Merah Putih di Desa Giri Emas, Kabupaten Buleleng, diharapkan mampu memperkuat ekonomi masyarakat dan menyerap hasil pertanian lokal.
15: Semua bukan di pertanian aja, nanti segala bidang bisa nanti bersinergi.
16: Nah, tujuan KDMP dibentuk, tujuan KDMP itu pertama adalah tujuannya menyerap.
17: Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Desa Giri Emas mendapat sambutan positif dari masyarakat adat dan pemerintah desa. Keberadaan koperasi dinilai penting karena sebagai sebagian besar masyarakat Giri Emas menggantungkan pendapatan dari sektor pertanian. Kelian Adat Sangsit Danginiyah Desa Giri Emas Wayan Sumasa mengatakan KDMP diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pertanian seperti pupuk dengan lebih mudah. Koperasi juga diharapkan menyediakan layanan simpan pinjam serta mengembangkan berbagai potensi ekonomi yang ada di desa. Sumasa berharap KDMP dapat menyerap hasil pertanian warga sehingga petani memiliki kepastian pasar dan harga yang lebih adil. Selama ini hasil pertanian masih banyak diserap tengkulak dari luar daerah sehingga harga di tingkat petani belum stabil.
15: Ya, harapan saya seperti itulah. Semua bukan di pertanian aja, nanti segala bidang bisa nanti bersinergi aja, berkomunikasi potensi-potensi yang ada di desa kita, terutama di pertanian, karena itu merupakan kebutuhan urgent. Saat ini kan hasil produksi para petani itu banyak para tengkulak yang luar daerah masuk ke sini, hanya kestabilan harga itu tidak ada. Kalau ada nanti kompleks kita membuat suatu harga yang maksimal yang mempunyai keadilan harga gitu.
17: Pembekal Desa Giri Emas Wayan Saputra mengatakan pemerintah desa siap menjalankan KDMP sebagai program strategis yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Pihaknya juga memastikan koperasi akan diarahkan untuk menyerap dan menyalurkan hasil pertanian masyarakat baik di Desa Giri Emas maupun wilayah sekitarnya. Saputra menambahkan keberhasilan KDMP membutuhkan kolaborasi antara pemerintah desa, desa adat, subak, dan linmas. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar program koperasi dapat berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
16: Nah, tujuan KDMP dibentuk, itu pertama adalah tujuannya menyerap hasil daripada masyarakat, misalnya seperti di Giri Emas hasilnya adalah pertanian. Kami dari KDMP akan menyerap dan menyalurkan hasil-hasil pertanian itu baik di seputaran masyarakat Desa Giri Emas maupun seputaran masyarakat yang ada di luar Desa Giri Emas.
17: Sementara itu, Pengawas Koperasi Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Hadi Setiadi mengatakan KDMP dibentuk untuk memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Menurut Hadi, jika dikelola secara profesional, KDMP juga dapat membantu menjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat di tingkat lokal, terutama dengan memastikan ketersediaan barang dan mengurangi dampak perubahan harga pada rantai distribusi. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BBMKG Wilayah 3 mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi hingga 6 meter berpotensi terjadi di perairan selatan Pulau Bali dan Selat Lombok bagian selatan. Pengguna transportasi laut diminta lebih waspada.
18: Peringatan dini informasi tinggi gelombang di daerah Bali.
19: Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 3 Denpasar mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi. Gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter berpotensi terjadi di Selat Bali bagian selatan dan Selat Badung. Sementara gelombang tinggi 4 hingga 6 meter berpeluang terjadi di perairan selatan Pulau Bali dan Selat Lombok bagian selatan. Tim Kerja Operasional Meteorologi BBMKG Wilayah 3 Wayan Mustena dikonfirmasi RRI di Denpasar mengatakan, potensi gelombang tinggi tersebut berpotensi terjadi hingga 16 Agustus 2026. Menghadapi fenomena tersebut, pelaku transportasi laut, nelayan, wisatawan diminta untuk meningkatkan kewaspadaan sebelum melakukan aktivitas di laut. Ia menjelaskan fenomena tersebut terjadi karena dipengaruhi angin timuran yang cukup kuat. Angin dengan kecepatan hingga 17 knot masih menjadi faktor utama tingginya gelombang di perairan Bali.
18: Di gelombang di perairan Bali ini dipengaruhi oleh angin timuran yang cukup kencang. Dari pantauan kami hari ini itu penanginnya mencapai 17 knot.
19: Ia mengimbau masyarakat yang hendak menggunakan transportasi laut untuk tidak mengabaikan informasi cuaca dan tinggi gelombang sebelum melakukan perjalanan. Mengingat saat ini kondisi gelombang laut di sejumlah perairan di Bali masih cukup tinggi dalam beberapa hari ke depan.
18: Dari BMKG memberikan prognosis kepada pelaku transportasi laut dan pelaku pariwisata bahwa di bulan-bulan ini ataupun pada beberapa hari ke depan ini gelombang laut memang cukup tinggi.
19: Pengguna jasa transportasi laut juga diminta terus meningkatkan pembaruan informasi dari BMKG karena kondisi angin dan gelombang dapat berubah. Ia menambahkan mitigasi paling sederhana yang dapat dilakukan masyarakat adalah memberikan informasi cuaca dan tinggi gelombang sebelum beraktivitas di laut. Masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi dan kanal informasi resmi BMKG untuk mengetahui perkembangan kondisi perairan Bali. Dengan mengecek informasi tersebut sejak awal, masyarakat dapat menentukan apakah kondisi laut cukup aman untuk melakukan perjalanan atau aktivitas lainnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
20: Pendengar, personel Polsek Melaya bersama jajaran Brimob Batalion C Pelopor Gilimanuk bergerak menyusuri rumah ke rumah atau door to door di Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, guna menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat setempat untuk mengatasi kelangkaan air yang berdampak pada lebih dari 30 kepala keluarga.
21: Jadi kalau ada permintaan dari warga, kita siap untuk mendukung warga khususnya untuk penyaluran air bersih.
22: Berbeda dari fungsi utamanya yang biasanya digunakan untuk menghalau massa saat aksi demonstrasi, kendaraan taktis water cannon milik kepolisian justru hadir membawa kebaikan bagi warga di Kabupaten Jemberana, Bali. Mobil lapis baja tersebut diturunkan langsung untuk menembus kawasan pemukiman warga yang tengah mengalami krisis air bersih akibat kekeringan. Aksi kemanusiaan ini digalang oleh personil Polsek Melaya bersama jajaran Brimob Batalion C Pelopor Gilimanuk. Petugas bergerak menyusuri rumah ke rumah atau door to door di Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, guna menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat setempat. Mobil water cannon berkapasitas 5.000 liter tersebut dikerahkan untuk mengatasi kelangkaan air yang berdampak pada lebih dari 30 kepala keluarga atau KK di Banjar Tunas Mekar, Desa Manistutu. Banyaknya warga yang membutuhkan air membuat petugas harus bolak-balik hingga 6 kali angkut mengalirkan total puluhan ribu liter air bersih demi memenuhi kebutuhan dasar warga. Selama sekitar 2 minggu terakhir, warga di Manistutu mengaku sangat kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan minum dan memasak. Sebagian warga terpaksa merogoh kocek lebih untuk membeli air galon, sementara untuk kebutuhan mandi dan mencuci, mereka bergantung pada air sungai yang lokasinya cukup jauh. Anggota Brimob Batalion C Pelopor Gilimanuk, Aibda Fadila Andilangga, menjelaskan bahwa pengerahan armada water cannon ini dilakukan merespon cepat laporan masyarakat mengenai dampak kekeringan yang meluas di wilayah Melaya.
23: Jadi dari kita Brimob Batalion C Pelopor itu mendapat laporan dari Polsek Melaya bahwa di daerah Manistutu itu terdampak kekeringan. Jadi kita Batalion C Pelopor menurunkan satu AWC untuk menyalurkan air bersih di daerah Manistutu. Jadi kita sudah menyalurkan 30 ribu liter untuk ke masyarakat, jadi untuk warga yang terdampak kurang lebih sekitar 30 KK. Jadi kalau ada permintaan dari warga, kita siap untuk mendukung warga khususnya untuk penyaluran air bersih.
22: Antusiasme warga yang begitu tinggi membuat petugas di lapangan sempat kewalahan melayani permintaan air. Pihak Brimob Batalion C Pelopor Gilimanuk siap kembali menerjunkan armadanya kapan saja jika ada permintaan susulan dari warga maupun pemerintah desa setempat. Reporter RRI Denpasar, Swardika, melaporkan.
20: Masih dari Kabupaten Jemberana, pendengar, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, semangat gotong royong warga mewarnai berbagai kegiatan di Kabupaten Jemberana. Selengkapnya dilaporkan Nadia Syarif langsung dari Jemberana. Rekan Nadia, silakan laporan Anda.
24: Baik, terima kasih rekan Sukma di studio. Selamat siang pendengar Pro1 dimanapun Anda berada, saya Nadia Syarif. Melaporkan langsung dari Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jemberana. Pendengar, suasana menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di Desa Candikusuma. Warga bersama perangkat desa bergotong royong membersihkan lingkungan dan sejak pagi warga dan aparat desa membersihkan area lapangan Desa Candikusuma. Kegiatan ini pendengar dilakukan untuk mempersiapkan lokasi berbagai perlombaan warga dalam rangka menyambut 17 Agustus tersebut. Setelah membersihkan lapangan, kegiatan dilanjutkan ke kawasan pantai Candikusuma. Warga bersama-sama memungut sampah di sepanjang pesisir pantai dan kegiatan ini juga dilakukan untuk menjaga kebersihan dan kelestarian daripada lingkungan pantai sendiri. Pendengar, kegiatan di pesisir tidak hanya diisi dengan aksi bersih-bersih, perangkat desa juga berbincang bersama para nelayan setempat. Salah satu hal yang dibahas adalah potensi budidaya kerang mutiara di perairan Candikusuma. Dalam perbincangan tersebut, perangkat desa dan nelayan saling bertukar informasi mengenai kendala yang dihadapi serta peluang pengembangan budidaya mutiara tersebut dan harapannya pendengar potensi kelautan di Desa Candikusuma dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir. Pendengar, kegiatan ini menunjukkan bahwa semangat gotong royong antara pemerintah desa dan masyarakat, semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan tetapi juga diwujudkan melalui kerjasama dan kepedulian terhadap lingkungan. Dari Desa Candikusuma, Kecamatan Melaye, Kabupaten Jembrana, reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan. Saya kembalikan ke studio.
20: Baik, terima kasih rekan Nadia atas laporan Anda. Selamat beraktivitas kembali dan juga tentunya pendengar, beralih ke informasi olahraga. Bali United harus mengakui keunggulan Sabah FC dengan skor 1-2 pada laga pembuka Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Kamis. Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi bagi Serdadu Tridatu untuk memperbaiki organisasi pertahanan dan ketajaman permainan selama masa pramusim.
0: That was the first match in pre-season that I think was we played against good level. So that's also what I think was good, but what we have to learn because it goes faster.
3: Bali United harus mengakui keunggulan Sabah FC dengan skor 1-2 pada laga pembuka Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Kamis malam. Bali United sempat menyamakan kedudukan melalui Rahmat Arjuna pada menit ke-22 setelah Sabah FC lebih dulu unggul lewat Pak Jung Bin pada menit ke-18 sebelum Gonzalo Di Renzo membawa Sabah FC kembali unggul pada masa tambahan waktu babak pertama. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai laga melawan Sabah FC menjadi ujian yang baik bagi timnya dalam masa pramusim. Meski melihat perkembangan positif dalam permainan, Jensen menilai masih ada sejumlah aspek yang harus diperbaiki, terutama organisasi pertahanan dan ketajaman.
0: That was the first match in pre-season that I think was we played against good level.
3: Ini adalah pertandingan pertama di pramusim yang kami mainkan di level yang bagus. Sabah adalah tim yang bagus, tetapi kami harus belajar terutama dalam organisasi pertahanan. Kami harus lebih tajam dalam duel, bukan hanya melihat, tetapi harus mengambil langkah untuk memenangkan duel.
0: Defense is the moments that you have to take your defense. We have to be sharper in.
3: Sementara itu, pemain Bali United Brandon Wilson menyebut kekalahan dari tim asal Malaysia tersebut menjadi pengalaman positif untuk

0: Persib Bandung pada Sabtu 15 Agustus 2026,
1: sementara Persib Bandung dijadwalkan menghadapi Bali United pada Selasa 18 Agustus 2026.
0: Seluruh pertandingan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Reporter RRI Denpasar Oscar Beck melaporkan.
2: Pendengar, bidang hukum dan etika KONI Bali diminta menjalankan mekanisme sidang mutasi atlet sesuai prosedur yang tepat dan bertahap. Hal itu disampaikan Ketua Bidang Hukum dan Etika KONI Denpasar, Made Raka Suwarna, dikarenakan mutasi atlet bulu tangkis Denpasar belum memenuhi semua unsur dan juga persyaratan.
3: Baik, Kabid Bidang Hukum dan Etika KONI Kota Denpasar, Bapak Raka Suwarna. Pak, dari mekanisme yang sudah berjalan, kemudian untuk atlet-atlet Denpasar yang mutasi dari dan ke, sejauh ini dinamikanya seperti apa?
4: Baik, untuk mutasi atlet dari kabupaten kota yang ada di Bali ya, khusus untuk Denpasar, memang kita belum ada dalam hal ini untuk menarik atlet dari luar kabupaten yang ada. Tapi dari atlet kota Denpasar, itu sudah ada 7 yang dibidik untuk keluar dari kota Denpasar. Artinya 4 yang sudah disidangkan, yang 1 masih dalam tahap pengurusan administrasi, yaitu dari Kabadi, ada yang 1 lagi kemarin dari Aquatic, ada di sana, dan juga dari Silat. Dari 7 itu, 4 ini sudah diputuskan. Yang dari Brit itu kita sudah kembali ke Kota Denpasar. Yang atletik, 2 atletik itu sudah hijrah ke Badung. Nah, bulu tangkis yang kemarin ini kita masih sebenarnya ingin mempertahankan atlet ini. Karena bagaimanapun juga, ini atlet yang sangat berpotensi. Baik itu emas kita sebetulnya ya. Untuk atlet ini yang harus kita bina dengan memang lebih baik. Dan kebetulan yang bersangkutan itu sekarang binaannya ada di Cina. Ini proyeksi luar biasa. Nah, kalau THB-nya memang harus bisa dimainkan di Porprov 2027, kita sudah artinya memberikan statement ataupun kita sudah menyatakan kita gunakan. Termasuk bila mana perlu kembali puslat cabur pun hari ini kita harus biayai danai dan kita masukkan ke puslat caburnya.
3: Nah, dengan adanya 7 ya yang mungkin ya nanti akan mutasi gitu di proses ini. Pak sebagai bidang hukum dan etika melihat yang lainnya sudah sesuai mekanisme itu atau ada masukan untuk bidang hukum dan etika KONI Bali yang memproses untuk sidang-sidang mutasi?
4: Baik, kalau saya ingin sebenarnya ranah regulasi. Saya ingin masukan kepada tim hukum KONI Provinsi Bali, itu regulasinya tuh lemah dalam tataran ketika prosesnya itu sudah secara administrasi memenuhi, sidang itu tidak mesti harus dilakukan. Oleh karena jika itu dipaksakan harus disidangkan, maka akan dibenturkan antara atlet dengan cabornya dan daerah asalnya. Kenapa saya bilang dibenturkan? Mereka juga pasti akan ada istilah tarik-menarik dalam kepentingan tertentu. Apakah memberikan, menerima atau menolak, itu menjadi harus ada alasan tertentu. Nah, termasuk juga kompensasi tadi. Jika kami atau cabor itu ingin dalam kata kutip ya, mempermainkan atlet sebetulnya bisa aja. Karena ada syarat terakhir setelah kita bisa memberikan syarat mutasi itu dengan kompensasi. Nah, jika kompensasi ini kita artikan dalam bentuk material dan imaterial, berapapun boleh kita minta. Memangnya atlet bisa meminta kan? Tidak. Tetapi kami kedepankan kepentingan atlet itu sendiri supaya mereka itu bisa meningkatkan prestasinya, ya itu yang menjadi tujuan kami sebenarnya. Kalau hanya ingin menjegal, itu sebenarnya gampang sekali. Nah, tapi hal itu nggak mungkin kita lakukan.
3: Nah, terakhir mungkin apa pesan Pak Raka Suwarna ini untuk seluruh atlet Kota Denpasar, baik yang ingin mutasi

0: investasi ataupun ingin kembali lagi ke Kota Denpasar?
1: Saya ingin mengajak semua atlet itu kembali sportivitas dan punya jiwa apa namanya itu ya, jiwa yang lebih kepada daerahnya sendiri. Nah, saya harapkan sekali lagi atlet itu kembali ke daerah masing-masing untuk kita itu apa namanya membinanya itu pembinaan dan sekaligus prestasinya itu benar-benar untuk bertahap berjenjang. Karena apa? Walaupun ini suatu persyaratan, kita mulai dari kabupaten kota ke provinsi untuk tujuan dari prop itu adalah untuk PON. Nah, jika hanya tujuan kita itu hanya untuk prop, untuk apa? Untuk apa kita mencari atlet di luar tanpa binaan kita? Toh juga tujuan akhir kita untuk nasional nggak terjadi. Malahan akan berdampak pada si atlet itu sendiri. Dia itu akan menjadi dikebiri oleh teman-temannya itu sendiri. Sama-sama atlet itu sendiri. Akhirnya yang terjadi apa? Prestasi itu akan tidak akan mungkin dia dapatkan secara maksimal.
0: Baik, terima kasih Bapak Kabid Bidang Hukum dan Etika KONI Kota Denpasar, Bapak Rakes Warna.
2: Pendengar wawancara olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Belasan anak di Bali teridentifikasi terpapar radikalisme dan ekstremisme kekerasan. Program intervensi berbasis masyarakat memproteksi generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Ida Yufriska mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
3: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
3: Oh ya?
2: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya, aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
3: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
2: Tapi namaku bener, Yan.
3: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
2: Waduh.
3: Nih kan?
2: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
3: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
2: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
4: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: stres tak hanya dialami orang dewasa, bahkan anak-anak juga mengalaminya. Menurut Carrie Bashoff Spindel, asisten profesor psikiatri klinis anak dan remaja di NYU New York, menyatakan seringkali stres ini tidak dikenali karena stres adalah gangguan yang tenang. Anak-anak mengalaminya dan mereka tidak menunjukkannya. Beberapa tanda yang bisa Anda perhatikan saat anak mengalami stres, yaitu anak mudah marah atau murung, ada perubahan perilaku di sekolah termasuk prestasi mereka, menjauhkan diri dari teman, dan tidak berpartisipasi dalam kegiatan yang biasa ia nikmati. Lalu, apa yang bisa orang tua lakukan untuk membantu anak menghilangkan stresnya? Cara terbaik adalah terhubung dengan mereka. Pastikan Anda punya waktu setiap hari, menjauhkan diri dari ponsel dan perangkat elektronik lainnya, dan berilah kesempatan untuk bisa berbicara atau berkomunikasi dengan anak Anda. Selain itu, pastikan anak-anak Anda merasa nyaman di rumah, melakukan berbagai kegiatan seperti bermain, beristirahat, membaca, atau melakukan apapun yang mereka sukai. Rumah adalah ruang yang seharusnya bisa menenangkan, menyenangkan, dan bebas stres, terutama untuk anak-anak. Yang terakhir, pastikan diri Anda terkontrol secara emosional sebelum Anda merawat anak-anak Anda.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Oksitosin adalah hormon bahagia yang muncul karena berkomunikasi dengan orang yang kita sayangi atau sesuatu yang kita sayangi. Ini menyebabkan Anda merasakan gelombang emosi positif. Anda bisa mendapatkan hormon bahagia yang selalu tersedia dan siap digunakan kapan saja ini dengan cara yang sangat sederhana dan dipastikan akan membuat lebih rileks. Seperti bermain bersama hewan kesayangan, peluk orang yang disayangi, memuji orang lain, dan menghubungi teman lama, menanyakan kabarnya.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
2: 105,2 FM, 100,9 FM,
3: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pendengar, tim cek fakta liputan6.com menemukan postingan yang diklaim sebagai tabel sistem desil terbaru dari Kementerian Sosial. Dalam postingannya terdapat tabel yang berisi klasifikasi kesejahteraan berdasar kelompok desil, kategori ekonomi, estimasi pengeluaran, profit, kepemilikan aset, dan juga status bantuan sosial. Di dalam tabel kelompok desil 1 disebut sebagai keluarga yang punya penghasilan atau pengeluaran kurang dari Rp480.000. Sementara desil 10 disebut sebagai keluarga dengan penghasilan atau pengeluaran lebih dari 12 juta. Lalu benarkah postingan yang diklaim sebagai tabel sistem desil terbaru dari Kementerian Sosial? Mari kita cek faktanya. Pendengar, cek fakta liputan6.com menelusuri dan menemukan bantahan dari Kemensos. Berikut pernyataan dari Kemensos, yang dimana belakangan ini beredar infografis sistem desil terbaru 2026 yang mengaitkan desil dengan nominal pengeluaran, kondisi rumah, hingga status bantuan sosial. Faktanya infografis tersebut bukan dibuat oleh Kementerian Sosial. Berdasarkan Kemensos nomor 22 2026, peringkat kesejahteraan dalam desen digunakan sebagai peringkat kesejahteraan keluarga dari desil 1 hingga desil 10, di mana desil 1 merupakan 10% kelompok kesejahteraan terbawah dan desil 2 adalah 10% di atasnya, dan seterusnya sampai desil 10 adalah 10% kelompok kesejahteraan paling sejahtera. Desen juga tidak digunakan untuk mengkategorikan masyarakat berdasarkan besaran pengeluaran per kapita atau per bulan. BPS tidak pernah mempublikasikan besaran berdasarkan desil. Informasi yang mencantumkan nominal pengeluaran dan label kesejahteraan tertentu bukan merupakan informasi resmi dari Kemensos maupun BPS. Penelusuran juga menemukan penjelasan dari BPS di akun Instagram resminya. Dalam unggahan tersebut, BPS menjelaskan data tunggal sosial dan ekonomi nasional merupakan amanat Inpres nomor 4 tahun 2025. Badan Pusat Statistik atau BPS ditugaskan untuk menetapkan sumber data, menyusun, mengelola, dan memutakhirkan data. Dalam pemutakhiran Detsen, dikelompokkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan berbagai indikator seperti identitas kependudukan, pendidikan, ketenaga kerjaan, kondisi dan kualitas tempat tinggal, akses sanitasi dan air minum, kesehatan dan disabilitas, kepemilikan aset hingga kepemilikan usaha. Variabel-variabel inilah yang digunakan untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang disebut sebagai desil. Berdasarkan penjelasan tersebut, pendengar dapat disimpulkan postingan yang diklaim sebagai tabel sistem desil terbaru dari Kementerian Sosial merupakan hoax. Masyarakat diminta cerdas memilih dan memilah informasi, serta tidak mudah menyebarluaskan informasi yang belum tentu kebenarannya.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Denpasar siang ini.
5: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Hari Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda sampai sebentar lagi pendengar di pukul 2:15. Karena sebentar lagi juga kita akan segera bergabung untuk mengikuti siaran langsung sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dari gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Jadi stay tune terus pendengar untuk mengikuti siaran langsung juga sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah. Ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis seperti juga kehidupan sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
8: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
9: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
10: Oh iya.
8: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
9: Pa?
10: Hah? Iya, Nak.
8: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
10: Iya, iya.
9: Hah? Papa?
10: Iya, Nak.
9: Nak?
8: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
6: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.
0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam, dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
7: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Inilah beberapa pesan dari pakar kesehatan mental agar Anda semakin bahagia saat lansia.
1: Buat para lanjut usia, kalau ingin menjadi lanjut usia dengan tua berguna, bahagia dan sejahtera, maka yang perlu dilakukan dalam kehidupan ini adalah jangan sebut diri tua. Katakan umur berapa Anda sekarang. Gunakan warna yang Anda sukai, merah, kuning, hijau dan sebagainya. Jangan menggunakan warna redup sehingga Anda makin tua kelihatannya. Setiap hari latihlah suara Anda sehingga suara itu tetap menggema sebagai orang lanjut usia dengan suara yang berwibawa. Menyanyikah, kemudian teriakkah sehingga suara Anda tetap suara orang yang punya kepercayaan diri. Saya Profesor Lo Ketut Suryani, Direktur Suryani Institute for Mental Health, menyampaikan hal ini untuk semua pendengar RRI Denpasar.
2: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id. Sumber

Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Adera, Lebih Indah, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar siang hari ini. Dan juga tentunya masih bersama Hari Sukma yang akan menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1 pastinya. Dan juga pendengar, karena semakin dekat ya dengan tanggal 17 Agustus, saat ini semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia juga tidak hanya terlihat pada kegiatan yang digelar pemerintah ya, karena di Pasar Badung, di Denpasar, puluhan pedagang secara swadaya menggalang dana untuk menggelar perayaan 17 Agustus sebagai bentuk kebersamaan sekaligus juga upaya meramaikan aktivitas pasar. Serta pendengar, pantauan di lantai 2 Pasar Badung pada hari Kamis kemarin, sejumlah pedagang mulai memasang bendera merah putih dan berbagai atribut kemerdekaan di area berjualan. Salah seorang pedagang, Jero Wiwik, juga mengatakan tahun ini menjadi kali kedua para pedagang menggelar perayaan secara mandiri. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang berlangsung secara spontan, pelaksanaan tahun ini justru telah dipersiapkan secara lebih matang. Serta menurut Deni Jero Wiwik sendiri, sekitar 25 pedagang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, serta masing-masing pedagang menyumbang kurang lebih Rp35.000 sebagai dana bersama, meski beberapa pedagang juga memberikan kontribusi lebih besar hingga Rp100.000. Selain dana, ada pula yang menyumbangkan hadiah dan konsumsi untuk memeriahkan acara. Jadi memang udah banyak ada kegiatan pendengar yang disiapkan, mulai dari pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, ada lomba-lomba tradisional juga, ada kuis, hingga hiburan ramah tamah dan juga pembagian hadiah. Adapun juga pendengar, lomba yang digelar ya, khas 17-an pastinya, ada lari kelereng, makan kerupuk, ngulat tipat, nanjung tingkle, memasukkan paku ke dalam botol hingga meniup balon. Kegiatan ini pendengar dijadwalkan dimulai sekitar pukul 10 WITA, menyesuaikan waktu ketika aktivitas jual beli mulai berkurang. Jadi itu dia pendengar, semarak HUT RI ya, bahkan sudah mulai terlihat di Pasar Badung Denpasar. Kalau pendengar sendiri gimana nih, 17-annya udah siap-siap sama game-game yang disiapkan atau udah ada di kantornya mungkin yang melaksanakan game ala 17-an, atau di STT ya, biasanya kalau misalnya di desa-desa di Banjar-Banjar pastinya juga udah excited juga ngerayain 17-an dengan berbagai lomba. Serta pastinya pendengar, Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jadi stay tune terus di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Papua? Dia adalah Frans Kaisiepo, seorang pahlawan nasional yang memiliki peran penting dalam penyatuan Papua dan Indonesia. Orang pertama yang penuh kebanggaan mengibarkan bendera merah putih di Irian Jaya. Atas jasa-jasanya dalam usaha menggabungkan Papua dengan Indonesia, Frans Kaisiepo dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2. Pada tahun 1993, berdasarkan keputusan Presiden, namanya ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Frans Kaisiepo, pemersatu Papua yang diabadikan di uang kertas Indonesia pecahan Rp10.000.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
3: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, tak terasa sekali waktunya sudah semakin merapat ke pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Itu artinya kebersamaan Anda dan juga saya akan segera berakhir. Namun Anda tak perlu khawatir karena setelah ini rekan saya Lili Lintang akan menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Untuk itu pendengar, saya Hari Sukma pamit undur diri. Tapi jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini juga kami akan hadirkan sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 langsung dari gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Stay tune terus pendengar di 105,2 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
4: Pro 1 RRI Denpasar.
5: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang menjelang sore pendengar setia dari Pro 1 Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali karena sore hari ini saya Lili Lintang hadir kembali untuk menemani ruang dengar Anda di Denpasar sore ini sampai nanti pukul 8 malam ya. Dan tentunya di Denpasar sore kali ini akan kami hadirkan untuk Anda beragam program acara menarik ya, dan juga akan kami bagikan untuk Anda ragam informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani akhir hari Anda di hari Jumat ini sebelum besok menuju akhir pekan lagi pendengar ya. Dan setelah ini juga akan kita ikuti bersama pendengar siaran langsung sidang paripurna DPR Republik Indonesia ke-1 tahun sidang 2026-2027 langsung dari gedung DPR MPR Senayan Jakarta bersama dengan Pro 3 Jakarta pendengar ya. Dan nanti juga pada pukul 19.00 ya, pada pukul 7 malam nanti juga akan kami hadirkan untuk Anda ngobras atau ngobrol bareng komunitas. Nanti juga menarik sekali karena akan kehadiran narasumber nih untuk pendengar semua yang sangat mengikuti dunia e-sport. Nah, ini cocok sekali untuk Anda nantikan pendengar ya. Dan nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta pendengar untuk menyaksikan siaran langsung sidang paripurna DPR. Tapi setelah lagu berikut ini mau Lili putarkan dulu untuk Anda. Ini lagu dari Lucky Reza berjudul Bercinta di Udara.

0: Belanda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.
1: Media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, mendengar satu buah lagu dari Camila Cabello ya, yang berjudul Shameless. Ini sudah mengudara untuk Anda di sore hari ini. Dan pendengar, kita masih menantikan ya, kita juga masih menunggu ini siaran langsung sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 yang diselenggarakan langsung dari gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Nah, pendengar, tadi memang sudah diselenggarakan juga ya, ini di sesi pagi ya. Di sesi pagi tadi dalam rangkaian sidang ini telah dilaksanakan pembukaan sidang tahunan MPR RI, kemudian juga ada pidato pengantar oleh Ketua MPR RI dan juga Ketua DPD RI, kemudian tadi juga ada penayangan video capaian kinerja pemerintah dan juga ada pidato kenegaraan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rangka penyampaian laporan kinerja dari lembaga-lembaga negara dan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di sesi siang hari ini ya, atau di sore hari ini, akan ada rapat paripurna DPR RI ke-1 masa persidangan.

0: dengar siaran langsungnya, langsung dari gedung DPR MPR Senayan Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus ya, jangan sampai terlewatkan. Hanya di RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengarkan sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30 hingga 60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
2: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
3: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
2: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
4: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Pendengar, kita ikuti sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dan pidato kenegaraan Presiden tentang penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan bersama Pradip Terhadi dan Rizky Supermana.
1: Kita ikuti rapat paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dengan pidato kenegaraan Presiden RI tentang penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2027.
2: Ya, baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dalam acara rapat paripurna untuk laporan penyampaian nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2027. Dan saat ini rapat paripurna sudah dimulai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
3: Hadirin disilakan duduk kembali.
4: Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto.
2: Pada siang hari ini yang berlangsung di ruang sidang utama Gedung Kura-Kura, dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, di mana dalam rapat paripurna kali ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan nota keuangan untuk tahun anggaran 2027. Kira-kira Rizky, untuk laporan penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027 ini ada faktor-faktor apa saja yang menjadi sorotan dan juga alokasinya akan seperti apa? Mungkin ada bayangan atau bocoran dari berbagai hak, khususnya dari anggota parlemen. Rizky.
5: Iya, Pranita. Baru saja kita ikuti lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang memang diikuti oleh seluruh anggota MPR, DPR, dan juga DPD. Terkait tadi adanya penyampaian rancangan anggaran pendapatan dan juga belanja negara atau APBN tahun 2027, tentunya ini menarik sekali ya. Betul. Di tengah masih adanya efisiensi keuangan negara. Dan pernah kita beralih saat ini Ketua DPR RI, Puan Maharani, ini akan membuka rapat paripurna masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027.
4: Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Raka, pimpinan lembaga negara. Yang kami hormati para ketua umum partai-partai politik, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri yang diwakili oleh saya sendiri. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadia. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Haji Prabowo Subianto. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Randes Haji Surya Dharma Paloh. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Dr. Randes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Yang saya hormati Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Al-Muzamil Yusuf MSI. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Rekan-rekan pers dan para undangan yang berbahagia, serta seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan.

0: Berdasarkan catatan jenderal DPR RI, telah hadir sebanyak 463 orang anggota yang terdiri atas seluruh unsur fraksi DPR RI sehingga quorum telah tercapai. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-1 masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Sebelum memulai rapat paripurna hari ini, kami mempersilahkan Saudara M. Sarmuji S.E.M.S.I., anggota DPR RI dari fraksi Partai Golongan Karya untuk membacakan doa. Kami persilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahana ya ilahana, anta maksudana walidoka matlubana. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Duhai Tuhan yang menghapus segala kekhawatiran, duhai Tuhan yang mengabulkan permohonan, kepadamulah kami sampaikan doa dan harapan. Allahumma ya Allah, 81 negara kami berdiri, telah banyak nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bimbinglah kami untuk menjadi bangsa yang pandai mensyukuri nikmat-Mu, mensyukuri negeri yang elok bak permata, alam yang kaya, budaya dan adat istiadat yang beraneka. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk mengelolanya demi kemakmuran rakyat semata. Allahumma ya Allah, jadikanlah negara kami baldatan aminatan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman, penuh kebaikan dan ampunan. Jadikanlah Indonesia adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaah, warinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah yang benar adalah benar, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjalankannya. Tampakkanlah yang batil itu batil, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin, wa akhrijna mukhraja sidqin, waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma ya Allah, jadikanlah kekuasaan yang Engkau amanahkan kepada kami menjadi sultanan nasira, kekuatan yang menolong, menolong bangsa kami, rakyat kami, dan negara kami. Allahumma ya Allah, anugerahilah pemimpin kami, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming, keselamatan, keberkahan, kebaikan, kemudahan, kekuatan, perlindungan, dan pertolongan, agar dapat menjalankan tugas, mensejahterakan rakyat, dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya Allah, tetapkanlah hati kami dalam kebenaran, satukanlah langkah kami dalam persatuan, dan ikatlah tekad kami dalam kebajikan. Rabbana hab lana hukma wa alhikna bis-solihin, waj'alna lisana sidqin fil akhirin. Allahumma ya Allah, anugerahilah kami hikmah dan kebijaksanaan, jadikanlah kami bagian dari orang yang berbuat kebaikan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami buah tutur yang baik bagi generasi yang datang kemudian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana munaffis yang kulli madyun. Subhana munaffis yang kulli mahzun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: يكون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, rencananya pada sesaat lagi ini Kepala Negara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan nota keuangan RAPBN tahun 2027, di mana untuk kebijakan fiskal tahun 2027 yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara untuk rencana aksi pemerintah atau rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini mengambil tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan juga industri. Dan untuk rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini ada 8 klaster, di mana mereka merupakan klaster-klaster yang menjadi prioritas pemerintah, yaitu mulai dari klaster kedaulatan pangan, kemudian kemandirian energi dan air, klaster pendidikan, klaster kesehatan, hilirisasi dan juga industrialisasi, kemudian klaster infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, serta tidak lupa klaster ekonomi kerakyatan dan desa, dan juga klaster penurunan kemiskinan. Dan Rizky, rencananya jika tidak ada halangan, seberapa besar target pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2027 yang direncanakan atau ditargetkan oleh pemerintah?
2: Ya, kita lihat di podium, sepertinya Ketua DPR RI Puan Maharani sudah mulai memasuki agendanya, yaitu pidato Ketua DPR dalam rangka pembukaan masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027. Mari kita ikuti bersama pidato Ketua DPR Puan Maharani.
3: Indonesia yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna DPR RI dalam rangka pembukaan persidangan 1 tahun sidang 2026-2027. Pembukaan masa persidangan ini menandai dimulainya tahun ketiga dari masa bakti DPR RI periode 2024-2029. Memasuki tahun ketiga, harapan rakyat akan semakin besar untuk dapat menikmati hasil pembangunan dan berbagai kebijakan yang semakin nyata dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, masa sidang ini akan menjadi kesempatan penting bagi DPR RI untuk terus memperkuat kinerja, menyerap aspirasi rakyat, dan menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Dalam menyampaikan dan menjalankan fungsi legislasi, DPR RI bersama pemerintah sejak pertama masa persidangan tahun 2024 hingga terakhir masa sidang telah menyelesaikan 28 rancangan undang-undang menjadi undang, yaitu Komisi 1 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 2 sebanyak 10 undang-undang. Komisi 3 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 6 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 7 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 8 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 11 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 13 sebanyak 2 undang-undang. Badan legislasi sebanyak 3 undang-undang. Panitia khusus sebanyak 1 undang-undang. Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah akan memfokuskan pembahasan terhadap 14 rancangan undang-undang pada tahap pembicaraan 1. Selain itu, DPR RI juga akan melanjutkan 43 rancangan undang-undang yang sedang dalam tahap penyusunan, termaksud penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. RUU tentang perampasan aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, sehingga dapat mempersubstansi undang-undang tersebut dan memiliki legitimasi yang kuat. Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang, selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. DPR RI bersama pemerintah selalu mencari titik temu yang menegaskan kehadiran negara, keberpihakan kepada rakyat, dan kemanfaatan dari undang-undang tersebut. Menjadi komitmen bersama antara DPR RI dan pemerintah untuk melaksanakan pembentukan undang-undang sesuai dengan amanat konstitusi, membuka ruang partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, serta dilandasi dengan kebutuhan hukum nasional dan landasan legitimasi sosial, politik, ekonomi, serta tidak terdapat tumpang tindih antar undang-undang dan atau kewenangan aparatur negara. DPR RI melalui fungsi pengawasan terus memastikan kinerja pemerintah agar berdampak pada kehidupan rakyat yang semakin baik. Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian rakyat dan perlu mendapat tindak lanjut antara lain, 1. Penyelesaian berbagai kasus hukum, 2. Relaksasi kebijakan belanja pegawai di daerah, 3. Perluasan kesempatan kerja serta perlindungan terhadap pekerja migran dan transportasi online, 4. Antisipasi kebakaran hutan dan lahan serta dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air dan keberlangsungan sektor pertanian, 5. Evaluasi tata kelola anggaran dan penyelenggaraan pendidikan nasional, 6. Penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektor real, 7. PHK, 8. Akses pelayanan BPJS kesehatan. DPR RI juga ikut melaksanakan fungsi diplomasi yang diarahkan untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia. Pada tanggal 22 Juli 2026 yang lalu, DPR RI telah sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang ke-17 AIPA Kakus secara hibrid, bertepatan dengan peringatan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara. DPR RI dalam setiap kesempatan di forum internasional selalu ikut mendorong terciptanya perdamaian yang inklusif dan kolaborasi parlemen antar negara untuk ikut menyuarakan tata geopolitik dan geoekonomi yang lebih baik bagi semua. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Agenda kedua pada sidang hari ini adalah pidato Presiden Republik Indonesia dalam penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun anggaran 2027 beserta dengan nota keuangannya. APBN adalah pilihan politik tentang sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat. Pada tahun 2000, APBN berada pada besaran Rp197 triliun. Tahun 2010 sebesar Rp1.126 triliun. Dalam 10 tahun tersebut, belanja negara naik hampir 6 kali lipat. Pada tahun 2026, APBN sebesar Rp3.842 triliun, naik hampir 20 kali lipat dibanding tahun 2000. APBN tahun 2027 yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja 4.000-an triliun rupiah. Mungkin tidak ada satupun di antara kita yang pernah lihat banyaknya uang sebesar hampir 4.000-an triliun rupiah. Angka itu begitu besarnya, bahkan sangat besar. Tetapi bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya, atau urusan rakyat lainnya, angka sebesar apapun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat. Oleh karena itu, APBN tidak diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan. APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik. Tema kebijakan fiskal tahun 2027, tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat, harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan dengan pemerataan, kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial. Program kerja prioritas nasional tahun 2027, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur, dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat dimanapun berada memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi dan kemajuan. Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan maupun kawasan terpencil. DPR RI memandang bahwa pembahasan dan penyusunan APBN tahun anggaran 2027 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara adil tanpa melemahkan daya masyarakat dan keberlangsungan ya usaha. Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban. Kedua, belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Ketiga, defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang. Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang. Keempat, transfer ke daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan. APBN bukan sekedar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan hanya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik. Oleh karena itu, maka ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program, dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik. Di tengah ketidakpastian global, persaingan geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan derasnya arus informasi, kita harus menjaga ruang publik agar tidak dikuasai oleh politik kebencian, polarisasi, dan kepentingan yang memecah belah. Perkembangan ruang digital telah membuka ruang yang semakin luas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, dan memberikan kritik. Namun, derasnya arus informasi juga membawa tantangan tersendiri, yaitu berupa disinformasi, hoaks, serta konten yang dimanipulasi atau dilepaskan dari konteksnya, yang dapat memperuncing polarisasi dan mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah. Dalam konteks DPR RI, juga ditemukan berbagai informasi yang tidak benar, seperti kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR, informasi keliru mengenai sikap DPR terhadap pembahasan rancangan undang-undang, serta penggunaan video lama atau atau old footage dengan narasi baru yang tidak sesuai dengan konteksnya. Kondisi tersebut perlu disikapi dengan bijaksana dan proporsional. Kritik, aspirasi, dan pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus kita hormati. Pada saat yang sama, informasi yang keliru perlu diluruskan secara cepat, terbuka, dan berdasarkan fakta. DPR RI dan rakyat tidak semestinya diposisikan sebagai dua pihak yang saling berhadapan, bahkan dipertentangkan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR RI berkewajiban untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat melalui keterbukaan, kesediaan mendengar, komunikasi, serta kerjanya yang dapat dirasakan manfaatnya. Karena itu, menjaga ruang digital yang sehat membutuhkan peran dan kedewasaan semua pihak. Masyarakat diharapkan semakin cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi. Media dan platform digital harus makin bertanggung jawab. Sementara DPR dan lembaga negara terus memperkuat transparansi, memperbaiki komunikasi, merespon kritik secara terbuka, dan meningkatkan kualitas pelayanan serta kinerja. Perbedaan politik adalah wajar dalam demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan mengenai cara membangun negara. Namun, kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik, hukum ditegakkan, anggaran dikelola secara transparan, dan kekuasaan dijalankan sebagai amanah. Karena itu, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan pengawasan yang efektif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik pembangunan dan politik anggaran negara dalam APBN tahun anggaran 2027. Marilah kita wujudkan APBN tahun anggaran 2027 sebagai instrumen politik pembangunan yang menghadirkan negara dalam kehidupan rakyat, memperkuat keberpihakan negara kepada rakyat, dan meningkatkan manfaat pembangunan bagi semua. Jangan pernah kita biarkan rakyat menunggu. Kita, DPR RI,

0: kembali bahwa 81 tahun yang lalu ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya, kita bangsa Indonesia telah sampai ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. 81 tahun kita telah melewati pintu gerbang kemerdekaan tersebut menuju negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 81 tahun telah silih berganti pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Setiap pemerintahan akan meninggalkan warisannya masing-masing. Warisan itu bukan sekedar deretan kebijakan atau pembangunan fisik, melainkan jejak nilai, keputusan, dan pengabdian yang akan dikenang oleh sejarah. Apa warisan kita bagi masa depan Indonesia? Seiring berjalannya waktu, generasi-generasi penerus yang akan menguji nilai sejati dari setiap warisan tersebut. Mereka akan menilai apakah langkah-langkah yang diambil benar-benar membawa bangsa Indonesia semakin dekat kepada cita-cita kemerdekaan, menghadirkan keadilan, kesejahteraan, persatuan, dan martabat bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun Indonesia sebagai bangsa yang besar bukan hanya memerlukan sumber daya dan kebijakan yang tepat, tetapi juga pondasi yang paling mendasar, yaitu persatuan dan kesatuan. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan pandangan politik, maka kemauan dan kemampuan kita untuk tetap berjalan bersama, bergandeng tangan, merupakan kekuatan terbesar bangsa Indonesia. Persatuan bukanlah keadaan yang lahir karena kita sama, melainkan pilihan untuk tetap bersama walaupun kita berbeda. Persatuan dan kesatuan bukan sekedar cita-cita, melainkan prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional. Tanpa persatuan dan setiap upaya pembangunan akan menghadapi tantangan yang semakin berat. Perbedaan mudah berubah menjadi perpecahan, kepercayaan sosial melemah, dan bangsa habis untuk menyelesaikan konflik. Sebaliknya, ketika seluruh anak bangsa saling percaya, saling menghormati, menjunjung tinggi semangat gotong royong, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan, maka pembangunan tidak hanya berjalan lebih efektif, akan tetapi juga mampu menghadirkan manfaat yang besar dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberagaman bukan ancaman bagi persatuan, tapi kenyataan yang harus dipertukan oleh cita-cita yang sama, tujuan yang sama, rasa yang sama sebagai rakyat Indonesia. Menjadi bangsa Indonesia berarti hidup dalam satu rumah kebangsaan, rumah yang dibangun oleh sejarah, dipersatukan oleh Pancasila, dan diwariskan kepada setiap generasi untuk dijaga bersama. Di dalam setiap rumah itu, setiap warga negara merasa dihormati martabatnya, dilindungi hak-haknya, serta memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Persatuan dan kesatuan bukan berarti menyeragamkan perbedaan. Persatuan justru memberi makna pada perbedaan. Kita boleh berbeda suku, agama, budaya, bahasa, maupun pilihan politik, tetapi kita memiliki satu tujuan yang sama, berada dalam satu rumah kebangsaan yang sama, berlindung di dalam rumah kebangsaan yang sama. Dengan rasa tanggung jawab kebangsaan yang demikian, maka apapun perbedaan yang kita miliki, tidak akan pernah dari kita yang akan merusak rumah kita bersama. Apabila kita merasa ikut memiliki rumah kebangsaan Indonesia, maka pastilah kita akan merawatnya dengan sebaik-baiknya. Sejarah juga mengajarkan bahwa tidak ada persatuan dan kesatuan bangsa yang akan kokoh hanya karena diwariskan. Persatuan harus tetap dipelihara, diperkuat, dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab untuk merawat persatuan berada di pundak seluruh anak bangsa dan terlebih lagi berada pada penyelenggara negara. Setiap kebijakan, setiap keputusan, dan setiap tindakan harus memperkuat keyakinan rakyat bahwa Indonesia adalah rumah bersama, rumah kita, tempat setiap rakyat hidup tentram dan sejahtera. Selama keyakinan itu tetap terjaga, maka persatuan dan kesatuan Indonesia tetap kokoh sebagai fondasi bagi Indonesia yang maju, berdaulat, dan bermartabat. 81 tahun yang lalu, bangsa Indonesia membuka pintu gerbang kemerdekaan dan memasuki pintu gerbang itu. Sejak saat itu, perjalanan panjang terus kita tempuh untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang berat, adil, dan makmur. Kini, tanggung jawab itu berada di tangan kita semua. DPR RI, pemerintah, seluruh lembaga negara, dan seluruh rakyat Indonesia memiliki amanah yang sama. Pastikan setiap langkah, kebijakan, dan setiap ikhtiar benar-benar mendekatkan bangsa dan negara kepada cita-cita kita bersama untuk bangsa dan negara, untuk Indonesia. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atas nama pimpinan DPR RI, dengan ini mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 dimulai sejak hari Jumat 14 Agustus 2026 sampai dengan Kamis 8 Oktober 2026. Marilah kita DPR RI pada masa persidangan 1 ini dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan negara yang dapat melindungi rakyat. Selamat bekerja
1: dan bimbingannya kepada kita semua. Terima kasih Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka!
2: Dalam pembukaan untuk rapat paripurna masa sidang pertama 2026-2027. Dan tadi Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa anggaran pembelanjaan negara setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Mulai dari tahun 2000 yang sebesar Rp197 triliun, kemudian di tahun 2010 naik menjadi Rp1.126 triliun, kemudian di tahun 2026 ini naik menjadi Rp3.842 triliun. Dan tadi Ketua DPR Puan sempat mengatakan bahwa APBN 2027 ini harus, selain pendapatan yang harus dihimpun secara adil, negara juga adil dalam membagi beban. Kemudian belanja negara juga harus yang berkualitas dan berorientasi pada hasil, serta defisit dan utang yang harus dikelola secara hati-hati. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto sudah berada di depan podium kehormatan, memberi hormat kepada para pimpinan DPR, Ketua MPR, dan juga sudah berada di posisi untuk memberikan salam namaste kepada seluruh yang hadir di ruang sidang utama untuk menandatangani nota RAPBN tahun 2027 dan juga menyampaikan pidato kenegaraan terkait dengan laporan nota keuangan 2027. Kita ikuti langsung pidato yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berikut ini.
3: Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, para pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Perwakilan Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, para Wakil Ketua, Ketua dan anggota MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, beserta Wakil Ketua DPR RI, Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Ketua DPR RI, Saudara Mustofa. Wakil Ketua DPR RI, Saudari Sari Yul. Wakil Ketua DPR RI, Saudara Cucun Ahmad Samsurizal. Dan seluruh anggota DPR RI yang saya hormati dan saya muliakan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Biar Najamuddin, beserta para wakil ketua dan anggota DPD RI yang hadir. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo. Yang saya hormati Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan. Yang saya hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Saudari Isma Yatun. Menteri Koordinator, para Menteri, Kepala Badan, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI, dan seluruh Kepala Staf Angkatan yang hadir, para Wakil Menteri, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Yang terhormat, para pimpinan partai politik, partai oleh Saudari Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Partai Gerindra, saya sendiri. Tapi hadir juga kalian Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Saudara Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Saudara Al-Muzamil Yusuf. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Saudara Surya Paloh. Yang hormati rekan-rekan pers media, para tamu undangan, dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dimanapun engkau berada. Pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak hentinya memanjatkan syukur ke Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Besar yang memiliki segala. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat hadir pada sidang penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2020 beserta nota keuangannya dalam keadaan sehat, damai, dan dengan penuh semangat pengabdian. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, pertama saya menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas kerjasama, pengawasan, dan dukungannya dalam penyusunan serta pelaksanaan APBN. APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perjuangan kita. APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkuat bangsa. Alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Jika dahulu para pahlawan berjuang agar bangsa Indonesia memiliki negara, hari ini tugas kita bersama adalah memastikan bahwa negara kita berhasil. Negara kita dapat memberi peningkatan kualitas hidup bagi rakyat kita. Negara kita hadir dalam kehidupan setiap rakyat kita. Negara kita hadir ketika petani membutuhkan teknologi. Negara hadir ketika nelayan membutuhkan kapal dan tempat penyimpan hasil tangkapannya. Negara hadir ketika buruh membutuhkan perlindungan dalam bekerja dan berkarya. Negara harus hadir ketika anak-anak membutuhkan makan bergizi dan sekolah yang baik. Negara harus hadir kalau keluarga membutuhkan rumah, air bersih, listrik, pekerjaan, layanan kesehatan, serta perlindungan pada masa sulit. Kemerdekaan belum selesai hanya karena bendera kita, bendera merah putih, telah berkibar. Kemerdekaan harus terasa di meja makan rakyat kita. Kemerdekaan harus terasa di ruang kelas anak-anak kita. Kemerdekaan harus terasa di puskesmas dan di rumah sakit. Dan di masa depan setiap keluarga Indonesia. Itulah makna APBN sebagai alat perjuangan. Setiap rupiah yang dikumpulkan oleh negara harus kembali menjadi harapan yang nyata bagi rakyat kita. Saudara-saudara sebangsa air, kita memasuki tahun 2026 dalam keadaan dunia yang tidak menentu, yang tidak mudah. Harga energi di seluruh dunia meningkat karena perang. Suku bunga global tinggi dan bisa naik. Nilai tukar berbagai negara tertekan. Dan ketegangan geopolitik mengganggu perdagangan dunia. Namun di tengah tekanan dan ketidakpastian global tersebut, kita bersyukur perekonomian kita tetap berdiri tegak. Ekonomi kita pada semester pertama tahun ini tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Inflasi masih tetap terkendali. Permintaan domestik tetap kuat. Yang lebih penting, APBN kita bekerja optimal. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini peningkatan yang cukup signifikan. Belanja negara tumbuh 18,2%. Belanja kita arahkan untuk menjaga daya beli rakyat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi. Walaupun belanja negara tumbuh, defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Dunia melihat dan memantau sikap kita. Pada tanggal 14 Juli 2026, salah satu rating agency internasional yang kesohor, Standard & Poor's, mempertahankan peringkat kredit Indonesia BBB dengan outlook stabil Ini pengakuan dunia terhadap kokohnya perekonomian Indonesia. Dan Indonesia tetap berada pada kategori investment grade. S&P bahkan menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi kokoh. Kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati serta beban utang yang relatif prudent dan stable dibandingkan negara-negara setara. Ini bukan pemerintah, ini bukan kata saya, ini penilaian mereka terhadap kita. Mereka juga menilai bahwa upaya pemerintah memusatkan pengelolaan sumber daya alam kita dan menutup kebocoran di sektor sumber daya dan mineral dapat meningkatkan penerimaan negara serta devisa ekspor. Mereka secara khusus

yang merupakan level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Mereka menilai fundamental ekonomi Indonesia solid, kebijakan pemerintah kita efektif, ekonomi kita tahan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi kita terkendali. Sidang yang terhormat, kita menerima penilaian-penilaian ini sebagai pengingat bahwa kredibilitas dibangun oleh konsistensi, kerja keras, dan kesungguhan. Dunia tidak hanya menilai apa yang kita umumkan, dunia menilai apa yang benar-benar kita laksanakan. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, capaian semester pertama tahun 2026 adalah pijakan kita dalam menyusun RAPBN tahun 2027. Untuk itu, arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif, secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat. Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan danantara terus bekerja sinergis dan semakin solid. Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif. Program perlindungan sosial harus andal. Pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan. Dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. 8 prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, belanja negara tahun 2027 direncanakan sebesar 4.097,2 triliun rupiah, naik dari 3.842,7 triliun rupiah di APBN 2026. Pendapatan negara diperkirakan mencapai 3.426 triliun rupiah, naik dari 3.153,6 triliun rupiah di APBN 2026. Pembiayaan direncanakan sebesar 671,2 triliun rupiah dengan defisit sebesar 2,40% terhadap produk domestik bruto. Dan ini akan kita usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi. Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya. Bahkan cita-cita kita adalah

anggaran yang berimbang. Maka defisit ini rencana pembiayaan di tahun APBN 2026, yaitu Rp 689,1 triliun dengan defisit 2,68% produk domestik bruto. Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6%, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4%. Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5%. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9%. Nilai tukar rupiah kita berada pada kisaran Rp17.500 per 1 dolar Amerika Serikat. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan $70 Amerika Serikat per barrel. Lifting minyak kita targetkan 610.000 barrel per hari dan lifting gas 954.000 barrel setara minyak per hari. Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN yang efektif, kemiskinan di tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 6,0 sampai 5% dari target APBN 2026 6,5 sampai 7,5%. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 4,30 sampai 4,87%. Turun dari 4,44 sampai 4,96% di tahun 2006. Mohon izin.

Rasio Gini kita targetkan membaik menjadi 0,362 sampai 0,367 dari target tahun ini 0,377 sampai 0,380. Dan indeks modal manusia meningkat menjadi 0,575. Angka-angka tersebut akan kita jaga reformasi fiskal yang holistik dan konsisten. Pendapatan negara kita dorong lebih optimal. Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi. Efisiensi belanja harus terus kita lanjutkan. Perlindungan sosial didorong makin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan. Saudara-saudara sekalian, angka-angka APBN kita sangat bergantung dengan angka-angka makroekonomi kita. Angka-angka makroekonomi kita sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik kita. Saya mendapat laporan sudah lebih dari 10 tahun kita belum melakukan rebasing atau pembaharuan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita. Oleh karena itu, sensus ekonomi yang sekarang dijalankan sampai akhir bulan Agustus 2026 yang dilakukan oleh 251.000 petugas sensus bekerja di seluruh desa-desa kita perlu kita pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran. Sebagai contoh, di RAPBN 2027, kita mengasumsikan besar PDB kita mencapai 27.987 triliun rupiah. Jika pembiayaan sebesar 671,2 triliun rupiah, maka defisit APBN sebesar 2,40% terhadap PDB. Tapi jika ternyata PDB kita lebih besar, yang banyak lembaga internasional mengatakan seperti itu, maka defisit kita akan jauh lebih kecil. Selain itu, pembaharuan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN juga akan kita lakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026 ini. Karena itu, sensus ekonomi ini sangat penting. Saudara-saudara sekalian, disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan. Selama ini, terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama, tapi membelinya sendiri-sendiri dengan harga yang berbeda-beda. Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang dan mungkin berbeda-beda, jumlahnya terpecah, daya tawar negara menjadi lemah.
kita harus hentikan APBN digunakan barang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling bicara. Padahal kita semua adalah bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten kota, kita adalah pemerintah Republik Indonesia. Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, LKPP, menunjukkan bahwa konsolidasi pengadaan pemerintah daerah saat ini telah menghasilkan efisiensi 20,86% pada 2025 dan 25,43% diperkirakan pada 2026. Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi menggunakan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktek pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30% dari belanja pengadaan Rp1.200 triliun. Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai Rp360 triliun. Kita bisa bayangkan, $20 miliar ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan Rp360 triliun, dan ini adalah di tangan kita, saudara-saudara. Sebagai contoh, tahun lalu layar pintar interaktif atau IFP yang selama ini dibeli oleh pemda-pemda secara terpisah di kisaran harga Rp150 juta per unit, setelah pembelinya kita konsolidasikan di Kementerian Dikdasmen, kita dapat membeli dengan harga Rp26 juta per unit. Ini penghematan hampir 6 kali. 6 kali penghematan. Ini real. 150 juta kita beli dengan harga 26 juta termasuk ongkos dan ongkos pasang sampai ke tempat terpencil, terluar, dan tertinggal. Saudara-saudara sekalian, karena itu saya melaporkan di sini, pemerintah akan segera mengkonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati. Tidak masuk akal berbagai badan, berbagai KL, berbagai pemerintah daerah membeli barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda, bahkan harga yang lebih tinggi dari yang bisa kita capai. Kebutuhan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah akan dihimpun. Spesifikasi akan distandardisasi. Volume akan disatukan. Proses pengadaan pemerintah akan dilakukan secara digital, sehingga supaya semakin transparan, kompetitif, dan akuntabel. Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk kita tidak lakukan itu. Tidak ada alasan untuk masing-masing institusi tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri. Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita. Ruang kelas sekolah yang bisa kita perbaiki, pusat yang kita bisa renovasi, rumah sakit dan alat-alat kesehatan yang dapat kita berikan kepada rakyat kita
di semua kota, di semua kecamatan. Ujungnya kehidupan rakyat yang lebih baik. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, hari ini saya akan menggunakan kesempatan berbicara di ruang terhormat ini untuk menyampaikan beberapa langkah besar yang akan jadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia. Pertama, kita akan memperbaiki seluruh puskesmas di Indonesia. Ternyata puskesmas kita sudah puluhan tahun tidak diperbaiki. Puskesmas harus menjadi benteng pertama yang menjaga kesehatan bangsa. Puskesmas di sanalah ibu memeriksa kandungan, bayi mendapat imunisasi, anak diperiksa pertumbuhannya, penyakit dideteksi sebelum menjadi lebih berat. Mulai tahun 2027, pemerintah akan merenovasi 10.000 puskesmas di 7.280 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar 4 miliar rupiah. Tentunya daerah yang lebih terpencil, daerah yang lebih terluar dan tertinggal harus mendapat lebih. Selain itu, kita juga akan merenovasi dan membangun lebih baik lagi 504 laboratorium kesehatan masyarakat atau Labkesmas di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Program renovasi puskesmas dan labkesmas ini harus selesai paling lambat pada tahun 2030. Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup. Untuk itu kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter, dengan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai, supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit. Saya mendapat laporan banyak ibu-ibu yang meninggal karena harus menempuh jalan 7 jam sampai 9 jam pada saat melahirkan. Pada saat sudah waktu mau pecah harus 9 jam. Karena tidak ada jalan yang baik, karena jembatan tidak bagus. Akhirnya banyak ibu-ibu meninggal di daerah-daerah yang tidak jauh dari ibu kota. Untuk itu, kita harus mencari terobosan inovatif. Salah satu jalan adalah ambulans udara, bahkan nanti juga timer terbang. Kalau perlu, dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana. Terhadap kalian. Kedua, kita akan membangun dan revitalisasi 441 rumah sakit umum daerah. Setiap dari 514 kabupaten dan kota, kita harus memiliki rumah sakit yang canggih yang bisa menyelamatkan rakyat secepat mungkin. Langkah awal kita telah membangun 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan dan terluar
Dan hari ini saya melakukan dari 66 rumah sakit tersebut 22 sudah operasional. Kita telah membawa alat pemeriksa jantung, CT scan, mamografi, USG, dan layanan modern ke wilayah yang sebelumnya harus merujuk pasien ke tempat yang sangat jauh. Rencana kita di setiap gerai koperasi Merah Putih akan ada klinik di mana rakyat bisa dapat kesehatan layanan melalui jarak jauh. Saudara-saudara, tahap berikutnya jauh lebih besar. Pemerintah akan membangun revitalisasi 440 rumah sakit umum daerah agar setiap kabupaten dan setiap kota memiliki rumah sakit yang baik. RSUD tersebut akan kita perkuat terutama untuk menangani penyakit-penyakit penyebab kematian tertinggi. Kanker, jantung, stroke, ginjal, serta untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar. Untuk memperkuat upaya ini, sebagaimana saya telah melaporkan, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Kita masih butuh tambahan 84.781 dokter umum. Kemudian 127.580 dokter gigi. Saudara-saudara sekalian, 481 kabupaten dan kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Karena itu kita telah membuka 9 fakultas kedokteran baru, 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang basis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Dan ini kita akan upayakan lebih banyak lagi. Saudara-saudara sekalian, bila perlu kita sedang memikirkan kita bisa mengundang dokter-dokter dari negara lain untuk praksi ini untuk waktu yang terbatas. Karena kalau kita menunggu lulusnya 187.000 dokter gigi, mungkin kita harus nunggu 4 presiden sesudah saya. Saudara-saudara sekalian, rakyat kita untuk pelayanan kesehatan secepat mungkin. Kita tidak boleh berpikir normatif. Kita harus berani berpikir inovatif. Ketiga, kita akan menyelesaikan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat tahun 2029. Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak sekolah belajar di sekolah yang aman dan bermartabat. Sekolah adalah tempat anak-anak Indonesia membangun masa depan mereka. Tetapi kita mengerti bahwa masih banyak anak-anak kita yang belajar dengan atap yang bocor, mungkin juga atap yang runtuh, dinding yang retak, toilet yang rusak, mungkin juga WC yang tidak ada, ruang kelas yang tidak aman. Keadaan ini tidak boleh kita wariskan.
program renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan akan terus dipercepat pada tahun 2007 dan 2008 dan harus paling lambat tahun 2029. Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani memasang target yang tinggi. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun. Semua sekolah harus berada dalam kondisi baik, aman, bersih, layak untuk belajar. Semua sekolah harus punya kamar kecil yang layak. Semua ruang kelas akan kita lengkapi dengan layar pintar interaktif atau IFP. Di akhir bulan Desember 2026, kita perjuangkan semua sekolah akan menerima tambahan 3 layar untuk tiap sekolah. Akhir tahun ini, kalau tahun yang lalu baru terima 1, akhir tahun ini semua sekolah di Indonesia akan punya 4 ruangan yang memiliki IFP. IFP ini akan memudahkan guru dan murid untuk mengajar dan belajar. Kita juga akan mengadakan deep learning, pembelajaran lewat siaran jarak jauh. Guru-guru terbaik akan bisa mengajar dari studio guru di Jakarta atau di ibu kota provinsi. Semua kelas di seluruh Indonesia akan punya akses kepada pendidikan yang terbaik. Kita harus melakukan lompatan di bidang pendidikan. Pemerintah juga akan memperjuangkan seluruh sekolah negeri tidak dipungut bayaran. Ini adalah cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Pendidikan adalah hak semua anak Indonesia. Bagi mereka yang punya kemampuan, silakan ke sekolah-sekolah swasta yang hebat. Tapi untuk pemerintah, kita harus perjuangkan anak-anak kita bisa sekolah dengan gratis. Keempat, hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis. Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar untuk komoditas-komoditas penting dunia. Kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, karet, dan berapa belas komoditas lainnya. Tetapi terlalu sering harga kekayaan kita yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru harganya ditentukan di luar negeri, di negara lain, di bursa komoditas negara lain. Mereka yang tidak punya komoditas ini, masa mereka menentukan berapa harga komoditas itu? Ini tak masuk akal. Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini. Kita yang punya barang, orang lain menentukan harganya. Saya bertanya kepada wakil-wakil rakyat, mau kita teruskan situasi seperti ini? Emak-emak susah
ayah membatik, orang lain yang menentukan harga batik yang boleh jual. Luar biasa. Keadaan ini harus berani kita ubah. Saya minta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kita ubah ini.

Dan saya katakan di sini, saya yakin saudara-saudara mendukung saya. Kalau mereka tidak mau bayar harga yang sang, nggak usah beli. Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semuanya biar di tanah untuk anak cucu kita. Batu bara kita, gas kita, minyak kita, biar di tanah. Kopi kita, biar kita sendiri. Tentunya kita juga mengerti mekanisme pasar. Kalau harga tinggi, itu juga nggak masuk akal. Tapi yang penting, bursanya ada di bumi Republik Indonesia. Kita akan segera operasionalkan bursa mineral dan komoditas strategis di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan. Rencana kita apabila OJK bekerja dengan baik, dan saya yakin OJK bekerja dengan baik, ini emak-emak yang menguasai ekonomi kita sekarang ini. Rencana kita dengan dukungan DPR, kita rencanakan 1 Januari 2027 akan memiliki bursa komoditas sendiri. Kita targetkan ketentuan penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis segera mohon dibahas oleh DPR RI dan mohon diterbitkan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Saya terima kasih, sekarang sudah ada kerjasama yang sangat sinergis antara pemerintah dan DPR. Ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi. Kita harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik. Tapi kita harus kerja cepat untuk rakyat kita. Dan ini saya kira sudah dihasilkan oleh DPR RI sekarang ini. Saya terima kasih. Dan terima kasih khusus sekali lagi untuk PDIP. Sebenarnya ini Prabowonomics, ini marhain ini. PDIP susah tidak mendukung ini. Saudara-saudara, dengan ini kita akan membangun Indonesia Reference Price. Harga referensi Indonesia untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia. Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, liquid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang penipuan yang semakin sempit. Dalam upaya membangun bursa yang kredibel, otoritas jasa keuangan juga telah melakukan reformasi terbesar dalam sejarah bursa saham kita. Mereka yang melanggar aturan bursa diberi sanksi. Kita juga akan melanjutkan reformasi pasar modal kita dengan demutualisasi pasar modal. Demutualisasi akan membawa pasar modal Indonesia ke standar dunia dan menjadikan pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia.
pasar modal yang bekerja dengan baik. Ini adalah masalah keadilan. Soal kesempatan perusahaan rintisan, startup, pengusaha-pengusaha kita bisa naik kelas, menambah ekuitas, menambah modal, agar bisa memperbesar skala dan dampak usahanya. Minta izin.

dengan bursa mineral dan kota strategis dan bursa modal yang kredibel, Indonesia akan berhenti menjadi tempat negeri, tempat komoditas digali. Tetapi harga dan keuntungannya ditentukan oleh negara lain. Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia, kita harus ikut menentukan harga komoditas dunia. Kita ingin jadi Indonesia tempat komoditas diperdagangkan. Kita juga akan percepat optimalisasi aset badan usaha milik negara kita. BUMN kita menguasai aset yang sangat besar. Sebagian bekerja dengan baik, sebagian belum menghasilkan manfaat dibandingkan dengan nilainya. Sebagaimana saya telah laporkan tadi pagi di majelis yang terhormat ini, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak produktif dan tidak memberi nilai tambah untuk bangsa kita. Kita akan teruskan upaya optimalisasi BUMN hingga kita akan punya di akhir tahun ini maksimal 300 BUMN yang produktif. Kalau bisa lebih ramping, lebih baik. Selain itu, aset berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas yang tidak dikelola optimal oleh BUMN tidak boleh dibiarkan tidur sementara rakyat membutuhkan pekerjaan dan perekonomian membutuhkan investasi. Pemerintah akan mempermudah kerjasama pemanfaatan aset-aset BUMN yang belum optimal dioperasikan. Kita ajak pihak swasta melalui proses yang terbuka, kompetitif dan akuntabel, serta menjaga kepemilikan strategis negara. Kita akan membuka supaya aset-aset yang tidak produktif dikerjakan oleh BUMN bisa dikerjakan oleh pihak swasta di seluruh Indonesia. Kita harus belajar dan berani belajar dari negara lain. India telah menjalankan apa yang disebut monetization pipeline. Swasta diberi ruang mengoperasikan aset publik yang telah terbangun. Kepemilikan tetap berada pada negara. Modal yang diperoleh diputar kembali untuk membangun infrastruktur baru. Sebagai contoh, kalau ada bandara, port yang kurang maksimal dioperasikan, kita bisa membuka peluang untuk swasta mengoperasikan itu. Tentunya kepemilikan tetap oleh negara, tapi kalau mereka bisa menjalankan dengan lebih efisien, lebih kreatif, lebih inovatif, menghasilkan manfaat, kenapa tidak? Saudara-saudara, contoh, sekarang ada integrasi antara penerbangan-penerbangan, perusahaan penerbangan, hotel, dan bandara. Kalau ini dioperasikan secara integratif, ini punya nilai tambah yang potensial bisa menambah income bagi kita. Saudara, itu akan kita rintis. Selanjutnya, kita telah mulai dan akan membangun 100.000 megawatt atau 100 gigawatt energi dari matahari, energi surya. Pemerintah akan mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga diesel dan menggantinya dengan pembangkit listrik tenaga surya. Tahun ini kita akan bangun 30 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya dan segera menghentikan 13 gigawatt pembangkit listrik tenaga diesel.
Kita mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sinar matahari yang hampir sepanjang tahun. Tidak masuk akal jika pulau-pulau yang terpencil kita harus menunggu kapal membawa BBM solar untuk memperoleh listrik. Ongkos ekonominya terlalu tidak efisien. Dengan PLTS kita juga bisa membangun kemandirian energi kita. Saudara-saudara, idealnya setiap desa bisa memiliki PLTS 1 MW. Ini ideal. Kalau desa itu mau siapkan lahan, kita bisa yakinkan bahwa mereka bisa PLTS 1 GW. Atau saya ulangi, 1 MW. Satu desa. Saudara-saudara sekalian, Menko Perekonomian telah menghitung dengan PLTS 100 GW negara akan menghemat setidaknya 73,9 triliun rupiah setiap tahun dari penahan biaya pokok produksi listrik kita. Belum lagi kalau kita tidak import BBM dari luar negeri lagi. Dengan 100 GW kebutuhan impor kita akan jauh berkurang dan kita bisa menghemat sangat banyak devisa. Ketujuh, hari ini saya umumkan rencana lokasi Indonesia Financial Center atau Pusat Finansial Internasional Indonesia, disingkat PFII. Kita telah tentukan lokasi sementara PFII di Jakarta. Dan begitu bisa, kita buka juga PFII di Bali. Dan mungkin ada kawasan lain, di bagian lain dari Republik Indonesia yang menarik bagi dana-dana besar dari luar negeri. PFII ini akan menjadi wajah baru pusat-pusat keuangan kita. Jakarta dan mungkin nanti Bali sebagai pusat keuangan investasi teknologi, finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia. Kelembagaan PFII terdiri dari Dewan Pertimbangan, Dewan PFII, Lembaga Pengelola PFII, Lembaga Pengawas Jasangan PFII, Pengadilan PFII yang di bawah Mahkamah Agung, dan Lembaga Arbitrase PFII. Bahasa Inggris dapat digunakan sebagai bahasa kontrak. Prinsip hukum komersial dan standar internasional dapat kita adopsi. Hakim ad hoc dapat berasal dari talenta hukum terbaik Indonesia dan dunia. Kegiatan dapat mencakup perbankan, asuransi, pasar modal, derivatif, bursa karbon, bullion, fintech, keuangan syariah, family office, treasury center, dan manajemen investasi. PFII menyediakan kepastian transfer dan repatriasi modal secara laba. Fasilitas perpajakan untuk kegiatan yang memenuhi syarat, golden visa, dan pelayanan perizinan yang kompetitif. Pada saat yang sama, aturan anti pencucian uang, transparansi pemilik manfaat, kewajiban perpajakan, dan pertukaran informasi internasional tetap kita tegakkan. Kita membangun PFII agar modal dunia menemukan kepastian di Indonesia. Talenta terbaik bekerja di Indonesia dan transaksi atas kekayaan Indonesia diselesaikan di Indonesia. Untuk awalnya Jakarta dan Bali harus menjadi tempat modal dunia dihimpun
dan masa depan Indonesia dibiayai. Selanjutnya hari ini saya ingin masyarakat mengenal Danantara Development Management Fund atau DDMF. Danantara adalah dana kelautan kita. Danantara harus menjadi instrumen pembangun kapasitas bangsa untuk puluhan tahun mendatang. DDMF adalah instrumen yang menyiapkan, mengembangkan dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi Indonesia tapi belum dapat kita biayai dengan investasi komersial jangka pendek. Dan juga kita hindari harus dibiayai oleh APBN. Melalui DDMF, dana kedaulatan Indonesia akan ditanamkan secara disiplin dan profesional. Sebagai contoh, pada proyek mobil nasional, kita rencanakan mobil nasional kita produksi secara massal di akhir tahun 2028. Fasilitas dibangun di daerah Subang. Proyek motor nasional juga telah kita lakukan. Ekosistem motor nasional sudah bekerja. Dua perusahaan swasta besar bekerja. Dua BUMN juga telah mulai produksi motor listrik. Kita juga harus membangun giant seawall, tanggul besar untuk mengamankan pantai utara Pulau Jawa. Ini mutlak harus kita lakukan. Jangan kita tunggu bencana datang. Kita harus belajar dari negara lain. Negara Belanda membangun infrastruktur perlindungan jangka panjang tanpa perlu menunggu bencana. Giant seawall di Belanda kini melindungi jutaan penduduk Belanda dan menjadi simbol kemampuan teknologi nasional Belanda. Giant seawall kita di utara Jawa harus kita bangun segera dan menjadi sabuk perlindungan bagi jutaan warga Pantura Jawa untuk menyelamatkan puluhan ribu hektar yang sudah mulai tenggelam oleh naiknya laut. Selain itu, giant seawall kita di utara Jawa harus menjadi infrastruktur air bersih, harus menjadi jalur pertumbuhan baru, dan proyek rekayasa yang membangun kemampuan anak bangsa. BRIN telah menghasilkan terobosan-terobosan teknologi yang akan kita gunakan untuk giant seawall ini. Proyek giant seawall ini akan butuh 15 hingga 20 tahun untuk kita selesaikan pembangunan giant seawall ini. Ini waktu yang lama. Saya tidak tahu presiden keberapa yang akan meresmikan. Tapi saya bertekad presiden ke-8 akan mulai proyek ini. Pembangunan ini kita rencanakan dibagi 15 segmen dari Banten sampai Jawa Timur, sampai Gresik. Kalau tidak, Gresik. Dan jika dilaksanakan serentak, sesungguhnya mungkin berkurang dari 20 tahun. Apapun, kita harus berani mulai. Ini menyangkut hajat hidup puluhan juta rakyat kita yang hidup di Pantura. Dan kita harus ingat berapa persen industri kita ada di kawasan-kawasan di pantai utara, mulai Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Jadi masa depan industri kita juga dipertaruhkan. Tadi saya sebut kita akan percepat
proses elektrifikasi mobilitas rakyat. Subsidi BBM harus kita kurangi secara signifikan. Pemerintah yang pimpin kemarin telah meluncurkan ekosistem motor listrik nasional. Selain itu, hari ini kita umumkan kita akan beri insentif yang cukup besar untuk mereka yang bisa membangun 1 juta motor listrik yang diproduksi di dalam negeri oleh perusahaan Indonesia. Kebijakan ini mempunyai 3 tujuan sekaligus. Menurunkan biaya kendaraan, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, dan membesarkan industri motor listrik nasional beserta rantai pasok baterai, komponen, perangkat lunak, serta layanan penjualnya. Saudara-saudara, kita telah memiliki hampir semua unsur dalam baterai untuk kendaraan listrik. Hampir semua. Setiap motor listrik buatan Indonesia yang melaju di jalan raya adalah 3 kemenangan sekaligus. Saya ulangi ya. Setiap motor listrik buatan anak-anak Indonesia yang berjalan di jalan Indonesia memiliki 3 kemenangan bagi bangsa kita. Pertama, penghematan bagi rakyat. Penghematan bagi mereka. Kita perkirakan mereka akan bayar lebih 50% lebih rendah dari pengeluaran yang mereka lakukan sekarang untuk motor BBM. Bahkan bisa nanti turun hanya 30% dari biaya yang mereka keluarkan sekarang. Pengurangan import energi dan yang sangat penting, pekerjaan dan penghasilan bagi anak-anak Indonesia. Ke-10, hari ini saya sampaikan ke Dewan saran pemerintah Indonesia, saran kami untuk izinkan dwi kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan bangsa Indonesia. Indonesia memiliki jutaan diaspora. Di antara mereka terdapat ilmuwan yang hebat-hebat. Dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet, terutama pemain bola, profesional kelas dunia. Sebagian terpaksa mengambil kewarganegaraan lain karena kebutuhan karier, keluarga, atau pengabdian mereka di luar negeri. Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan berkarya di dunia dan ikatan mereka kepada tanah air. Hari ini pemerintah akan mengajukan kepada sidang yang terhormat ini perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi mereka yang memiliki talenta istimewa dan dapat memberi sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional. Kebijakan ini akan kita rancang dengan selektif terukur, disertai uji integritas, kewajiban yang jelas, serta perlindungan penuh terhadap keamanan dan kepentingan negara. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Seluruh kebijakan yang kita lakukan memiliki 1 tujuan. Mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia. Renovasi puskesmas, pembangunan 441 RSUD, perbaikan seluruh sekolah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, akan memastikan negara hadir
dalam kebutuhan paling dasar rakyat. Bursa komoditas akan memperkuat kedaulatan rakyat, meningkatkan penghasilan negara. Optimalisasi ASEAN akan membuat kekayaan negara lebih produktif. Indonesia International Financial Center atau PFI akan menarik modal dan talenta global. DDMF kita bentuk untuk membiayai proyek lintas generasi. Subsidi motor listrik dan mungkin nanti mobil listrik akan menciptakan pasar bagi industri nasional. Kebijakan kewarganegaraan secara terbatas akan memanggil pulang kemampuan terbaik dari diaspora kita dan juga talenta-talenta terbaik untuk memperkuat bangsa Indonesia. Kita tidak sedang membangun ekonomi hanya besar dalam statistik. Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian dan pemerataan, nyata dalam kehidupan rakyat.

0: tanpa transfer teknologi. Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran. Setiap pejabat harus memiliki pertanggungjawaban. Untuk itu saya juga mengajak kita semua untuk terus koreksi diri, terus meningkatkan disiplin. Pemerintah harus mengabdi kepada rakyat, mengabdi kepada bangsa, memberi solusi kepada kesulitan-kesulitan rakyat. Tugas pemerintah yang paling utama, melindungi segenap tumpah darah rakyat dari semua ancaman. Ancaman kemiskinan, ancaman bahaya fisik, ancaman pemutusan hubungan kerja, dan berbagai ancaman lain. Ancaman kelaparan, ancaman tidak dapat pelayanan kesehatan. Pemerintah di semua tingkat, tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, ya, pemerintah desa, kita harus menghilangkan praktek-praktek korupsi, uang, markup, penggelembungan dalam pembelanjaan. Tadi sudah saya sebut, kita akan satu lembaga yang mengkonsolidasikan semua pembelanjaan pemerintah di satu lembaga. Pemerintah harus lebih efisien di setiap tingkatan. Kita harus kurangi semua pengeluaran efisien. Saya gembira sekarang tidak ada lagi anggaran untuk ulang tahun kementerian. Ulang tahun kementerian cukup potong tumpeng di kantor saja. Dan saya berharap juga di semua provinsi dan semua kabupaten kota, jangan ada anggaran untuk merayakan ulang tahun besar-besaran. Lebih baik di sekolah, rumah sakit, tingkatkan gaji guru daripada seremoni upacara. Tapi kalau upacara hari kemerdekaan secara terpusat itu wajib. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, dibikin keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Besar harapan saya agar pembahasan RAPBN 2027 dilaksanakan secara terbuka, konstruktif, berorientasi sepenuhnya kepada kepentingan rakyat dan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi rahmat, petunjuk, taufik dan hidayah kepada kita sekalian, memberi kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah harapan seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia tercinta. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali berdaulat, terus berdaulat. Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI ini, dimanapun Anda berada, itu laporan penyampaian nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto yang saat ini sudah menuruni podium utama setelah menyampaikan pidatonya. Dan sekarang Kepala Negara memberikan salam kepada Ketua DPR, Ketua MPR, dan juga pimpinan lainnya, menyalami mereka satu persatu setelah menyampaikan pidatonya. Dan tadi dalam pidatonya, Kepala Negara mengatakan bahwa pemerintah ini merencanakan anggaran belanja sebesar Rp4.097,2 triliun APBN 2027, yang ini angka tersebut meningkat dari Rp3.842,7 triliun dalam APBN 2026. Dan

0: Menurut Kepala Negara, untuk belanja tahun depan ini akan difokuskan pada 8 program kerja prioritas nasional atau KPN yang mencakup kedaulatan pangan, kemandirian, energi dan air, kemudian sektor pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan juga pembangunan desa serta penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga untuk RAP tahun 2027 direncanakan sebesar ada peningkatan sebesar 3.000 dari angka yang sebelumnya 3.153,6 triliun menjadi 3.426 triliun rupiah. Dan diharapkan untuk RAPBN 2027 mendatang ini Indonesia tetap memiliki defisit fiskal yang terkendali karena pertumbuhan belanja yang juga disertai dengan kenaikan pendapatan. Rizky.
1: Ya, Pradita. Adapun juga tadi Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya bahwa menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan 2027 ini akan meningkat hingga 6%, di mana pada tahun 2026 ini targetkan mencapai 5,4%. Adapun Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa APBN ini adalah alat perjuangan rakyat. Peningkatan kualitas hidup ini harus dicapai dengan anggaran yang tentunya setiap tahunnya terus meningkat, di mana juga ditekankan adanya fundamental ekonomi ini harus terjaga, di mana juga harus mempertahankan harga energi, mana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Raka Buming Raka tetap memastikan subsidi BBM ini memang masih terus dipastikan hingga akhir tahun 2026 ini. Dan pendengar, dengan berakhirnya pidato kenegaraan dan juga sudah disampaikan penyampaian RU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, dan juga tadi pagi sudah dilakukan sidang tahun MPR, maka berakhir sudah siaran langsung radio terkait dengan sidang tahunan MPR dan juga rangkaiannya. Kami kerabat kerja yang bertugas penanggung jawab Yuliana Maluki, Prof. Abdul Rahim Wirastomo, host siaran langsung saya sendiri Rizky Surpana dan juga Pradita Rahadi, dan juga kerabat teknik Muhammad Ilham Bar, Angga Putra Pradana, dan juga Muhammad Rizka Nur Hidayat dan Eko Mariano, serta reporter Rian Suryadi, Elian Azahra, Namira Kaguma, Anissa Hania, dan juga di Sekretariat Umum Abdul Malik, Rica Halyanto, dan juga Abi Incu Adam. Dengan ini menyatakan mengundurkan diri terkait dengan siaran langsung yang pada hari ini sudah berlangsung dengan sukses.
0: Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat sore, kita kembali ke Studio Pro 3 RRI di Jakarta.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti pidato kenegaraan Presiden RI tentang penyampaian RUU APBN tahun anggaran.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit. Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat, maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dan pasar sore ini.
3: Ya, pendengar setia dari Pro 1 Denpasar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih mau bersamai kami di Denpasar sore ini. Tentunya bersama saya, Lili Litang, yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 8 malam, pendengar ya. Dan tadi sudah kita simak bersama siaran langsung sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 langsung dari gedung DPR MPR Senayan, Jakarta bersama Pro 3 Jakarta. Dan nanti masih akan kami hadirkan untuk Anda pendengar program acara lainnya di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah ya, dalam program Ngobras atau Ngobrol Bersama Komunitas. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 ya, dengan satu buah lagu dari Vidi Aldiano yang berjudul Membiasakan Cinta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ya, pendengar menjelang pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan hening sejenak untuk menghaturkan puja Trisandya.

bukit beratiak sukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Yang terpenting bukan masalah apa yang menimpa kita. Yang terpenting adalah bagaimana cara menghadapi masalah itu dengan benar. Orang berpikiran besar tidak akan terganggu atau terhentikan oleh masalah-masalah kecil. Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih membersamai kami di Denpasar sore ini bersama saya Lili Lintang. Dan saya juga ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim dimanapun Anda berada. Dan pendengar, pastinya di sisa sore hari ini ya, sudah menuju malam, Lili pastinya masih akan membagikan untuk Anda ragam informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di malam hari ini. Dan nanti juga pada pukul 19.05 waktu Indonesia Tengah, pendengar, akan kami hadirkan untuk Anda ngobrol bareng komunitas atau ngobras bersama dengan Axis Cup dan juga EVOS eSport ya. Ini sudah sangat dinantikan kehadiran narasumber-narasumber istimewa kita pada malam hari ini. Jadi sayang sekali untuk dilewatkan ya, pendengar ya. Tapi sebelum itu akan Lili putarkan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda yang mungkin saat ini sedang berada di perjalanan dari sepulang kerja ya. Ini lagu dari Stereo yang berjudul Kau Selalu Ada.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Game over.
2: Hai, bote-bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
3: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
2: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
4: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

0: Ya, berikan satu buah lagu dari Clementine yang berjudul Melody Veil sudah mengudara untuk Anda semua. Berikan kalau di malam hari, apalagi di hari Jumat ya, ini pasti rasanya semuanya ikutan seneng ya, karena besok udah weekend lagi nih ya, akhir pekan. Ini pasti hari yang sangat dinantikan oleh Anda semua pendengar. Apalagi kalau di hari ini ya sudah menyelesaikan banyak aktivitas, menyelesaikan banyak pekerjaan. Wah, ini saat yang tepat untuk Anda melepas penat ya. Atau mungkin Anda yang sedang bermacet-macetan di jalan ya, pulang kerja mungkin lagi emosi, gak boleh marah-marah ya, karena besok udah hari libur lagi nih, bertemu dengan akhir pekan lagi. Jadi sekarang setelah seharian sibuk dengan banyak hal, mungkin sekarang saatnya untuk Anda semua berhenti sebentar ya, dan menikmati apa yang sedang Anda lakukan hari ini gitu ya. Tentunya juga pasti bersama dengan kita RRI Pro 1 dan Pasar yang tentunya akan menemani Anda dengan beragam lagu-lagu pilihan dan juga beragam program acara untuk menemani istirahat malam Anda pendengar ya. Dan nanti Lili masih akan kembali lagi untuk menemani Anda dalam ngobrol bersama komunitas, tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini.
1: Hingga akhirnya karena jengkel, Ram memotong kentang sangat tipis, menggorengnya hingga benar-benar garing, lalu menaburkan garam lebih banyak dari biasanya, dengan tujuan membuat kentang tersebut tidak bisa dimakan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, sang pelanggan menyukainya. Dari situlah Saratoga Chips lahir, yang kemudian berkembang menjadi keripik kentang seperti yang kita kenal sekarang. Renyah, tipis, gurih, dan hadir dalam berbagai rasa.
2: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
3: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
2: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
3: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
2: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
3: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
2: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
3: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
1: Ayo, berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.

Ya, mendengar satu buah lagu dari Marcel yang berjudul Naluri Lelaki. Wah, ini mungkin lagu untuk para perempuan ya, untuk memahami naluri lelaki gitu. Jadi nggak cuma perempuan yang mau dimengerti, tapi mungkin lelaki juga ingin dimengerti, pendengar ya. Dan pendengar, bagi Anda yang mungkin lagi capek gitu ya, bingung mau mencari hiburan apa nih di malam hari ini, atau mungkin Anda hari ini nggak keluar kemana-mana gitu ya, udah capek seharian kerja, pengennya diam di rumah aja, nggak apa-apa. Silahkan bergabung bersama kami, pendengar, nanti pada pukul 19.05 sampai 20.00 Wita ya. Karena nanti kita akan hadirkan untuk Anda ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan kali ini akan datang dari Axis bersama dengan EVOS eSport ya. Ini dalam rangka Axis Cup City Battle Denpasar 2026. Jadi bagi Anda nih ya yang suka dengan dunia eSport ya, nah ini pasti bakal rame dan seru sekali. Karena nanti kita bakal ngobrolin ya salah satu ajang yang menarik sekali, yaitu Axis Cup 2026. Nanti kita akan membahas lebih dalam ya mengenai Axis Cup 2026 ini, dan kita juga akan ngobrol bareng talent-talent ya, talent-talent dari EVOS eSport pastinya yang sedang keliling kota di Indonesia juga ya. Nanti kita juga akan bahas lebih dalam mengenai komunitas-komunitas eSport di Denpasar kira-kira seperti apa, dan bagaimana kolaborasi antara Axis dan juga EVOS ini. Pastinya menarik banget, sayang untuk Anda lewatkan gitu ya, apalagi bagi Anda pecinta game gitu yang suka sekali dengan dunia e-sport, langsung pantengin ya, karena bisa Anda simak gitu ya melalui FM 105,2 MHz dan juga streaming melalui aplikasi RRI Digital, dan juga melalui Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar, dan juga bisa Anda simak di YouTube kami ya di RRI Denpasar, karena nanti akan live streaming di sana. Jadi jangan kemana-mana pendengar, terus ikuti kami. Dan sebelum itu Lili akan putarkan dulu lagu-lagu untuk menemani Anda di malam hari ini. Salah satunya lagu dari Afgan yang berjudul Bawalah Cintaku.

Dalam perkembangan ekonomi yang pesat, usaha mikro kecil dan menengah UMKM memiliki peran yang semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional. UMKM merupakan tulang punggung ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menggerakkan roda ekonomi. UMKM seringkali menjadi wadah bagi wirausaha muda dan kreatif untuk mengembangkan ide bisnis. Dengan berbagai inovasi dan teknologi yang tersedia, UMKM memiliki peluang besar untuk bersaing di pasar global. Dengan semangat kewirausahaan dan dukungan yang berkelanjutan, UMKM memiliki potensi besar untuk menjadi pilar utama dalam membangun ekonomi yang lebih kuat dan inklusif. Mari bersama-sama mendukung UMKM agar terus berkembang dan berkontribusi positif bagi masyarakat dan negara kita.

0: nggak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Oh, iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar tautan dari media sosial terkait tautan pendaftaran upacara 17 Agustus di Istana Negara diperpanjang hingga 16 Agustus 2026. Unggahan disertai narasi perpanjangan pendaftaran dan penambahan kuota undangan 10 Agustus hingga 16 Agustus 2026 upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Lalu benarkah hal tersebut? Mari kita cek faktanya. Tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turnback Hoax mencoba mengakses tautan yang dibagikan dalam unggahan tersebut. Namun tautan tersebut hanya mengarahkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Untuk memastikan lebih lanjut, Turnback Hoax mencoba mencari informasi resmi pendaftaran upacara 17 Agustus 2026 ke akun Instagram Kementerian Sekretariat Negara kemensetnek.ri. Berdasarkan informasi dari unggahan Instagram Kemensetnek, pendaftaran upacara hanya diinfokan diperpanjang hingga tanggal 11 Agustus 2026 saja, tidak diperpanjang hingga tanggal 16 Agustus 2026. Selain itu, pendaftaran upacara juga tidak melalui tautan Telegram, melainkan diakses melalui tautan pandang.istanapresiden.go.id. Faktanya, tautan tidak mengarah ke situs resmi pemerintah. Selain itu, Kemensetnek hanya menginfokan pendaftaran upacara 17 Agustus 2026 hanya diperpanjang hingga 11 Agustus 2026 saja, tidak diperpanjang hingga 16 Agustus 2026. Jadi, unggahan berisi klaim tautan pendaftaran upacara 17 Agustus 2026 di sana adalah konten tiruan atau impostor konten.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan. Supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh. Supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa. Mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
1: Ya, selamat malam pendengar setia dari Pro 1 Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali karena pada malam hari ini saya Lili Lintang hadir kembali untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari ini dalam program Ngobras, Ngobrol Bersama Komunitas. Dan kali ini adalah hari yang sangat luar biasa ya, karena kita kedatangan tamu spesial juga nih pada malam hari ini. Dan di hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 ini kita akan membahas topik yang menarik sekali karena ini berkaitan dengan event Axis Cup City Battle Denpasar 2026. Dan nanti juga akan ada narasumber kita ya. Tidak hanya satu, tidak hanya dua, nanti ada banyak ya narasumber kita. Tapi sebelum itu, ini Lili juga akan menyapa nanti narasumber kita. Ini dari PT XL Smart Telkom Sejahtera. Tapi sebelum itu pendengar, Anda bisa menyimak siaran kami melalui FM 105,2 MHz dan juga streaming melalui aplikasi RRI Digital dan juga bisa streaming melalui Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar pendengar ya. Dan mungkin Lili akan menyapa dulu nih ya narasumber kita yang sudah hadir di studio RRI Pro 1 Denpasar. Ini ada kedua narasumber kita dulu ya sebelum nanti ada yang lain-lainnya lagi nih. Ini Lili mau sapa dulu narasumber kita. Ini yang pertama ada Bapak Muhammad Arif selaku Teritori Sales dan Pasar PT XL Smart Telkom Sejahtera. Selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Baik, gimana kabarnya pada malam hari ini, Bapak?
3: Baik, Mbak.
1: Oke, luar biasa. Kemudian ada narasumber kita juga yang kedua. Ini ada Bapak Rinaldin selaku Retail dan Trade Communication Youth Segment PT XL Smart Telkom Sejahtera. Selamat malam.
4: Malam, Mbak Lili.
1: Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat?
4: Sehat, sehat.
1: Oke, luar biasa. Ini semangatnya udah terpancar di depan saya ini.
4: Asik. Macet kesini tadi.
1: Oh iya, kalau malam apalagi ini hari Jumat ya. Iya, oke. Dan di malam hari ini pendengar kita akan membahas ya mengenai event dari Axis Cup City Battle Denpasar 2026. Mungkin masih banyak yang bertanya-tanya sebenarnya ini ada event atau ajang yang seperti apa sih? Kita akan kupas tuntas di program Ngobras kita pada malam hari ini. Dan untuk membuka segmen kita di segmen pertama ini mungkin boleh ini dari Pak, mungkin saya manggilnya Pak Arif ya, dan Pak Arinaldin, ini boleh gak sih dijelasin dulu dari Axis Cup 2026 ini sebenarnya acara yang seperti apa sih? Boleh dijelaskan dulu.
4: Oke, siap.
1: Silakan.
4: Oke. Kalau pendengar di sini sebutnya apa?
1: Pendengar RRI Pro 1 Denpasar aja.
4: Iya. Pro 1 Denpasar. Oke. Okay. Yes. Flashback sedikit aja tentang event Axis Cup itu sendiri apa sih? Event Axis Cup. Sebenarnya Axis Cup itu kita tahun ini sudah jalan ke tahun kelima. Jadi sebenarnya aktivitinya lebih ke kita membawa ekosistem e-sport ke kota-kota yang menurut kita memang kota-kota tersebut adalah kota-kota yang potensial dari sisi industri e-sport itu sendiri. Karena kan kadang-kadang orang juga cuma tahu e-sport itu kaitannya dengan hanya dengan turnamen e-sport aja. Yeah. Tapi sebenarnya enggak tuh, yang namanya e-sport itu ternyata luas. Jadi secara ekosistemnya dia banyak. Jadi di sana juga ada pro player, ada juga ya turnamen udah pasti. Di situ juga ternyata ada BA yang ada di industri, terus di sana juga ada cosplay, di sana juga ada jejepangan lah ya. Sampai di sana juga nanti kita juga ada talk show di mana talk show-nya berkaitan dengan Axis itu sendiri as a product di industri telekomunikasi. Dan kita juga cuma mendalami apa sih kita kan bawa salah satu pro player terbesar di Indonesia ya, yang namanya EVOS. Nanti juga kita akan talk show di sana menggali tentang apa sih EVOS untuk teman-teman di Bali khususnya. Okay, itu dulu.
1: Okay, itu latar belakangnya dulu ya.
4: Okay. Betul.
1: Kalau gitu dari Axis Cup 2026 ini sebenarnya sudah terselenggara di berapa kota nih? Atau mungkin sudah keliling ke beberapa kota?
4: Baik, betul. Okay. Jadi tahun ini memang Axis Cup cukup besar secara implementasinya dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi tahun ini kita menjalankan untuk stage pertama itu ada di 88 kota.
1: Wow.
4: Ya, jadi kenapa kita menjalankan 80 kota? Itu sebenarnya juga relate dengan campaign 5G yang sedang Axis jalankan di industri telekomunikasi. Okay. Jadi setiap kota yang sudah menjalankan atau sudah launching untuk layanan 5G-nya event Aksiska pasti akan hadir di kota tersebut. Dan kita juga membagi dua memang secara implementasinya. Jadi ada di kota-kota kabupaten itu kita memfokusnya lah lebih implementasi di kafe atau di ya tempat nongkrong anak muda. Tapi kalau itu di kota-kota besar, kita memang fokus lebih di mall acaranya. Dan salah satunya yang akan kita jalankan di minggu ini di Bali.
1: Oke. Wah, luar biasa ya, karena Bali ini terpilih akhirnya ya.
4: Iya, betul.
1: Terpilih ini menjadi salah satu kota yang menyelenggarakan Axis Cup 2026 ini. Dan Axis Cup ini akan berlangsung di Living World ya?
4: Betul.
1: Oke, ya. Mungkin untuk tanggalnya boleh di-spill?
4: Oke, tanggalnya 15 dan 16 Agustus 2026.
1: Oke, berarti besok ya?
4: Mulai betul, besok. Kita mulai besok. Benar.
1: Oke, luar biasa. Ini diselenggarakan mulai tanggal 15 hingga 16 Agustus 2026 di Atrium Living World Denpasar, betul ya?
4: Betul.
1: Oke, ini juga salah satu mall yang selalu didatengin anak-anak Kodia Denpasar di sini kalau nyebutnya.
4: Oke.
1: Jadi okay. Pasti ramai banget sih.
4: Ya, mudah-mudahan betul. Kenapa juga kita pilih di sana? Memang kita juga coba melakukan beberapa visit lah ya. Lihat mana sih mall-mall yang potensi untuk ya untungnya. Kita kan kalau ada event pasti harapannya rame ya. Dan iya, di mana juga anak mudanya juga banyak nongkrong di sana kan. Dan kebetulan kita juga dari informasi teman-teman di Denpasar khususnya Living World adalah salah satu mall yang memang secara daily day to day-nya juga sudah rame, apalagi di weekend, apalagi tempat anak muda, terutama anak muda Bali ya. Banyak yang nongkrong di sana nih. Jadi kita pikir, okay deh, kita jalan yuk di Living World. Jadi harapannya juga kita juga menambah acara yang di luar dari acara yang memang biasa diselenggarakan di Living World.
1: Oke, pemilihan tempat yang pas sekali sih kalau menurut saya.
4: Terima kasih kalau gitu.
1: Oke, berarti sebenarnya Axis Cup City Battle ini juga sebenarnya bukan hanya kompetisi ya, tapi ini juga menjadi ajang berkumpulnya dari komunitas-komunitas gaming ya. Dan tadi juga ada meet and greet dengan talent dari EVOS ya.
4: Iya, betul.
1: Iya, oke. Itu kegiatannya boleh di-spill nggak kira-kira apa aja
4: boleh,
1: nih?
4: Boleh. Oke. Jadi kan seperti yang sudah saya informasi sebelumnya, karena kan orang banyak tahu yang namanya e-sport kan hanya turnamen aja kan. Nah ternyata di balik itu EVOS sebagai salah satu tim pro player yang besar di Indonesia, ternyata di sana tuh banyak tuh aktivitinya. Dari mulai di sana ada pastinya tadi pro player pasti ada, mereka juga punya namanya brand ambassador. Nah itu juga nanti besok kita bawa. Terus juga nanti di sana juga ada beberapa talent dari EVOS sendiri, dan juga nanti ada juga beberapa manajemen yang ada di balik EVOS.
1: Okay.
4: Jadi mereka akan kita bawa untuk kita ajak ngobrol-ngobrol sama ya teman-teman di Bali untuk sama-sama pengen tahu apa sih sebenarnya yang ada di EVOS. Jadi harapannya ya ada saling sharing techno apa sharing informasi tentang industri apa yang berkaitan dengan e-sport.
1: Oke, baik. Jadi ini cocok sekali untuk warga Denpasar yang mau bertemu dengan para talent dan pro player ini ya. Ini betul, saatnya ya.
4: Betul. Jadi harapannya juga mereka yang memang sudah menggeluti industri e-sport, kan pengen juga tuh seperti mereka misalnya. Jadi mereka bisa bertanya juga, gimana sih caranya jadi pro player misalnya gitu. Gimana sih jadi pro player yang benar, harus seperti apa. Terus kalau jadi BA itu apa sih syaratnya misalnya kayak gitu. Atau jadi manajemennya EVOS seperti apa. Jadi kita mengharapkan justru dari teman-teman di Bali khususnya Denpasar untuk banyak menanyakan hal tersebut dengan teman-teman dari EVOS.
1: Oke, luar biasa. Ini sayang sekali loh ya warga Denpasar, para pendengar setia dari Pro 1 Denpasar kalau dilewatkan ya. Oke, dan mungkin kalau berbicara mengenai tadi sempat disebutkan juga ini mengenai campaign Axis 5G Absolute Fest, betul ya?
4: Ya.
1: Ya. Mungkin boleh dijelasin dulu nih, sebenarnya campaign ini tuh tujuannya apa sih? Boleh mungkin dijelaskan dulu.
3: Kalau di sini mengenai ini ya, apa namanya 5G AF ya? Absolutely fast kalau dari Axis. Kebetulan di area Denpasar ini sudah tercoverage 5G.
1: Oke.
3: Dan di mana 5G ini kalau main game ya, kalau main game kan kita butuh kecepatan, responsif dan juga apa stabil.
1: Pasti.
3: Pingnya juga kita jagain. Kalau di 5G jangkauannya lebih luas dan juga lebih cepat, Mbak. Dengan jaringan 5G itu bisa mencapai up to 500 Mbps.
1: Oke.
3: Dan kita di Axis ready mulai dari harga 25.000 saja. Itu udah dapat kuota 30 per 10 Pak ya.
4: Betul. Oh, okay.
3: Dan unlimited TikTok dan games. Yeah. Jadi gamenya udah termasuk Free Fire, Mobile Legend, AoV, dan lain-lain. Jadi kita kasih kuota banyak, jaringan tercepat.
4: Dan ditambahin juga nih Mbak Lili, jadi apa sih bedanya 5G-nya Axis ya? Axis itu salah satu dari segmen yang ada di XL Smart saat ini, betul. Jadi di XL Smart itu kita punya 3 segmen, ada XL, ada ya XL itu yang targetnya memang lebih premium, penggunanya yang mungkin secara penggunaan lebih premium ya dari sisi penggunaan kuota dan lainnya. Kita punya Smart Friend saat ini, itu targetnya lebih ke mass segmen. Itu jadi lebih panjang, lebih banyak dan lebih luas. Dan yang ketiga kita punya Axis. Axis sendiri itu dengan targetnya adalah youth. Nah, apa sih pembedanya 5G yang dikeluarkan oleh oleh Axis atau XL Smart? So, 5G kita itu sekarang istilahnya udah blanket. Maksudnya blanket itu adalah, jadi kalau kita udah menyatakan Bali itu 5G, berarti seluruh area Bali dari ujung ke ujung tercover oleh 5G network kita.
3: Diselimuti,
4: diselimuti betul. Jadi benar-benar mau di istilahnya mau di pinggir Denpasar, di Bali atau mau di tengah kota. Jadi secara experience yang memang mereka sudah mempergunakan network 5G-nya ya, karena memang persyaratan untuk menggunakan 5G itu agak lumayan banyak. Yang pertama pasti handphonenya juga harus 5G. Yang kedua dia juga harus beli paketnya paket 5G. Nah barulah itu boleh dibilang secara ekosistem penggunaannya lebih maksimal lah, lebih suitable lah ya. Nah itu, dan kemudian kalau di Bali dan sekitarnya otomatis yang sudah mempergunakan jaringan dari XL Smart itu 5G-nya benar-benar blanket. Jadi dimanapun dia areanya di Bali, dia sudah bisa memanfaatkan dari network 5G-nya itu. Mungkin agak berbeda dengan beberapa teman di lain ya, di telco lain ya. Jadi kita benar-benar sudah blanket. Itulah jadi pembedanya 5G campaign dari XL Smart termasuk Axis.
3: Tambahan dikit, kita juga baru dapat reward dari Okla 5G terbaik di Indonesia.
1: Wow, luar biasa. Oke, berarti ini udah harganya terjangkau gitu ya. Ini juga kekuatan 5G-nya oke banget. Ini sayang banget kalau nggak pakai ya.
4: Betul.
1: Oke, baik. Oke, kalau tadi kita sudah bahas nih lebih lanjut ya mengenai Axis Cup City Battle Denpasar 2026 dan tadi juga ada campaign dari Axis 5G Absolutely Fast ya. Dan nanti kita juga akan bahas lebih dalam lagi pendengar ini mengenai EVOS dan juga industri e-sport di Indonesia khususnya di Denpasar juga ya. Kita akan bahas lebih dalam mengenai keseruannya juga nanti bersama talent-talent dari EVOS ya.
4: Iya, betul.
1: Oke, luar biasa. Tapi nanti kita akan kembali lagi pendengar setelah pesan-pesan yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: bisa. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.
3: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Mbak, emang minum apa aja, Mbak? Ini bisa. Ini tape, ini bagus aja. warung makan ini sangat populer, bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring, yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, peniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.
9: Mau ketemu Camer nih, mampir ke minimarket dulu ah.
10: Ini kembaliannya ya, Mbak. Makasih.
9: Mbak, saya duluan aja dong.
11: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
9: Oh iya, maaf Pak, belanjaan saya kan dikit juga.
11: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
9: Wah, saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
11: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
12: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
9: Hah? Papa?
11: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
12: Om.
13: Dina, Papa gak setuju kamu sama orang yang gak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
9: Om. Yang gimana nih?
12: Ah, kamu sih.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih membersamai kami dalam program Ngobras atau Ngobrol Bersama Komunitas. Di malam hari ini, Jumat tanggal 14 Agustus 2020.

0: Kalau tadi kita sudah bersama dengan narasumber dari Aksisnya langsung, nah sekarang kita giliran ya, kita bergantian deh kali ini. Kita sudah kehadiran dua narasumber ya di studio RRI Pro 1 dan Pasar. Kita akan kenalan dulu satu persatu. Ini yang pertama ada Kak Natse dari talentnya EVOS eSport. Halo, selamat malam Kak.
1: Halo, selamat malam. Aku Natse. Aku brand ambassador.
0: Oke, okay, brand ambassador ya EVOS ya. Oke. Okay. Gimana kabarnya hari ini? Sehat?
1: Sehat.
0: Oke. Okay. Ya, gimana Bali?
1: Baru sampai ya, kebetulan kita baru landing sore.
0: Oh iya.
1: Ya Bali begitu ya, selalu ramai.
0: Selalu ramai dan macet ya hari ini. Oke, okay, kalau tadi sudah Kak Natse dan berikutnya ini ada Kak David. Selamat malam Kak David.
2: Halo Kak. Welcome.
0: Oke, okay, welcome di studio RRI Pro 1 dan Pasar ya. Gimana kabarnya? Sehat hari ini?
2: Baik, luar biasa.
0: Oke, okay, nanti juga akan ada talent-talent yang lain pendengar, tapi kita sekarang akan berbincang dulu nih dengan Kak Natse dan juga Kak David. Oke, okay, jadi kalau Kak Natse dan juga Kak David ini kan sebagai brand ambassador dari EVOS eSport ya.
2: Aku talent, Kak Natse,
0: okay, Kak brand, Natse ambassador. Brand ambassador.
2: Yeah. Betul. Okay. Nanti ah itulah.
0: Oke, okay, mungkin kalau
1: bukan yang pro player ya.
2: Season ini support system dulu, jadi full talent dulu ya.
0: Oh oke, okay. Full talent dulu ya.
2: Okay. Talent yang baik, talent yang baik.
0: Oke, okay, mungkin kalau ngomongin soal EVOS, EVOS ini kan memang menjadi salah satu organisasi gaming entertainment terbesar di Indonesia gitu ya.
1: Iya, besar banget sih.
0: Besar sekali. Mungkin boleh nggak Kak Nat dijelasin dulu nih, mungkin sebenarnya EVOS ini sudah menjangkau ke apa aja gitu, mungkin komunitas lainnya di Indonesia, mungkin offline ataupun online, boleh silakan.
1: Oke, okay, kalau komunitas kita ada EVOS Fans ya.
2: Bener.
1: Itu penggemar lah ibaratnya, penggemar dari okay. EVOS eSport ini. Kalau untuk game kita juga mempunyai banyak divisi juga ya. Jadi bukan
2: bener
1: fokus
2: banget
1: satu game doang, tapi banyak. Terus kita juga udah menang juara dunia juga sudah banyak ya.
0: Wow.
1: Apa, coba bisa disebutin?
2: Banyak banget.
0: Oke.
1: Okay. Salah satunya kebanggaan kita apa?
2: M Wang, ting ting ting.
1: Iya, jadi memang ya patut lah ya disebut salah satu e-sport terbesar di Indonesia.
2: Oh. Salah satu, benar.
0: Salah satu yang terbesar ya, siapa sih yang gak kenal EVOS gitu ya, mungkin ya. Oke, okay. Tapi kan memang kalau industri e-sport ini saat ini menghadapi, bisa dibilang menghadapi berbagai tantangan gitu ya. Tapi kalau dari EVOS ini kira-kira sudah menghadirkan apa aja? Kalau gak salah ada EVOS Academy ya?
1: Iya, ada. Nih, coachnya okay. Nih.
0: Mungkin boleh diceritain. Ya. Jadi EVOS Academy itu seperti apa kak? Boleh dong diceritain.
1: Boleh,
2: Oh, mungkin bantu menjawab ya.
1: Iya.
2: EVOS Academy itu kayak wadah buat kalian para-para bibit, para-para calon player yang pengin belajar, yang pengin lebih lanjut lah, pengin tahu dunia e-sport ini bagaimana, belajarnya kayak gimana, latihannya kayak gimana. Nah, okay, di EVOS Academy itu menjadi salah satu tempat yang cocok buat kalian biar ngerti lah. Karena di situ tuh ada coachnya, ada teman-teman yang lain, kalian bisa dapat banyak teman gimana, dapat ilmu, input segala macam, dan berkesempatan untuk ketemu player-player idaman kalian.
0: Okay.
1: Siapa tahu bisa jadi kayak mereka.
2: Yes sir.
0: Oke, okay, berarti ini cocok sekali untuk talenta muda gitu.
2: Bener.
0: Ya.
2: Benar, bibit-bibit unggul.
0: Bibit-bibit unggul. Ini yang ngomong bisa udah seniornya.
1: Masih kecil tuh, harusnya udah langsung dimasukin ke EVOS Academy.
0: Oke. Okay.
2: Nah, biasa gitu, jadi ekstrakurikuler tambahan ya.
1: Iya, sebelum okay telat ya. Karena kan kalau udah besar takutnya berasa udah telat nih gitu. Motoriknya tuh justru masih anak kecil tuh yang pas banget.
2: Yang enak
0: dilatih.
2: Dilatih.
0: Iya. Oke, okay, karena kalau udah gede urusannya udah beda lagi ya.
1: Iya, udah sibuk.
2: Tapi aman. Kalau emang pilih
1: Heaven, ya
2: cari temen, cari. Nah itu, asik, cari tim kan.
1: Bisa sih.
0: Oke, okay, ya, ini tempatnya
1: untuk semuanya sih kita.
2: SU
1: ya,
2: semua umur.
0: Oke, okay, semua umur. Oke. Okay. Tapi kalau misalkan ngomongin soal persiapan, ini persiapan EVOS Glory namanya ya di MPL season depan ini gimana kira-kira kabelnya?
1: Season ini.
2: Season 18 ya? Benar.
0: Oke, okay, yeah, season 18.
1: Kebetulan baru mulai tadi.
0: Oh iya.
1: Ya, dan menang.
0: Oh wow.
2: Dan 2-0.
1: Dan 2-0.
2: Dan lawan RRQ.
1: Ya, dan lawan RRQ itu emang.
2: Yes.
1: Kayak
2: match pembuka 2-0. Iya. Semoga win streak lah. Amin.
1: Amin.
0: Oke, okay, tapi kalau ngomongin soal persiapannya biasanya apa aja sih, Kak?
2: Kalau persiapan udah pasti kita karena season lalu mendapatkan hasil yang cukup buruk, udah pasti dari kita punya waktu lebih buat bisa trial. Trial itu semacam kayak kita mencoba-coba. Coba-coba player baru, mencoba coach baru mungkin. Jadi semuanya dicoba, diambil yang terbaik. Dan sudah ketemu 2 minggu lalu mungkin. Udah lock roster dan puji Tuhan season ini day one main dan menang.
0: Oke, okay.
2: Berbuah manis lah pokoknya.
0: Oke, okay, berbuah manis. Karena semua nambahin mungkin
1: ya. Berarti persiapannya matang ya. Bisa dilihat.

0: Amin.
1: Kita lihat hasil aja.
0: Semoga
1: sih.
0: Semoga konsisten.
2: Amin. Oke, okay, amin. Ini saya bantu doakan juga nih.
1: Terima kasih, Kak.
2: Oke, okay, baik. Kalau ini kan Kak Nat juga sama Kak David baru sampai ya di Bali hari ini banget. Oke. Okay. Kalau misalkan ngomongin soal keseruan komunitas e-sport nih, kira-kira ada gambaran nggak sih komunitas e-sport di Denpasar khususnya ini kira-kira bakal gimana nih antusiasnya kira-kira?
1: Kira-kira kebetulan yang aku tahu tuh banyak gamer atau pro player tuh dari berasal dari Bali ya.
2: Mm-hmm.
1: Jadi otomatis di Bali tuh memang rame gitu gamernya.
0: Harusnya ya. Okay. Apalagi kan ada player EVOS juga kan dari Bali. Iya. Ada the baby alien Albert, yes sir.
1: Oh iya, okay. Albert Acu. Iya, itu gitu. Dari Bali tuh.
2: Oke. Okay.
1: Jadi antusiasnya udah otomatis sih pasti rame ya, rame banyak ya. Yang nungguin kita datang juga gitu di sosial media udah kelihatan kan.
0: Benar.
1: Nggak sabar buat event besok.
2: Nggak sabar. Wah ini besok pasti penuh sekali nih ya, karena biasanya juga nggak ada event udah rame banget nih mallnya.
1: Oh.
2: Iya, ini
1: iya,
2: disclaimer pasti, aja.
1: Makin-makin berarti ramenya.
2: Makin-makin besok. Ini kebetulan kalau Kak Nat sama Kak David udah dari kota mana aja nih? Atau mungkin ada kota yang paling berkesan kira-kira?
1: Berkesan semua sih.
2: Semua berkesan.
0: Semua punya ceritanya
1: semua
0: masing-masing.
1: Punya cerita masing-masing.
2: Oke, okay, tapi kalau yang Denpasar ini udah gak sabar nih kira-kira.
1: Gak sabar, karena kita ke Bali sekalian healing.
2: Oke, okay, oh, iya.
0: Vitamin C ya, vitamin C.
1: Iya, iya.
2: Yang biru-biru ya.
0: Bener, syahdu.
2: Syahdu, oke. Okay. Dan kalau misalkan acara di Denpasar nanti, tapi udah ini belum, udah kebayang kira-kira kalau di Denpasar ini bakalan rame atau enggak atau gimana nih kira? Atau mungkin udah ada fans-fansnya di Denpasar nih udah janjian mau datang besok atau gimana?
1: Udah, kemarin semalam kan aku habis live streaming juga ya di YouTube.
2: Okay.
1: Jadi mereka ini udah pada nungguin besok mau datang okay. gitu.
0: Antusias
1: ke
0: ya.
1: Udah antusiasnya udah kerasa lah
2: kerasa.
1: Jadi
2: ya.
1: Aku pun juga udah kayak, oh kebayang nih berarti nanti akan ketemu mereka, akan meet and greet, terus mabar bareng. Eh mabar bareng?
2: Mabar bareng.
0: Karena
2: mabar.
0: Emang acaranya seru-seru banget ya.
1: Iya.
0: Ada turnamen, ada event cosplay, ada pokoknya banyak mini games dan bakal seru banget sih. Dan jangan lupa gratis, makanya langsung datang aja. Banyak hadiahnya.
2: Oke, okay, ini info penting, gratis ya pendengar ya. Jangan sampai bertanya-tanya lagi nanti kira-kira ini eventnya gratis apa enggak gitu ya.
1: Iya, banyak yang nanya gitu.
0: Pokoknya
1: kan,
0: mindsetnya kita datang, kita seru-seruan bareng. Nah, itu.
2: Nah, itu yang ditunggu-tunggu ya.
0: Yes, sir.
2: Oke, okay. Tapi kalau nanti kan kita juga akan berganti dengan talent yang lain ya. Nah, mungkin kalau dari Kak Nat sama Kak David sendiri ada enggak sih mungkin harapan gitu ya, harapan untuk seluruh talenta muda yang mungkin pengen nih jadi brand ambassador-nya EVOS atau jadi pro player-nya, ada enggak sih harapan untuk anak-anak muda sekarang gitu?
0: Mungkin dari, kalau ada yang mau jadi brand ambassador dulu mungkin.
1: Dari aku ya, harapan sih ada banget ya pasti ya, apalagi di era digital kayak zaman sekarang tuh penting banget. Kalau menurut aku, jangan takut untuk mencoba, harus dicoba dulu gitu ya, percaya diri juga. Mungkin mulai dari hal kecil dulu ya, karena siapa tahu dari hal kecil itu bisa lama-lama menjadi tumbuh dan berkembang.
2: Okay.
1: Intinya tetap semangat gitu. Itu sih dari aku.
2: Tetap semangat. Okay, kalau Kak David?
0: Mungkin kalau aku nambahin dari Kak Nat, kalau mau jadi pro player ya buat talenta-talenta muda, jangan lupa butuh restu orang tua. Ikutin dulu orang tuanya mau apa. Kalau emang disuruh kelarin studinya, kelarin dulu. Karena guys, kalau kalian pengen komit di prosin, itu butuh yang namanya pengorbanan. Jadi kalian harus benar-benar fokus di prosin, karena kalian bakal jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman, keluar dari zona nyaman. Tapi kembali lagi, itu kan bisa jadi kerjaan kalian profesional. Kayak kerja sesuai hobi tuh enak banget gak sih?
1: Iya enak banget.
0: Jadi benar-benar harus komit, disiplin, dan tanggung jawab. Itu sih.
2: Oke, berarti yang satunya tetap semangat, yang satunya restu orang tua penting ya.
0: Yes, sir.
2: Oke, ini kayak pengalaman pribadi kayaknya ya.
0: Ah, benar. Cabut.
2: Gak mungkin sampai Bali kalau gak ada restu orang tua dong.
0: Kalau aku sendiri sih dari awalnya emang banyak penolakan.
2: Okay.
0: Cuman dengan pembuktian orang tua juga pasti luluh. Dan ya puji Tuhan aku bisa tanggung jawab dan sampai detik ini masih direstui.
2: Oke, berarti yang penting gak mengecewakan orang tua, itu yang paling
0: bener.
2: Penting ya. Oke, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih nih untuk Kak Nat dan juga
0: kasih,
2: Kak David ya, yang mau hadir nih dari jauh-jauh ya, baru sampai udah langsung datang ke studio RRI Pro 1 Denpasar menyapa para pendengar setia RRI Pro 1 Denpasar. Nanti kita juga akan kenalan lagi pendengar dengan talent-talent yang lain. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Singkatan dari nyokot weteng yang dalam bahasa Indonesia berarti menggigit perut. aslinya dalam bahasa Hokkien adalah Su Ko Tung atau Si Guo Tang, yang berarti sup empat buah dan merupakan sebuah hidangan tradisi masyarakat Tionghoa. Karena di Indonesia sulit dilafalkan, maka lebih dikenal dengan nama sekoteng. Selain penamaan yang jadi berbeda, bahan-bahan pembuat minuman ini juga sangat berbeda. Di Cina, sekoteng terdiri dari kacang amandel, buah jali, kelengkeng, dan biji teratai. Di Indonesia, diisi dengan bahan-bahan yang sudah disesuaikan, ada kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan potongan roti tawar. Di Tiongkok asalnya, minuman tradisional ini sudah dikonsumsi sejak masa pemerintahan dinasti Qin, sekitar tahun 221 sampai 206 sebelum Masehi. Pada masa itu, Kaisar Qin Shi Huang merasa kesehatannya meningkat setelah meminumnya. Tubuhnya hangat lebih lama dan pencernaannya menjadi lebih baik.
4: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta

Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

kami tak pernah mengusik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak.

0: Cendrawas bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas. Bebas.
1: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
3: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
4: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih membersamai kami dalam program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Tentunya di malam hari ini kita membahas mengenai Axis Cup City Battle Denpasar 2026. Dan bagi Anda pendengar yang ingin menyimak siaran kami, Anda bisa simak melalui 105,2 MHz dan juga streaming melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id. Dan Anda juga bisa menyimak kami melalui Facebook RRI Pro 1 Denpasar dan pastinya juga melalui kanal YouTube kami di RRI Denpasar. Dan pendengar, kalau tadi kita sudah berbincang ya mengenai dunia e-sport atau mengenai EVOS e-sport ini ya, tadi sudah bersama dengan Kak Natse dan juga Kak David. Nah, kali ini kita juga kehadiran talent lainnya nih dari EVOS e-sport ya, bersama dengan Axis juga. Mungkin kita akan sapa dulu satu per satu ya. Ini yang pertama ada Kak Saikots ya, sebagai talent dari EVOS e-sport. Halo, selamat malam Kak.
5: Selamat malam.
4: Oke, gimana kabarnya hari ini?
5: Baik, baik, baik.
4: Baik, oke. Baru datang juga di Bali?
5: Iya, baru datang.
4: Oke, luar biasa. Nah, selanjutnya ini juga ada yang cantik nih ya. Ini ada Kak Mira. Selamat malam, Kak Mira.
6: Halo, selamat malam.
4: Gimana kabarnya hari ini?
6: Alhamdulillah baik, aku.
4: Oke, baru sampai juga ya?
6: Baru sampai, iya, kita barengan semua talent-talent juga.
4: Oke, luar biasa nih, walaupun capek-capek mungkin dengan macetnya juga jalanan ya, tapi masih menyempatkan hadir di studio RRI Pro 1 Denpasar. Dan kita juga kembali bergabung lagi ya bersama dengan Bapak Arinaldin dari PT XL Smart Telkom Sejahtera dan juga Bapak Muhammad Arif ya dari PT XL Smart Telkom Sejahtera juga.
7: Halo.
4: Oke, halo, kembali lagi. Oke, mungkin ini Lili ke Kak Mira dan juga Kak Saika juga dulu ya sebagai talent dari EVOS eSport. Kalau tadi Lili sudah sempat nanya nih sama Kak Natse dan juga Kak David mengenai antusiasme kira-kira dari komunitas eSport di Denpasar. Mungkin kalau dari Kak Mira dulu, kira-kira gimana nih antusias warga Denpasar untuk bertemu besok, kira-kira gimana?
6: Antusiasnya sih bakal kayak seneng banget ya, seru. Soalnya aku sebagai talent EVOS sih, aku baru pertama kali ikut Axis Cup ini.
4: Oke.
6: Okay. Ya, yang tour Axis ini, aku pertama kali, jadi kayak sangat excited ya. Menurutku antusiasnya nih bakalan
4: pecah,
6: seru
4: gitu
6: banget
4: ya.
6: Sih, pecah sih kayaknya. Anak-anak gaming di Denpasar ya, di Bali.
4: Iya, pasti. Karena memang banyak sekali gamers-gamers di Denpasar ini. Bahkan di RRI Denpasar juga banyak sekali loh.
6: Iya.
4: Oke, mungkin kalau dari Kak Saikot kira-kira gimana?
5: Kalau dari aku sendiri, jujur ya, karena aku kan sering ngikut ke kota-kota yang lain. Dan juga ini aku mungkin di Bali ini yang kedua kalinya sama Axis lah.
4: Okay.
5: Nah, kalau aku sendiri ngelihat dari event sebelumnya itu ya lumayan rame dan juga mungkin ya di besok hari ini lebih dari itu mungkin.
4: Oke, semoga besok rame ya.
5: Semoga.
4: Tapi pastinya rame sekali karena udah gak sabar juga nih pengen ketemu sama kakak-kakak talent ya. Pasti banyak sekali yang menantikan. Nah, mungkin kalau dari Axisnya sendiri ya, kenapa pada akhirnya, ini Lili juga penasaran sekali, kenapa pada akhirnya memilih kolaborasinya bersama dengan EVOS eSport? Silakan.
7: Oke, saya aja yap ya.
4: Iya.
7: Ya, kenapa kita pilih EVOS? Siapa sih EVOS yang di belakangnya? Seperti apa sih membernya? Apa sih activity-nya? Jadi kalau teman-teman bisa lihat, EVOS tuh isinya anak-anak muda. Kalau kita istilahnya bilang youth lah, istilahnya kerennya youth gitu kan. Youth tuh yang kayak gimana? Ya anak-anak yang memang boleh dibilang itu sebagai target audience dari Axis itu sendiri ya. Dimana anak muda itu merepresentatifkan produk-produk dari Axis. Jadi kita lihat teman-teman di EVOS itu kan dari mulai behavior, terus juga historicalnya semua itu benar-benar di anak muda yang bisa kita pergunakan sebagai role model lah istilahnya gitu kan. Anak-anak muda yang boleh dibilang terampil, aktif, boleh juga berprestasi. Dari situlah kita coba alignment sama teman-teman di EVOS. Dengan harapannya juga user-user Axis itu mau mereka bercita-cita seperti anak-anak ada yang anak-anak muda yang ada di EVOS lah kira-kira. Jadi harapan juga di sana, dan terakhir pastinya juga mempergunakan produk-produk Axis. Karena biar gimana kita dari Axis sebagai salah satu perusahaan telco terbesar di Indonesia. Jadi harapannya anak-anak muda terutama di Bali dan Denpasar khususnya harus pakai Axis kayak gitu.
6: Wajib,
7: oh jangan lupa
6: ya?
7: Jangan lupa besok juga kita di lapangan akan bagi-bagi kartu perdana ya. Jadi kalau mau coba produk-produknya Axis, kita akan fokus di produk Axis yang 5G. Di sana kita akan kasih produk free, langsung dapat 50 giga untuk 14 hari.
5: Keren.
7: Jadi betul. Keren. Jadi teman-teman, adik-adik yang pengen mau coba Axis, yuk besok datang ya di tanggal 15 dan 16 di Living World Bali.
6: Oke, ini sayang, ini rugi banget ya pokoknya kalau nggak datang ya.
7: Betul.
6: Oke, tapi ini ada satu pertanyaan dari salah satu pendengar ya. Mungkin ini untuk Kak Saikot dan juga Kak Mira. Ini ada yang bertanya, mungkin ini mengenai EVOS Academy nih. Ada nggak sih cara untuk bisa masuk ke EVOS Academy ini? Mungkin ada pengalamannya?
8: Ada sih caranya. Bisa daftar sih, bisa daftar ke EVOS Academy. Gimana caranya?
5: Kalau dari aku sendiri kan itu kan di Instagram, itu kan ada namanya evos.academy. Jadi kalau misal dari kalian pengen daftarin EVOS Academy, langsung aja klik link yang ada di sana. Jadi itu kalian tinggal isi data, terus nanti kalian bakal ngikutin kelas-kelasnya. Dan juga kalian tuh bisa jadi juga kayak kita lah bisa dibilang, bisa terjun ke pro player juga. Karena kebanyakan yang dari EVOS Academy itu sekarang ada beberapa yang udah di MPL. Contohnya kayak Veldora dulu di Academy, gitu. Jadi buat kalian-kalian kalau emang mau terjun ke e-sport, start dari EVOS Academy dulu udah benar.
6: Oke, berarti memang ini adalah mungkin jalan gitu ya.
5: Benar.
6: Oke, baik. Tapi karena sebenarnya pembahasan kita sangat menarik sekali, rasanya kayaknya 1 jam gak cukup. Tapi sayang sekali waktu kita sudah hampir berakhir ya di pukul 20 WITA. Tapi sebelum itu nih ya, untuk menutup segmen terakhir kita, ini Lili mau tanyakan dulu satu persatu nih ya dari para narasumber. Mungkin ini lebih ke harapan gitu. Mungkin boleh dari Kak Mira dulu, mungkin ini ada harapan untuk talenta-talenta muda yang mungkin belum berani untuk terjun ya ke dunia e-sport, mungkin ada nggak harapannya kira-kira?
8: Harapannya sih coba-coba sih, coba-coba ke EVOS Academy juga gitu, coba-coba buat masuk gitu, siapa tahu kan buat yang di luar sana yang kayak nggak bisa menyalurkan bakatnya gitu dalam dunia gaming gitu, bisa masuk ke EVOS Academy gitu, bisa kayak belajar juga di sana gitu, terus juga bisa menyalurkan bakat dia lah gitu, jadi pro player.
6: Oke. Berarti jangan takut mencoba ya.
8: Iya, jangan takut mencoba, jangan takut mencoba sesuatu hal yang kalian suka lah gitu.
6: Oke. Mungkin berikutnya dari Kak Saikot.
5: Kalau dari aku tersendiri ya mungkin ya, ya benar juga katanya si Mira juga, dari startnya itu dari EVOS Academy. Mungkin dari aku dulunya juga kan aku start dari nol juga kan, sering push rank, mungkin berjam-jam sampai subuh gitu-gitu. Nah intinya kalau dari aku sendiri, intinya kalau misalnya emang kalian mau tuju seperti prosin gitu-gitu, pokoknya kalian fokusin dulu pendidikan. Karena jujur kan banyak beberapa orang-orang yang masih sekolah itu terjun ke e-sport tuh kebagi dua jadinya. Jadi saran dari aku, mending kalian fokus pendidikan dulu, habis itu kalian terjun ke dunia e-sport. Dan jangan lupa pakai Axis.
6: Jangan lupa pakai Axis. Nah, oke, kalau tadi itu dari Kak Mira dan juga Kak Saikot, mungkin berikutnya nih, mungkin boleh dari Pak Arinaldin dulu, apa nih harapannya ya, apalagi sebagai Axis ini sebagai penyedia layanan, kira-kira harapannya apa nih?
7: Oke, simple, benar tadi kata Saikot. Yang pasti, yuk teman-teman yang memang suka gaming, pengen tahu lebih banyak tentang gaming, datang besok ya di tanggal 15 sama 16, ketemu sama teman-teman EVOS. Kita punya sesi talk show bareng teman-teman EVOS. Jadi tanya yang banyak-banyak di sana tentang apa sih EVOS, gimana sih jadi pemain, gimana sih jadi BA, gimana jadi talent. Jadi jangan takut mau mencoba kalau emang suka. Benar. Yang penting berani. Betul. Dan mencoba. Dan terakhir pastinya selalu pakai aksen.
6: Selalu pakai aksen.
5: Setuju. Okay. Itu mau dimanapun berada.
7: Betul. Itu aja. Dan okay, besok bisa datang ya. Nanti kita bisa coba di sana dan kita ada bagi-bagi kartu perdana aksis yang udah ada kuotanya. Jadi langsung bisa dipakai di sana.
4: Oke, okay, setuju. Mungkin terakhir singkat saja nih, mungkin dari Pak Arief boleh mau nambahin sedikit?
9: Kalau harapan saya sih besok datang semua ya. Pakai itu apa? Gratisan dari Pak Arinaldi tadi.
7: Dari aksis bukan dari saya.
9: Itu dicoba layanan 5G terbaik ya. Kita kebetulan jadi 5G terbaik di Indonesia. Mm-hmm. Jadi bisa dites aja besok sekalian langsung di Living World ya besok. Yeah. Terima kasih.
4: Oke, pokoknya jangan lupa pakai aksis dan besok jangan lupa untuk hadir di Living World ya. Oke. Oke, baik, tapi pendengar sayang sekali waktu kita sudah berakhir sampai di sini ya, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Aksis dan juga dari EVOS Esport ya yang sudah hadir di studio RRI Pro 1 Denpasar. Dan bagi Anda pendengar, kami masih hadir kembali untuk Anda tentunya di Denpasar malam ini bersama dengan Bang Wandi Aziz. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
10: Denpasar malam ini.

Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global. Air India mewajibkan seluruh pilot Air India untuk menjalani tes narkoba. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur, karena sensus ekonomi sangat penting untuk aktivitas perekonomian bangsa. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Afandi. Gandhi, laporan Anda.
1: Ya, Fajar, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan RUU APBN tahun 2027 dan nota keuangan di gedung MPR DPR Jakarta sore tadi. Salah satu disampaikan kepala negara adalah Presiden Prabowo menyoroti belum diperbaharuinya aktivitas ekonomi masyarakat selama 10 tahun. Aktivitas ekonomi tertuang di dalam sensus ekonomi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Presiden Prabowo mengatakan sensus ekonomi telah melibatkan 251 ribu petugas. Mereka mendatangi satu persatu rumah warga. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo meminta agar masyarakat tidak menolak petugas sensus dan mengisi dengan jujur. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk menyusun kebijakan dan anggaran oleh pemerintah. Dan pendengar, berikut yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di gedung MPR DPR Jakarta hari ini.
2: Kita pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat Indonesia yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan.
1: Iya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto memastikan data dari masyarakat tidak akan disalahgunakan, bahkan akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau juga pendapatan pribadi yang dilaporkan. Dan itu pembaruan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTKS juga akan dilakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026. Oleh sebab itu, sensus ekonomi sangat penting. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Udara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global yang kompleks di tahun 2027. Berikut laporan Magdalena Krisnawati. Lena.
3: Setelah mengikuti pidato Presiden Prabowo di gedung DPR MPR hari ini, sejumlah menteri dan pemimpin lembaga negara menggelar keterangan pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak mengenai RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027. Dalam keterangan pers yang masih berlangsung saat ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan dinamika global di tahun 2027 masih sangat kompleks, sehingga ketidakpastian masih akan tinggi dan akan berdampak pada perekonomian global serta domestik. Namun pemerintah meyakini dapat menghadapi dinamika tersebut dan kinerja perekonomian nasional akan tetap solid. Menteri Keuangan Purabaya juga mengatakan strategi fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karenanya di tahun 2027 strategi fiskal akan tetap diarahkan untuk ekspansif meski fiskalnya tidak besar. Berikut pernyataan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa.
4: Jadi fiskal kita tetap dilancang untuk ekspansif walaupun tidak besar dari. Tapi yang jelas dari pemerintah akan ada dorongan ke perekonomian. Kebijakan belanja pemerintah saat ini ditempuh pertama dibuatnya untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027, kemudian kepemimpinan belanja untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan SDM serta menjaga daya beli masyarakat. Kita juga akan mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian kualitas nasional seperti yang dipercepatnya Bapak Presiden tadi di DPR. Kita juga mengakselerasikan penurunan penghapusan kemiskinan existing berbasis atasnya serta penguatan program graduasi kemiskinan dan juga menyiapkan akurasi dan penerimaan subsidi dan bansos agar lebih tetap sasaran.
3: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan yang cepat menjadi fokus dalam RAPBN 2027. Penggunaan anggaran, tegas Menteri Purabaya, akan terus dijaga agar selalu sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan negara serta belanja pemerintah yang lebih berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih tentang ekonomi, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menyampaikan target investasi dan sejumlah strategi pemerintah mendorong investasi dan hilirisasi dalam konferensi pers RAPBN 2027 di Jakarta sore ini. Berikut laporan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
5: Ya, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roslani telah menghadiri konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Pusat Dirjen Pajak Jakarta. Dalam pemaparannya, Rosan menyebut bahwa investasi menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, investasi menyumbang sekitar 39% terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua 2026. Kontribusi tersebut berada di atas rata-rata normal yang biasanya berada pada kisaran 28% hingga 29%. Ia menyebut bahwa pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun pada tahun 2027, yang mana target tersebut meningkat dari target investasi tahun ini, yakni sebesar Rp2.041.3 triliun. Berikut pernyataan Rosan.
6: Nah, memang sesuai rencana kerja pemerintah tahun 2027, target investasi yang ditargetkan kepada kami oleh Pak Rapat Pak Budi sebagai Ketua Bappenas itu ditargetkan di 2027 adalah Rp2.322 triliun, naik dari target tahun ini sebesar Rp2.041.3 triliun. Ini adalah bagian dari target yang kurang lebih 13.032 triliun pada 5 tahun ke depan dari 2025 sampai 2029.
5: Selain itu, pendengar, Rosan juga menyoroti peran hilirisasi yang menyumbang 29.7% dari total investasi yang masuk. Rosan menyebut bahwa nilai investasi sektor hilirisasi mencapai sekitar Rp300.1 triliun dengan pertumbuhan 6.9%. Angka ini didominasi oleh hilirisasi mineral, namun pemerintah juga mendorong pengembangan sektor perkebunan, kehutanan, serta minyak dan gas bumi. Rosan menilai hilirisasi di sektor berbasis perkebunan dan kehutanan memiliki potensi menyerap lebih banyak tenaga kerja masyarakat. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sasha Hania.
7: Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Menurutnya, pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Hal itu ia sampaikan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD tahun 2026 pagi tadi. Ia mengatakan pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan ia menilai bahwa kehadiran sekolah rakyat menjadi salah satu bentuk kesungguhan pemerintah dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
8: Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu.
7: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 5.000 jembatan desa hingga akhir tahun 2026. Pembangunan jembatan tersebut ditujukan untuk mendukung akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil.
9: Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan.
7: Presiden meminta pemerintah daerah mengecek kebutuhan jembatan di wilayah masing-masing. Presiden mengatakan bahwa pemerintah pusat siap turun tangan jika pemerintah daerah belum mampu mengatasi kebutuhan tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan dan DPR RI terus membuka masukan kepada seluruh masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan RUU tersebut. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
11: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
10: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
11: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
12: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
11: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 8 DPR RI menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial, tetapi juga membutuhkan penguatan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Berikut laporan Rian Suryadi.
13: Komisi 8 DPR RI menilai program Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anggota Komisi 8 DPR RI Selly Andriani Gantina mengatakan program tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau layanan pendidikan dan perlindungan sosial. Menurut Selly, pembangunan 93 sekolah rakyat permanen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat dari kelompok rentan memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Ia pun menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial.
14: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo bahwa hari ini ada pembangunan di 93 sekolah rakyat yang sifatnya permanen. Kemudian kita juga mengapresiasi bahwa ada 153 kabupaten kota dalam rangka penyaluran bansos dengan digitalisasi. Bahwa di rapat terakhir kami dengan Kementerian Sosial, digitalisasi ini adalah program baru yang di-launching oleh Kementerian Sosial dalam rangka penyaluran bansos.
13: Sebelumnya, saat pidato pada sidang tahunan 2026, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pemerintah harus mendapatkan kepercayaan rakyat Indonesia dengan memberikan kebijakan yang dirasakan adil. Puan juga meminta pemerintah tidak membuat rakyat menunggu. Pemerintah bersama lembaga-lembaga negara harus bergotong royong untuk mewujudkan keinginan rakyat Indonesia.
10: negara. Namun, kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik.
13: Di tengah keterbatasan fiskal, DPR RI menegaskan perlindungan sosial tetap harus menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan penguatan perlindungan sosial perlu berjalan beriringan agar upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan jangka pendek. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Berikut laporan Namira Kaguma.
9: Kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan.
15: Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Menurutnya, capaian tersebut menjadi terobosan positif yang perlu dikawal agar manfaatnya terus dirasakan masyarakat. Ia menyebut swasembada pangan dan sejumlah produk pertanian masih menjadi harapan yang perlu terus diwujudkan. Namun, ia mengatakan masih terdapat komoditas yang membutuhkan perhatian pemerintah. Ia menilai semangat gotong royong penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
16: Apresiasi, karena selalu sampaikan bahwa kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan yang hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat. Kita kawal. Tapi untuk hal terkait yang belum sempurna, ya kita ingat, ya, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada atau berapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya bawang putih, daging dan lain-lain, justru apresiasi, karena selalu sampaikan bahwa kita usaha untuk seobjektif mungkin, sesuatu yang memang terobosan-terobosan yang hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat, kita kawal. Tapi untuk hal tercek yang belum sempurna, ya kita ingatkan, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada beberapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya kopi, daging, dan lain-lain.
15: Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan dalam satu tahun terakhir. Presiden menilai capaian tersebut membanggakan, meski pemerintah masih mengejar swasembada bawang putih dalam 3 tahun mendatang.
9: Dalam satu tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih.
15: Presiden juga menyebut kebutuhan protein masyarakat telah tercukupi melalui ikan, telur, dan daging ayam. Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi pangan untuk memperkuat ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Air India mewajibkan seluruh pilot Air India dan Air India Express menjalani tes narkoba setelah kapten penerbangan Phuket Delhi dinyatakan positif ganja. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kebijakan itu diberlakukan menyusul insiden turbulensi yang menyebabkan 17 penumpang dan awak kabin terluka. Beralih ke dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia terus mematangkan persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028. Skuad Garuda ini menjalani pemusatan latihan di Spanyol dan akan menguji kemampuan menghadapi klub asal negeri Matador tersebut.
17: Futsal Indonesia akan menjalani laga uji coba menghadapi klub asal Spanyol Oparulo Ferro di Cantada Sabtu dini hari pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini merupakan bagian dari pemusatan latihan atau TC Timnas Futsal Indonesia di Spanyol. TC tersebut menjadi tahap penting dalam persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Pelatih Hector Souto memanfaatkan agenda ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus memperbaiki sejumlah aspek yang masih menjadi perhatian tim. Selain menjalani latihan, Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan menghadapi sejumlah klub di Spanyol. Pengalaman bertanding melawan tim dengan karakter permainan Eropa diharapkan dapat menambah pengalaman dan membantu para pemain beradaptasi dengan tempo serta gaya permainan yang berbeda. Laga pertama menghadapi Oparulo Ferrol menjadi ujian menarik. Klub yang berdiri sejak 1981 tersebut memiliki pengalaman panjang di kompetisi futsal Spanyol dan musim lalu kembali menembus Primera Division. Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto mengatakan tim telah mempersiapkan pertandingan secara detail.
18: Saya pikir kita prepare detail, selalu kita coba to prepare semua situasi dan bermain belajar bagus. Saya pikir bermain paham bagus. So ekspektasi pertandingan ini kompetitif.
17: Sementara itu, pemain Timnas Futsal Indonesia M. Iqbal memastikan seluruh pemain siap menjalankan instruksi pelatih.
19: Ya, insya Allah teman-teman siap. Semua instruksi yang dikasih sama Coach Hector juga sangat jelas. Kita sebagai pemain tinggal ngikutin aja apa yang diinstruksikan sama Coach Hector.
17: Melalui TC di Spanyol, Hector Souto berharap tim semakin matang, baik secara taktik maupun mental, sehingga memiliki fondasi kuat untuk mengejar target tampil di putaran final Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menghadirkan informasi-informasi aktual lainnya. Anda juga bisa mendapatkan informasi aktual di portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kembali saya Wandi Aziz akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nantinya. Untuk Anda yang menanti Senandung Malam, kami akan hadir Senandung Malam spesial ya untuk malam hari ini. Untuk Anda, sebelum Senandung Malam kami akan hadirkan mimbar agama Katolik dengan judul Pemberian Yang Tulus oleh Lauren Sogan, dan juga ada Sandiwara Radio ini spesial produksi dari RRI Bukit Tinggi dengan judul Nyawa Anakku Direnggut Kemiskinan. Untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap di Denpasar malam ini.

relationship goal kalau cuman bisa rencanain acara keluarga aja. Harus bisa rencanain gimana pas lagi bencana. Pertama, sepakati titik temu. Jangan cuma bilang ke teman rumah, karena saat gempa di rumah tuh jadi zona bahaya. Jadi pilih area terbuka yang spesifik. Kedua, kontak darurat. Simpan satu nomor anggota keluarga di luar kota sebagai

0: pusat informasi kalau jaringan lokal lagi sibuk. Ketiga, skill bertahan hidup. Minimal tahu cara matiin saklar utama listrik dan lepas regulator gas. Ini krusial ya untuk mencegah kebakaran setelah guncangan. Jangan nunggu ada api baru nyari video tutorial. Keburu HP-nya mati. Bencana nggak ngasih undangan, tapi kita bisa siapin penyambutan. Cek panduan lengkapnya di situs resmi BNPB atau BPBD kota kalian dan diskusiin bareng keluarga segera. Karena keluarga tangguh itu yang punya rencana, bukan sekedar wacana.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik. Acara ini terselenggara atas kerjasama Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar dengan Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Denpasar, Bali, Nusa Tenggara Barat. Hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan satu tema, pemberian yang tulus. Dan sumber inspirasi untuk kita renungkan hari ini saya ambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 1 sampai 4. Ada sebuah ilustrasi di sebuah kelas SD. Seorang guru membuat momen untuk para murid dengan mengajak mereka masing-masing untuk menggambar sebuah rumah. Akhirnya anak-anak muridnya mengerjakan gambar rumah itu di buku gambar mereka masing-masing. Sang guru duduk di depan memperhatikan kinerja para muridnya sambil sesekali berjalan melihat mereka. Ia melihat murid-muridnya mengerjakan gambar rumah itu dengan berbagai versi dan ragam warna yang menarik perhatian. Ketika sang guru kembali duduk di kursinya, ia melihat ada seorang anak yang hanya diam dan tidak melakukan apa-apa. Kemudian guru itu pun menghampiri anak itu. Guru itu bertanya, "Nak, kenapa kamu tidak mengerjakan gambar rumah itu?" Si anak menjawab, "Maaf, Bu. Saya hanya punya pensil tulis saja. Saya tidak memiliki pensil warna." Sambil tersenyum, sang guru berkata, "Nak, ibu tidak meminta kalian untuk menggambar rumah dengan berpuluh-puluh warna yang bisa digores di buku gambar kalian. Ibu hanya meminta kalian untuk menggambar rumah itu saja." Apakah makna ilustrasi ini terhadap nas kitab suci yang kita renungkan dalam Injil Lukas bab 1 sampai 4? Ada dua hal. Yang pertama, Tuhan Yesus memperhatikan sikap kita. Ketika Tuhan Yesus sedang mengajar di Bait Allah, Dia memperhatikan setiap orang yang datang pada saat itu. Bahkan setiap orang yang datang memberikan persembahan. Yesus tidak memilih-milih kepada siapa perhatiannya tertuju. Dia memperhatikan semua orang di Bait Allah itu, layaknya seorang guru tadi. Dia memperhatikan setiap murid yang ia ajar. Bahkan ketika guru itu memberikan tugas, guru itu tetap mengawasi murid-muridnya supaya semua muridnya bisa melakukan pekerjaannya dengan baik dan tidak terjadi hal-hal yang buruk. Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, Dia memberikan kepada pengikutnya tugas dan tanggung jawab untuk dikerjakan dengan baik seturut kehendak Yesus. Namun banyak orang yang mengira bahwa tugas itu adalah sebuah beban yang tidak sanggup untuk dikerjakan. Bahkan ada orang yang memberontak untuk melakukan pekerjaan yang sudah dipercayakan kepadanya. Padahal ketika kita mendapatkan tugas dari Tuhan, kita akan diberikan jalan dan cara yang terbaik untuk melakukannya. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, dalam Injil Lukas yang kita dengarkan, atau yang kita baca bab 21 ayat 1 dan 2, kita disadarkan bahwa apa yang kita kerjakan di dunia ini, Tuhan memperhatikan semuanya, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Tidak ada yang luput dari pandangan kita. Dia hanya melihat yang ada di dunia ini. Maka jangan pernah merasa bahwa Tuhan jauh daripada kita. Itu yang pertama. Tuhan selalu menyertai kita, melihat apa yang kita kerjakan. Yang kedua, pemberian yang berkenan kepada Tuhan. Selaku orang Katolik, tidak ada ruang bagi kita untuk membandingkan keadaan kita dengan orang lain dengan tujuan untuk tidak melakukan apapun yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena hal tersebut akan mengecewakan hati Tuhan. Mendengar ilustrasi yang kita dengarkan tadi tentang perintah guru kepada muridnya menggambar rumah, apakah ada perintah lain daripada itu? Kebetulan saja para murid yang lain memiliki pensil warna, maka mereka memberikan sentuhan tambahan pada gambarnya. Sedangkan anak yang menangis tadi, ia merasa terbeban melihat kepunyaan temannya sampai ia lupa perintah gurunya tadi. Gurunya hanya meminta mereka menggambar rumah, tidak lebih dari itu. Artinya apa? Orang Katolik terkadang terjebak ke dalam pemahaman yang salah terhadap perintah Tuhan, terlebih dalam konsep memberi. Tuhan sudah ajarkan umatnya untuk setia
dan rela dalam memberikan kebaikan apapun. Coba kita baca dalam kitab Ulangan bab 16 ayat 17. Yohanes bab 3 ayat 16. Matius bab 25 ayat 37 sampai 40. Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Tuhan juga menyatakan bahwa dalam memberi tidak ada takaran atau ukuran yang ditetapkan. Berbicara tentang rasa syukur. Kalau kita baca dalam kitab Roma 12 ayat 1. Atau 2 Korintus bab 9 ayat 7. Dalam memberi, hal yang kita fahami adalah kegunaan pemberian itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Setiap orang yang memberi tidak akan kekurangan dalam hidupnya. Malahan mereka menjadi manusia yang lebih berbahagia ketika menjadi pemberi. Pendengar yang terkasih, karena itu ada beberapa hal yang boleh kita soroti untuk direnungkan dari kisah seorang janda dalam Injil Lukas bab 20 ayat 1-4. Janda yang memberikan uang 2 peser itu mencerminkan bahwa manusia adalah makhluk yang terbatas dan tidak bisa hidup bermegah atas kepunyaannya. Mengapa? Pertama, keterbatasan mengakibatkan manusia tidak bisa memiliki semua yang dia mau. Kesehatan dan keabadian tidak dapat dibeli dengan uang. Keberadaan janda di Israel adalah sebuah hal yang memprihatinkan. Karena dia tidak lagi memiliki sosok yang melindungi hidupnya. Maka untuk melakukan pemberian berbagai hal, dia akan menemui kesulitan sebab ia dibatasi oleh kebiasaan atau budaya di tempat itu. Yang kedua, manusia tidak bisa hidup bermegah atas kepunyaannya. Kisah janda yang miskin itu menggambarkan tentang siapa sebenarnya pemilik kehidupan dan pemilik dunia ini. Seluruh kepunyaan janda itu adalah kepunyaan Tuhan. Maka janda itu memberikannya kepada Tuhan dan tidak boleh bermegah atas apa yang telah dia berikan itu. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan. Melalui kisah ini kita boleh memahami bahwa memberi dari kekurangan berlaku bagi semua orang. Sebab tidak ada manusia yang memiliki kemegahan atau hidupnya. Dan hidup manusia akan selalu terbatas oleh ruang dan waktu. Firman Tuhan kali ini menyapa setiap lapisan orang Kristen dan Katolik yang ada di dunia ini. Bukan hanya tertuju kepada kelompok tertentu. Sehingga terjadi pengabaian kelompok-kelompok tertentu. Terkadang kita seperti anak SD yang menangis tadi. Kita meratapi keadaan kita dan terkadang hanya fokus pada perasaan dan keadaan di pikiran kita. Bukan fokus kepada perintah Tuhan yang agung itu. Karena itu kiranya kita semakin giat memperhatikan firman Tuhan. Terlebih kali ini diingatkan untuk memberi dari kerelaan dan keterbatasan kita saat ini. Sebab Tuhan menghendaki kita untuk melakukan pekerjaan kasih. Dan membuat dunia semakin mengenal Tuhan melalui pemberiannya yang paling hebat. Yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Pemberian yang tulus. Tuhan sangat menghargai pemberian yang datang dari ketulusan hati. Bukan dari keinginan untuk pamer atau mendapat pujian. Beda. Janda miskin memberi dari kekurangannya, namun tindakannya dipuji oleh Yesus. Kenapa? Karena tulus dan total. Ketulusan hati itu lebih besar dari jumlah. Ketulusan hati itu lebih besar nilainya daripada jumlah. Kualitas persembahan diukur dari cinta yang diberikan, bukan dari kuantitasnya. Pemberian dari kelimpahan orang kaya tidak sebanding dengan pemberian dari kekurangan total seorang janda miskin. Semua memiliki kemampuan memberi. Kemiskinan bukanlah alasan untuk tidak melakukan persembahan. Setiap orang dapat memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuannya sebagai wujud syukur atas iman. Hidup sebagai persembahan. Ini kata-kata yang indah. Hidup sebagai persembahan. Inti dari persembahan bukan hanya uang, tetapi juga seluruh hidup kita. Memberi kepada sesama adalah bagian integral dari kasih kita kepada Allah. Dan harus selaras dengan tindakan kita sehari-hari. Maka menjadi berkat bagi orang lain. Kisah ini menginspirasi kita untuk tidak mudah putus asa. Dalam situasi sulit. Dan untuk tetap percaya bahwa Tuhan bekerja melalui kita.
kita diajak untuk menjadi pembawa harapan dan berbagi dengan sesama seperti yang dilakukan oleh janda itu. Hal memberi selalu dikaitkan dengan motivasi tertentu. Motivasi pemberi menentukan arti dan kualitas pemberian tersebut. Kita sering menyaksikan menjelang pemilihan kepala daerah dan pemilihan wakil rakyat. Banyak calon mengunjungi masyarakat dengan membawa bingkisan dan berbagai hadiah. Kunjungan ini memiliki tujuan yang jelas. Agar mereka berkenan dipilih oleh masyarakat pada saat pesta demokrasi. Tentu saja ada juga calon yang memberi karena ingin berbagi. Dan setiap pemberian selalu memiliki motivasi dan intensi berbeda. Ada yang memberi dengan motivasi dan intensi kebaikan bagi penerima. Namun ada juga yang memberi karena ingin mendapatkan sesuatu dari penerima. Karena itu Yesus memuji ketulusan dan totalitas janda miskin yang memberikan derma dengan kualitas hati yang murni. Memberi diri dan hidup kepada Allah sebagai ungkapan syukur atas anugerah hidup dan perlindungan Allah yang dialami. Janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Semoga kita terinspirasi dari janda miskin untuk memberi. Memberi tidak sebatas saat kita berkelimpahan. Allah selalu memberikan kasih karunia kepada kita setiap saat. Demikian juga hendaknya kita pun berbagi dan memberi kepada sesama. Sebab semua yang kita miliki dan kita terima berasal dari Allah. Pendengar yang terkasih, kita akhiri renungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, rahmatilah kami. Rahmatilah aku agar mampu berbagi, memberi yang terbaik dari yang aku miliki bagi Allah dan bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pendengar yang terkasih, demikianlah renungan kita. Selamat, sampai jumpa. Tuhan memberkati.

0: dan pasar malam ini.
1: Bu, adik lapar. Perut adik perih sekali. Adik juga kedinginan, Bu. Kepala adik sakit sekali.
2: Iya, Dek. Iya. Ibu tahu, Nak. Tapi ayah masih belum pulang. Tidak ada apapun yang bisa ibu berikan untuk adik makan. Adik, minum air putih ini dulu ya.
1: Baik, Bu. Adik minum air putih aja ya. Nanti anggap air putih ini seperti nasi putih hangat yang bisa bikin perut adik kenyang.
2: Maafkan ibu dan ayah ya, Nak. Tidak seharusnya adik menanggung kemiskinan dari kami. Ibu dan ayah memang tidak pantas menjadi orang tuamu, Nak. Maafkan ibu ya.
1: Ibu enggak salah. Adik yang salah. Kenapa adik bilang lapar? Harusnya adik diam aja. Supaya ibu enggak sedih begini. Maafkan adik juga ya, Bu.
2: Adik, adik memang harus bilang apapun yang adik rasakan. Jangan ada yang disembunyikan dari ibu ya, Nak. Maafkan ibu. Maafkan ya, Nak.
1: Iya, Bu. Nggak apa-apa kok. Adik bahagia sekali jadi anak ibu. Aku minta sama Allah supaya ibu dan ayah panjang umur, sehat selalu, dan bisa makan yang enak juga. Yang kenyang ya, Bu. Adik sayang ibu.
2: Masya Allah, amalan apa yang ibu perbuat sehingga diberi anak sebaik adik? Maaf ya, Nak, di usiamu yang masih sekecil ini, adik sudah harus merasakan penderitaan dari ibu dan ayah. Terima kasih selalu menjadi penenang dan pembawa kebahagiaan untuk kami. Amin. Semoga Allah kabulkan doa adik untuk kita ya.
1: Amin, Bu. Adik ngantuk sekali. Adik mau tidur dulu ya. Semoga adik bisa mimpi makan yang kenyang sama ibu dan ayah. Nanti kalau ayah pulang, ibu bangun adik ya. Dadah, Bu.
2: Iya, Nak. Semoga ketika ayah pulang, mimpi adik itu bisa jadi kenyataan ya, Nak. Selamat tidur anak baik dan cantik ibu. Ibu sayang adik selamanya.
3: Assalamualaikum. Ibu, adik, ayah pulang.
4: Ayah pulang. Waalaikumsalam, masuk ya.
3: Ayah bawakan goreng ikan kesukaan adik nih. Ada nasi putih dan sayuran juga.
2: Iya ya. Wah, alhamdulillah. Adik, bangun Nak. Ayah udah pulang tuh. Ayah bawakan ikan goreng kesukaan adik. Ada nasi putih hangat dan sayuran juga. Adik, adik.
3: Nyenyak sekali ya, Bu, tidurnya adik.
2: Iya nih ya.
3: Emang udah dari jam berapa adik tidurnya, Bu? Adik. Bangun, Nak. Ayo kita makan.
2: Kalau nggak salah sih, udah dari jam 3 sore ya. Ya, karena ibu sibuk mencuci pakaian, kemudian lanjut menganyam tikar, sepertinya ibu lupa waktu. Ya, ya. Adek kok dingin? Adek, adek.
3: Loh.
2: Bangun, Nak.
3: Adek.
2: Adek.
3: Bangun, Nak.
2: Bu. Aduh.
3: Sepertinya adek.
2: Tidak ya. Tidak, tidak. Tidak mungkin. Tadi adik masih ngobrol kok sama ibu. Iya, memang adik bilang perutnya perih. Badannya dingin dan kepalanya sakit. Tapi ibu udah kasih air putih kok. Dan katanya ngantuk. Makanya adik tidur. Dek, bangun. Ayah udah pulang, Nak. Adik, tadi kan adik minta ibu bangunin pas ayah pulang. Ayah udah pulang. Ayo bangun, Nak, bangun.
3: Bu, tenang, Bu. Adik sudah diambil kembali oleh yang punya. Kita tidak bisa berbuat apapun karena adik hanya dititipkan kepada kita.
2: Ya Allah, Nak. Maafkan ibu, Nak. Ibu sama sekali tidak menyangka. Ternyata kata-kata dan doa adik tadi adalah pesan terakhir untuk ibu dan ayah. Ade. Maafkan ibu yang sudah gagal menjadi orang tua yang baik untuk Ade. Maafkan ibu, nak. Ibu jahat, ibu kejam. Ibu yang menyengsarakan Ade dengan membawa Ade lahir ke dunia ini. Ajak ibu, nak. Ibu juga mau pergi bersama Ade. Bawalah ibu, nak. Ibu tidak sanggup membayangkan hidup tanpa Ade. Bawalah hamba ke sana, ya Allah, agar bisa selalu bersama anak hamba tanpa dia harus merasa kelaparan selama-lamanya.
3: Istighfar, Bu. Istighfar.
5: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi, karya Mutia Utami.
1: Surat untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, Adek mau jujur. Tadi Adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda. Adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, Adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
6: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih, yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
2: Dan pasar.

0: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
2: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
3: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan. Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam, ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar.
4: Kiu-kiu dari Jalan Haimuruk nomor 70 Denpasar. Waktunya kita ketawa ketiwi, bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Senandung Malam, malam hari ini saya dengan Mas Febri akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nantinya ya. Okay. Untuk yang siapa ya pembuka ini? Masih ada Lili Lintang di sini ya. Kemudian juga ada Bung Dacan ya.
5: DC.
4: DC. Oke. Kita akan angkat penelpon pertama melalui pesawat telepon 0361-222-161. Halo, putus. Putus, bisa coba lagi. Kayaknya enggak kuat untuk ini ya. Untuk apa? Bertahan gitu. Oke, kita akan beralih ke WhatsApp ya. 0896-7812-3830. Halo, Bu Ani.
6: Aduh. Kangen sekali.
4: Kenapa?
6: Bukan hanya sekali, berkali-kali. Kangen sama ketawanya Bu Ani.
4: Iya, Bu Ani
6: hanya
4: gimana?
6: Monitor aja.
4: Monitor kemarin mau naik, nggak jadi ya?
6: Iya, itu udah. Orang ini loh, ya kita senang juga. Teman-teman di luar bercakap-cakap, Kanggo Indah mendengarkan. Kalau lucu jadi ketawa, gitu loh Bang Wandi.
4: Kalau nangis berarti harus nangis. Gimana? Udah berobat ya? Udah gimana?
6: Cek? Itulah. Cuma asam uratnya tinggi, Bang Wandi.
4: Okay. Asam urat tinggi.
6: Iya, tawa gulanya agak turun sedikit.
4: Okay.
6: Duh, gimana lah sudah. Usia ya.
4: Ya mudah-mudahan sehat selalu ya.
6: Iya, terima kasih banyak Bu Wani atas doanya. Ini tumben agak perdana, soalnya enggak ngempul hari ini.
4: Oh, pantes makanya. Biasanya susah banget ya.
6: Iya, pengen ikutan betul-betul, apalagi betul-betul acaranya Bung Dharma.
4: Bung Dharma
6: itu
4: Bung Dharma.
6: Terus, beneran. Iya. Lagunya apa Bung Wani?
4: Masih bebas kalau jam segini Bu.
6: Tapi lagu lama ya?
4: Boleh.
6: Lagunya, saya mau request lagunya Alfian ada.
4: Alfian? Oke. Okay.
6: Ya.
4: Judulnya apa Bu?
6: Sebiduk di Sungai Musi.
4: Wow.

0: Itu lagunya.
1: Eh bagus, lanjut Bu.
0: Bu Ani. Ya biar biar terhibur Bu
1: iya,
0: Ani.
1: Lanjut ya.
0: Walaupun enggak acara karaoke, dilantunkan sedikit kan boleh.
1: Boleh dong.
0: Ya biar Bu Ani ketawa.
1: Ini ya.
0: Ya mau nyalam-nyalam dulu ya. Selamat malam pendengar Senandung Malam semuanya, di mana saja berada. Salam hormat, salam kasih selalu.
1: Siap.
0: Buat pertama buat Pak Putu Banise, juga ada Bu Janura, Mama Yoseli, ada Pekak Sanggulan, juga ada Mak Indi, Bu Resmi, juga Mbak Kartika. Boleh banyak-banyak Bu Ani.
1: Boleh, boleh Bu.
0: Ada Mas Sandi, ada Mas Anwar, ada Mak Ayu, juga ada Tete Dinda, tidak lupa juga Bu Farida. Ya selamat malam, yuk gabung-gabung, ada Bung Wandi yang selalu ceria, teramaikan di udara, ya
1: gas,
0: Bung Wandi.
1: Gas.
0: Iya. Pokoknya untuk semua pendengar Senandung Malam yang belum disebut namanya bukan berarti lupa, selalu ada di hati.
1: Yeah.
0: Eh Bunda Janura sudah ya belum ya?
1: Sudah.
0: Ayo Bunda ikutan. Selamat malam Bu Ani, selamat
1: okay,
0: bertugas.
1: Siap.
0: Saya tunggu lagunya.
1: Oke okay, baik Bu Ani, bye. Rame ya kalau ada Bu Ani ya, seru. Semoga sehat selalu ya Bu Ani. Oke, kita angkat penelpon berikutnya.
2: Malam, selamat malam.
1: Halo.
2: Malam.
1: Iya malam.
2: Senandung Malam. Apa kabarmu?
1: Baik. Bung Triswati nih. Aih, suaranya hampir-hampir kok nggak mirip gitu ya. Ternyata.
2: Ya, pengaruh AI lah, bukan AI, AI.
1: Enggak, jangan-jangan flu lagi, flu juga.
2: Tadi kalau Mbak Aninya lagi di Sungai Musi, aku lagi di Babylon sekarang.
1: Serius? Ini judul kan lagu nggak?
2: Ibu Ani kan minta lagu Sebiduk.
1: Di Sungai Musi.
2: Di Sungai Musi. Kalau saya di Babylon tapi nggak pakai biduk-biduknya. Kan ada buaya di situ.
1: Siapa penyanyinya?
2: Bonnie M.
1: Babylon, Bonnie M. Oke.
2: Okay. Manggut-manggut jadi kita.
1: Oke.
2: Okay. Daripada melo-melo.
1: Oh, River of Babylon ya.
2: Rivers of Babylon.
1: Oke, okay, siap. Ada. Tumben langsung ini.
2: Tadi saya masuk, saya maksudnya kan.
1: Bukan, maksudnya langsung to the point.
2: Maksudnya. Bang WA itu kan menginformasikan kalau malam Sabtu ini kan dia lagi yang mandu.
1: Siapa? Aku, saya. Iya.
2: Oh iya. WA itu kan Wandi Aziz.
1: Iya, di grup. Oh, emang masih di grup?
2: Siapa?
1: Bung Krispati di grup.
2: Iya dong.
1: Katanya udah keluar kemarin. Masuk lagi.
2: Saya kan dikeluarkan.
1: Siapa yang ngeluarin? Berani-berani nih ngeluarin senior.
2: Gak apa-apa. Gak cocok aja.
1: Gak mungkin dikeluarin. Siapa yang berani? Kan yang ini admin cuma satu. Cuma ya senternya. Oke, mau nyapa-nyapa boleh langsung silakan.
2: Iya deh, buat apa ketimbang apa di diskusi yang nggak bagus-bagus masalah
1: ada di yang sabar ini, yang sabar ya mas
2: ini kan aman-aman asik-asik
1: iya pokoknya yang sabar asik, namanya ya. Juga wanita mas ya
2: iya biasa lah buat perempuan
1: tapi kalau tidak ada wanita bahaya mas
2: iya betul juga
1: saya pasti kelimpungan mas oh gitu kelimpungan
2: dingin deh nggak ada yang kilik-kilik gitu ya
1: makanya mas Febri itu setiap sebulan sekali pasti pulang
2: ketahuan deh
1: mas Febri
2: kalau Bung DC nya
1: hah
2: kalau Bung DC nya
1: oh iya Bung DC juga 2 bulan sekali ya mas Febri ya ya begitulah
2: Bung DC nya
1: Sudah pulang
2: di Semarang.
1: Di iya kayaknya di Semarang ya, lupa saya.
2: Enggak, bukan di Denpasar, pulang balik.
1: Orang Denpasar dulunya terus pindah ke Semarang kalau enggak salah gitu.
2: Oh, waduh.
1: Gitu.
2: Salah juga kalau begitu ya.
1: Oke, lanjut mau siapa silakan.
2: Salam aja deh.
1: Boleh. Ini tumben pada ini sepi. Nanti pas sekali masuk udah enggak bisa masuk barengan.
2: Iya, betul, betul. Makanya saya usahakan masuk-masuk pertama tuh.
1: Iya.
2: Salam-salam untuk Bu Ani tadi yang baru lewat ya.
1: Uh-huh.
2: Ya, walaupun nama saya tidak disebut, tapi ada di hatinya Bu Ani. Bisa.
1: Lupa,
2: kan Bu Ani sendiri yang bilang.
1: Iya, benar-benar.
2: Tidak disebut, tapi namanya ada di hati. Iya, asik. Terus, Bu Janura, Bu Farida, Bu Wigati, uh-huh. Ada Ibu Ratna, Jingga. Aduh, Bu Ratna belum masuk ya?
1: Belum, kemarin itu Bu Ratna ya. Itu ini apa apa sih, susah banget masuk, ada 20 kali kayaknya saya angkat nggak bisa karena dia barengan dengan Bu Resmi.
2: Oh ya, ada Bu Dinda juga, Diona,
1: kayak Dinda maksudnya,
2: Bu Resmi, selamat malam.
1: Mm-hmm.
2: Terus ada Bung Kandi, Bung Widi di Jepang, Tokyo. Terus Pek Asanggulan, waduh, Koboi Tabanan ini. Saya dengar tadi malam dialognya Pek Asanggulan, waduh, makin menjadi-jadi saja itu. Saya bilang, apa itu tambah satu sloki lagi itu, waduh. Itu cocok, saya duduk-duduk sama dia, cocok deh.
1: Salam kenal buat Bung Krispati gitu.
2: Dari siapa?
1: Bu Ani.
2: Hah?
1: Bu Ani.
2: Oh, Bung Ani belum kenal saya ya. Oh iya. Kalau udah kenal pasti jatuh cinta.
1: Ais.
2: Maksudnya begini loh.
1: Apa?
2: Kita kan bersaudara di Kawa ke TV. Di bawah pimpinan WA Wandi Aziz.
1: WA Wandi Aziz gitu.
2: Saya yang mulakan tuh singkatan WA. DC juga saya tuh, DC 10,
1: oh,
2: ini bentar matangnya.
1: Oh, yang ngasih nama DC 8, itu ya. Terus kalau Bu Janura apa sih katanya?
2: Jente lah.
1: Jente, Bu Jana, Bu Janut, Jatura itu, Jatura. Oke, ini Bu Janura udah saya...
2: Sudah, makasih Bang Wadi.
1: Sudah? Itu aja? Nanti naik lagi boleh. Siap, oke. Oke, baik. Terima kasih Bung Krispati. Sekarang kita angkat penelpon ketiga. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Bu. Selamat malam, Bu. Selamat malam semua.
0: Iya, kabar Mas. Gimana kabar Bang?
1: Baik. Kemarin kan juga naik ya Bu Janura ya? Enggak naik ya?
0: Di bawah saya, tidak di atas.
1: Benar-benar enggak naik ke atas.
0: Iya, benar-benar naik di bawah. Rasanya enggak naik kemarin.
1: Iya, ya, kemarin kayaknya kok enggak pada naik.
0: Kondisi enggak enak.
1: Oh, okay.
0: Makanya off semuanya, tidak on.
1: Tapi sekarang gimana, sehat udah?
0: Walafiat segar-segar. Okay. Ya. Karena mungkin tidak naik karena ada kesibukan itu masalahnya.
1: Oke. Okay.
0: Ya.
1: Kirain jadi ini. Tidak dikit. Tapi enggak. Tapi sehat ya Bu? Karena sehat, ada musim sehat. Nih, musim batuk, flu gitu kan.
0: Iya, itu mungkin kena cuaca dan anak nemenin cuat. Itu kasihan sama dengan di sini anak-anak semuanya gitu.
1: Gitu dah.
0: Ya,
1: musim batuk, flu, sama satu lagi musim nikah.
0: Nikah.
1: Kan kondangan kita.
0: Nggak, itu lah dua saja. Hari baik. Benar, ada undangan juga lagi tiga hari ada orang kawin juga, lagi tiga orang undangan ya, 17 Agustus pas acaranya, tapi
3: 19 serta pengadaan bendera.
1: Kemarin sob 13.
3: Ya 13 17.
1: 17.
3: Lagi 3 hari, lagi 3 hari. Oh, lagi kan okay. Sekarang 14. Iya. Pas juga ulang tahun cucu pas tanggal 16
1: lagi. Iya. Makan-makan.
3: Harus dong dia. Kalau enggak makan gimana? Karena kasihan nanti malu.
1: Iya, nanti kurus lagi.
3: Iya, enggak kalau sekali enggak makan enggak kurus.
1: Puasa berarti deh, Bu. Bu Janura mau lagu apa?
3: My Love.
1: My Love.
3: Rosie dan Andres. Ya,
1: gedenya kan gitu ya.
3: Ya, okay. Gitu ya. Till you come apa tuh?
1: Rosie dan Andres. Oh,
3: okay. Ya, Rosie dan ya. Ya, salam begini ya. Silakan. Tadi Bang Kris Pati dan naik mat malam, Mbak ini naik Mbak ini. Salam kenal kan aja dengan Mbak Kri, dengan Pak Kris.
1: Itu Bu Ani, Bu Ani tadi.
3: Bu Ani ya, Bu Ani kenal anaknya. Iya, mat malam ya. Naik-naik Mbak Ani, yuk silakan. Sudah ditunggu sama Bang Ani di studio sama operatornya juga.
1: Mas ya. Febri.
3: Mas Febri ya, selamat malam Mas Febri ya, ya. Mana lah, ya mana lah. Selamat malam lagi Roma,
1: mana lagi. Bu Janura belum pernah dengar suara Mas Febri ya, Mas?
3: Belum pernah.
1: Sebelah sana Mas. Belum pernah. Dia orang belakang.

0: kemarin, bakalan ngajain.
1: Kemarin mereka lagi, baru pulang perbaikin di apa? Di mana Mas Febri, lupa saya. Tegel.
0: Di Tegel.
1: Di Karangasem. Ya, Karangasem ya, arah Karangasem itu kan yang kan kita punya ini juga.
0: Anda kena sana, ini antena sana rasa apa?
1: Makanya Pak Tami kan kadang sering bisa naik, bisa
0: karena pernah enggak bagus diterima gimana, tolong diperbaiki di sini gimana, gini-gini serangnya. Sekarang udah pernah naik juga ya.
1: Iya, enggak pernah. Tapi siang kadang dia naik, kalau dialog-dialog itu naik dia.
0: Iya, oh siang-siang ya, semoga sudah baik gininya di sana.
1: Baik, siap. Bu Zanura, ini di telepon sebelah udah ada yang nunggu. Silakan mau
0: semuanya para pecinta Senandung Malam. Silakan naik, sudah ditunggu sama Bang Wani dengan Mas Ferry. Oke, terima kasih
1: satu. Belum, nyapa-nyapa semua.
0: Ya udah itu. Oh. Ya. Nanti saya naik ya kedua kali enggak. Sudah ditunggu sama teleponnya 22211-nya itu kasihan dong.
1: Siap, oke, ditunggu.
0: Oke, terima kasih dah.
1: Baik, terima kasih untuk Bu Janura. Sekarang penelpon berikutnya, halo. Halo. Wah, sepertinya tidak nyambung ya. Oke, saya tutup ya. Oke, saya angkat penelpon berikutnya. Sepertinya malam hari ini bebas hambatan Mas Andi. Ya Mas Andi ya? Hah?
2: Sepi anak soalnya.
1: Iya, ini ayo naik bareng, ayo jangan pas bareng, nanti biasanya barengan gak bisa, aduh keriting tangan. Sekarang udah bebas loh ini.
2: Iya.
1: Makanya, kayaknya lemes kurang makan kayaknya Mas.
2: Nggak Mas, lagi batuk pilek ini.
1: Udah, kok ketularan padahal saya udah sembuh loh. Masa kita lewat ngomong lewat udara bisa ini menular
2: enggak sih, udah musimnya.
1: siap.
2: Okay. Tapi udah mendingan kok.
1: Sudah mendingan ya. Iya, berubah banget suaranya Mas. Ya udah cepat sembuh lah ya. Oke, mau lagu apa Mas?
2: Maria Carey Mas.
1: Judulnya?
2: Sama Whitney Houston itu.
1: Apa itu? Judulnya apa?
2: Abli.
1: Maria Carey sama Whitney.
2: Ini Whitney.
1: I believe apa judulnya? Pasti lupa juga ini Mas Fabri ya. Mas Sandi. Oke, mau sapa-sapa silakan Mas.
2: Malam untuk Mas Fabri sama Mas Andi. Malam tuh Bu Janura, Bu Harida, Bu Ayu, Bang Beniju.
1: Oh, when you Bang believe Wood. When you believe ya.
2: Iya. Oke. Sama Pak Tama. Sama Bang Andi sama Pak Krispati. Pak Widi, Bu Wigati, Bunda Roselin, Bu Rusmi, Bu Diawati. Bu Kemas, Bu Artika, Pak Sanggulan, Pak Putu Pendeso, Pak Mangku Glungkung, Pak Naro, Mbak Fiona, Mbak Biola, Bu Indi, Bu Ani, Pak Dinda, Pak Idi, untuk semua-semuanya. Dan makasih Mas, Assalamualaikum. Ya kali.
1: Kampung hafal ya.
2: Jadi aja di Bu Janura.
1: Iya benar, Bu Janura itu hafal itu. Wes, sehat selalu Mas Andi ya. Ditunggu lagi.
2: Waalaikumsalam.
1: Oke, berikutnya. Halo, nelpon berikutnya. Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Wah, gak enak nih ada kok gak enak. Enak nih ada Pak Ustadz, yes.
3: Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya Mas Andi.
1: Iya, gimana sehat Mas?
3: Alhamdulillah sehat. Tapi kalau saya dipanggil apa ya, kalau
1: Ustaz.
3: Kalau dipanggil Ustaz katanya saya ya amin mudah-mudahan jadi Ustaz. Tapi katanya bilang ini.

0: saya, hey, teman-teman jangan terlalu tinggi. Soalnya saya masih orang biasa, kata saya Mas Andi.
1: Ya, terus mau jadi apa?
0: Ya, tapi diaminin saja lah, mudah-mudahan jadi ustadz kan.
1: Iya, amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Gimana kabar Mas Andi?
1: Alhamdulillah, Mas Anwar sehat ya. Saya juga sehat.
0: Alhamdulillah, ini Mas Andi kalau frekuensi Denpasar ke Madura naik turun Mas Andi.
1: Oh, kayak ingus dong. Kayak ingus. Berarti ya ada beberapa emang mungkin cuaca kali ya atau apa?
0: Kalau untuk ke Madura, kalau misalnya suaranya Mas Wanti masuk ke radio hilang lagi, ini apa banyak pemancar yang mau masuk ini Mas Wanti?
1: Oh iya, karena frekuensinya ini sebelah-sebelahan misalnya iya. 105,2 jadi 0,2,5, 0,28 gitu kali.
0: Iya, soalnya kan setiap radio kan kalau satu frekuensi bukan ini, bukan cuma radio satu kan banyak itu Mas
1: Wanti. Oke, siap-siap, oke. Siap.
0: Jadi, apa ya? Mm-hmm. Ini suaranya Mas Wandi kalau kurang jelas karena ya mod, apa? Saya dengerin di HP soalnya. Suaranya Mas Wandi di HP.
1: Di HP.
0: Di telepon.
1: Oh, oke. Okay. Berarti kalau yang di radio malah enggak ini ya. Enggak kedengeran ya.
0: Ya, kalau mau jelas hilang lagi, Bang.
1: Oke, okay, mudah-mudahan cepat sembuh lah sinyal.
0: Ya.
1: Oke. Okay.
0: Ya, boleh. Maklumlah banyak radio mau masuk soalnya.
1: Benar. Lagunya ikutan atau apa?
0: Ya ikutan bang.
1: Oke siap. Mau nyapa-nyapa silakan.
0: Ya yang pertama untuk Mas Wandi selamat bertugas. Mm-hmm. Juga selamat ini ya selamat bulan Maulid ya Mas Wandi.
1: Oh iya kapan ya? Besok ya tanggal 25
0: ya. Tanggal 2 ini sekarang sudah tanggal 2 bang.
1: Tanggal 2.
0: Iya tanggal 2 malam ini tanggal 2.
1: Oh bulannya ya.
0: Iya. Ya tadi malam ini tanggal 1.
1: Iya, lanjut Mas.
0: Iya. Salamnya.
1: Silakan.
0: Saya kemana ngeliat, kok jauh?
1: Saya ngeliat kalender. Kalendernya jauh.
0: Tak kira malam ini ternyata hilalnya besok malam.
1: Apanya? Oh iya benar.
0: Kan ini kan ada hilal juga kan. Mm-hmm. Kalau setiap bulan-bulan. Ya kalau menurut tanggal ya hitungan tanggal ya sekarang tanggal 1. Tapi hilalnya sudah satu malam ini. Malam ini. Jadi malam.
1: Siap.
0: Ya kalau Maulid ini nah, tanggal 12-nya kan. Katanya ini kan maulid yang agung ya hari Selasa Mas Wandi.
1: Oh iya.
0: Selasa yang akan datang.
1: Oke. Okay. Ya, kan? Tanggal 25 emang nanti maulidnya. Oke okay, lanjut silakan.
0: Ya yang pertama untuk Mas Wandi selamat bertugas ya.
1: Ya.
0: Dan juga tadi ada Bang Sandi. Dan juga ada Bu Janora, Bu Indi. Dan ada Bunda Yaseli.
1: Ini di sebelah ada Bu Kartika.
0: Oh, ada Bu Kartika ya. Ya, dan juga Bu Kartika mat malam. Dan juga ada Pak Sanggulang, ada Bu Undi Uda, Bu Janorat, dan juga Bang Krispati ya. Ada Bu Wiga yang selalu muncul di RRI Sumeneb beberapa hari yang lalu itu. Muncul
1: oh iya. Salam ya. Soalnya ya. Ini apa namanya di sini nggak masuk dia lagi. Salam ya.
0: Ya, kalau Bu Kartika di RRI Sumeneb ini dapat salam dari teman-teman soalnya di sana.
1: Okay.
0: Terus Bu Kartika kan pernah masuk cuma satu kali di acara dangdut itu.
1: Oh, Bu Kartika.
0: Iya, satu kali tapi di acara dangdut itu.
1: Dengan Bu Wigati ya.
0: Kalau Bu Wigati itu sering.
1: Oh.
0: Di ruang rindu ya kalau gending-gending Madura yang nggak bisa masuk soalnya kan kalau gending-gending Madura pakai bahasa Madura bang itu di sana ruang rindu 1 jam terus gending-gending Madura 1 jam dari jam berapa jam 10 itu sudah gending Madura kan kalau sebenar jam 10 kan di sini jam 11 kan ya untuk semua dulu Mas Wandi
1: oke siap.
0: Yuk, terima kasih buat Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Anwar yang jauh dari Madura ya. Sekarang kita ke Singaraja. Singaraja. Gimana Bu Kartika?
2: Halo.
1: Ya, halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Bang Wani.
1: Iya, Bang Wani nih.
2: Tapi kok suaranya jauh ya?
1: Masa sih? Jauh?
2: Iya benar. Oh iya, baru Pak, baru ingat. Apa namanya?
1: Apa?
2: Ini ya Pak, suara RRI-nya nggak masuk di radio.
1: Oh, kenapa hilang?
2: Wah, dari berapa hari ini?
1: Oh, udah... pantes Bu. Bu Diawati info ya? Di Tiga Waso.
2: Kan saya 3 hari yang lalu apa 2 hari yang lalu tuh bilang di WhatsApp kan. Gini,
1: itu
2: kalau
1: kan di
2: saya...
1: Sege. Di Sege yang perbaikan ya. Tapi ini sekarang nanti diperbaiki lagi lah yang di Tiga Waso.
2: Ada pemancarnya juga ya di Sege ya? Oh
1: di,
2: iya.
1: Ada pemancarnya di Kutul, di Sege, Denpasar.
2: Di Bukit Kutul?
1: Benar.
2: Bukit Kutul itu kalau ada pemancarnya di sana itu kelihatan loh dari sini.
1: Oh iya? Dari rumahnya
2: saya
1: Bu,
2: kan tempatnya,
1: Bu Kartika?
2: Hah?
1: Dari rumah Bu
2: Kenapa?
1: Kartika?
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Itu pemancar... Radio kah itu?
1: Lah, jadi pemancar apa?
2: Kelihatan loh. Kelihatan loh dari
1: siap.
2: Sini. Beneran.
1: Oke, Mas Febri
2: dulu
1: udah kesana.
2: Ada pemancar. Dulu ada pemancar XL, tapi sekarang udah nggak ada itu.
1: Okay.
2: Pemancar XL-nya sudah tidak ada katanya, tapi masih juga ada kelihatan. Ada pemancar gitu, itu pemancar radio itu ya.
1: Benar, pemancar radio.
2: Iya, baru tahu. Kelihatan loh dari sini. Tapi
1: iya.
2: Kenapa ya?
1: Tapi kan frekuensinya beda-beda itu. Kalau nggak salah
2: gitu.
1: Frekuensinya di 99 ya, Mas Febri ya. Lupa saya nanya Mas Febri nanti.
2: Oh iya.
1: 99 berapa
2: itu
1: gitu?
2: Yang... Operator sekarang Mas Febri gitu.
1: Operatornya sekarang Mas Febri yang jaga.
2: Oh iya,
1: kan
2: salam
1: mereka,
2: sama Mas Febri.
1: Mereka yang apa perbaikin apa gitu.
2: Oh gitu. Iya. Terus kenapa sekarang belum apa namanya
1: belum
2: itu?
1: Diperbaiki. Baru ada laporan
2: belum,
1: 2 hari lalu.
2: Belum.
1: Mungkin di remote dari sini. Itu mungkin belum kesambung, jadi harus ke sana, belum dapat hari baik.
2: Ya, belum normal lah
1: belum
2: gitu ya.
1: Normal gitu.
2: Ya.
1: Bu Kartika mau lagu
2: ya,
1: apa?
2: Semoga aja cepat normal. Gimana?
1: Mau lagu apa?
2: Hah?
1: Lagu apa?
2: Maaf, orang gini apa
1: pakai streaming, pakai streaming udah.
2: Pakai streaming.
1: Oke. Karena HP-nya
2: pakai streaming memang. Saya dengernya tadi pakai streaming kan ditinggal streamingnya telepon ke WhatsApp. Ternyata barusan Mas Anwar yang lagi diajak cerita sama Bang Wani pantesan WhatsApp-nya lama diangkat. Nih gini kan gimana siapa sih yang masuk ya? Tadi siapa Mas Sandi udah mau turun. Terus cepet-cepet saya gini telepon. Iya. Ya namanya masih buka-buka gitu kan keburu ada yang masuk gitu. Mas Anwar tadi bilangnya gini ya. Saya dengar tadi memang saya pernah masuk cuma sekali.
1: Lupa.
2: Sehari-harinya tuh lupa. Iya.
1: Dangdut ya.
2: Mau monitor ke Sumenep lupa. Terima kasih ya Mas Anwar. Ya besok tak coba lagi ya. Semoga mudah-mudahan aja ininya baik besok sinyalnya bagus gitu streaming apa namanya tuh wifi-nya nggak gangguan gitu ya.
1: Ya.
2: Oh ya ngomong lagunya dulu bang.
1: Boleh.
2: Bang Wani. Masih bebas ya?
1: Mas nanti ya udah nggak apa-apa sih apa aja ayo. Mau lagu apa?
2: Apa namanya tuh? Siapa sih tadi? Aduh, ngomongnya
1: Dor.
2: makin... Aduh, lagunya siapa sih itu yang cowok tuh? Lupa loh.
1: Roma Irama?
2: Bukan. Oh,
1: Nggak ada
2: bukan.
1: juga
2: Kan
1: sih.
2: kan ada dangdut.
1: Tom Jones?
2: Siapa?
1: Barat. Nyoman Paul? Rehan? Jikustik? Ada band?
2: Bang
1: Gigi?
2: nih ngomong nih kapan ada dangdut?
1: Dangdut bukannya di Perempat ya?
2: Oh, perempat ya?
1: Di Perempat dong ada dangdut.
2: Jam berapa?
1: Nah itu saya nggak tahu.
2: Nah.
1: Maaf. Siapa nih penyanyinya Bu?
2: Penyanyinya. Hello, hello.
1: Laki-laki. Oh
2: Pilihan
1: hello.
2: hati.
1: Judulnya apa?
2: Pilihan hati.
1: Pilihan hati. Oke.
2: Ya. Telepon dulu
1: Ada.
2: ya.
1: Oke silakan.
2: Ya. Ada
1: Ada
2: ya.
1: ada.
2: Ya. Syukurlah ada. Apa namanya? Tadi ada Bu Janura ya. Ada Bu Ani Gunung Talang. Makasih salamnya Bunda. Semoga Bunda selalu sehat ya. Juga ada Bu Janura juga ya. Udah setiap hari beliau ngechat pesan suara Bang Wandi. Saya Bang Wandi nggak tahu, saya selalu sibuk loh ngayal ke pura itu. Aduh, tadi sore baru pulang,
1: Oh, gitu.
2: capek. Terus mau mau dengerin RRI dan pasar nggak ada di radio, live streaming, streamingnya apa namanya gangguan. Kesel jadinya. Itu iya beneran. Terus
1: Siap.
2: siapa sih yang siaran malam ini? Saya ngintip di statusnya WhatsApp nggak ada
1: Iya,
2: biasanya Bang Wani.
1: saya belum posting. Saya soalnya kayaknya berapa hari ini sepi banget, ya makanya udahlah nanti aja gitu. Tapi di grup kan saya
2: Sepinya.
1: udah bilang di grup,
2: Oh,
1: ayo
2: saya
1: naik
2: ada.
1: masih kosong gitu.
2: Oh, maaf ya, itu ya itu yang seperti saya bilang tadi itu, saya kalau sibuk nggak sempat pegang HP loh. Beneran. Ngayah di pura itu nggak ada yang bawa HP. Kalaupun saya bawa HP nggak sempat ngambil HP. Ya, kan ngayahnya di pura gitu.
1: Iya
2: Nggak
1: benar.
2: ada yang pegang-pegang HP, pemangku-pemangku gitu. Satu pun nggak ada yang pegang-pegang HP, makanya saya lebih baik nggak bawa HP gitu loh. Sampai di rumah aja, mau dengerin RRI dan pasarnya nggak ada di radio, buka streaming gangguan. Oh ya, lebih baik tidur. Oh, semalam itu nggak marah sih,
1: Oh, ini
2: tapi
1: malam
2: kesel
1: Bu
2: gitu loh.
1: Kartika. Bu Kartika,
2: Ya,
1: dangdut di
2: ya.
1: Perempat jam 3 sampai jam 5 sore. Oke, okay. Dreams. Ya, Bu Janura
2: Oh,
1: itu.
2: dari jam 3 sampai jam 5.
1: Ya.
2: Oke, besok tak intip ya. Kalau perlu dangdut di
1: Perempat.
2: Singaraja jam 1:30 sampai jam 3.
1: Oke.
2: Itu jam setengah. Oh ya, besok tak anu intip. Iya. Makasih ya infonya Bang Wandi.
1: Tadi Bu Janura
2: Lambat
1: itu
2: sama
1: yang
2: saya.
1: info malah.
2: Oh, Bu Janura. Iya, Bu Janura. Bu Januranya sering monitor di Denpasar, apa namanya tuh, di Perempat.
1: Iya benar, Perempat.
2: Saya tempo hari sering monitor, cuman susah banget mau masuk lagu Bali gitu malamnya itu. Pernah saya masuk 3 kali.
1: Oh
2: Pernah
1: iya.
2: masuk 3 kali. Penyiarnya bilang gini, ini kayaknya apa namanya itu anggota baru. Saya dibilang anggota baru. Nelponnya ke WhatsApp itu. Terus baru baru saya bilang halo selamat malam. Oh, Om Sastiastu gitu. Udah beda suaranya, kaget penyiarnya. Cuman 3 kali itu doang pernah masuk.
1: Siap.
2: Terus sampai anu enggak monitor sekarang.
1: Iya,
2: Susah masuk soalnya.
1: besok kan keempat kali berarti.
2: Iya, besok tak monitor. Ya
1: Oke,
2: beneran. Aku
1: siap.
2: ke dangdut. Lanjut mas salam ya, ada
1: Silakan,
2: Bunda
1: silakan.
2: Yos.
1: Jangan
2: Bunda
1: lama-lama, ini
2: Yos.
1: udah mau jam 10 loh, warungnya udah mau
2: Iya,
1: tutup.
2: iya, iya. Selamat Bunda Yos. Ada Bang Sandi tadi, Bang Luhut ya. Ada Tete Dinda, ada Ibu Ratna, Bunda Bu Indik, Bu Gemas, juga ada Bu Resmi, ada Pak Widimade Kenaro ya, Pak Putu Benese, ada Pekak Sanggulan, Bang Ruhut udah, terus Bang
3: Bang, bang, bang.
2: Andi Yudhistira,
3: Ya,
2: ada
3: oke.
2: Bang Benjo, ada Pak atau Pak Banu ya, ada Pak Banu nggak di sini? Yang
3: Enggak.
2: dari itu, aduh, lupa sih namanya. Ada Bunda Tiara ya, ya Bang Wani ya.
3: Ya, Bunda Tiara ada.
2: Ada Bunda Tiara, Ibu Ratna, yang tiga lagi tuh lupa. Ada Kak Rahma, juga ada Cik Guria, Bunda Farida, ada siapa lagi?
3: Dan
2: Kak Rahma
3: semuanya.
2: udah, Ayu, Ayu, Mas Sohi
3: Mas
2: ya.
3: Ayu, Mas Sohi, oke. Okay.
2: Ya,
3: Oke, okay, baik.
2: Mbak Yola dan ke semuanya ya,
3: Siap.
2: yang belum saya sebut namanya mohon maaf. Buat Mas Bang Wandi, makasih banyak waktunya, mohon maaf
3: Oke,
2: ya
3: okay,
2: kelamaan. Selamat
3: siap.
2: bertugas sampai tuntas, semoga selalu sehat Bang Wandi. Lagunya
3: Amin.
2: saya tunggu, sampai jumpa Bang Wandi, bye.
3: Oke, okay, bye. Baik, terima kasih Bu Kartika. Mudah-mudahan sehat selalu juga ya. Ada Alfian sekarang dengan Sebiduk di Sungai Musi.

dari Bonnie M dengan River of Babylon ya, spesial buat Bung Krispati yang udah request. Dan tadi lagu pertama Sepidu di Sungai Musi dari Alfian, spesial buat Bu Ani Gunung Talang. Sekarang kita hadirkan spesial yang di request oleh Bu Janura ya. Bu Janura requestnya Rosie and Andres dengan My Love.

Dari Rosy and Andres ya, dengan My Love yang di request oleh Bu Janure. Mas Andi, lagunya saya pilihkan di akhir sesi pertama ya. Ada Whitney Houston dan Mariah Carey dengan judul When You Believe. Saya akan putarkan lagu Indonesia dulu, karena nanti setelah ini bakal hilang, tidak boleh lagu-lagu Indonesia. Lagunya khusus Barat tahun 2000-an sampai 2015 ya, 19 juga boleh. Oke. Saya hadirkan request dari Bu Kartika ya, dengan ada Hello dengan Pilihan Hati untuk Mas Anwar juga yang ada di Madura ya. Mudah-mudahan frekuensi kami tetap mengudara ke sana ya. Ada Hello Pilihan Hati spesial buat Bu Kartika.

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit di pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit di?
1: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit di tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu? Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya.
2: Dan Pasar malam ini
3: masih di Senandung Malam, kita sama-sama ketawa ke TV bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Dan telepon 222161 kembali saya buka, atau juga WhatsApp di 0896 7812 3830. Halo, selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Silakan masuk Bu.
4: Enggak dikunci. Iya. Mas Wandi, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Bu Kartika lagi. Bu Farida sehat?
4: Alhamdulillah sehat baik.
3: Karena ya, tadi Bu Kartika barusan naik tadi.
4: Oh iya. Baik. Iya, gue tadi awal nggak naik ya, lagi sibuk, lagi sibuk urusannya mengurus orang banyak.
3: Wih, kondangan nih, kayaknya kondangan nggak?
4: Nggak kondangan di rumah, tapi ngurus orang banyak.
3: Oh, oke.
4: Jadi baru monitor ya, oh dengar ini ya. Tadi nggak nyangka juga kalau Mas Wandi ya paling isi apa ya, Mbak Linda mungkin atau ya kan, Pak Dharma.
3: Tukaran kita harusnya Rabu.
4: Ya. Gitu. Karena semalam ini cepat istirahat.
3: Makanya jadi, kok tumben nggak ini telepon. Kemarin tuh agak sepi tuh.
4: Iya, nggak kemana-mana. Semalam cepat ini ya.
3: Biasanya kan sampai 17-18 orang gitu. Ini cuma 16-15.
4: Ini kan 15. Perjalanan kemarin kan membutuhkan waktu lama, 7 jam dalam perjalanan, jadi capek. Ya. Tapi senang ya dengan kawan-kawan di udara. Aduh, yeah, Senang banget, apalagi kalau penyiarnya yang ya super seru.
3: Ketawa ketiwi gitu.
4: Ketawa ketiwi. Berkali-kali, bukan cuma sekali ya, tapi berkali-kali. Itu asik ya. Ini Mas Wandi lagunya.
3: Lagu apa?
4: Lagu tahun.
3: Lagu barat ini Bu, sekarang.
4: Tahun berapa itu?
3: Tahun 2000 sampai dengan 2020 ya gitu.
4: Yang 2000 yang di list siapa saja ya?
3: Ada Ariana Grande, kemudian juga ada Adele, ada John Legend.
4: Adele judulnya apa itu?
3: Adele judulnya ini, bentar. Adele.
4: Yang ada love-love-nya, Mas Mandi ada love-love-nya.
3: Love-love-nya I Love Song judulnya ada. Itu kalau yang biasa diputer atau yang sering banyak dipakai atau kita dengerin itu ada ini Someone Like You, itu ada. Itu
4: oh iya, asik itu lagunya. Asik.
3: Someone Like You bagus.
4: Walaupun enggak ngerti sepenuhnya ya, tapi nada-nadanya asik ya.
3: Asik.
4: Menghibur. Iya, itu. Okay. Siap-siap Mas Wandi.
3: Silakan siapa?
4: Iya, mau kirim salam buat Pak Widi sudah gabung ya?
3: Belum, Pak Widi.
4: Oh, beliau lagi kurang sehat katanya ya. Moga cepat sembuh ya, sehat-sehat beli.
3: Amin. Ya. Banyak yang sakit, Mas Sandi juga sakit.
4: Oh ya, Pak Sandi.
3: Batuk.
4: Kalau Bu Farida nggak batuk, cuma
3: Terus apa?
4: kecapean.
3: Oh, oke.
4: Jadi lemas, lemas badannya, makanya semalam nggak gabung. Iya.
3: Oke.
4: Ya, terus mau menyapa Pak Arya, ya di Tabanan, Bu Govinda, ada Bu Janura, Bunda Yoseli, Bu Indi, Bu Ani, Bu Resmi, Bu Kartika, ada Rahma, ada Ciguria di Jakarta, ada Ayu di Masoi sana, ada Bunda Esther Litai, Bu Ratna, Bang Cliff, Pak Benijo, ada Bang Luhut, ada Bunda Tiara di Kendari ya. Terus ada siapa lagi? Ada Hadi di Pulau Nias, ada
3: Oke.
4: Pak Benijo, ada Bang Krispati, Pak Nasrun, Bang Anwar gabung dari awal.
3: Udah, gabung.
4: Oh ya, Bang Anwar sehat-sehat ya, Dek. Terus ada Pasanggulan Ken Arok, Pasanggulan Ken Arok jarang gabung ya.
3: Jarang.
4: Terus ada Pak Putu Pondeso, terus siapa lagi ya? Apa Mangku ya, dirangkul aja Mas Wandi untuk
3: Oke,
4: semua
3: siap.
4: semuanya ya, dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke.
3: Oke.
4: Salam sehat untuk semua semuanya. Mas Wandi sama siapa?
3: Mas Febri.
4: Mas Febri sehat-sehat ya. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Bang Dharma juga begitu. Titip salam buat orang di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Farida. Kita langsung ke penelpon berikutnya. Halo.
5: Halo, malam.
3: Malam, Bang Luhut.
5: Ya, malam. Kembali.
3: Berapa lama nunggunya? Oh, belum. Baru 1 menit.
5: Iya, makanya dari tadi sudah saya panggil-panggil belum yang sekarang.
3: Nah, emang kita tutup nanti kalau kita angkat dua-dua ngobrol kalian. Jadi saya nggak kerja.
5: biar saya yang nanyakan belajar apa, kamu yang nyari kan di situ.
3: Iya, kalau Bu Farida nanya gini ke beliau, Bu Farida hari ini masak apa gitu.
5: Kalau dia masak masak nasi goreng, biar datang kita berdua ke sana.
3: Wes, enak lah nasi goreng gila kan, yang maksudnya yang porsinya besar gitu.
5: Makannya gratis, pulangnya minta bayar.
3: Silakan makan, nanti jumpai kasir ya gitu. Wah, bahaya lah. Mau lagu apa ini, lagu barat nih?
5: Datang Gerimis di sini.
3: Kenapa?
5: Datang Gerimis.
3: Wih, serius?
5: Iya.
3: Ay, di Bali ini belum ada, apalagi dan ini ya Jimbaran. Jarang hujan.
5: Mungkin masih di perjalanan itu mungkin.
3: Bisa jadi. Tapi kemarin sempat kekeringan nggak di sana?
5: Oh, kemarin sempat. Kemarin.
3: Oh iya, lumayan ini kan?
5: Iya. Makanya bahagia sekali datang Gerimis, walaupun cuma Gerimis doang.
3: Oke.
5: Iya.
3: Terus belok. Tahun 2000 sampai dengan kok tahun 2000 sih? Judul. Oke, ya ini ada
5: ya, aku ini judulnya Dear Group.
3: Hah?
5: Dear Group.
3: Oh, Dear Group.
5: Iya, Dear Group itu judulnya, itu aku ingat enggak tahu.
3: Wah, ini PR nih buat penyiarnya.
5: Tapi
3: bilang positifnya
5: itu kalau sudah cari
3: judulnya Dear Go.
5: Iya.
3: Dear Go.
5: Cuman penyanyinya aku nggak tahu, soalnya belum pernah kenalan gitu.
3: Dear Ghost atau Dear Go? Apa?
5: Hah?
3: Dear Ghost atau Dear Go? Lupa dia. Atau She's Gone.
5: Bukan sih dong.
3: There she goes, bukan. Cewek, cowok?
5: Cowok.
3: Cowok. Oh, siapa ya? Jangan-jangan Orang Batak nyanyi ini.
5: Bukan.
3: Dirgo. Gak ketemu kita. Mungkin itu bukan ininya kali, bukan apa judulnya, itu mungkin pas refnya aja.
5: Iya, betul.
3: Oh, Dear God ya.
5: Pas mau mencet kamu itu belum sama Bang Wandi. Dia tahu tadi nyari.
3: Enggak, ini dikasih tahu sama ini Bung Dharma.
5: Oh, di WA-nya sama apa tahu di belakang dia.
3: Iya, di WA dia. Di lagu ini metal ya. Gitu.
5: Iya, itu bisa.
3: Bisa aja sih kalau ada.
5: Oh, ya.
3: 2009.
5: Oh, ya, itu aja lah. Kalau bisa itu lagunya.
3: Ya, terus yang mana sih ini? Yang ini ya?
5: Iya, betul.
3: Oh. Oke, siap. Oke. Lanjut, silakan.
5: Ini ya, kalau sudah bisa aku menyapa lah dulu ya. Mm-hmm. Lagu. Sekarang yang pertama buat Bang Wendy bersama teknisnya yang operatornya juga sama
3: Mas
5: juga
3: Febri.
5: Iya, salam. Terus buat Bang Dharma yang sedang yang
3: memberitahukan
5: kepada Bang Wendy-nya.
3: Kita saling memberitahu, bukan tempe.
5: Iya betul, tempe tahu tapi.
3: Lanjut.
5: Salamnya lagi buat tadi yang berjalan turun. Bukan Nora, Bunda Sulim, Bu Indi, Jawati. Ada juga Kartika, ada Jemat, terus juga Rahma di Padang. Sana juga Ibu Jati. Terus ada juga Pak Widi, ada Petanggulan, ada Bang Sandi, terus Bung Leman, ada juga Bang Ahmad Irwan. Terus ada juga Bung Chris Pati, terus Mas ini sama Viola juga di Makassar, dan juga Jemila yang lagi menonton pada malam ini.
3: Siap.
5: Dan terima kasih lah, aku sudah mendapatkan lagu. Lagunya ditunggu, terima kasih. Selamat malam.
3: Malam.
5: Horor.
3: Aku dengarnya horor. Sekarang lagi di area ini. Oke, terima kasih Bang Luhut. Sekarang kita kemana ini? Banjarmasin ya? Benar gak sih Bu? Bu Wanusu?
6: Halo.
3: Ya Ibu.
6: Halo Senandung Malam.
3: Iya benar. Kalau di Bali Senandung Malam.
6: Oh iya, halo Senandung Malam dengan Bang Wandi ya.
3: Benar Ibu Wanusu.
6: Aduh.
3: Susah ya.
6: Aduh, baru ya. Diangkat tuh tiap malam mau gabung Bang Wandi enggak diangkat.
3: Maaf soalnya
6: iya.
3: Biasanya kita di WhatsApp itu lumayan bisa masuk sebenarnya kalau nggak
6: iya,
3: barengan.
6: Iya, kadang-kadang nggak bisa tuh apa nggak bisa WhatsApp-nya nggak bisa diangkat.
3: Karena
6: kadang mati
3: lagi,
6: kita
3: bukan mati Bu, lagi ini beradu atau berantem lagi di udara. Benar.
6: Iya, bertabrakan.
3: Tabrakan ya.
6: Jadi gak dapat diangkat mana satu persatu mau ngangkat ya.
3: Iya benar. Sehat Bu?
6: Ini apa ya?
3: Kenapa? Sinyalnya hilang.
6: Waduh, sinyal.
3: Ah, itu bagus. Ya, lo, ini lo. Bagus. Ah. Bu,
6: lagunya Bang Wandi
3: di Samarinda kan benar ya atau di mana?
6: Bukan,
3: Medan.
6: Saya di Sambas Kalimantan Barat,
3: Sambas,
6: Bang Wandi.
3: Oh, Sambas, iya itu Sambas.
6: Sambas Kalimantan Barat saya.
3: Siap. Kalau lagunya ini lagu-lagu barat tahun 2000-an gitulah.
6: Saya enggak tahu itu judulnya
3: Anggun.
6: Bang Wandi yang
3: Anggun. Mm-mm. Mau Anggun. Hah? Anggun.
6: Iyalah, bolehlah.
3: Anggun, oke, nanti saya pilihkan.
6: Dari Anggun Sasmi itu kan?
3: Ya, Anggun Sasmi.
6: Iya, iya.
3: Snow in the Sahara ada.
6: Itulah biar siapapun bolehlah.
3: Oke, siap.
6: Salamnya pertama buat Bang Wandi yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
3: Amin.
6: Pertama salamnya buat Ibu Farida. Ya tadi enggak nyapa Ibu Farida ya.
3: Oh iya, Bu Farida lupa kali.
6: Iya, buat Cik Guria, buat Ayu Masohi, buat Bang Luhut tadi itu. Kadang kami itu sama Bang Luhut itu gabung di RI Boven tuh Bang Wandi.
3: Oh iya. Ketemu di sana.
6: Di situ kami sama dengan Bang Andi di Batam, dengan Mbak Purnama Sari, buat Ibu Igawi.
3: Igati.
6: Itu buat Bang Marcel, buat Bang Benijo, itu digabung sering di RI Boven itu.
3: Berarti Bu Igati masih
6: Palangkaraya.
3: Bu Igati masih.
6: Iya, Mak, Ibu Igati itu dengan Mbak siapa tadi itu?
3: Siapa?
6: Nggak, karena saya kan jarang masuk jadi nggak hafal juga nama-nama monitor di ini, di Denpasar ini, Bang Wandi.
3: Iya, Bu Janura.
6: Itulah, cuma yang dapat disebutkan ya Bang Widi, itu kan sering juga dia gabung itu.
3: Ya.
6: Nah itulah, yang lain dirangkul aja lah Bang Wandi dari A sampai Z.
3: Siap. Okay.
6: Salamnya dilangkut dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya Bu. Ibu Wanusu di Sambas ya. Masih satu penelpon lagi. Kita tunggu di line telpon ya. 0361-222-161 atau juga WhatsApp boleh. Oh, Bu Indi, maaf baru bangun. Baru bangun atau baru gabung nih? Bu Indi baru bangun atau baru gabung, Bu?
7: Halo, malam.
3: Malam. Kayaknya baru bangun nih.
7: Baru bangun.
3: Oh kan, benar.
7: Capean tadi.
3: Oh kecapean. Apa?
7: Sembahyang ada ayam. Nah, tadi datang jam berapa itu langsung bubuk. Ternyata sudah jam sekian.

0: Minggu
1: Jumat
0: juga,
1: Minggu.
0: minggu juga.
1: Oh, besok siarannya.
0: Jadi sekarang ganti Kamis sama Kamis Jumat Minggu. Jadi
1: Oh.
0: hari Rabu enggak lagi gitu.
1: Udah banyak yang masuk.
0: Lumayan ada
1: Ada
0: 9
1: siapa?
0: orang.
1: Oh ya, lagunya apa nih? Manca,
0: Manca,
1: Indonesia.
0: Manca tahun
1: Manca.
0: 2000-an.
1: Oh, kalau
0: Tahun
1: begitu.
0: 2000, ya pokoknya tahun 2000-an lah, mau lagu apa kok?
1: If tomorrow never comes,
0: If
1: sudah
0: tomorrow.
1: dua. If tomorrow,
0: Ada.
1: besok bengkua, besok bengkani, besok bengkani.
0: Ronan keriting ya.
1: Ronan keriting,
0: Oke.
1: Ronan keriting itu bagus lagunya ya.
0: Boleh boleh.
1: Salam-salam buat tadi siapa tuh Bu Wanus?
0: Tadi Bu Wanusu di Sambas.
1: Bu Wanusu di Sambas. Selamat malam, salam kenal. Belum kenal kayaknya sama Bu ini.
0: Belum.
1: Terus Bu Janura, Bu Janura ada masuk?
0: Udah masuk Bu Janura.
1: Ya, selamat malam Bu Janura. Bu Kartika, Bu Kartika sudah.
0: Udah masuk. Tahu
1: Sudah
0: siapa penelpon
1: resmi.
0: pertama?
1: Bu resmi, ah?
0: Siapa tahu penelpon pertamanya?
1: Siapa ya?
0: Bu
1: Nggak.
0: Anik Gunung Talang.
1: Oh, Bu Anik Gunung
0: Iya,
1: Talang juga
0: tumben kan?
1: selamat malam. Iya, nak nyanyi beliau.
0: Nyanyi.
1: Soalnya kan gini,
0: Tahu aja. Nyanyi, nyanyi.
1: ini kan baru gini, ini kan baru
0: Wah,
1: monitor, makanya
0: iya.
1: nggak dengar yang masuk yang tadi itu aja. Bu, siapa?
0: Wanusu.
1: Wanusu, Wanusu ya. Bu Janura, Bu Kartika, Bu Resmi udah.
0: Bu Resmi belum.
1: Bu Resmi,
0: Paling
1: selamat
0: jam
1: malam,
0: 11
1: ayo
0: nanti.
1: gabung. Iya, biar ini. Bunda Yoseli udah masuk.
0: Belum. Masalah.
1: Bunda Yoseli, halo Mbak Suwandi, ada salam buat Bu Windy, gimana? Salam buat Bu Windy,
0: Bu Bu
1: Bu Januar.
0: Bu Janua. Bung
1: Mbak Bu
0: Iswati.
1: Bu Januar,
0: Nanti denger
1: terus Bu
0: Bunda Yuselinya nanti
1: Wandi.
0: denger.
1: Oh, paling udah bubuk ya ini.
0: Iya.
1: Apa ya Bunda Yuseli?
0: Enggak apa-apa,
1: Dikerjain
0: dimaafin.
1: sama sama hubung Wendy. Bu
0: Iya
1: Wendy.
0: bener, tawa aja. Bu ini hafal banget. Dia selalu gitu. Bung
1: Iya.
0: Bang Wandi kadang Bung Dharma ini bukan Bu Dharma lalu. Lucu.
1: Pokoknya lucu deh bicaranya dia tuh.
0: Seru juga tapi.
1: Ya, Enak juga ada sepuh ya. Ah. Salamnya buat Bu Resmi, Pak Widi di Tokyo, Pak Putu Bendese, Mas Bro di Raira.
0: Mas Bro belum.
1: Mas Bro, apa namanya? Adi Lantang Manuabo.
0: Atau ini ya, siapa?
1: Siapa
0: Ah,
1: tuh
0: lupa
1: juga
0: aku
1: Mas
0: namanya,
1: Bro?
0: banyak namanya.
1: Banyak namanya tuh ya. Ada pengganti almarhum tuh siapa
0: Iya.
1: tuh Pak?
0: Apa
1: Iya.
0: sih ini?
1: Kalau Bu ini siapa ya? Banyak nama pingin tapi nggak tahu siapa ya. Buat Bu Farida, Bapak Benijo, Krispati, Mangkurumo, Mangkuklungkung, Dek Mas, terus Bu Farida, Mas Sofi, Teh Dinda, Bu Yugati nggak pernah naik ya?
0: Naik di tempat lain katanya.
1: Oh, ketawa ke TV nggak pernah ya?
0: Iya.
1: Tigut juga nggak pernah.
0: Udah keluar
1: Lama
0: kayaknya
1: nggak
0: dia.
1: pernah. Udah keluar ya? Oh, rugi dong. Gini, nyapa-nyapa.
0: Iya. Dengar kayaknya.
1: Krispati juga keluar ya?
0: Siapa? Bung Krispati,
1: Krispati.
0: iya. Tapi dia monitor terus.
1: Oh, gitu. Terus buat Dek Mas Diawati, Bu Ani Gunung Talang, membuat Mangkurumo sudah tadi, Bang Pak Penyisir, beli kepindah. Ya, buat semua-semua.
0: Oke.
1: Biar yang lain bisa masuk. Ayo, Widi masuk. Resmi. Selamat malam, Bu Wandi. Salam
0: Malam.
1: buat

0: Gang Bayu. Eh,
1: Eh,
0: siapa?
1: bukan Mas Febri.
0: Mas Febri.
1: Biasanya Gung Bayu
0: Salam
1: ya.
0: ya. Salam ya. Biasanya Gung Bayu sama Pak Wayan.
1: Salam 5 watt.
0: Salam 5 watt.
1: Ngaco.
0: Bang Wandi, salam 5 watt. Kalau Bu Indi sekarang nih 100 watt.
1: Wih, karena baru
0: Baru
1: bangun
0: bangun.
1: gimana juga. Ya.
0: Baru bangun
1: Oke,
0: ya.
1: siap.
0: Habis kerjaan juga.
1: Nah, ampun
0: Udah
1: dah.
0: colek aja, udah colek.
1: Oh iya.
0: Punya kedong lo satu. Itu pakai ada
1: Wih.
0: garam. Kayak terasi.
1: Aduh, ngerujak terus.
0: Aduh. Tadi ngiler rujak.
1: Ngiler nak.
0: Tiada hari tanpa rujak.
1: Iya.
0: Ya, Bu Wani, nanti naik lagi kalau udah kosong.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Nah, ya. Selamat malam, Bu Wani.
1: Oke, malam.
0: Bye. Nanti
1: Bye.
0: naik lagi.
1: Boleh, silakan.
0: Yuk.
1: Baik, terima kasih Bu Indi. Oke, sekarang kita ke lagu ya. Ada Adele, Someone Like You, buat Bu Farida yang request. Kemudian juga ada Avenged Sevenfold, ada The Dear God, buat Bang Luhut. Wih, ini lagu pertama yang saya dengarkan. Ibu Wanusu requestnya Anggun Sasmi, Snow in the Sahara. When Bu Indi, If Tomorrow Never Come. Masih dengan Wandi di sini, masih di Senandung Malam. Kita hadirkan Adele, Someone Like You, spesial buat Bu Farida ya, yang ada di Palu ya.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: Dan Pasar malam ini.

0: Waktunya kentongan.
1: Sebanyak 87% kematian disebabkan oleh kebakaran di rumah yang menyebar dengan cepat. Penghuni rumah hanya punya waktu sekitar 2 menit untuk menyelamatkan diri saat api mulai berkobar. Banyak penyebab kebakaran di rumah, namun yang sering diberitakan media adalah korsleting listrik. Faktanya, kabel listrik yang rusak memang sering menjadi penyebab kebakaran di rumah. Kabel yang pecah dan instalasi listrik yang sudah tua atau penggunaan sambungan listrik yang tidak sesuai standar bisa memercikan api ke permukaan benda yang mudah terbakar.
2: Lalu gimana dong?
3: Periksa kabel listrik secara rutin untuk memastikan bentuknya masih baik. Segera ganti kabel yang kondisinya sudah tidak layak.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Denpasar malam ini. Masih di Denpasar malam ini, masih senandung malam, ketawa ketiwi bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Ada yang WhatsApp ini, selamat malam ke penghadir numpang parkir. Ya, beraninya cuma chatting, enggak berani naik nih, Deona. Oke, terima kasih untuk Bu Indi yang masih monitor ya. Sekarang kita angkat WhatsApp yang masuk. Nih. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat pagi.
3: Pagi.
4: Walaupun lewat 9 menit, iya, kan udah pagi di Jepang. Iya, pagi benar.
3: Pak Widi,
4: gimana kabar?
3: Baik-baik. Pak Widi, di sana hujan juga? Sama kayak di Tapanuli?
4: Ini dari hari ini baru reda. Tadi hari Senin itu terus saja hujan gak henti-hentinya. Widi kan baru sembuh juga.
3: Iya, tapi sekarang udah ini udah kayaknya suaranya udah oke.
4: Enggak masalah. Iya, udah oke
3: daripada besok, kemarin.
4: Ya, mudah-mudahan besok bisa kerja ini pagi lagi.
3: Oh, berarti kemarin cuti
4: masih lemas ya. Iya, itu udah gara-gara masuk angin. Cuacanya kok hujan kok panas gitu, panas.
3: Hujan panas.
4: Berarti gitu. Udara, iya, hujan turun hujan. Kok baru masuk ke kamar tuh panas, tapi kalau keluar dingin kan biasanya kan ini kalau lagi pakai kipas dingin gitu. Jadi malamnya tuh nggak bisa tidur, harus pakai AC tutup semuanya gitu.
3: Oh, okay.
4: Baru bisa tidur. Jadi itu mungkin karena baru bangun udah hidung nggak merasa apa itu.
3: Oh iya benar-benar.
4: Udah merasakan nggak enak lah gitu. Ini mungkin gara-gara AC ini gitu.
3: Terus kalau nyari-nyari jahe apa itu susah nggak di sana?
4: Kalau jahe yang gini itu ada apa? Seperti odol itu ada.
3: Maksudnya?
4: Kan kayak seperti odol harus pakai ini.
3: Pasta itu udah jadi.
4: Iya. Betul. Kayak pasta odol itu kan.
3: Udah jadi, udah tinggal makan gitu ya, nggak digeprek.
4: Tinggal. Ada itu yang seperti geprek itu, tapi sekarang nggak serba. Serba canggih, supaya di semuanya diolahkan supaya praktis gitu. Benar. Tapi yang suka-sukanya aja. Tapi kalau Widi, kalau masak tuh pakai yang mentah yang keprek-keprek itu bagus. Untuk ini bumbu gitu.
3: Bumbu, nggak sulit ya tapi di pasar?
4: Nggak sulit, sering ada itu.
3: Sering.
4: Lemon deras. Yang sulit tuh nyari itu apa ya?
3: Tempe.
4: Tempe ada sekarang. Itu ya apa sulit ya nyari bumbu yang apa yang putih itu apa? Kemiri.
3: Oh, yang bulat-bulat. Iya, kemiri.
4: Iya, itu ya putih kemiri itu sulit nyari itu. Mau cari apa bikin bumbu gendep atau lengkap itu enggak ada. Serai itu banyak ada, cabai, daun lemon itu cuma beli aja di supermarket Thailand itu ada.
3: Kalau di sini kan kita pakai itu daun jeruk gitu.
4: Ya, daun jeruknya bagus tuh Bang Mandi. Widi sering bawa, sering bawa ke
3: pulang.
4: Tapi
3: itu dari ini enggak sih dari luar negeri enggak atau emang ya, dari betul. Ini?
4: Dari luar.
3: Oh, dari luar kan. Kalau di sana kan
4: Thailand
3: enggak ada. Hah, kan benar.
4: Enggak ada. Thailand biasanya itu Thailand yang banyak. Thailand sama Korea kalau nggak salah tuh ya pokoknya Asia tuh ya gitu, banyak. Kalau pisang Filipin apa itu lagi Ekuador itu banyak datang ke ini ke Jepang dijual di sini.
3: Vietnam juga kayaknya ya.
4: Vietnam ya betul ada durian itu Vietnam. Malaysia juga banyak import dari luar.
3: Oke. Mau lagu apa Pak Widi?
4: Lagunya apa ya?
3: Lagu Manca ini.
4: Tahun?
3: Tahunnya 2000, pokoknya sampai 2020 lah.
4: 2020?
3: Sampai tahun 2020.
4: Brian Adam. Ada Here I Am. Ada?
3: Here I Am. Oke.
4: Inilah saya gitu. Inilah aku gitu.
3: Ada.
4: Hea, Aye. Ya, kira siapa aja udah masuk ini?
3: Banyak lumayan.
4: Bu Farida sepi ya, nggak masuk ya?
3: Bu Farida udah masuk tadi.
4: Udah masuk.
3: Udah. Oh,
4: Bu Indi bilang nggak mah belum masuk.
3: Bu Indi. Bu Indi baru monitor kayaknya tadi. Bu Farida.
4: Nah, kan udah masuk katanya dia bilang ayo gabung Widi dia Bu Indi ayo gabung Widi udah masuk gitu. Baru monitor di Denpasar.
3: Iya, Bu Kartika sudah.
4: Bu Resmi
3: udah. Bu Resmi belum?
4: Belum. Ya mungkin
3: Bu Ani
4: baru. Ya ya, Bu Ani kan di sesi pertama tuh dengar Widi juga. Tadi dengerin bentar. Ya lanjut dah salamnya deh Bang Wandi. Salam yang pertama buat Bang Wandi yang lagi tugas, sehat selalu bersama keluarga. Amin. Kemudian ada Bu Chanura, ada Bu Ani juga, tadi ada Bu Farida di Palu, Ayu masuk di Maluku Tengah, Bung Binijo di Manado, ada Mbak Jingga Ratna di Manado juga, Kenaro, Bunda Yoseli, ada Pak Andi di Batam, Kundang Purnama Sari di Pulewari Mandar, Anwar di Madura, Mas Andi di Murang Maning, Pak Edo, Bung Yunus di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, dan ada Bang Luhut, Bu Indi, ada Bu Gemas juga di Buresmi, Bu Ani di Gunung Rala, kemudian ada Mbak Hidalita di Manado, Pak Nasrun di Palu, Ciguria di Jakarta, Blikopin di Lampung. Ya. Ada Pak Tami yang di Amlapura ya, jarang dengar juga suaranya. Kemudian ada Pak Mangku Wijane di Kelungkung, di Hamangwati di Singaraja, Bu Kartika, Mas Bro. Ada Pak Sanggulan, kemudian Wan Usu di Sambas. Wan Usu udah masuk juga ya, yang di Sambas. Ada Pak Madi Suara di Tabanan, Pak Kuduarke, Pak Budu Mendese, Krispati ada di NTT, kemudian ada Pak Piola di Makassar, ada siapa lagi, Kak Rahma ya di Padang ya, di Padu Sangkar.
3: Belum dan masuk tapi Kak Rahma.
4: Oh jarang dengar suaranya sekarang.
3: Enggak, ke mana? Hari apa itu, pekan lalu baru ada ya, pekan ini ya enggak kayak.
4: Oh iya iya, biasanya kan waktu di hari Rebo, nggak salah tuh hari Rebo, nggak salah dengar.
3: Iya, dia nyapa-nyapa kita.
4: Iya, iya. Ada yang di Tendia Kendari juga, ada Mbak Tiara ya, Bu Tiara.
3: Iya, benar.
4: Bu Tiara, udah ada Bang Lemon di Lampung, udah Bang Klip di Manado, udah ada Bang Nias di Pulau Nias, di Bang Hadi. Ada Mah Bung Hamad Irwan di Bandung juga ya. Untuk semuanya deh, salamnya dirangkul jadi satu. Ah, sampai jet. Bang Dharma, Bang Wandi, selamat bergas sampai dulu. Bang Dharma melulu nih. Makasih Bang Bang Wandi. Blepotan, maaf.
3: Siap, siap. Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Widi ya. Sekarang kita angkat penelpon berikutnya. Ketuk. Halo.
5: Halo.
3: Assalamualaikum.
5: Halo.
3: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Din, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Selamat
5: pagi kembali. Selamat berjumpa kembali dengan saya dari Mas Sohi Maluku Tengah.
3: Semuanya nyebut Ayu Mas Sohi.
5: Iya, Ayu Mas Sohi, sebenarnya saya Ayu Mandise deh ya, tapi kebanyakan Ayu Mas Sohi. Kayak mana lagi, nggak bisa lagi kayak diganti lah, itu apa namanya, Mas Sohi maksudnya.
3: Iya, biasa Mas Sohi.
5: Iya, Mas Sohi sebenarnya.
3: Bunda Yoseli.
5: Kalau Mas Sohi itu artinya kota gotong royong. Mari katong Mas Sohi, okay. Artinya mari katong gotong royong. Oke, siap. Iya, karena di pada zaman dulu ceritanya seperti itu ya, maksudnya itu
3: pada
5: dibangun
3: pada zaman dahulu.
5: Pada zaman dahulu kata maksudnya dibangun dengan gotong royong. Pada waktu itu bupatinya adalah Pak Sugiarto dari Surabaya.
3: Oke.
5: Ya seperti itu ceritanya ya, tapi saya
3: ceritanya sepenggal-penggal gitu.
5: Iya, saya belum lahir waktu itu.
3: Oke, kelihatan ya.
5: Saya masih di Sulawesi, masih belum berada di sini.
3: Oh, oke.
5: Maksudnya belum ada gitu, masih di awan-awan, masih di angan-angan.
3: Dedenya Mawandi, gimana?
5: Apa kabar?
3: Baik, alhamdulillah. Dede Fatima udah tidur dong nih. Belum lagi.
5: Sudah.
3: Oh, udah.
5: Sudah tidur.
3: Ngeri juga dia kalau belum tidur jam begini sering-sering.
5: Enggak, sebenarnya dia itu apa ya, anaknya fisiknya kuat gitu. Kalau tidur siang itu dia memang kayak gitu. Jadi harus dipadamkan lampu semua baru bisa tidur.
3: Wow.
5: Karena dia suka lihat bayangan gitu loh. Matanya kurang bagus.
3: Oh, oke.
5: Yes. Kalau kita jalan gitu dia suka bilang, ibu ada itu, ada orang tergantung.
3: Ada.
5: Tergantung itu maksudnya kayak di pohon gitu.
3: Tahu. Kayak Bung Dharma dong, Bung Dharma sering dia.
5: Bisa gitu ya. Kemarin kita pas keluar gitu kan ke pasar malam, pas pulang kita mampir di kayak toko gitu, maksudnya kayak kios.
3: Iya.
5: Cuman biasanya banyak yang belanja situ, ada pohon-pohon. Dia lihat di belakang, ibu lihat, iya apa di motor itu ibu ada orang kah? Tapi saya lihat sih ada orang di situ, jangan-jangan gitu.
3: Pendengar, itulah kisah misteri kita malam hari ini.
5: Memang benar loh ya Allah, Fatimah itu kalau kita jalan pasti harus banyak di ini, di banyak cerita gitu. Jadi nggak boleh diam-diam, harus kita ajak cerita gitu loh.
3: Bahaya nih ya.
5: Bahaya, tapi ibu sama ayahnya sudah terbiasa nih hal seperti itu.
3: Iya, tapi kalau ibunya sendiri gimana pas berdua?
5: Iya, makanya ayahnya kalau pergi-pergi dia sering bilang nanti takut nih ibu katanya. Iya. Kalau pergi biasanya kita sering pergi.
3: Bu, itu ada yang gelantungan kepalanya di mana, kaki di mana gitu.
5: Hei, pernah loh waktu kita masuk di rumah sini dia pernah bilang ada, dia langsung bilang ke WC kan, ke kamar mandi. Iya. Ih kakak, saya boleh main air itu kotor katanya. Terus saya tanya siapa itu yang di WC, saya bilang gitu. Katanya itu anak kecil ibu, ada anak laki-laki. Oh. Ya saya bilang suruh dia pulang. Suruh pulang, saya bilang kalau tidak pulang saya baca doa, saya bilang saya bakar. Terus saya potong-potong pakai parang. Langsung dia bilang disuruh dia keluar. Ya pulang sudah. Dia sih mama ya. Mereka ini minta mama, dia bilang mereka ini minta ibu. Pulang sudah, dia sih mama. Terus saya tanya lagi, mana dia? Dia bilang, saya ada di WC. Terus kemana? Dia bilang, dia ada di luar, dia ada main bola. Ya sudah, di luar sudah, asal jangan di dalam rumah. Tapi saat ini sudah gak ada lagi. Mungkin kita pertama masuk gitu ya, Bang Wandi. Dia suka gitu, tapi sekarang sudah gak begitu ini sih ya. Cuman kalau kita keluar, dia suka. Dia di rumah ujung itu, dia sering bilang, ibu rumah itu rumah hantu. Karena emang kan kosongnya. Di ujung situ itu rumah hantu. Kalau kita sering di situ dia.
3: Dia cuma ibu itu ibu gitu aja.
5: Iya, dia enggak takut. Sering dia bilang saya ibu, di matanya ibu ada hantu.
3: Iya. Halo.
5: Iya, dia saya bilang gitu, ibu di matanya ibu ada setan itu. Jangan seperti itu, ini bukan setan. Iya, tapi emang anaknya ya, namanya masih anak kecil ya, yeah. Tapi emang punya kelebihan lah ya dia.
3: Iya.
5: Ya hal seperti itu kan biasa ya, namanya manusia diberikan kelebihan. Namanya manusia diberikan kelebihan dari Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu. Iya, gitulah. Lagunya apa nih? Lagunya apa, Bang Wandi?
3: Lagu Bule, tahun 2000-an, ya tahun apa sih, mau lagu apa boleh? Lagu
5: pokoknya dari Adele apa Adele?
3: Adele udah tadi. Bu Kartika tadi yang request.
5: Bu Kartika dari Ed Sheeran.
3: Ed Sheeran ada. Mau lagu, mau judul apa?
5: Fotografi atau apa sih itu judulnya?
3: Fotografi. Oke, ada fotograf.
5: Fotografer. Gila ya, salamnya buat Pak Wandi, sehat-sehat selalu di sana. Juga Bu Janura, Bu Resmi, Bu Kartika, Bu Indi, Bu Deseli, Bu Farida, Bu Gemas juga ya, Bu Anwar, Pak Benijo, terus ada juga Uni Rahma, Bang Lemon juga ya, Bang Sandi, Bang Adi juga ada di Batam, juga Kota Muria, Jakarta, Bu Esther Lita juga yang ada di Manado. Siapa lagi ya, terus buat Kak Samulang, Putu Bendesih ya, mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Bu Kartika udah beresin, udah. Siapa lagi ya? Ya Bu, buat semua aja deh ya. Siapa Bang Andi?
3: Bu Indi udah.
5: Iya Bu Indi, udah. Buat semua yang ada di grup Ketawa ke TV ya. Siap. Pendengar Pro Satri di Pasar, semuanya tetap sehat. Buat Ayah Hatima juga yang lagi persiapan ya. Mudah-mudahan selalu sehat aja, belum tidur beliau. Ya, mudah-mudahan. Beliau lagi di luar gitu. Kalau beliau ngerokok di luar, enggak bisa saya dalam rumah. Iya. Jadi harus keluar rumah.
3: Tidak boleh ya.
5: Tidak boleh memang, beliau harus jauh dari kita berdua. Jadi beliau di luar aja. Ya buat beliau bersama anak-anak bulnya di luar sana. Anak bul domestiknya biasanya beliau selalu ditemani sama anak bul kita yang domestik, dia namanya si Orange. Itu matanya cipit, saya sering manggil dia itu laki-laki mau kondok gitu ya, karena dia nggak bisa ngomong. Iya, karena dia nggak bisa ngomong. Jantan, tapi dia nggak bisa ini sama
3: dia orang
5: sama
3: rumahan.
5: Kucing lain.
3: Dia orang rumahan.
5: Jadi dia mau kondok aja.
3: Dia bukan metroseksual. Kan biasanya kalau yang lain, yang lain kan sering TP-TP itu, kalau dia nggak di rumah.
5: Iya, sering jalan. Zikir-zikir. Kalau dia enggak. Dia di rumah aja, dia mau kondok jadinya. Matanya cipit kayak orang Cina gitu, kayak mata-mata Korea gitu.
3: Wow.
5: Saya manggilnya laki-laki mau kondok, memang dia nggak kemana-mana. Dia paling suka ya kalau disayang. Biasa kalau malam kayaknya dia suka temani tuannya di luar.
3: Oke.
5: Iya, Bang Wani sehat-sehat ya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
3: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mbak Ayu yang ada di Masohi ya. Udah keputus. Line telepon 0361-222-161 masih saya buka ya. Ayo kalau berani, Diona. Wah, ini harus saya angkat nih. Halo, Bu Jingga.
6: Halo. Senandung malam.
3: Lemes kayaknya.
6: Dan pasar.
3: Lemes Diano, lemes, lemes. Ayo semangat, Bu. Tarik nafasnya.
6: Ini dengan Ibu Ratna Jingga di Manado.
3: Iya, tahu saya, Kakak. Saya sudah baca ini. Dengar gak sih suara saya? Delay.
6: Tunggu.
3: Hah? Pantes.
6: Udah, dengar.
3: Udah dengar, oke. Udah berapa kali nelpon gak kesambung?
6: Iya, dari tadi.
3: Berapa? Udah dihitung gak? 20 ada?
6: Kalau di telepon biasa sih 15 kali.
3: Aduh.
6: Tapi kalau di WhatsApp, udah 5 kali.
3: Oh, 5 kali. Wow. Tadi sempat nelpon di 0361.
6: Iya.
3: Oh, saya angkat tapi nggak ada suaranya, keputus.
6: Iya.
3: Oke, siap. Mau lagu apa, Bu Jingga?
6: Lagu tahun berapa Bang Wandi?
3: Lagu tahun 2000-an, 2010, 2020. Ada barat tapi ya.
6: Oh, barat. Kalau soalnya enggak tahu kalau barat.
3: Ini barat.
6: apa Jo?
3: Apa?
6: Bang Wandi yang pilih.
3: Bang Wandi yang pilih.
6: Bang Wandi pilih aja.
3: Boleh, boleh, boleh. Cewek apa cowok?
6: Cewek.
3: Oke, siap. Ditunggu lagi.
6: Lanjut salam.
3: Silakan.
6: Kan, so, mengingat waktu. Lanjut salam. Salam pertama buat Bang Wandi yang bertugas. Terima kasih so angkat. Ratna Jingga, petelpon. Semangat selalu sampai tutup siaran.
3: Siap.
6: Selalu sukses dan diberkati Tuhan.
3: Amin.
6: Pribadinya Bang Wandi bersama keluarga tercinta yang ada di rumah.
3: Okay.
6: Lanjut salam yang so lewat-lewat nggak tahu ini. siapa-siapa yang dapat salam? Soalnya baru pulang dan
3: dari
6: kebetulan
3: mana?
6: Lagi telepon-telepon. Lagi ada
3: acara.
6: Ke rumah teman, iya. Iya. Sekarang mau salam buat Ibu Kartika. Apa kabar? Salam sehat selalu.
3: Oke.
6: Ada juga Ibu Janura di Bali, dapat salam juga dari
3: Bangli.
6: Bangli. Oh, Bangli.
3: Bangli.
6: Bangli.
3: Bangli itu.
6: Maaf salah-salah cumu Ibu Janura.
3: Iya, enggak
6: apa-apa. Salam sehat selalu.
3: Amin.
6: Baru Gemas, Ibu Gemas. Ada juga Ibu Retmi.
3: Resmi ya.
6: Resmi.
3: Resmi ya.
6: Iya, salam kompak selalu. Ada Ibu Indi, ada Kak Rahma, salam sehat, ada Ibu Ani juga, ada Ibu Farida, apa kabar? Baik. Salam sehat selalu. Ada Bunda Yoslin, ada Ayu yang baru lewat tadi, salam sehat bersama anaknya. Ada Tedinda di Bogor, ada Cikuria di Jakarta, salam kompak, salam sehat selalu. Amin. Ada Bang Klip di Manado, ada Pak Widi sekeluarga dapat salam, ada Pak Andi Yudhistira, ada Mas Bro, ada Pak Andi di Batam, ada Pak Sandi, ada Bang Hadi di Nias, dan sama-sama Jo. Semua-semua Jo, orang Manado bilang semua Jo.
3: Semua
6: Jo. Bungkus Jo.
3: Iya.
6: Bungkus semua dengan orang Manado bilang dengan tali kasih. Dapat salam semua. Salam kompak semua, salam sehat. Diberkati bersama keluarga masing-masing. Buat Bang Wandi yang bertugas, hati-hati pulang di jalan, hati-hati di jalan.
3: Oke.
6: Dan terima kasih. Selamat malam.
3: Selamat malam.

0: bagaimana kabar hari ini?
1: Oh, sehat kakak. Alhamdulillah.
0: Kabar baik-baik.
1: Baik-baik. Oh iya, iya benar. Baik-baik kakak.
0: Baik-baik sudah kalau begitu ya. Okay. Kemana? Di Denpasar itu sekilasannya rame kok.
1: Wah, saya nggak tahu kakak dari tadi di studio sehari.
0: Karmana juga. Pindah aja dari
1: Denpasar. Oh, macet emang. Iya, Denpasar itu macet. Sudah banyak kendaraan. Satu orang, satu Denpasar. Mobil.
0: Oh, bukan satu orang, pakai lima mobil sekalian. Ya.
1: Harusnya kan ada angkot. Batuk Bu Haji.
0: Iya. Batuk Pak Eko. Di Kupang nih kita kagak ada mobil kakak.
1: Mosong, ada motor, iya, oto.
0: Tidak, di Kupang iya ada oto. Jadi kita pakai mobil di Kupang kita cuma pakai oto
1: saja. Oto saja.
0: Ya kalau mau naik oto jalan-jalan ke Kupang begitu ya.
1: Oke. Siap.
0: Ya.
1: Kayaknya lagi
0: batuk kakak.
1: Batuk ya.
0: Enggak, cuma berdehem aja. Itu kayak ngerjain kakak.
1: Bukan. Itu marah itu.
0: Oh ya, kayak yang itu kalau marah gitu juga sih kak.
1: Yang mana? Oh,
0: gitu
1: sapi
0: tuh.
1: Itu. Jangan samakan aku dengan sapi.
0: Bukan sama, kan kakak gimana sih kak?
1: Jadi apa?
0: Langsung mikir, enggak makanya keinget gitu. Kalau yang itu lagi marah juga kayak gitu, biasa.
1: Siapa?
0: Yang kayak tadi tuh, gitu yang biasa ngejar satpam yang satpam lagi maksudnya yang penjaga rumah gitu.
1: Orang rumah.
0: Enggak dia.
1: Enggak emang.
0: Ya udah. Yang biasa suka ngejar gitu.
1: Aduh, enggak tahu gimana ini mungkin karena udah malam kayak ya.
0: Yang pakai rantai biasa di rantai gitu.
1: Oh.
0: Kalau marah kan.
1: Iya, tapi udah karena apa? Jarang ketemu karena kalau ke depan perumahan itu langsung naik motor aja daripada ngelewatin anjing itu motor aja.
0: Kespil kan akhirnya.
1: Iya. Emang banyak di samping rumah. Besar-besar
0: iya,
1: lagi.
0: Kan? Ya dia kan kalau marah gitu kan, kalau lihat musuh gitu kan.
1: Enggak, dia langsung.
0: Sekarang tuh bukan gitu lagi suaranya meong gitu.
1: Oh, aduh udah berubah ya. Bahaya itu.
0: Iya, udah ganti. Makin lama makin aneh ya ngomongnya.
1: Mau lagu apa?
0: Ini, RRI Denpasar punya ini enggak ya acara itu RRI Fest gitu enggak?
1: Terus nggak punya, nggak ada,
0: nggak ada, nggak ada. Astaga, kok gitu ke Kupang aja deh kalau diundang gitu ke Kupang.
1: Ya makin error nanti berarti.
0: Kenapa kakak?
1: Ya udah kakak. Ya, ketawa banyak, ini kayaknya lapar ya harus
0: low food kayaknya. Itu ada itu. Makanan tinggal mampir.
1: Nggak ada mana.
0: Nggak ada. Ada di situ nggak mampir aja memang yang
1: tutup.
0: Mau nggak ada niat mampir gitu kan. Ya kesana dikit ada gitu kesini dikit ada.
1: Gimana mau kurus kalau malam-malam makannya?
0: Udah itu terima nasib aja nggak bakalan lagi gitu. Tuh, ya
1: udah.
0: Makin kesini ya kalau gendut bagus sih, makin kesini gendut bagus gimana ya?
1: Iya, yang penting gampang ngunyah lah.
0: Gampang. Iya.
1: Udah, mau lagu apa?
0: Ya kan kalau ngunyah ya gampang. Kalau orang Kupang bilang tuh bukan ngunyah.
1: Jadi apa?
0: Orang Kupang bilangnya tuh maale.
1: Maale, oh, oke. Okay.
0: Iya, maale itu ngunyah gitu ya.
1: Maale ayam goreng.
0: Iya, maale. Jadi kayak kita lihat orang itu, ini orang lambe-lambe itu maale dia betul-betul.
1: Oh, alah itu.
0: Enggak, memang maale, bahasanya itu maale.
1: Oh, tapi kalau kayak marah gitu, kalau, lama-lama kukunyah kau gitu.
0: Oh ya.
1: Gitu. Bang Luhut biasa kayak gitu.
0: Iya, itu yang Raja Minyak itu ya.
1: Bukan.
0: Oh, bukan. Oh, itu Polta yang Raja Minyak dari Medan.
1: Iya.
0: Ya, ingat enggak dulu tuh?
1: Ingat lah filmnya zaman-zaman itu.
0: Ya. Ya zaman-zaman apa tuh kakek-kakek tuh ya, kakek-kakek, kakak-kakak maksudnya. Sejaman kayaknya.

0: Iya, mau lagu apa? Ayo.
1: Lagu manca ya kakak. Don't forget to remember me dari tadi. Dari
0: itu lagu lama kayaknya, Don't Forget.
1: Enggak, Carrie Underwood.
0: Oh, yang penyanyi ini.
1: Carrie Underwood ya. Baru kan.
0: Carrie Underwood, Don't Forget.
1: Bukan, Don't Aji. Forget to remember me.
0: Kayak oh, bukan gitu. Yang Bee Gees dinyanyikan
1: bukan
0: kembali.
1: Bukan, beda.
0: Don't Forget, Remember Me. Dari siapa?
1: Carrie Underwood.
0: Carrie Underwood, oke. Okay.
1: Anak idol. Idol, American Idol kalau nggak salah ya, 2000-an.
0: Oh, 2005 ini ya.
1: Benar kan?
0: Oke. Okay. Ini ya.
1: Iya. Dibesarin dikit enggak kedengeran?
0: Jangan diputer.
1: Enak ya merintah.
0: Jangan diputer sekarang.
1: Oh ya, biar penasaran begitu kan.
0: Bukan penasaran nanti.
1: Diputarnya besok.
0: Ngenarik lagunya lagi diulang dari.
1: Oh, kirain enggak diputer sekarang nanti di besok puternya gitu ya. Nah, iya gitu kan. Oke,
0: salam-salamnya.
1: Enggak
0: salam-salam.
1: Oh ya, salam buat semua aja yang sudah gabung. Yang barusan landing ada ibu yang dari Manado.
0: Dari Manado. Yang tadi.
1: Yang barusan.
0: Ratna Jingga.
1: Oh, ibu atau kakak? Ibu Ratna Jingga.
0: Kakak, katanya.
1: Oh, kakak Nona begitu.
0: Kakak Nona.
1: Iya, kalau di Kupang biasa bilang kakak Nona,
0: oh, okay.
1: Kakak Nyong, begitu. Ade Nona, ade Nyong. Begitu.
0: Nyong itu berarti lebih muda gitu atau gimana?
1: Enggak juga sih.
0: Terus apa dong? Nyong itu apa?
1: Yang cowok biasa dipanggil Nyong.
0: Oh, oke. Okay.
1: Bukan yang lebih muda, bukan yang lebih tua. Sonde. Sondenya keluar kan?
0: Sonde itu artinya apa?
1: Sonde itu tidak.
0: Oh, tidak. Okay.
1: Sonde mande sulin.
0: udah sakit perut nih. Mau ke toilet. Toilet ah.
1: Ya itu kan ada lagunya kakak.
0: Iya
1: kan,
0: tahu.
1: Si kan tidak menghargai saya lagi nyanyi gitu ya sonde.
0: Enggak perlu dihargai ini. Oke.
1: Okay. Miris kakak, miris banget hati saya. Oke deh buat semua saja yang sudah gabung.
0: Nggak disebutin satu-satu.
1: Nanti bilangnya lama lagi.
0: Iya
1: kan?
0: Iya. Oke okay, siap.
1: Nyanyinya kan agak-agak galak deh. gitu kan.
0: Bukan agak galak, ini karena udah mau tutup nih warungnya. Nanti gak keputar lagi.
1: Gak apa-apa, biar saya aja yang tutup sekalian ya. Untuk semua pendengar, demikian acara kita hari ini. Selamat malam, sampai jumpa. Selesai kan?
0: Itu lagunya aja, gak diputar berarti.
1: Ya udah gak apa-apa, Bang Mande. Ada yang nyanyi nanti kan.
0: Diona ini suaranya sekilas mirip Teh Dinda ya. Sekilas.
1: Oh
0: sih.
1: Ya, sekilas. Kalau dua kilas.
0: Oke, siap.
1: Oke, siap, gerak. Lancang depan, gerak.
0: Kalau di Bali itu siap tuh ayam. Siap.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Siap itu ayam.
0: Ayam.
1: Ayam apa? Betutu. Ya, enak tuh malam-malam ayam betutu. Jadi lapar lagi. Ah. Gitu. Oke deh.
0: Oke, siap.
1: Bang,
0: thank
1: one,
0: you.
1: Two,
0: ditunggu ya.
1: Oke. Selamat malam buat Bang Wandi dan tim yang bertugas. Bukan Bang Wandi, kakak bro.
0: Oke, kakak.
1: Malam baik, kakak.
0: Bye.
1: Bukan baik. Malam baik sama bye-bye itu beda, kakak. Gimana sih?
0: Siap, oke. Okay. Thank you.
1: Malam baik, kakak. Bye-bye. Thank you. Permisi.
0: Baik, terima kasih, Deo. Saya hadirkan Bryan Adams sekarang spesial buat Pak Widi dan juga nanti dilanjut dengan siapa nih, Ed Sheeran ya, dengan Photograph dan You Don't Care About Me, ada Shakira, dan kemudian ada Don't Forget to Remember Me, Carrie Underwood. Masih dengan Wandi di sini, masih di Senandung Malam.

spesial yang request Ed Sheeran ada Bu Ayu, Mbak Ayu ya, yang ada di Masohi. Bang Wandi, tadi saya lupa, kayaknya lupa salam Ibu Janura. Sehat selalu buat beliau. Salam juga buat Jingga dan makasih ya. Oke, spesial buat yang request ini Bu Jingga tadi, requestnya terserah boleh. Oke, saya gabung ya. Saya gabung dengan lagu yang udah di request oleh Bu Resmi, dan saya gabung juga untuk Bu Indi ya. Bu Indi lagunya saya gabung ya. Malam Bang Wandi request lagu Katy Perry Thousand Years. Makasih Bang Wandi, salam buat Bu Janura, Bu Indi, Bu Farida, Bu Ani Gunung Talang, Pak Widi, Kak Rahma, Mbak Ayu, kemudian Diona, Mas Andi, Pak Andi, Anwar, Pak Mangku dan lain-lain ya. Kakak Jingga juga. Oke. Okay. Saya putarkan lagu Christina Perry. Ini Bu Resmi ya. Katy Perry. Katy Perry ya, Thousand Years ya. Buat yang request tadi Diona, ditunggu lagunya terakhir saya putarkan ya. Masih dengan Wandi di sini. Masih di Senandung Malam.

Christina Ferry ya, bukan Katy Perry. Oke, Bu Resmi sudah saya putarkan ya. Mudah-mudahan bahagia, dan untuk Anda, ini single terakhir saya akan hadirkan buat Anda, Don't Forget to Remember Me, ada Carrie Underwood. Ini buat Deona yang sudah panjang kali lebar. Mudah-mudahan yang lain enggak ngambek ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi ya. Ada Deona, Bu Jingga, kemudian Bu Ayu, Pak Widi, Bu Indi, Ibu Wanusu, Bang Luhut, Bu Farida, Bu Kartika, Bu Janura, Mas Andi, Mas Anwar, Bung Krispati, kemudian juga Bu Ani tadi Gunung Talang ya. Terima kasih untuk kebersamaan di Senandung Malam malam hari ini. Saya pamit dengan mengadakan lagu terakhir kita ya, spesial buat Anda, dan kita ketemu di lain waktu. Besok tetap ada Senandung Malam. Kalau enggak, Bang Dharma, Bang Wandi, kemudian juga ada Linda. Itu ya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Mimpi yang indah ya, jangan mimpi buruk ya. Bye-bye.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Program 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Angka Romawi memiliki ciri khas berupa kombinasi huruf yang mewakili nilai tertentu, seperti I, V, X, L, C, D, dan M. Sistem angka Romawi berasal dari Roma kuno sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, ketika peradaban Romawi mulai berkembang pesat. Orang Romawi mengembangkan sistem bilangan mereka sendiri yang kini dikenal sebagai angka Romawi. Angka Romawi memungkinkan penghitungan lebih fleksibel dibandingkan sistem sebelumnya. Lalu, mengapa angka Romawi masih sering digunakan di era modern? Angka Romawi digunakan dengan berbagai alasan, seperti menunjukkan sesuatu yang khusus atau penting, penomoran bab dalam buku, urutan acara besar, atau nomor edisi pada film. Meskipun tidak digunakan untuk penghitungan matematis sehari-hari, angka Romawi tetap bertahan dalam konteks budaya dan simbolik.
3: Antrian selanjutnya, 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
4: Boleh deh mbak. Kebetulan nggak bawa tas nih.
5: Nggak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
4: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
5: Masalahnya itu bukan murah. Tapi, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
4: Maaf Mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ya, masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 dan Pasar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI dan Pasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda. Tentu saja sampai di pukul 10 pagi nanti ya, Sukma akan temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1. Setelah ini pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Agama Hindu dengan judul Wawasan Multi Kulturalisme dalam Perspektif Agama Hindu bersama dengan narasumber kami Ibu Luh Putu Purwati. Untuk itu pendengar, selamat mengikuti Mutiara Pagi Agama Hindu.

Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Siddham. Salam damai, salam kebajikan, dan salam spiritual seluruh pendengar yang budiman dimanapun Anda berada. Selamat datang dalam program Rohani Hindu, program yang menyinari batin kita dengan nilai-nilai ajaran Dharma. Saya Niluh Putu Purwati, penyuluh agama Hindu, kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung, akan menemani Anda dalam acara mimbar agama. Tema yang sangat penting dan sangat akrab dalam kehidupan umat Hindu, wawasan multikulturalisme dalam perspektif agama Hindu. Pendengar setia RRI Denpasar, multikulturalisme masyarakat Indonesia keberadaannya tidak dapat dipungkiri karena struktur masyarakat Indonesia mencerminkan sistem sosial budaya yang majemuk, baik secara horizontal maupun vertikal. Secara horizontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan etnisitas berdasarkan perbedaan suku, bangsa, adat, agama, dan ciri-ciri kedaerahan lainnya. Sedangkan secara vertikal ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan antara lapisan-lapisan sosial yang cukup tajam. Suku, bangsa, atau kelompok etnis merupakan fenomena budaya yang bersifat universal dan tidak ada seorang manusia, warga masyarakat di dunia ini tidak termasuk ke dalam ikatan kelompok etnis atau sub etnis tertentu. Sebagai makhluk sosial, manusia memang tidak mungkin mampu bertahan hidup tanpa bantuan atau kerjasama dengan manusia lain dalam bentuk kelompok sosial. Kelompok etnis dalam berbagai tingkatan merupakan perwujudan dari tuntutan kerjasama antara manusia dalam konteks penciptaan dan pengembangan kebudayaan, adat, agama, dan lain sebagainya yang tentu saja menjadi sangat heterogen di samping bersifat dinamis dan serba relatif. Dalam pemahaman agama harus diperhatikan dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dengan landasan kesadaran oleh semua pihak bahwa selama ini sering terjadi miskomunikasi, misinformasi, dan disharmonisasi hingga timbul krisis dalam berbagai bidang yang dikenal dengan krisis multidimensi, termasuk di dalamnya krisis moral, sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Bagaimana kalau tidak segera dan terus diadakan pemahaman kembali nilai-nilai keluhuran agama untuk dilaksanakan oleh pemeluknya, maka perubahan dalam berbagai bidang akan berjalan, yaitu perubahan revolusioner. Pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada, wawasan multikultural
mengandung makna yang menunjuk pada kenyataan bahwa kita tidak hidup dalam satu budaya saja. Dalam rangka mewujudkan kehidupan yang damai, rukun dan sejahtera, wawasan multikultural harus benar-benar dipahami. Dalam ajaran agama Hindu, hal ini merupakan amanat yang harus dilaksanakan untuk kepentingan kerukunan dan kehidupan bersama. Dalam pandangan agama Hindu, ada beberapa landasan yang dapat dijadikan rujukan dalam wawasan multikulturalisme, diantaranya Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga, hita artinya kebahagiaan, kesejahteraan, dan keharmonisan, dan karana artinya penyebab. Jadi Trihita Karana artinya tiga hubungan yang harmonis yang menyebabkan kebahagiaan. Bahagia atau kebahagiaan sangat kita dambakan. Suasana hati yang berbahagia dilambangkan bertemunya orang tua dengan anak cucu. Demikian juga hidup yang berfaedah merupakan sumber kebahagiaan. Mestinya seseorang tidak menderita karena kekurangan uang, sebab kebahagiaan tidak dapat diukur dengan banyaknya memiliki uang. Seseorang merasakan berbahagia bila memiliki tenaga atau kesehatan, kerajinan dan kecemerlangan atau kejernihan hati. Parahyangan di sini merupakan wujud hubungan yang harmonis antara manusia dengan Sang Yang Widi atau Tuhan. Hubungan manusia tidak bisa lepas dari Tuhan karena manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Tuhan di samping binatang dan tumbuh-tumbuhan. Kita hendaknya bersyukur lahir sebagai manusia. Di antara semua makhluk hidup, hanya dilahirkan sebagai manusia sajalah yang dapat melaksanakan perbuatan baik atau buruk. Leburlah ke dalam perbuatan baik segala perbuatan yang buruk itu. Demikian pahalanya menjadi manusia. Oleh karena itu, manusia berhutang dan sangat ketergantungan kepada Sang Yang Widi atau Tuhan. Dengan adanya hubungan yang harmonis terus-menerus antara manusia dengan Tuhannya, maka akan terciptalah kedamaian hidup. Kedamaian atau ketentraman batin adalah dambaan setiap makhluk. Tidak hanya bagi umat manusia, tumbuhan dan binatang pun mendambakannya. Demikian sabda suci Weda mendambakan kedamaian untuk segalanya. Utamanya lingkungan sekitar kita. Kedamaian yang terjadi sumbernya adalah bersatunya antara Atman, sumber hidup, dengan Brahman yang Maha Esa. Kedamaian bukan untuk saat ini, tetapi juga untuk masa yang akan datang. Pawongan di sini wujud hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia lain atau masyarakat. Manusia pada kodratnya tidak bisa hidup menyendiri. Manusia harus hidup secara bersama dan hidup atas dasar persaudaraan. Manusia akan mempunyai arti apabila hidup berdampingan dengan manusia lainnya atas dasar kerukunan, kesejahteraan, kedamaian,
dan keharmonisan. Bila kita mampu mewujudkan kesejahteraan hidup, maka kemakmuran akan dapat direalisasikan. Bila keserasian dapat diwujudkan, maka persatuan dapat ditegakkan. Keserasian mulai dirintis dalam keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Keserasian merupakan landasan untuk mewujudkan kerukunan, baik intern, antar, dan antara umat beragama dengan pemerintah akan dapat diwujudkan. Rekonsiliasi yang harmonis antara manusia dengan manusia lainnya dimulai dari lingkungan keluarga, tetangga, masyarakat, bangsa, dan negara melalui tri kerukunan hidup beragama. Hubungan yang harmonis ini akan dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai, dan akhirnya terwujud pula negara yang aman dan sejahtera, adil dan makmur. Hubungan yang harmonis ini perlu ditingkatkan, dipupuk dan dibina berdasarkan saling asah, asih, dan saling asuh. Pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada, palemahan di sini wujud hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam lingkungan. Pada kenyataan, manusia hidup dan berkembang di alam, bahkan merupakan bagian dari alam. Untuk kelangsungan hidupnya, manusia wajib memelihara lingkungan. Dalam hidupnya, manusia memerlukan kebutuhan seperti triboga. Kebutuhan tersebut diambil dan diolah dari lingkungan, dari tumbuhan, hewan, tanah, air, dan sebagainya. Bisa dilihat juga dari perspektif agama Hindu, Tatwam Asi. Tatwam Asi terdiri dari tiga kata, yaitu tat yang artinya ia atau saya, tuam yang artinya kamu, dan asi yang artinya adalah. Di sini Tatwam Asi artinya saya adalah kamu dan semua makhluk adalah sama, berasal dari sumber ide Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa. Dalam ajaran Tatwam Asi, umat Hindu memiliki paham menolong orang lain berarti menolong diri sendiri. Oleh karena itu, rekonsiliasi untuk menciptakan kerukunan hidup beragama harus didasarkan pada toleransi atau Tatwam Asi, baik dalam wujud saling menghormati, bantu-membantu dalam suka dan duka. Bisa dilihat juga dari Trikaya Parisude. Trikaya Parisude adalah tiga kerangka perilaku suci untuk tercapainya kesejahteraan. Manacika merupakan wujud perilaku berpikir yang baik, benar, jujur, tanpa mementingkan golongan tertentu. Wacika Parisude yaitu berbicara yang baik, benar, jujur, adil, tanpa mementingkan kelompok dan golongan tertentu.

untuk kekawin atau gita atau nyanyian keagamaan yang diberi judul Sutta Soma, lebih dikenal dengan sebutan kekawin Sutta Soma. Di antara sekian banyak bait sloka tersebut, bait Bhinneka Tunggal Ika, bunyi lengkapnya ini: Ruaneka Datu Winus Ware Buddha Wisiwa Bhinneka Rakul Ranggapan Kane Parwa Nesan Nangkan Jiwatwa Kalawan Siwa Tatwa Tunggal Bhinneka Tunggal Ika Tanhane Dharma Mangruwe. Sikap demokrasi harus diwujudkan dalam kehidupan beragama, keberanian untuk berbeda dan menerima perbedaan tanpa melahirkan kekerasan adalah bukti keluhuran jiwa. Amalmu adalah amalmu, atau agamamu itu agamamu, agamaku itu agamaku. Penuh tenggang rasa, perbedaan bisa bersifat komplementer seperti siang dan malam, panas dan dingin, hitam dan putih, dan sebagainya. Jika kita mengamati orang-orang di sekitar kita dan menyadari bahwa tidak ada dua orang yang sama persis, maka kita tahu bahwa menjadi berbeda-beda adalah sangat ilmiah. Dengan memandangkan kekawin Sutta Soma bait Bhinneka Tunggal Ika sebagai wahana rekonsiliasi antara dua agama yang berbeda dalam ritme spiritual, mendatangkan hasil yang positif antara penganut agama Hindu dan Buddha di zaman dahulu. Tenggelam dan munculnya vibrasi Bhinneka Tunggal Ika dari abad ke abad sebagai wahana rekonsiliasi dan demokratis. Karena memiliki nilai-nilai luhur dan tidak dapat dibendung. Pada abad ke-20 muncul lagi vibrasi dari Bhinneka Tunggal Ika ditandai dengan adanya ikrar atau sumpah pemuda, yaitu berbangsa, berbahasa dan bertanah air yang satu, yaitu Indonesia. Dalam semangat dan vibrasi Bhinneka Tunggal Ika, dalam abad yang sama pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamirkan kemerdekaan Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dengan lambang Garuda dalam kaki burung itu tercengkram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika dan moto Tanhane Dharma Mangruwe. Dipergunakan dalam lambang pertahanan dan keamanan nasional atau Lemhanas. Mulat sarire. Mulat sarire dimaksudkan agar semua pihak dalam melaksanakan rekonsiliasi tidak buru-buru untuk menyalahkan orang lain, karena bisa juga kesalahan pada diri kita sendiri. Warahen awakte rumuhun dening hayu. Dirimulah yang seharusnya kau nasihati terlebih dahulu dengan nasihat yang baik. Intinya di sini adalah adanya introspeksi diri, budaya mendengar, saling mendengar, budaya memberi, saling memberi dengan lapang dada dan jiwa besar agar dijadikan prioritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada.

ada. Kerukunan, keharmonisan, keserasian secara jelas diuraikan dalam kitab suci Weda dapat mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Tidak ada yang membenarkan perbuatan kita yang mengarah pada kemarahan, kekerasan, penyerangan, pertikaian, konflik karena berbagai perbedaan yang ada pada keanekaragaman dan kemajemukan kita sebagai umat manusia dengan pribadi dan lingkungan yang berbeda. Solusi rekonsiliasi dalam perspektif agama Hindu ada beberapa poin di antaranya. Seluruh lapisan masyarakat agar lebih meningkatkan pemahaman dan mengamalkan ajaran agamanya. Meningkatkan pelaksanaan ajaran berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu dengan bersembahyang secara rutin dan terus-menerus. Lebih sering bergaul dengan orang-orang yang wawasannya lebih luas dan arif bijaksana, sehingga wawasan tidak sempit. Meningkatkan ajaran dana punya atau peduli dengan orang lain. Meningkatkan pelaksanaan meditasi atau sikir dalam Islam. Akhirnya, semoga kita selalu dapat mewujudkan kedamaian baik di hati, kedamaian di dunia, dan kedamaian di akhirat, dan dapat mencapai tujuan hidup seperti yang dijelaskan dalam kitab suci Weda, yaitu Moksartam Jagatita Ya Saiti Dharma. Om Santi Santi Santi Om.

Seseorang dengan sebuah cita-cita dalam hidupnya tidak akan bimbang dibandingkan dengan seseorang yang tanpa cita-cita. Orang yang tanpa tujuan akan senantiasa berbenturan dengan segala situasi lingkungannya. Bagaikan daun kering yang jatuh, melayang-layang ditiup angin. Mari, hening sejenak, menghaturkan puja Trisandya.

tekit prati aksa ukir lan pasir. Ukir pinaka watu ning kare pasir ranggalabur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening.

gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

Iya, masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Last Child. Terima kasih sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Iya, selamat pagi untuk para pendengar. Happy weekend ya, tentunya untuk para pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Akhirnya kembali pendengar, ketemu lagi kita di hari Sabtu pagi yang cerah ini. Jadi untuk para pendengar yang hari ini udah ada rencana mau jalan-jalan, liburan, atau yang udah ada rencana juga untuk me time, atau bahkan yang hari ini tetap harus ngurus kerjaan, tetap semangat ya, biar Sabtu Anda lebih berwarna lagi pendengar. Sukma sudah nyiapin lagu-lagu yang terbaik dan juga tentunya informasi-informasi yang menarik juga untuk Anda hanya di Pro 1 RRI Denpasar. Oke, dan juga untuk para pendengar yang hari ini harus tetap beraktivitas atau udah ada rencana juga mau jalan-jalan ke suatu tempat bareng orang-orang tersayang Anda, jangan lupa untuk selalu sarapan ya pendengar, karena tentunya sarapan bisa jaga energi harian Anda dan juga bisa bantu untuk menjaga mood Anda sampai nanti semua kegiatan Anda selesai dengan baik tentunya pendengar. Oke, jadi untuk Anda pendengar yang hari ini mau beraktivitas, jangan lupa untuk sarapan, dan pemilihan makanan saat sarapan juga hal yang nggak kalah penting ya pendengar, karena tentunya Anda bisa pilih sarapan dari karbohidrat kompleks yang berasal dari gandum utuh, buah, sayur-sayuran, kacang-kacangan, atau biji-bijian yang tentunya dapat menjadi sumber energi bagi tubuh Anda. Tapi belakangan ini sarapan yang lagi viral juga ada kukusan ya pendengar, karena tentunya ini merupakan alternatif sarapan yang gampang untuk dicari gitu ya, karena sekarang udah banyak banget dagangnya di pinggir jalan, terus juga olah-olahannya juga banyak sekali beragam. Ada ubi kukus, ada jagung, ada telur puyuh juga. Nah, Anda bisa pilih gitu ya, jadi nggak bakal gampang bosan. Dan yang paling penting pendengar adalah makanan ini atau sarapan kukusan ini nggak terlalu berat serta mudah ditemui dan pastinya akan sangat cocok ya untuk Anda sandingkan dengan kopi atau pastinya dengan teh di pagi hari. Jadi untuk para pendengar yang hari ini sudah akan beraktivitas, mau olahraga, mau jalan-jalan bareng teman juga, jangan lupa untuk sarapan. Bahkan untuk Anda pendengar yang hari Sabtu ini harus tetap bekerja, nah itu perlu energi ekstra lagi ya. Dan pastinya Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda. Serta Sukma ingin sapa dulu nih, ada Bu Januraga di Bangli yang pagi-pagi udah langsung monitor Pro 1 RRI Denpasar ya. Selamat pagi Bu Januraga di Bangli. Selamat beraktivitas. Semoga hari Sabtu Bu Janura juga bisa berjalan dengan baik ya. Kira-kira hari Sabtu kemana aja nih Bu Janura? Dan juga ada Pak Ketut Maliarse di Bondalem yang sudah juga dari pagi ya, dari jam 5 udah langsung nge-WhatsApp di WhatsApp kami tentunya, dan langsung monitor Pro 1 RRI Denpasar. Selamat pagi Pak Ketut Maliarse. Semoga aktivitasnya hari ini bisa berjalan dengan lancar dan semuanya bisa selesai tepat waktu. Serta pastinya Sukma akan terus temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1 pastinya pendengar. Setelah ini, satu lagu dari Niji, Di Atas Awan, akan temani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tantenya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
4: Punya tetangga yang beda keyakinan? Asik banget tau. Kalau hari raya, kita sering dikirimin makanan. Sebaliknya, pas kita yang hajatan, mereka yang paling semangat bantu parkiran. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Tapi jujur deh, kadang ada aja gesekan kecil karena kita ngerasa paling benar. Padahal, moderasi beragama itu mulainya dari hal-hal kecil di depan rumah kita sendiri. Misalnya nih, enggak muter musik kenceng-kenceng saat tetangga lagi ibadah, atau tetap nyapa dengan senyum meski cara berdoa kita beda. Simpel kan? Kita nggak perlu jadi sama untuk bisa jalan bareng. Moderasi itu bukan soal mengurangi keyakinan, tapi soal bagaimana kita bersikap di tengah perbedaan. Tetap teguh pada iman tanpa lupa menghargai orang lain.

0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
3: Iya, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi bersama Hari Sukma yang tentunya masih akan terus temani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan juga pendengar, untuk Anda yang hari ini masih harus beraktivitas atau akan ada rencana untuk olahraga atau jalan-jalan bersama dengan orang-orang tersayang Anda, Sukma akan hadirkan untuk Anda pendengar informasi dari BMKG mengenai perakiraan cuaca untuk hari ini di hari Sabtu 15 Agustus 2020. Nah, untuk itu kepada rekan dari BMKG, silakan, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
3: Baik, silakan.
4: Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Berikut disampaikan perakiraan cuaca secara umum untuk Provinsi Bali yang berlaku hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Kondisi cuaca di wilayah Bali secara umum diprediksi cerah berawan. Angin permukaan dominan bertiup dengan variasi arah dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin maksimum diperkirakan dapat mencapai 35 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar 18 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar 65 hingga 85%. Untuk perakiraan tinggi gelombang laut, di perairan utara Bali berkisar 0,5 hingga 1,5 meter, dan di perairan selatan Bali berkisar 0,5 hingga 2,5 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi kenaikan tinggi gelombang laut yang dapat mencapai lebih dari 2 meter, terutama di sekitar perairan selatan Bali. Demikianlah informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Denpa. Terima kasih dan selamat.
3: Baik, terima kasih atas informasinya rekan dari BMKG. Selamat bertugas kembali tentunya. Itu dia pendengar informasi dari BMKG mengenai perakiraan cuaca pada pagi hari ini yang tentunya bisa menjadi acuan juga untuk Anda pendengar yang hari ini mau olahraga atau mau jalan-jalan sama keluarga. Tapi ngomongin olahraga nih pendengar, kalau pendengar yang hari ini mungkin udah siap ya, bahkan udah

sering dianggap sepele, sering dianggap sebagai bagian kecil yang boleh aja dilewati ketika seseorang lagi terburu-buru. Padahal keduanya membantu tubuh beralih secara bertahap dari kondisi yang istirahat menuju aktivitas dan sebaliknya. Serta untuk pemanasan pendengar dilakukan selama beberapa menit sebelum seseorang memasuki aktivitas dengan intensitas lebih tinggi. Gerakannya pun dapat disesuaikan dengan aktivitas utama agar tubuh lebih siap melakukan olahraga. Dan juga pendengar, melansir dari American Heart Association, pemanasan membantu meningkatkan aliran darah menuju otot dan menaikkan suhu tubuh secara bertahap. Jadi proses tersebut juga membantu meningkatkan detak jantung dan pernapasan sebelum memasuki aktivitas yang lebih berat. Jadi memang pemanasan dan pendinginan ini luar biasa ya pendengar, efeknya terhadap tubuh Anda. Jadi jangan dilewatkan, walaupun memang kelihatan seperti simple aja dan boleh dilewatkan, tapi sebenarnya itu nggak boleh banget untuk dilewatkan pendengar. Dan ini adalah hal yang harus Anda lakukan sebelum Anda berolahraga, yaitu adalah pemanasan dan juga pendinginan. Serta pastinya pendengar, informasi ini Sukma lansir dari laman rri.co.id, dan juga pastinya Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda di hari Sabtu ini pendengar, dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Setelah ini lagu dari Geisha, Kenangan Terindah, akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini.

0: sepeda dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
1: Biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus? Mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia. Biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
1: Menghina. Omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya. Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
2: Heboh.
1: Dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu. Bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
3: Poro penderek saking tlatah Banjarnegara, ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
4: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
5: ...105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada yang sudah membersamai kami melalui FM 100,9, 99,5 dan juga pastinya 105,2. Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan, serta nanti pendengar di pukul 7 waktu Indonesia Tengah kami juga akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Lintas Dewata Pagi yang pastinya akan menghadirkan banyak informasi terupdate untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana pendengar, stay tune terus ya di Pro 1. Serta setelah ini juga kami akan hadirkan untuk Anda, kita akan dengarkan dulu album kenangan dari Titik Sandora.
6: Jika ada artis lama yang punya koleksi rambut palsu 2 lemari penuh, belum termasuk bulu mata palsu, dan punya prinsip makin palsu makin trendy, dialah Titik Sandora. Titik Sandora lahir di Brebes, Jawa Tengah 20 Januari 1954 dengan nama Umiati. Ayahnya bernama Sucipto adalah seorang tentara yang pernah bertugas di Afrika di suatu daerah bernama Sandora. Tepat saat Titik Sandora dilahirkan sehingga ayahnya menyematkan nama Sandora di depan namanya menjadi Umiati Sandora. Titik Sandora mulai melempar album perdananya di tahun 1969 berjudul Si Boncel.
7: Si Boncel, anak tetangga, bukan main nakalnya.
6: Yasir Syam sebagai ayah asuh dalam bermusik mengganti nama Umiati menjadi Titik Sandora karena dia melihat wajah Titik Sandora bertebaran 13 tahi lalat. Dengan nama baru itu, Titik Sandora meraih sukses dengan sejumlah album solonya seperti Si Jago Mogok, Michoma, Fujiyama, Boleh-Boleh Jangan, Si Cantik Jelita, Sayonara, Di Tepi Danau Toba, Potong Padi, Putus Cinta di Batas Kota, Mencari, Loto Harian, dan masih banyak lagi ratusan lagu lainnya termasuk lagu berjudul Tante Cerewet di tahun 1968.

0: Aku Vian.
1: Saseli.
0: Rambutku lurus.
1: Sa rambut keriting.
0: Kulitku putih.
1: Sa kulit hitam.
0: Aku suka makan soto.
1: Sa suka papeda.
0: Aku kalau ke kampus pakai motor.
1: Sa tidak punya motor, jadi saya ikut Vian.
0: Aku Vian, sahabat Seli.
1: Saseli, Vianku sahabat.
2: Berani menjadi berbeda, tapi tetap menyatu dalam persahabatan. Selamat Hari Persahabatan Internasional.
3: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu,

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Banyak orang yang nggak pernah ke Bali pun mau wedding di Bali. Jadi kedepannya menurut saya prospeknya masih cerah.
2: Kebijakan-kebijakan kita dan kerja keras kita, swasembada pangan yang dahulu kita targetkan tercapai dalam 4 tahun, ternyata berhasil kita capai dalam waktu 1 tahun.
3: Selamat pagi. Bali masih menjadi destinasi favorit sebagai lokasi pernikahan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian pemerintah di berbagai sektor pada pidato kenegaraan memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi ini kita awali dengan informasi terkait potensi Bali sebagai destinasi wisata pernikahan. Bali masih menjadi destinasi favorit sebagai lokasi pernikahan. Ditempel ketat Thailand, kuantitas event pernikahan di Bali selalu meningkat tiap tahunnya.
1: Cuman kita juga harus aware ya, karena sekarang persaingan ada di beberapa negara. Di Southeast Asia tuh misalnya kayak Vietnam udah mulai, Thailand dari dulu ya pesaing kita.
5: Kejaran-kejaran internasional sudah mulai masuk ke Bali. Nah, tentu ini menjadi hal yang perlu diatensi oleh
6: wedding. Bali masih menempati peringkat teratas sebagai lokasi wisata pernikahan atau wedding tourism paling populer di Asia. Pulau Dewata diikuti Phuket, Thailand, Maladewa, Udaipur, India, dan Kyoto, Jepang. Ketua Bali Wedding Association BWA Veronica Ika Praswati mengakui, Pulau Seribu Pura masih memiliki magnet luar biasa dalam menarik calon pengantin, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal itu dibuktikan dari tingginya intensitas kegiatan pernikahan yang dilangsungkan di Bali.
1: Sebenarnya marketnya sangat terbuka ya, karena Bali selalu menjadi destinasi yang populer di dunia lah. Salah satu pilihan yang cukup populer, banyak orang yang nggak pernah ke Bali pun mau wedding di Bali. Jadi kedepannya menurut saya prospeknya masih cerah.
6: Veronica menyampaikan Singapura, Australia, India, Malaysia, Hong Kong, China, Amerika Serikat, dan beberapa negara di kawasan Eropa menjadi pasar terbesar untuk pelaksanaan wedding di Bali. Menurutnya, kuantitas wedding di Bali mengalami peningkatan tiap tahunnya. Ia memperkirakan, jumlah wedding di Bali mencapai 3.000 pelaksanaan per tahun. Angka itu didapat dari jumlah rata-rata 40-50 pelaksanaan pernikahan oleh satu wedding organizer atau WO. Angka itu diperkirakan melebihi asumsi awal jika ditambah dengan pelaksanaan wedding dari WO yang tidak berada di bawah naungan BWA. Sedangkan saat ini BWA baru menaungi 122 anggota.
1: Ribuan wedding ya, 2.500, 3.000 itu hanya member, yang non-member.
6: Sementara itu Ketua Badan Pengurus Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau BPD PHRI Bali Cokorda Oke Arte Ardana Sukawati mengakui tren pasar masih sangat positif. Oleh karenanya diperlukan strategi tepat agar tren ini bisa dikonversi menjadi peluang yang sangat positif.
5: Dengan kondisi pariwisata seperti sekarang ini, apa yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman kita yang bekerja di wedding organizer-nya?
6: Ditanya persaingan, Coace memastikan kondisi itu juga pasti terjadi di sektor wedding tourism. Menurutnya kondisi itu juga memerlukan kesigapan pemerintah selaku regulator dalam mempermudah pelaksanaan pernikahan di Bali. Reporter RRI Denpasar Hikmat Rarjo melaporkan.
3: Bali menyimpan sederet potensi wisata yang sangat menjanjikan. Salah satu potensi yang dapat dimaksimalkan adalah sebagai destinasi wisata pernikahan atau wedding tourism.
6: Bali memiliki potensi sangat besar sebagai destinasi wisata pernikahan atau destination wedding kelas dunia, menempati peringkat global teratas dengan skor 8.19/10. Daya tariknya didukung oleh keindahan alam tropis, venue mewah berstandar internasional, kekayaan budaya yang unik, serta industri kreatif lokal yang matang menggarap ribuan pernikahan tiap tahunnya. Keunggulan dan daya tarik utama. Pertama, pemandangan alam spektakuler. Pilihan latar belakang yang beragam mulai dari tebing curam Uluwatu, pantai pasir putih Jimbaran, hingga suasana hijau Ubud. Kedua, fasilitas dan venue berkelas. Tersedia resort bintang 5, villa private, hingga convention center modern seperti Bali Beach Convention Center yang memadukan kemewahan dan panorama laut. Ketiga, dukungan vendor profesional. Ekosistem industri pernikahan di Bali didukung oleh perencana pernikahan atau wedding organizer, fotografer, dan dekorator berpengalaman internasional. serta keempat pengalaman sekali jalan atau honeymoon. Pengantin dan tamu undangan dapat langsung menikmati liburan dan juga bulan madu di berbagai destinasi romantis setelah acara selesai. Dampak ekonomi dan tantangan. Pertama, putaran ekonomi tinggi. Sektor wedding tourism menggerakkan banyak lini bisnis, mulai dari perhotelan, catering, transportasi hingga seniman lokal. Kedua, pasar luas, menarik minat pasangan dari pasar domestik maupun mancanegara. Ketiga, menjaga kelestarian. Tantangan utamanya adalah menjaga keseimbangan antara kapasitas pariwisata yang tinggi dan kelestarian budaya serta lingkungan lokal.
3: Berikut suara masyarakat terkait potensi Bali sebagai destinasi wisata pernikahan.
7: Halo, perkenalkan nama saya Septa, umur 21, asal Denpasar. Pemandangan alamnya luar biasa, mulai dari tebing, pantai Uluwatu, sampai ketenangan Ubud. Suasana romantis dan pemandangan sunsetnya bikin momen pernikahan terasa jauh lebih spesial. Dan daya tarik itu menurut saya tidak pernah pudar. Sekian dan terima kasih.
8: Baik, perkenalkan nama saya Amanda, umur 21 tahun, asal Denpasar. Menurut saya, Bali itu paket lengkap, bisa menikah sekaligus langsung bulan madu bersama keluarga dan tamu undangan. Daya tariknya masih sangat kuat, apalagi sekarang makin banyak pilihan tempat pernikahan yang makin estetis dan modern.
9: Perkenalkan, nama saya Tegar, umur 28 tahun, asal Denpasar. Bali punya kombinasi unik antara budaya yang kental dan hospitality bintang 5. Pengalaman serta kesiapan industri wedding organizer di sini sangat profesional. Jadi, pasangan merasa tenang dan terlayani dengan baik.
3: Pendengar, wisata pernikahan atau wedding tourism menjadi salah satu peluang yang dapat dikembangkan untuk memperkuat sektor pariwisata Bali. Keindahan alam, keberagaman budaya, serta ketersediaan berbagai venue pernikahan menjadi daya tarik bagi pasangan dari dalam maupun luar negeri untuk melangsungkan pernikahan di Bali. Selain memberikan pengalaman bagi wisatawan, wisata pernikahan juga berpotensi memberikan dampak ekonomi yang luas, mulai dari akomodasi, transportasi, kuliner, hingga aktivitas wisata dan belanja. Namun perkembangannya perlu memperhatikan aspek keberlanjutan, termasuk pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, pengelolaan food waste, serta tetap menjaga budaya dan lingkungan Bali. Berikut perbincangan Zanuar Setiaji bersama Dr. Imade Kusuma Negara, Koordinator Program Studi Industri Perjalanan Wisata Universitas Udayana, terkait potensi Bali sebagai destinasi wisata pernikahan.
10: Tentang potensi Bali sebagai destinasi wisata pernikahan, seperti apa sebenarnya potensi Bali untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata pernikahan, Pak?
11: Jadi kalau bicara tentang potensi, ya, Pak, jadi sebenarnya kan Bali memang sudah dari lama, Pak, punya potensi, terutama yang berkaitan dengan pariwisata budaya, Pak. Nah, dengan kunjungan yang relatif tinggi, Pak, sekitar ya 6 juta orang begitu, yang pikir ini mungkin wedding tourism ini bisa menjadi hal yang unik, Bapak, ya. Karena di sini kan menjadi berpotensi untuk memberikan pengalaman yang menarik begitu, Pak, ya, yang luar biasa begitu, Pak, terhadap para wisatawan begitu yang memang ingin melaksanakan wedding tourism.
10: Apa yang menjadi daya tarik utama Bali bagi pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan di Bali, Pak?
11: Kalau dilihat dari pasar, ya, yang mungkin tidak terlalu punya data detail, tapi saya pernah dengar itu ada Bali Wedding Association, itu kalau nggak salah itu, hampir semua hotel di Bali itu memiliki venue untuk wedding gitu, Pak, ya. Yang menarik sebenarnya kan banyak tawaran lanskap disediakan begitu, misalkan ya pantai, kemudian ada kebanyakan pantai, Pak, eh, kemudian ada tempat-tempat yang historical begitu, nih, resort begitu yang memang fotogenik begitu, Bang, eh. Jadi yang pikir ini memang misalkan kalau dikemas menjadi sebuah paket begitu, ini saya pikir ini sangat banyak sekali, Pak, peminatnya begitu, Pak, terutama pasar-pasar yang dari yang terdekat, Pak, ya, di negara kita seperti Singapura, kemudian Thailand misalkan, ya, Hong Kong begitu, itu memang beberapa banyak yang melangsungkan, Pak, pernikahan di Bali begitu, Bapak.
10: Seberapa besar wisata pernikahan bisa memberikan dampak bagi perekonomian Bali, Pak?
11: Kalau bicara dampak, kita mungkin menyebutnya sebagai multiplier effect, Pak ya. Multiplier effect, jadi bukan sekedar pengeluaran dari pengantin saja, tapi Bapak sudah bayangkan mungkin tamu yang diundang misalkan ya. Karena ini juga pasti kita tidak bisa lepas dari yang namanya mass, Pak ya. Mass tourism begitu. Anggaplah sekitar 100-200 tamu misalkan, atau 300 tamu yang hadir, itu dampaknya luar biasa, Pak. Ke penerbangan, kemudian akomodasi, transportasi lokal begitu, kemudian kuliner ya, kemudian termasuk juga ini Pak, karena dia kan sifatnya leisure Pak ya, bersenang-senang ya, pasti mereka juga pasti akan ada additional tambahan wisata, misalkan mereka tour, mereka belanja dan sebagainya. Jadi kalau bisa digambarkan ini impact-nya bisa kemana-mana begitu Pak, secara ekonomi begitu Pak.
10: Apakah ada tantangan yang perlu diantisipasi Pak, agar Bali tidak hanya menjadi tempat menikah tetapi juga tetap menjaga budaya dan lingkungan Pak?
11: Nah kalau yang pikir mungkin sekarang kan isunya adalah green Pak ya, sustainable, kemudian justru mungkin nilai jual dari sebuah produk wedding ini mungkin ke depan barangkali akan jadi lebih punya value jika mereka lebih kepada yang green concept atau sustainability concept begitu Pak. Misalkan nih penggunaan floris lokal misalkan, ataukah menggunakan non-plastik misalkan ya, single use plastik begitu. Termasuk juga ke depan mungkin tantangannya food waste itu Pak ya. Food waste itu kan juga makanan-makanan yang sisa dari pernikahan misalkan, nah ini kan bisa menjadi dikurangi begitu, jadi makan menjadi zero waste gitu Pak ya. Jadi tantangan ke depan barangkali wedding ini mungkin akan lebih punya value jika dia mampu memberikan dampak tidak hanya ekonomi tapi juga pada keberlanjutan lingkungan gitu Bapak.
10: Apa yang perlu diperkuat dari sisi promosi dan pengelolaan pariwisatanya Pak?
11: Nah kalau dari promosi sih yang pikir kalau Bali mungkin yang pikir dengan apa disandangkan dengan pariwisata budaya begitu, kemudian juga sudah memiliki nama apa namanya secara internasional, yang pikir mungkin promosi tidak prioritas begitu Pak ya. Tapi memang mungkin di sini perlu juga mungkin persoalan-persoalan ini Pak, persoalan-persoalan ya kemacetan, kemudian menghambat adanya pergerakan orang misalkan kan Pak, kemacetan, kemudian sampah dan sebagainya. Nah ini mungkin bisa menjadi penghambat begitu Pak untuk mereka melaksanakan yang namanya wedding begitu Pak.
10: Pesan atau harapannya Pak untuk destinasi wisata pernikahan bisa menjadi peluang baru untuk memperkuat pariwisata Bali ke depannya Pak?
11: Nah kalau bicara ini saya melihatnya begini Pak ya, sekarang kan mungkin Pak Januar mungkin merasa sekarang anak-anak muda kayaknya banyak ya, kalau istilah kami mungkin sex crisis Pak ya, mungkin banyak orang yang tidak ingin menikah. Nah ini juga bisa menjadi salah satu penghambat begitu. Tapi saya pikir dengan culture kita di wilayah, di budaya timur kita, ini juga pasar kita seperti di Malaysia, Singapura, Thailand ini barangkali, dan Indonesia sendiri barangkali kultur budaya ini bisa malah justru mungkin bisa ya masih dikatakan eksis lah Bapak untuk wedding tourism ini Bapak.
10: Demikian perbincangan saya bersama dengan Dr. Imade Kusuma Negara, Koordinator Program Studi Industri Perjalanan Wisata Universitas Udayana. Sekian dan terima kasih.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian pemerintah di sektor pangan dan energi, termasuk swasembada sejumlah komoditas pangan, serta penerapan biodiesel B50 untuk mengurangi ketergantungan impor solar. Hal itu diungkapkan dalam pidato kenegaraan memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
12: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam pidatonya, Presiden menyoroti percepatan program swasembada pangan yang menurutnya berhasil dicapai lebih cepat dari target awal pemerintah. Salah satu langkah yang disebut adalah penyederhanaan tata kelola pupuk, termasuk pemangkasan 145 regulasi penyaluran pupuk yang dinilai menghambat distribusi. Presiden juga menyebut harga pupuk berhasil ditekan sekitar 20%, sementara ketersediaannya bagi petani meningkat. Pemerintah mencatat swasembada pada 8 komoditas pangan yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Di sektor energi, pemerintah juga menempatkan penerapan biodiesel B50 sebagai salah satu langkah menuju kemandirian energi nasional. B50 merupakan bahan bakar diesel dengan campuran biodiesel berbasis kelapa sawit sebesar 50%. Program tersebut telah diluncurkan pada Juli 2026 dan ditujukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar. Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya menegaskan percepatan swasembada pangan didukung oleh penyederhanaan regulasi dan peningkatan ketersediaan pupuk bagi petani.
2: Karena kebijakan-kebijakan kita dan kerja keras kita, swasembada pangan yang dahulu kita targetkan tercapai dalam 4 tahun, ternyata berhasil kita capai dalam waktu 1 tahun.
12: Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyampaikan capaian 8 komoditas pangan serta penerapan B50 sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian pangan dan energi nasional.
2: Janji swasembada energi sekarang sudah mulai kita wujudkan. Dengan pertama kali swasembada BBM jenis solar, kita berhasil produksi diesel dengan B50 dari kelapa sawit.
12: Capaian yang disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan tersebut menjadi bagian dari evaluasi pemerintah terhadap pelaksanaan program selama tahun pertama pemerintahan. Penguatan produksi pangan, penyederhanaan distribusi pupuk, serta pemanfaatan energi berbasis sumber daya dalam negeri diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Momentum hari jadi ke-68 Provinsi Bali menjadi refleksi perjalanan pembangunan sekaligus tantangan yang harus dihadapi bersama. DPRD Bali menekankan pentingnya menjaga budaya, mengembangkan pariwisata, dan memastikan lingkungan tetap asri.
13: Terus mendukung program kami di provinsi untuk menyelesaikan baik di sampah maupun juga lingkungan yang kita miliki.
10: Upacara hari jadi ke-68 Provinsi Bali tahun 2026 menjadi momentum untuk memperkuat komitmen menjaga budaya, pariwisata, dan lingkungan Bali. DPRD Provinsi Bali mengajak seluruh pihak terus bersinergi agar pembangunan Bali tetap berjalan dengan memperhatikan kelestarian budaya dan lingkungan. Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahajanya menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, tokoh budaya, budayawan, dan seniman Bali yang terus menjaga serta melestarikan kebudayaan Bali. Menurutnya, keberlangsungan budaya menjadi bagian penting dalam mempertahankan identitas Bali di tengah perkembangan pariwisata.
13: Kami atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan masyarakat Bali, tokoh-tokoh Bali, budayawan, seniman Bali yang sampai hari ini kita di 68 tahun masih tetap tegar bisa menjaga budaya Bali. Bali yang kita cintai.
10: Dewa Made Mahajana mengatakan, selain pariwisata dan budaya, DPRD Bali memberikan perhatian serius terhadap persoalan lingkungan dan sampah. Lingkungan dinilai memiliki peran penting sebagai penopang sumber air yang dibutuhkan masyarakat maupun sektor pariwisata.
13: Ini menjadi perhatian khusus kita. Dan kemudian masalah sampah dengan semangat eksekutif dan legislatif ingin menyelesaikannya segera. Sesegera mungkin. Dan kami juga ingin mengimbau dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali, masyarakat dan pimpinan daerah kabupaten kota juga segera dan terus mendukung program kami di provinsi untuk menyelesaikan baik di sampah maupun juga lingkungan yang kita miliki untuk tetap kita jaga.
10: Momentum hari jadi ke-68 Provinsi Bali diharapkan menjadi penguat semangat seluruh elemen masyarakat untuk menjaga Bali secara bersama-sama. Pembangunan yang berkelanjutan dinilai menjadi kunci agar Bali tetap maju tanpa kehilangan jati diri dan kelestarian lingkungannya. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Pemetaan wilayah menjadi langkah krusial dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini sekaligus mengintegrasikan data potensi sumber daya alam, kebutuhan masyarakat, serta infrastruktur untuk pemerataan ekonomi kerakyatan.
14: Kita bisa melakukan pemetaan strategis untuk wilayah-wilayah yang ada di Bali.
12: Pembangunan berkelanjutan dan merata memerlukan pemetaan wilayah dengan mengintegrasikan data potensi sumber daya alam, kebutuhan masyarakat, serta infrastruktur di masing-masing wilayah. Proses ini diyakini akan menghasilkan informasi spasial yang menggambarkan karakteristik fisik, sosial, dan ekonomi suatu kawasan, sehingga dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah tidak terkecuali di Pulau Dewata. Dosen Fakultas Ekonomi Undiknas Denpasar Dr. Igusti Ngurah Widya Hadi Saputra dikonfirmasi RRI di Denpasar mengatakan, dengan pemetaan wilayah akan mewujudkan pemerataan ekonomi berkelanjutan, karena potensi masing-masing wilayah menjadi panduan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah. Dengan
15: dengan mengidentifikasi potensi unik tiap daerah. Ia mencontohkan potensi di Kabupaten Tabanan dan Jembrana tentu berbeda, karena Tabanan dengan lumbung berasnya yang mengedepankan sektor pertanian, sedangkan Jembrana dengan potensi peternakan yang menjanjikan, serta jalur lalu lintas sektor peternakan antar wilayah.
14: Kita dulunya kan tidak bertumpu pada sektor pariwisata saja. Kita dulu terkenal juga dengan pertanian, perkebunan, peternakan. Nah, kenapa itu tidak dibangkitkan lagi? Sehingga itu bisa menjadi sektor ekonomi unggulan lainnya selain pariwisata yang sudah kita miliki.
15: Widya Hadisaputra mengatakan dengan pemetaan wilayah juga akan bisa mengatur penggunaan sumber daya alam yang terbatas dengan efisien, sehingga tidak merusak lingkungan. Menurutnya, pemetaan akan memastikan pertumbuhan yang seimbang dan berkelanjutan, baik di perkotaan maupun pedesaan sesuai kebutuhan masyarakat lokal, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
14: Untuk memetakan secara strategis sektor unggulan mana yang cocok untuk dikembangkan di area wilayah yang mana, terutama di Bali, karena dari situ kita bisa memetakan.
15: Pemetaan wilayah merupakan langkah krusial dalam pembangunan berkelanjutan. Pemetaan tersebut difokuskan pada penyesuaian potensi wilayah untuk mencegah kesenjangan ekonomi dengan memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya berpusat di satu wilayah, tetapi tersebar merata. Strategi krusial itu berfokus pada pengembangan berbasis keunggulan lokal, integrasi infrastruktur, dan pemberdayaan SDM. Masing-masing wilayah didorong mengembangkan potensi spesifik seperti pertanian, perikanan, pariwisata, maupun industri kreatif, daripada memaksakan pola pembangunan yang seragam. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Pendengar, dari target total 51 desa dan kelurahan, pembangunan koperasi desa atau kelurahan merah putih atau KDKMP di Kabupaten Jembrana terus menunjukkan progres signifikan. Kini proyek strategis tersebut telah berhasil menyentuh 25 titik pembangunan di berbagai lokasi, serta 13 titik telah rampung dibangun.
16: Target kita 51.
17: 51
16: sesuai dengan jumlah desa dengan kelurahan.
18: Dari target total 51 desa kelurahan, pembangunan koperasi desa kelurahan merah putih atau KDKMP di Kabupaten Jembrana terus menunjukkan progres signifikan. Kini proyek strategis tersebut telah berhasil menyentuh 25 titik pembangunan di berbagai lokasi serta 13 titik telah rampung dibangun. Dandim 1617 Jembrana, Letkol Infantri Saripudin Gafur Talib mengungkapkan bahwa dari 25 titik yang tengah berjalan, sebanyak 13 titik diantaranya telah rampung 100%. Sementara itu, 12 titik sisanya masih dikebut dalam tahap konstruksi dengan rata-rata progres fisik mencapai 83%.
16: Astungkar berkat dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Jembrana, sampai dengan saat ini sudah 25 titik dengan titik-titik yang strategis yang ada di wilayah Kabupaten Jembrana. Di antara 25 titik ini sudah progres yang mencapai 100% itu sudah ada 13 titik. Untuk yang lain-lainnya kurang lebih dirata-ratakan 83% untuk sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan target kita bisa tercapai.
18: Percepatan ini terus dipacu guna mengejar rencana peresmian serentak secara nasional yang dijadwalkan pada bulan Agustus ini. Meski diburu target waktu, Letkol Gabur menegaskan bahwa aspek kualitas mutu bangunan tetap menjadi prioritas utama yang tidak boleh diabaikan. Seluruh fasilitas pendukung mulai dari rak penyimpanan, meja pendingin ruangan, kamera pengawas atau CCTV, hingga kendaraan operasional akan dipastikan lengkap.
16: Targetnya sebenarnya sih pemerintah kan kalau bisa secepatnya di 17 Agustus sekaligus di rencananya. Yang kami dengar itu 17 Agustus itu direncanakan secara serentak. Jadi kita kejar juga nih, kita maksimalkan biar bisa sampai. Tapi memaksimalkan bangunan ini bukan berarti kualitasnya kita abaikan. Makanya tadi kesempatan ini kami mengajak seluruh Kepala Desa dengan Pak Lurah untuk kita sama-sama mengawasi.
18: Setelah seluruh bangunan dan fasilitas dinyatakan siap, aset KDKMP tersebut akan langsung diserah terimakan untuk dikelola oleh masing-masing pemerintah desa dan kelurahan demi menggerakkan ekonomi lokal. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
3: Pemerintah Kota Denpasar menyalurkan bantuan pasca bencana sebesar Rp1,1 miliar. Bantuan diberikan berdasarkan tingkat kerugian dan hasil verifikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Denpasar.
19: Hari ini pemerintah Kota Denpasar menyalurkan bantuan.
12: Pemerintah Kota Denpasar menyalurkan bantuan pasca bencana senilai total 1,1 miliar rupiah kepada 70 penerima yang terdampak berbagai musibah sepanjang 2026. Bantuan diberikan berdasarkan tingkat kerugian dan hasil verifikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Denpasar. Penyerahan bantuan berlangsung di lobi kantor Wali Kota Denpasar Jumat kemarin. Nilai bantuan yang diterima masing-masing korban bervariasi, mulai dari belasan juta rupiah hingga maksimal 100 juta rupiah untuk kerusakan rumah. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara mengatakan, bantuan tersebut diperuntukkan bagi warga yang mengalami berbagai jenis bencana, di antaranya angin puting beliung dan kebakaran.
19: Dari hasil verifikasi inilah kami, dasar kami untuk memberikan bantuan. Ya, kami juga turut berduka atas korban musibah yang menimpa warga masyarakat kami, dan kami juga mohon maaf belum bisa maksimal memberikan bantuan karena ada batasan.
12: Jayanegara menegaskan 70 penerima tersebut merupakan keseluruhan korban bencana sepanjang 2026 yang telah melalui proses verifikasi. Sementara penyerahan secara simbolis pada Jumat kemarin diikuti oleh 25 orang penerima.
19: Terakhir itu ada kebakaran, saya langsung pantau di daerah Plagan. Nah, dua hari yang kemarin, yang terakhir itu sampai 70-nya itu udah langsung, biasanya setiap kebakaran, besoknya langsung tim verifikator turun.
12: Salah seorang penerima bantuan, Joshua Renaldi Rombe, mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan pemerintah Kota Denpasar. Menurutnya, bantuan tersebut menjadi modal awal untuk kembali membangun rumah yang terbakar. Ia berharap dapat segera memiliki tempat tinggal dan kembali menjalani kehidupan secara normal. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
3: Pendengar, serangkaian Dies Natalis ke-45 tahun 2026, Universitas Tabanan menggelar seminar nasional dengan tema Entrepreneurship, Peluang dan Tantangan dari Perspektif Bisnis, Hukum dan Teknologi.
20: Universitas Tabanan menggelar seminar nasional dengan tema Entrepreneurship, Peluang dan Tantangan dari Perspektif Bisnis, Hukum dan Teknologi, bertempat di kampus Universitas Tabanan kemarin. Seminar yang menghadirkan 3 orang narasumber berkompeten di bidangnya dilaksanakan secara daring dengan peserta dari dosen, mahasiswa, dan masyarakat umum. Rektor Universitas Tabanan Dr. Ngurah Made Noviana Pinatih mengatakan melalui seminar ini mendorong peserta tidak hanya berorientasi menjadi pencari kerja setelah menyelesaikan pendidikan, tetapi juga mampu menjadi pencipta lapangan kerja melalui kewirausahaan.
21: Agar supaya masyarakat secara umum yang ikut seminar ini diberikan pencerahan mengenai aspek-aspek hukum, bagaimana memulai suatu bisnis ya, dari segi legalitas, kemudian bagaimana membuat kerjasama atau komitmen dengan pihak-pihak lain agar supaya tidak menyalahi aturan.
20: Menurutnya, seminar ini menghadirkan 3 narasumber dengan latar belakang akademisi dan praktisi untuk memberikan pengalaman serta pemahaman kepada peserta mengenai cara membangun usaha dari nol, mengembangkan usaha yang telah berjalan, hingga memahami aspek legalitas dalam menjalankan bisnis. Seorang narasumber dosen Fakultas Hukum UNTAB IKD Adi Surya memaparkan tentang aspek jaminan hukum dan kepastian hukum yang menjadi bagian penting dalam menjalankan usaha. Dikatakan salah satu dasar hukum yang mengatur jaminan fidusia adalah Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang memberikan dasar hukum mengenai pembentukan, pendaftaran, serta pelaksanaan hak jaminan fidusia.
22: Dengan demikian, kepastian hukum dalam lembaga pembiayaan fidusia dapat terwujud.
20: Sementara itu, narasumber lainnya, akademisi dari Universitas Hasanuddin, Dr. Suharwan Hamsah, menekankan pentingnya strategi menghadapi tantangan dunia usaha yang semakin dinamis. Sejumlah strategi yang dapat dilakukan, diantaranya meningkatkan inovasi produk, memanfaatkan teknologi digital, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas jaringan bisnis, serta memanfaatkan berbagai program pemerintah. Sementara Dr. Jainal Arifin, founder dan chairman Kris Group sekaligus akademisi Universitas Sangga Buana Bandung dan praktisi bisnis, mengingatkan bahwa perubahan di dunia usaha berlangsung semakin cepat, terutama akibat perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artificial atau AI. Reporter RRI Denpasar, Nyoman Kasih melaporkan.
3: Thank you. Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga, perpindahan atau mutasi atlet sah dan legal dilakukan. Namun mekanisme dan pembuktian normatif dalam sidang mutasi wajib dilakukan dengan baik. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Putu Nirawati dalam tinjauan olahraga berikut ini.
0: Salam olahraga. Pendengar, pelaksanaan Sidang Hukum dan Etika Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali terhadap mutasi atlet kabupaten kota dinilai sebagai langkah awal yang positif. Namun pada sidang mutasi itu, mekanisme dan berbagai persyaratan serta proses pembuktian harus dilaksanakan dengan baik. Ada sejumlah hal yang semestinya dijadikan tolok ukur, diantaranya pembuktian normatif, menghargai hak atlet, menghargai proses pembinaan yang dilaksanakan cabang olahraga bersama KONI Kabupaten Kota, pembuktian saksi-saksi, hingga pemberian kompensasi bila kedua belah pihak, baik pemohon mutasi atau termohon, tidak menemukan solusi terbaik. Dalam hal pengambilan keputusan hasil sidang, semua Dewan Hakim juga semestinya terlibat mengambil keputusan dan memberikan suara serta pertimbangan. Ketua Umum KONI Kota Denpasar Putu Yudhiatmika juga meminta tim keabsahan KONI Bali juga harus diperkuat untuk memastikan verifikasi atlet berjalan beriringan dengan proses administrasi termasuk panitia pelaksana Pekan Olahraga Provinsi Porpa Bali, technical delegate, dan cabang olahraga juga semestinya selektif menelusuri rekam jejak para atlet ketika mengajukan permohonan mutasi. Hal ini penting untuk menghindari praktek-praktek penyelundupan atlet ataupun memastikan pelaksanaan sidang mutasi dan proses perpindahan atlet berjalan dengan mekanisme yang baik, tidak berbenturan antara KONI daerah, cabang olahraga, dan atlet bersangkutan yang mengajukan permohonan mutasi. Pada prinsipnya, mutasi atau perpindahan atlet dari satu kabupaten kota ke wilayah lainnya sah dan dapat dilakukan sepanjang regulasi, syarat perpindahan, dan pembuktian historis serta normatif yang dilakukan dapat berjalan baik dan transparan. Sekian tinjauan olahraga, salam olahraga.
3: Pendengar, tinjauan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas di Wata Pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Bali masih menjadi destinasi favorit sebagai lokasi pernikahan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian pemerintah di berbagai sektor pada pidato kenegaraan memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Ida Ayu Friska mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: Pasar Pagi Ini.
1: Masih dari Hayamuruk 70 dan Pasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi para pendengar setia Pro 1 RRI dan Pasar yang sudah membersamai kami melalui FM 99.

0: 9,5, 100,9, dan juga pastinya 105,2. Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan juga pendengar, tadi kita sudah simak bersama-sama warta berita Lintas Diwata Pagi yang tentunya sudah menghadirkan banyak informasi terbaru untuk Anda. Dan sekarang pendengar, kita akan simak juga informasi dari ATCS Provinsi Bali mengenai informasi arus lalu lintas di pagi hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Untuk itu, kepada rekan dari ATCS, silahkan. Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Baik, silahkan.
1: Ya. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI, dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami informasikan kondisi arus lintas di sepanjang Bypass Ngurah Rai, yaitu dari Simpang Padanggala sampai dengan Simpang BTDC Nusa Dua. Kembali dari Simpang Padanggala, untuk pagi hari ini arus lintas terpantau masih dalam kondisi lancar, baik dari arah Topati maupun dari arah Balibit. Dan dari arah pantai maupun dari arah Jalan Waribang juga terpantau dalam kondisi lancar. Kemudian di Simpang Balibit, arus lalu lintas terpantau mulai ada peningkatan, terutama dari arah Padanggala menuju Sindu. Namun dari arah Simpang Sindu menuju Padanggala, arus lalu lintas masih dalam kondisi lancar. Begitu juga dari arah Jalan Hang Tuah juga terpantau dalam kondisi lancar. Kemudian di Simpang Sindu Taman Sari, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi lancar, baik dari arah Balibit maupun dari arah Simpang Tirtonadi. Kemudian di Simpang Tirtonadi Sanur, arus lalu lintas terpantau dari arah Benua atau dari arah Pembelisan, arus lalu lintas dalam kondisi ramai lancar. Namun dari arah Sanur atau dari arah Simpang Sindu, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi cukup landai. Kemudian di Simpang Pembelisan, arus lalu lintas juga terpantau dari arah Benua dalam kondisi ramai lancar. Namun dari arah Sumber dan Kendal maupun dari arah Sanur, arus lalu lintas dalam kondisi normal lancar. Kemudian di Simpang Benua Pesanggaran, arus lalu lintas juga terpantau dalam kondisi ramai lancar, terutama dari arah Sesetan, dari arah Sanur maupun dari arah Benua, arus lalu lintas juga dalam kondisi lancar. Itu juga dari arah Dewa Ruci, arus lalu lintas dalam kondisi normal lancar. Kemudian di Simpang Patungkuda Ngurah Rai, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi normal lancar, baik dari arah bandara maupun dari arah Bundaran Tahura. Dan dari arah Jalan Raya Kuto juga terpantau dalam kondisi cukup landai. Kemudian di Simpang Kedonganan, arus lalu lintas juga terpantau dalam kondisi normal lancar, baik dari arah Nusa Dua maupun dari arah Denpasar. Dan dari arah Desa Kedonganan juga terpantau dalam kondisi normal lancar. Selanjutnya di Simpang Gudut Jimbaran, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi ramai lancar, terutama dari arah Nusa Dua menuju Denpasar. Namun dari arah Denpasar menuju Nusa Dua, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi normal lancar. Begitu juga dari arah kampus dan dari arah Uluwatu juga terpantau dalam kondisi normal lancar. Kemudian di Simpang Taman Griya, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi normal lancar, baik dari arah Denpasar maupun dari arah Nusa Dua. Kemudian di Simpang Pintu Tol Nusa Dua, arus lalu lintas juga terpantau dalam kondisi normal lancar. Selanjutnya di Simpang Tanjung Benua, arus lalu lintas terpantau dari arah Siligita dalam kondisi ramai lancar. Namun dari arah Tanjung Benua maupun dari arah Nusa Dua, arus lalu lintas dalam kondisi normal lancar. Itu juga dari arah Denpasar menuju Nusa Dua maupun menuju arah Siligita juga terpantau dalam kondisi normal lancar. Dan terakhir di Simpang BTDC Nusa Dua, arus lalu lintas di keempat kaki simpang dalam kondisi cukup landai. Jadi untuk pagi hari ini arus lalu lintas di sepanjang bypass Manggarai rata-rata dalam kondisi normal lancar. Dan kami tetap menghimbau para pengendara agar selalu berhati-hati dan mematuhi peraturan lalu lintas serta marka jalan. Dan semoga selamat sampai tujuan. Demikian informasi arus lalu lintas pagi hari ini. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Baik, terima kasih rekan Putu Purna dari ATCS Provinsi Bali atas informasinya. Selamat bertugas kembali tentunya di hari Sabtu ini. Itu dia pendengar informasi mengenai arus lalu lintas di hari Sabtu pagi ini. Jadi untuk Anda yang udah ada rencana mau jalan-jalan atau masih harus tetap bekerja, selalu pantau arus lalu lintas Anda ya melalui Pro 1 RRI dan Pasar. Atau juga pastinya untuk Anda yang masih harus tetap beraktivitas, mungkin waktu berangkatnya bisa jangan mepet-mepet gitu ya pendengarnya, agar tentunya di jalan bisa lebih santai, jadi nggak terburu-buru dan terhindar dari yang namanya hal-hal yang negatif gitu ya. Jadi tentunya Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan di Pro 1. Setelah ini pendengar, lagu dari Lomba Sihir Andai Saja akan menemani ruang dengar Anda di Sabtu pagi ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia-Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
3: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
4: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, sebentar lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Relay dari Pro 3 Jakarta yang pastinya akan menghadirkan banyak informasi terupdate juga untuk Anda pendengar. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus bersama kami dan selamat mengikuti Warta Berita Relay dari Pro 3 Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar.
2: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.